Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang Muslim, manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam.

0: Jo, baik Jo. Wah, gawat banget ke Jo.
1: Wah, anu apa toh Kang? Wang bejo iki kok gawe panik wae lho.
0: Anu Jo.
1: Anu ne sapa?
0: Serius ke Jo? Anu ke lho. Ki Sudiwan salat nang masjid.
1: Ulah dalah, Ki Sudiwan sing dukun kae to.
0: Lah iya, sapa maning?
1: Weh. Tidak semudah itu Kang tobatnya seorang dukun. Jarene Mbah Kyai kae to. Seorang dukun itu telah melakukan perbuatan syirik, jadi sudah keluar dari Islam. Maka tobatnya harus baca syahadat dulu loh Kang.
0: Sajake kowe gue ora seneng apa ya? Ana wong dukun tobat ora seneng Rika.
1: Ora ngono kowe Kang. Lah jare Mbah Yai ning masjid kae kok bahwa bertobat itu ada syarat dan kewajibannya.
0: Wah, apa iya ya?
1: Oh iya Kang. Lah jarane Mbah Yai kae to. Cara tobaté wong Islam kuwi tergantung dosane apa sik, Kang.
0: Lah misalnya nek misalkan nggih ya, minuman keras.
1: Lah yen kuwi harus bertobat, menyesali perbuatan itu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
0: Lah kalau koruptor gimana?
1: Ha yen kaya koruptor kuwi sing menyuap dan menerima suap kuwi, kuwi kabeh isih keluargane maling.
0: Berarti isih sejenis dengan yang namanya maling aja ya.
1: Ayo genah. Aja ngasih keluargane dhewe maling lho Kang. Angsin ngisini no.
0: Siap, Jo. Terus priben ge? Mau tobaté maling. Sarane kuwi lho.
1: Lah, selain dia harus bertobat dan menyesali perbuatannya, maka dia juga harus mengembalikan harta yang diambil.
0: Seperti itu ya.
1: Haiya, mama sok penak men korupsi akeh, ngasih sugih terus mung tobat tok. Empuk tenan.
0: Iya ya. Tapi misalkan ra gelem, ora gelem balekna duit apa hartane sing diambil kepriben?
1: Ya siap-siap wae no Kang. Sok mben ki ning akhirat bondone kuwi bakal didadekne geni lan watu panas. Terus dibleke ning awake. Ayo rekoso to.
0: Ngeri temenan. Nang dipilih mindali ke Jo ya. Lah terus masalah Ki Sudiwan ki mau priben Jo?
1: Ngene wae Kang. Kita sampaikan wae ke Mbah Yai. Biar nanti Mbah Yai sing genake langsung yang dheweke.
0: Iya ya, Mbah Kyai nang kampung dia kan sing paling disegani, ya ra?
1: Iya. Wes, ayo mangkat yuk.
0: Tapi ngomong-ngomong, awake dhewe iki kudu seneng lho, Jo. Ana sedulur muslim sing tobat ya ora?
1: Ayo genah banget setuju no. Alhamdulillah di desa kita tidak ada lagi praktek perdukunan.
0: Iya, yuk mangkat yuk.
1: Let's go.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari kitab Latahsan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, sudah bukan hal yang disangsikan lagi bahwa dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang dan tentram. Sudah tidak diragukan lagi bahwa dengan mengingat Allah dapat menghilangkan kesedihan dan kegundahan jiwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Ta'ala berfirman, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kemudian dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat nama Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 9, Allah Ta'ala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Saudaraku, disebutkan juga dalam hadis sahih, perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya, adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, para mufarridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufarridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam hadis sahih yang lain disebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amal yang paling baik dan paling suci dalam pandangan raja kalian, dan lebih baik dari menginfakkan emas dan uang, dan lebih baik daripada kalian menemui musuh kalian lalu kalian saling menyabetkan pedang ke leher masing-masing? Para sahabat menjawab, silakan wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah. Ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yaitu dikisahkan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab, selama lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Saudaraku pendengar, dengan demikian maka jelaslah sudah bagi kita akan dahsyatnya zikir kepada Allah. Dengan zikir yang sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, maka akan dapat menghilangkan kegundahan jiwa, kesedihan hati, dan merupakan ibadah yang besar pahalanya. Oleh sebab itu, maka mari kita basahi lidah kita dengan berzikir, dan kita hiasi amalan-amalan setiap hari dengan hal-hal yang bersifat ibadah dan mengingat Allah. Wallah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: Satu Kumpulan MDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Kisah tentang seorang raja yang kekuasaannya membentang dari ujung timur bumi hingga ke ujung barat. Raja ini dikenal dengan julukan Zulkarnain. Kisah Raja Zulkarnain ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 83-98. Di video ini kita akan kupas tuntas tentang sosok Raja Zulkarnain. Siapa beliau sebenarnya? Apakah beliau seorang nabi atau seorang wali Allah atau hanya seorang raja yang Allah berikan kekuasaan kepadanya? Selain itu, kita juga akan mengikuti bagaimana pertualangan Raja Zulkarnain saat mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah. Hingga akhirnya, beliau sampai di suatu tempat dan bertemu dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain hidup di antara zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Banyak riwayat yang mengatakan kalau beliau ini bukanlah seorang nabi, melainkan seorang hamba Allah yang saleh dan punya hubungan baik dengan para nabi yang diutus di masanya. Nah, soal julukan Zulkarnain sendiri, banyak banget versi yang beredar. Tapi, menurut versi yang paling populer, beliau ini dijuluki dengan nama Zulkarnain karena beliau pernah melakukan perjalanan dari ujung timur bumi, yaitu tempat terbitnya matahari, sampai ke ujung barat bumi, yaitu tempat tenggelamnya matahari. Tujuan beliau menempuh perjalanan sejauh itu bukan untuk liburannya, melainkan untuk mengajak orang-orang agar mau beriman kepada Allah dan menegakkan keadilan. Seorang ahli sejarah yang bernama Wahab bin Munabbih berkata, Zulkarnain adalah anak dari seorang perempuan tua yang Allah berikan ilham kepadanya. Allah telah membekalinya dengan ilmu pengetahuan, kekuatan, dan alat-alat yang ia butuhkan untuk menjalankan semua misinya. Apapun yang ingin dia capai, Allah berikan jalannya. Mau membangun pertahanan? Allah berikan jalannya. Mau menegakkan keadilan? Allah kabulkan. Mau melindungi rakyat dari musuh? Allah kasih tahu caranya. Intinya, semua yang beliau butuhkan, pasti Allah berikan petunjuknya. Suatu ketika, Raja Zulkarnain pergi ke arah barat, yaitu tempat di mana matahari terbenam, untuk menemui kaum Nasik. Di dalam perjalanannya, ia dan pasukannya melewati berbagai negeri dan wilayah, melintasi tanah-tanah yang belum pernah dijelajahi oleh manusia biasa. Beliau melintasi wilayah Tunis, Maroko, dan terus berjalan menuju ke arah barat. Sampai akhirnya, beliau pun tiba di ujung barat benua Afrika. Sesampainya di sana, Raja Zulkarnain bertemu dengan sekelompok kaum yang hidup dalam kekafiran. Mereka tidak mengenal Allah dan hidup dalam kesesatan. Maka Allah pun memberikan dua pilihan kepada Raja Zulkarnain melalui ilhamnya. Pilihan yang pertama, Raja Zulkarnain dibolehkan untuk menyiksa mereka karena mereka telah ingkar dan menolak keesaan Allah. Pilihan yang kedua, Raja Zulkarnain boleh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah agar mereka bisa mengenal siapa Tuhan mereka yang sebenarnya. Lalu mengajarkan kepada mereka tentang hukum dan ajaran agama yang benar. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Raja Zulkarnain pun mengajak mereka terlebih dahulu untuk beriman kepada Allah agar mereka bisa hidup di jalan yang benar. Tapi sayangnya, sebagian dari kaum tersebut malah menentang ajakan Raja Zulkarnain. Mereka keras kepala menolak ajakan Raja Zulkarnain dan tidak mau mengakui keesaan Allah. Akhirnya, Raja Zulkarnain pun memutuskan untuk menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat mengerikan. Kegelapan menyelimuti negeri mereka. Ia masuk ke dalam mulut-mulut mereka, ke rumah-rumah mereka, ke kamar-kamar mereka. Tidak ada satu cahaya pun yang bisa menembusnya. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tidak tahu harus kemana, bahkan tidak bisa mengenali satu sama lain. Maka ketakutan pun mulai menyelimuti mereka.
Mereka mulai bingung, panik, dan tak berdaya. Di saat itulah, hati mereka mulai luluh. Mereka sadar bahwa selama ini mereka sudah sombong dan telah menolak kebenaran. Maka, mereka pun mulai menangis, memohon ampun kepada Allah. Akhirnya, kaum itu pun mulai bertaubat dan beriman kepada Allah. Setelah menyelesaikan misinya di wilayah barat dan berhasil mengajak kaum Nasik untuk beriman kepada Allah, Raja Zulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, arah perjalanan mereka menuju ke sisi kanan bumi, ke sebuah negeri yang dikenal dengan nama Hawil. Perjalanan mereka melewati berbagai daerah, termasuk wilayah Yaman. Sesampainya di Hawil, Zulkarnain kembali menemui sebuah kaum. Kaum ini juga belum mengenal siapa Tuhan mereka yang sebenarnya. Mereka hidup dalam kekafiran, jauh dari cahaya iman. Sebagai pemimpin yang sudah berpengalaman dalam menghadapi kaum yang seperti ini, Raja Zulkarnain pun mengambil langkah yang sama seperti sebelumnya. Ia memberikan peringatan dan ajakan penuh hikmah kepada kaum Hawil. Berimanlah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sayangnya, ajakan Raja Zulkarnain kembali ditolak oleh sebagian masyarakat Hawil. Maka beliau pun kembali menyiksa mereka dengan kegelapan, seperti yang dialami oleh kaum Nasik. Dan seperti yang terjadi sebelumnya, dalam keadaan tertekan itulah hati kaum Hawil mulai terbuka. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah berada di jalan yang salah. Kaum Hawil sudah merasakan betapa sulit dan beratnya hidup tanpa petunjuk dari Allah. Hidup mereka seperti tenggelam dalam kegelapan yang mencekam, penuh kebingungan dan kesesakan. Maka mereka pun mulai menangis, memohon ampun kepada Allah, dan akhirnya mereka pun bertaubat dan beriman kepada Allah. Setelah menyelesaikan misinya di wilayah barat dan sisi kanan bumi, Raja Zulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, arah langkahnya menuju ke wilayah timur, tempat di mana matahari terbit. Bersama pasukannya, ia terus bergerak, berjalan menuju ke arah timur bumi, hingga akhirnya mereka sampai di wilayah yang diyakini berada di sekitar negeri Tiongkok. Di sana, Raja Zulkarnain menemukan sebuah kaum yang sangat unik. Mereka disebut dengan kaum Munsik. Tapi yang membuat Raja Zulkarnain tercengang bukanlah nama mereka, melainkan cara hidup mereka yang sangat berbeda dari manusia lain yang ada di belahan bumi manapun. Kaum Munsik hidup dalam keadaan tidak memiliki rumah, tidak ada bangunan di sana, tidak ada tempat berteduh sama sekali. Bahkan pohon-pohon yang bisa melindungi mereka dari panasnya matahari pun nggak ada di sana. Matahari langsung menyinari tubuh mereka tanpa penghalang apapun. Saking teriknya sinar matahari sampai membuat mereka tidak bisa beraktivitas di siang hari. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Ternyata mereka menggali lubang-lubang di bawah tanah dan tinggal di sana saat siang hari. Setelah matahari terbenam, barulah mereka naik ke permukaan, mencari makanan dan berinteraksi satu sama lain. Tapi bukan cuma cara hidup mereka saja yang aneh, kaum ini juga memiliki bentuk fisik yang sangat berbeda. Konon katanya telinga mereka sangat besar, bahkan ada yang mengatakan lebih besar dari telinga gajah, dan telinga itu mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Satu telinganya dijadikan sebagai tikar untuk tempat tidur, dan telinga yang satunya lagi digunakan sebagai selimut. Raja Zulkarnain memandang mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia memahami bahwa setiap kaum punya cara hidupnya masing-masing. Yang paling penting bagi Raja Zulkarnain saat ini adalah membawa petunjuk Allah kepada siapapun yang belum mengenalnya, tanpa memandang bentuk, tempat tinggal, ataupun cara hidup. Maka beliau pun kembali mengajak kaum Munsik untuk beriman kepada Allah. Akhirnya, kaum Munsik pun beriman kepada Allah dan menjadi pengikut Raja Zulkarnain.
Sebelum meninggalkan wilayah Munsik, Raja Zulkarnain memerintahkan pasukannya untuk membangun beberapa rumah agar bisa dijadikan sebagai tempat tinggal oleh kaum Munsik. Rumah-rumah itu telah menjadi simbol perubahan bagi kaum Munsik. Dari kehidupan yang tidak ada perlindungan, kini mereka sudah memiliki rumah untuk bernaung. Dari kehidupan yang tidak ada petunjuk, kini mereka telah berjalan di dalam cahaya iman. Setelah menuntaskan perjalanannya di bumi bagian timur dan berhasil membimbing kaum Munsik menuju cahaya iman, Raja Zulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan langkah mereka menuju ke sebuah wilayah yang ada.

memahami bahasa yang diucapkan oleh Raja Zulkarnain. Kaum ini terlihat begitu gelisah, seolah ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Tapi bahasa yang mereka gunakan gak bisa dipahami oleh Raja Zulkarnain. Akhirnya salah seorang penerjemah di antara mereka datang ke hadapan Raja Zulkarnain dan berkata, "Wahai Raja Zulkarnain, kami sedang dalam bahaya besar. Di balik gunung ini ada kaum perusak yang sangat menakutkan. Mereka dikenal dengan nama Ya'juj dan Ma'juj." Raja Zulkarnain menatap ke arah mereka lalu bertanya, "Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj?" Penerjemah itu pun menjelaskan, "Mereka adalah makhluk yang menyerupai manusia, tapi sifatnya seperti binatang buas. Konon katanya, mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Tinggi mereka hanya sekitar satu hasta saja, tapi jangan tertipu oleh tubuh kecil mereka. Mereka memiliki taring yang tajam seperti hewan buas, cakarannya ganas, dan tubuh mereka ditutupi dengan bulu yang lebat. Mereka suka hidup berkelompok, berkerumun seperti burung merpati, dan jika mereka menyerang, mereka menggonggong seperti serigala." Penerjemah itu menghela napas, lalu melanjutkan ucapannya. "Setiap kali mereka keluar, mereka menghancurkan segalanya, menindas siapa saja, dan membuat kerusakan di mana-mana. Kami benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Tolong kami, bisakah engkau membuatkan dinding untuk melindungi kami dari kejahatan mereka? Kami siap membayarmu dengan apapun yang kami punya, asalkan kami bisa kembali hidup dengan tenang." Mendengar ucapan itu, dengan tegas Raja Zulkarnain berkata, "Aku tidak butuh bayaran dari kalian. Apa yang Allah berikan kepadaku sudah lebih dari cukup. Tapi jika kalian mau membantuku, ayo kita bangun dinding ini bersama-sama. Kalian bantu dengan tenaga dan peralatan, dan aku akan memimpin kalian untuk membangun dinding yang kokoh dan kuat, sehingga membuat kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya." Setelah mendengar informasi tentang serangan Ya'juj dan Ma'juj, Raja Zulkarnain langsung menyusun rencana besar. Raja Zulkarnain berkata kepada kaum yang melaporkan tentang Ya'juj dan Ma'juj tadi, "Kumpulkan batu-batu besar, siapkan besi sebanyak mungkin, cari juga tembaga yang bisa dilelehkan. Kita akan membangun sebuah dinding yang sangat kuat, yang belum pernah kalian lihat sebelumnya." Maka semua orang pun mulai bekerja. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dari membawa batu yang sangat banyak, mengangkut besi, hingga mencairkan tembaga. Setelah persiapan selesai, Raja Zulkarnain dan pasukannya berangkat ke negeri Ya'juj dan Ma'juj. Ia ingin melihat langsung seperti apa medan yang akan dijadikan tempat pembangunan dinding tersebut. Setibanya di sana, Raja Zulkarnain mengukur jarak antara dua gunung besar yang akan dijadikan dinding penghalang. Ternyata jaraknya sekitar 100 farsakh. Kalau diukur dengan ukuran sekarang, jaraknya kira-kira sekitar 550 km. Dan kalau dihitung dengan langkah kaki manusia, kira-kira harus ada 1,2 juta langkah baru bisa sampai ke gunung yang ada di sebelahnya. Bayangkan sahabat seiman, 1,2 juta langkah. Ini jelas bukan tembok biasa. Ini adalah tembok raksasa yang membentang sejauh mata memandang. Dan itu semua belum seberapa. Tahukah kalian berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Jawabannya enggak terhitung. Jumlah mereka sangat banyak. Hingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Jika mereka keluar dan minum dari sungai Tiberias, maka air yang ada di sungai itu akan habis dan enggak tersisa." Bayangkan, satu kaum yang jika mereka minum, sebuah sungai bisa kering total. Begitu banyaknya jumlah mereka, dan begitu berbahayanya jika mereka dibiarkan bebas. Itulah mengapa Raja Zulkarnain mengambil tindakan tegas. Ia ingin memastikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lagi mengganggu umat manusia, dan dunia tetap berada dalam kedamaian.
Setelah mengukur dan menilai

0: meninjau langsung ke tempat pembangunan tembok raksasa itu, Raja Dzulkarnain pun memulai proyek besarnya. Ia memulainya dengan membuat pondasi yang lebarnya sekitar 50 mil. Di atas pondasi itu, ia mengisi ruang kosongnya dengan batu-batu besar, lalu ia menuangkan tembaga cair ke dalam celah-celah itu agar pondasinya menjadi kokoh dan padat. Kemudian dinding itu dibangun secara berlapis-lapis. Di lapisan pertama, Raja Dzulkarnain meletakkan lempengan besi, dan selanjutnya ia meletakkan bata di atasnya. Lalu, di atas bata itu, ia berikan tembaga. Kemudian ia meletakkan lempengan besi lagi. Setelah itu, ia beri tembaga lagi di atasnya. Begitu seterusnya, sampai dinding tersebut menjulang ke puncak gunung. Setelah struktur bangunan berdiri, Raja Dzulkarnain berkata kepada rakyatnya, "Nyalakan api yang besar, panaskan dinding besi ini hingga benar-benar merah." Maka mereka pun mulai menyalakan api yang besar, lalu meniupnya dengan alat-alat yang ada. Saat panasnya sudah maksimal, Raja Dzulkarnain kembali berkata, "Sekarang, tuangkan tembaga cair itu ke atasnya." Tembaga yang meleleh itu pun dituangkan ke atas besi yang sangat panas tersebut. Saat tembaga itu menyatu dengan besi tadi, dinding itu langsung berubah menjadi bangunan yang begitu kuat dan kokoh, seperti tembok baja yang tidak bisa dilubangi atau diruntuhkan. Tidak lama kemudian, pembangunan tembok raksasa itu pun selesai dibangun. Tembok itu kini telah berdiri dengan gagah, memisahkan dunia dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah pembangunan tembok itu selesai dibangun, Raja Dzulkarnain menengadahkan wajahnya ke langit, lalu berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Bukan karena aku hebat, tapi karena Allah yang memberiku kemampuan untuk membuatnya. Dinding ini akan melindungi manusia sampai kepada waktu yang Allah tentukan. Dan bila hari itu datang, dinding ini akan hancur, luluh berkeping-keping. Karena setiap yang ada di dunia pasti akan binasa. Ketahuilah, janji Allah itu pasti benar." Setelah Raja Dzulkarnain membangun dinding yang besar itu, dunia pun kembali tenang. Dinding itu begitu kuat dan kokoh, tidak bisa dipanjat dan tidak bisa ditembus. Tapi bukan berarti Ya'juj dan Ma'juj menyerah begitu saja. Setiap malam mereka datang lalu melubangi dinding itu bersama-sama. Dengan gigi mereka yang tajam dan cakaran mereka yang kuat, serta semangat mereka yang membara, Ya'juj dan Ma'juj mencoba menghancurkan penghalang itu. Dan memang perlahan demi perlahan, dinding itu mulai berlubang. Namun setiap kali fajar mulai menyingsing, salah satu dari mereka akan berkata, "Sudah pagi, matahari sudah terbit. Ayo kita pulang, besok kita lanjutkan lagi." Dan malam itu pun berakhir. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, setiap malam, setelah mereka pergi, Allah mengembalikan dinding itu seperti semula. Lubang yang mereka buat tertutup kembali, seolah tidak pernah tersentuh. Keesokan malamnya, mereka kembali melubangi dinding tersebut, lalu pulang lagi saat pagi sudah tiba. Hal itu terus mereka lakukan, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, Ya'juj dan Ma'juj terus melubangi dinding tersebut. Hingga pada suatu malam, terjadilah suatu hal yang berbeda. Setelah mereka melubangi sebagian dinding, salah satu di antara mereka berkata, dengan ucapan yang belum pernah mereka ucapkan sebelumnya, "Ayo kita pulang. Insya Allah, besok kita akan keluar dari penghalang ini." Ternyata ucapan insya Allah inilah yang membuka takdir baru bagi kaum Ya'juj dan Ma'juj. Keesokan harinya, mereka kembali seperti biasa. Tapi kali ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lubang yang mereka buat semalam tidak lagi tertutup. Dinding itu tidak kembali seperti semula. Tidak hanya itu, kini dinding itu semakin menipis, dindingnya menjadi lebih rapuh, dan akhirnya mereka pun berhasil menembus dinding tersebut. Setelah bertahun-tahun tertahan di balik dinding besar yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar. jumlah mereka tidak terhitung. Bagaikan ombak yang menggulung, mereka menyebar ke segala penjuru bumi. Dengan kekuatannya yang buas, mereka menyerang siapapun yang mereka temui. Tidak peduli tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, semua yang ada di hadapan mereka pasti menjadi sasaran. Umat Islam pada masa itu sangat ketakutan. Mereka berlarian mencari tempat untuk berlindung. Ada yang lari ke benteng-benteng tua, ada juga yang menutup diri di kota-kota besar. Tapi Ya'juj dan Ma'juj terus menyerbu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jika ada satu orang yang tertinggal, pasti mereka temukan. Jika ada desa yang tersembunyi, pasti mereka hancurkan. Sampai akhirnya, mereka pun berkata dengan sombong, "Kita telah membinasakan seluruh penduduk bumi. Sekarang, mari kita binasakan seluruh penduduk langit." Dan dengan kesombongan itu, mereka pun mulai mengarahkan anak panah mereka ke arah langit, lalu melepaskannya. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Anak panah itu turun kembali dengan berlumuran darah. Melihat itu, Ya'juj dan Ma'juj semakin congkak. Mereka mulai bersorak, lalu berkata, "Lihat, kita bukan hanya mengalahkan penduduk bumi, tapi juga mengungguli penduduk langit." Padahal, apa yang sedang mereka rayakan itu adalah ujian terakhir bagi mereka. Setelah kejadian itu, Allah pun mendatangkan balasan untuk mereka. Yang Allah datangkan bukanlah pasukan besar, bukan petir, bukan juga hujan batu, melainkan sesuatu yang kecil dan tidak terlihat menakutkan. Allah mendatangkan seekor ulat kecil yang bernama Miasis. Ulat ini dikirim oleh Allah dalam jumlah yang sangat besar. Ia masuk melalui telinga dan hidung Ya'juj dan Ma'juj, lalu ulat itu masuk ke dalam otak mereka. Dan secara perlahan, satu persatu pasukan Ya'juj dan Ma'juj pun tumbang dan mati di tempat. Tidak ada satu pun dari mereka yang selamat. Namun kematian mereka bukanlah akhir dari masalah. Seluruh bumi dipenuhi bau busuk dari jutaan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bau itu menyebar kemana-mana hingga membuat manusia sulit bernapas. Lalu Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan ini membanjiri seluruh permukaan bumi hingga mengalirkan bangkai-bangkai itu dan menghanyutkannya ke laut. Ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi selama 40 hari. Dan ada juga yang meriwayatkan kalau peristiwa ini terjadi selama 70 hari. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, akhir dari kehidupan Ya'juj dan Ma'juj bukan ditentukan oleh manusia, melainkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dzulkarnain tidak hanya meninggalkan jejak langkah, tapi juga meninggalkan jejak cahaya iman di hati manusia. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari kaum yang hidup tanpa rumah hingga menjumpai bangsa yang takut akan kehancuran. Namun, perjalanan Raja Dzulkarnain belum berakhir. Masih ada babak baru yang lebih menakjubkan. Nanti, di part 2, kita akan melanjutkan kisah pertualangan Raja Dzulkarnain bersama Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Bagaimana kisah perjalanan mereka yang bisa menembus batas dunia saat mencari mata air kehidupan. Enggak hanya itu, kita juga akan menceritakan bagaimana perjalanan Raja Dzulkarnain saat bertemu dengan malaikat yang berada di puncak Gunung Qaf. Sebuah tempat yang penuh dengan rahasia yang tidak bisa dilihat oleh sembarang manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Kemudian romantis di meja makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis di meja makan. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Muslim, "Kuntu ashrabu wa ana haid." Pernah satu hari aku minum. Kata Isa, aku minum dalam kondisi haid. Thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gelasnya ini aku berikan ke Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdhi'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan bibirnya di tempat bibir Aisyah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang romantis bagaimana? Sekarang ini kalau kita di meja makan gelasnya sendiri-sendiri. Suami sendiri gelasnya, istri sendiri kan? Gelas suami istri satu. Bikin. Apalagi ibu-ibu kan sekarang pakai apa? Lipstick itu gampang tahu. Kan udah kelihatan gitu kan? Itu Rasulullah SAW itu kata Aisyah, fayadha'u fahu ala mawdhi'i fiyya. Yang ini saya tekankan. Aisyah pada waktu itu dalam kondisi haid. Tapi Rasul tetap romantis kepada Aisyah. Bagaimana kalau dia tidak sedang haid? Kemudian kata Aisyah, wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku makan daging yang ada tulangnya, digigit gitu kan. Kemudian aku berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala mawdhi'i fi. Rasul meletakkan bibirnya di tempat Aisyah menggigit tadi itu. Subhanallah. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini sahih jemaah. Kemudian ada sebuah sunnah. Hadis rawahu Muslim juga sunnah kalau habis makan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fala yamsah. Jangan diusap tuh. Falyal'aqha aw yul'iqha. Hendaklah dia menjilatin. Ya, kalau bekas makan dijilatin atau dijilatkan ke orang lain. Siapa yang jilatin? Ya, salah satunya istri. Masya Allah, itu sunnah. Tapi ingat jangan di kedai makan. Dan itu keromantisan yang dibina oleh Rasulullah SAW. Di kamar mandi, dalam hadis rawah Ibnu Majah, Aisyah sama Nabi itu mandi bareng, mandi bersama. Masya Allah ya. Bapak-bapak masih suka mandi bareng? Itu Rasul udah tua mandi bareng ya. Antum mandi bareng, siram-siraman gitu kan. Masya Allah. Itu di kamar mandi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri. Di kendaraan, Allahu Akbar. Rasul sallallahu di kendaraan. Kadang kala kita ini malu gandeng pegang tangan istri tuh. Kalau waktu pacaran, Masya Allah, pegang-pegangan. Setelah menikah enggak ada lagi. Ketika pacaran setannya banyak. Ketika udah menikah setannya banyak juga. Tapi setan untuk memisahkan. Bagaimana setan untuk memisahkan dua sejoli? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis ini sahih. Ketika menikah beliau dengan Sofia binti Huyai bin Akhtab, Rasul memberikan tempat di belakangnya Sofia, di belakangnya ontanya Nabi Muhammad SAW. Sofia nggak bisa naik ke atas itu, maka butuh tangga. Naiknya itu butuh tangga ke ontanya. Karena dia, ya perempuan kecil nggak bisa naik, dia memerlukan tangga. Apa tangganya? Lutut Rasulullah SAW. Bisa antum bayangkan romantis Allah.

Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang meninggalkan petunjuk pasti akan binasa atau sengsara. Telah dijelaskan bahwa petunjuk itu telah diberikan kepada manusia sejak Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi ini. Manusia mengikuti petunjuk tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup. Karena merupakan sunatullah bahwa siapa yang mengikuti petunjuk tersebut pasti ia akan bahagia. Namun di antara manusia ada yang tidak menjaganya. Hawa nafsu yang muncul dari dalam diri memaksanya untuk meninggalkan kehidupan yang asal itu dengan berbagai alasan yang memukau dan mempesonakan. Fitrah yang suci dibiarkan lemah di hadapan hawa nafsu yang terus diberi peluang untuk kuat dan berkuasa. Akhirnya, petunjuk yang semestinya ia ikuti, kini ia tinggalkan. Yang menjadi raja di hati tidak lagi fitrah yang suci, tetapi nafsu yang keji. Sudah merupakan sunnatullah di dunia ini bahwa siapa yang meninggalkan petunjuk pasti ia akan binasa atau sengsara. Hal itu adalah karena yang pertama, petunjuk itu diturunkan untuk memelihara hidup manusia. Maka dengan meninggalkan petunjuk berarti terganggulah kehidupan yang tengah berlangsung. Kedua, petunjuk itu diturunkan sebagai ujian bagi manusia, apakah akan diikuti atau akan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat yang ketiga, yang artinya, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Jika turunnya petunjuk itu sebagai ujian, maka berarti siapa yang mengikutinya akan dibalas dengan kebaikan, dan siapa yang meninggalkannya akan diazab atau dibinasakan. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami dengan penuh keyakinan bahwa siapa yang meninggalkan petunjuk pasti akan binasa atau sengsara, maka yang patut kita lakukan adalah yang pertama, menjaga diri agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Kemudian yang kedua pendengar, waspada terhadap kedengkian musuh, di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Yang ketiga pendengar, mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 26 yang artinya, dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan? Dan yang keempat pendengar, berdoa supaya tidak dipalingkan dari petunjuk. Seperti doa dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat kita pahami dengan baik, dan semoga dapat kita jadikan bekal dalam memelihara hidup di muka bumi ini dan di akhirat nanti.

0: Baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
0: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adalah satu problem yang sudah sering dikaji oleh para alim ulama, tapi penting untuk kami ingatkan kembali ya, bahwa dalam jual beli itu ada prinsip-prinsip yang memang secara filosofis itu dipegangi oleh para ulama untuk dijaga. Di antaranya dalam jual beli itu tidak boleh ada dua hutang, atau dalam istilah Rasulullah, naha an bai'il kali'i bil kali, jual beli dengan hutang di atas hutang. Jadi filosofinya kalau jual beli dalam Islam itu bisa jadi bayarannya hutang, tapi barangnya harus lunas. Barangnya ada, cash diserah terimakan, atau sebaliknya barangnya belum ada, harganya, akadnya, atau pelunasannya harus terjadi kalau barangnya belum ada. Nah, maka tadi dalam kajian-kajian kita yang lalu atau yang kemarin, atau para ustadz, itu sudah sering kita kaji tentang jual-beli sistem kredit. Ya. Nah, ini kredit ini, asalnya dia adalah pola jual-beli yang dihutang itu pelunasannya. Barangnya tapi kan sudah bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Nah, nanti sebaliknya ada namanya akad salam. Salam ini uangnya lunas, bayarannya lunas, tetapi barangnya masih dalam pemesanan, ada pre-order dan sebagainya istilah itu. Nah, ini dalam Islam seperti itu, tidak boleh sampai dua-duanya dihutangkan, entah itu barangnya atau pembayarannya. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah, dalam akad salam yang nanti akan kita coba perinci berkaitan dengan kasus-kasus muamalah kontemporer, itu juga penting difahami bahwa dalam akad salam ini pelunasan itu mutlak, tidak boleh menggunakan istilah DP atau uang muka ya. Jadi barang dipesan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, fikailin maklum, mawesnin maklum, wa ajalin maklum, waktu penyerahannya juga harus jelas, speknya jelas, dan seterusnya. Dan pelunasan ini tidak boleh DP, kecuali nanti ada akad yang lain, misalkan istisna. Akad istisna itu pemesanan barang yang belum ada di pasaran. Misalkan ada mebeler yang dengan bentuk yang khusus yang belum dijual di pasaran, atau mungkin pemesanan pakaian ya ke tukang jahit dan sebagainya yang belum ada di pasaran, kalau itu boleh menggunakan sistem uang muka. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini sebagai filosofi dasar di dalam muamalah, kadang-kadang tidak difahami oleh praktisi-praktisi muamalah atau jual beli. Tentu nanti dalam setiap kasus akan kita temukan perincian-perincian, tapi yang pasti coba nanti kita telaah praktek jual beli kita itu, apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan filosofi ini tadi. Apakah dia masih sifatnya hutang dengan hutang, jadi harus ada yang dilunasi. Kalau masih hutang dengan hutang, barangnya dihutang, pelunasannya dihutang, ini berbahaya sekali, rentan sekali dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada edisi yang akan datang kita juga akan mengkaji, atau dalam sesi video pendek Sahati Azamin Official yang lain akan coba kita dudukkan terkait dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengikat kita dengan sistem tadi, hutang apa satu hutang saja ya, dalam praktek jual beli tidak boleh dua hutang. Jadi ada akad salam yang lazim disebut dengan salaf juga ya dalam beberapa terminologi fikih itu, atau kredit tadi. Jadi kalau tidak barangnya dulu yang lunas ya, bayarannya lunas. Mungkin ini mudah-mudahan

Saudaraku, sesuatu yang kita simpan di dalam hati akan kelihatan dalam kata-kata dan tingkah laku kita. Orang yang batinnya baik, semua perbuatan lahirnya akan baik juga. Sebaliknya, jikalau batinnya rusak dan penuh celah, maka lahirnya juga akan rusak dan tidak mengenal moral. Bukan itu saja, baik atau tidaknya seseorang dapat kita kenali melalui wajahnya. Seseorang yang soleh dan ahli ibadah akan tampak pada wajahnya. Wajahnya akan bersinar dan bercahaya, walaupun warna kulitnya gelap. Sebaliknya, orang yang jahat, wajahnya akan tampak kusam dan menakutkan, serta tidak memiliki cahaya sama sekali, walaupun kulitnya bening dan putih. Inilah yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan ciri orang mukmin. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri-ciri orang munafik dari perbuatannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perbuatan. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 30. Saudaraku, sesuatu yang tersimpan dalam ghaibnya rahasia-rahasia akan tampak dalam tanda-tanda lahir.

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterusno siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Santo Cobamba. RTSFM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDSFM.
2: Hari ini kita ngobrolin dua hal yang sering kita alami, tapi jarang kita akui. Cinta dunia dan takut mati. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tenda tanya semuanya, berjumpa lagi di tenda tanya, di depan tenda kita bertanya-tanya. Dan kali ini sudah datang, ini dia bintang tamu pertama kali tenda tanya, dan alhamdulillah beliau sudah datang lagi setelah beliau membajak kapalnya Kurohige kayaknya. Akhirnya beliau datang ke sini ya, Ustaz Felix. Okay. Masya Allah.
3: Pecinta dunia ya. Kan tadi kan cinta dunia takut mati ya. Yeah. Berarti Felix siapa pecinta dunia gitu ya.
2: Tidak dong. Mudah-mudahan kita kita bukan golongan yang takut. Tapi saya takut sih. Saya takut mati juga. Ustadz, sering saya dengar tuh di khotbah Jumat, hubud dunia, orang bilang hubud dunia, cinta dunia. Emang dasarnya itu, apakah kita tuh gak boleh takut mati?
3: Takut mati?
2: Iya, maksudnya apakah kalau kita takut mati itu tandanya kita cinta dunia gitu?
3: Menurutku sih ya, menurutku semua orang pasti akan takut mati ya. Semua orang ya.
2: Iya.
3: Jadi artinya semua orang pasti akan takut mati, terutama dia akan berpikir tentang apa sih sebenarnya persiapan dia ketika dia menjelang kematian itu. Sama kayak gini deh mas, nikah misalnya ya, gak usah kematian dulu. Nikah, kalau nikah itu misal, kalau kita dibilang ya, siap gak sih ada orang mau nikah? Aku yakin pasti gak siap. Pasti dia deg-degan tuh. Tapi akhirnya dia mikir begini, ya udahlah mau gak mau harus aku jalanin, karena ini adalah satu fase dalam hidupku yang aku harus lewatin ini. Artinya dia tetap akan melakukan itu. Tapi kalau ditanya siap atau gak siap, enggak. Pertanyaannya, kalau dia gak siap, dia khawatir menjelang itu, apakah lantas dia dikatakan bahwasanya dia seneng jomblo? Kan enggak juga kan. Artinya tidak bisa disamakan. Berarti memang harus dikupas yang dimaksud dengan takut mati dalam pandangan hadis Rasulullah itu apa, dan yang dimaksud dengan cinta dunia itu apa. Karena di dalam tahapan-tahapan tertentu Islam memperbolehkan menyayangi atau mencintai dunia, tapi seadanya. Nah, dalam level mana sebenarnya gak boleh? Itu sih yang sebenarnya menarik untuk kita gali sebenarnya.
2: Nah, cinta dunia yang dalam level kayak gimana? Maksudnya yang diperbolehkan Islam, sama yang
3: betul,
2: yang berlebihan.
3: Yang gak boleh misalnya. Contohnya misalnya begini, ketika Rasulullah menyampaikan tentang nikmat dunia, beliau tidak mengingkari adanya nikmat dunia. Artinya beliau mengatakan bahwasanya salah satu yang beliau cintai dari dunia ini adalah bermain-main dengan keluarga. Kan ada hadisnya tuh.
2: Ya.
3: Parfum.
2: Itu Rasulullah, ya, beliau suka banget.
3: Beliau sangat suka itu. Dan beliau menggabungkan itu di dalam satu hadis, antara parfum dengan bermain-main dengan keluarga. Artinya di dalam Al-Quran juga disampaikan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya. Walbanin. Jadi ada kecintaan terhadap perempuan, ada kecintaan terhadap anak-anak, ada kecintaan terhadap harta benda, tunggangan, lalu kemudian hewan-hewan peliharaan dan seterusnya. Ini adalah kecintaan terhadap dunia yang aku pikir tidak diingkari juga di dalam Islam, dan bahkan Islam memperbolehkan semua itu. Artinya ketika misalnya Bang Abdul misalnya punya mobil yang merah itu misalnya, nah itu bukan berarti dikatakan cinta dunia gitu kan ya. Atau ketika misalnya kita kangen sama istri kita, bukan berarti kita dikatakan bahwa kita takut mati kalau misalnya kita mengangani istri atau anak-anak kita. Nah, jadi artinya dalam satu level tertentu itu diperbolehkan. Yang gak boleh itu adalah ketika itu dijadikan sebagai tujuan. Itu yang aku tangkep sih. Nah, ketika itu dijadikan sebagai tujuan, maka itu namanya cinta dunia. Kenapa? Karena begitu itu terjadi, itu akan memutus kita dengan tujuan sebenarnya, yaitu adalah Allah. Karena itu gak bisa milih. Itu gak bisa dua-duanya, harus milih. Itu sebenarnya.
2: Ya, jadi yang saya tangkap, jadi kayak apapun yang di dunia ini yang kita dapat, keluarga,
3: betul,
2: keluarga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, harta dan segala macam itu sebenarnya kita sayang dan kita manfaatkan.
3: Ya.
2: Kita cintai untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Karena yang bahaya adalah ketika kita berbicara tentang cinta dunia dan takut mati, banyak orang-orang yang akhirnya menjadikan dalil ini sebagai alasan bagi mereka untuk tidak maksimal di dunia, untuk tidak mencintai keluarganya sepenuh hati, untuk tidak terus-menerus memanfaatkan amanah-amanah yang dikasih pada dia untuk mempersembahkan sesuatu itu sebaik-baiknya. Contoh misalnya kayak gini ya, misalnya dia bersama dengan istrinya atau bersama dengan keluarganya, lalu kemudian dia bilang gini, istrinya misalnya bilang begini, abang kok kayak gak romantis gitu sih, aku gak mau terikat sama kamu. Kenapa? Cuma Allah yang aku cintai. Karena manusia itu tidak layak dicintai sepenuh hati. Misalnya, nah menurutku ini tidak benar juga sih. Karena Rasul tidak begitu. Rasulullah itu kalau kita lihat, beliau sangat baper dengan istrinya gitu maksudnya. Dalam tanda kutip yang positif ya.
2: Ya.
3: Artinya contoh misalnya kayak gini. Ketika Futuh Mekah misalnya, orang-orang selebrasi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah akhirnya terbukti. Mereka bisa tawaf, mereka bisa mencukur rambut dengan aman, mereka bisa terus kemudian melampiaskan rasa rindu mereka terhadap kota Mekah yang sangat mereka cintai. Mereka bisa lihat Ka'bah lagi. Tapi Rasulullah kan gak di situ. Rasulullah selebrasinya adalah beliau membangun tenda 2 malam di tempatnya Bunda Khadijah. Artinya kalau kita lihat, coba laki-laki mana yang kita pernah lihat kayak gitu misalnya. Misalnya kita kayak kita dalam hidup kita mencapai satu prestasi misalnya. Yang kita hubungin adalah pasti orang-orang yang masih hidup, teman-teman kita. Ataupun mungkin adalah siapapun lah yang masih hidup yang kita ajak untuk untuk selebrasi. Rasul selebrasi itu dengan orang yang sudah gak ada. Khadijah. Berarti kan beliau sangat mencintai istrinya kan. Sampai kepikiran terus dalam hadis dengan Bunda Aisyah. Bahwasanya ketika beliau ngobrol dengan Bunda Aisyah, ingatnya malah dengan Bunda Khadijah kan itu kan ya. Rasulullah seperti itu. Nah artinya aku gak mau sampai hadis ini dijadikan sebagai alasan bagi orang untuk tidak maksimal. Baik di dalam terus kemudian keluarganya, baik di dalam kemudian kayak amanah di dalam kehidupannya, ataupun bermaksimal dalam segala sesuatu di dunia. Karena bagaimanapun juga, kalau dunia ini gak dapat, akhirat juga bermasalah. Contoh misalnya ya, aku pernah ngomong sama Om Ded. Om Ded kan badannya gede ya.
2: Iya.
3: Ada yang komen ketika dia lagi flexing lah, flexing ototnya itu.
2: Oke.
3: Ada yang komen, itu mah gak ada gunanya di akhirat. Itu dunia. Itu bukan akhirat. Dikotomis ini membuatku berpikir, ini gak benar. Kenapa? Karena kalau misalnya otot itu cuma dianggap cuma untuk dunia aja, tidak nyambung ke akhirat, itu juga ternyata gak juga gitu. Makanya Allah sampaikan, wabtagi fima atakallahu dar, wabtagi fima atakallahu fid dunia wala tansa nasib, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Jadi kalian tuh silahkan ngambil semuanya untuk akhirat kalian, persiapkan untuk itu. Tapi jangan lupa, Anda itu masih ada di dunia. Artinya adalah apa? Artinya ini adalah tempat tinggal kita yang menentukan nanti kita di mana. Berarti otot bisa untuk akhirat, mobil bisa untuk akhirat, istri bisa untuk akhirat, anak bisa untuk akhirat. Tujuannya tetap dunia jadi alatnya.
2: Ya.
3: Nah itu yang penting tuh sih.
2: Ya, bagaimana kita pupuk itu ada di dunia ini ya, segala macamnya itu ya.
3: Jangan sampai kita nggak maksimal. Karena banyak orang yang aku lihat, dia ngomong tentang akhirat, akhirnya seolah-olah dia boleh untuk tidak maksimal di dalam dunia. Gitu.
2: Saya tuh kadang-kadang kalau berpikir kayak masalah kematian, masalah akhirat gini ya. Maksudnya saya tuh membayangkan kayak, kan sering kita di satu titik waktu kayak duduk-duduk terus mikir, Anda ya dulu saya SMP rajin belajar kali ya, saya SMA rajin belajar,
3: betul.
2: Kayaknya sekarang saya jago deh.
3: Yeah.
2: Atau misalkan, andai saya boleh mengulang masa SMA saya, saya mau deh belajar fisika lebih lebih rajin gitu.
3: Betul.
2: Nah, kadang-kadang saya berpikir gitu kan. Kemudian saya berpikir, jangan-jangan waktu saya mati, saya ada perasaan kayak gini juga nih, yang kayak gitu. Jadi saya berpikir kayak daripada ntar, kan kalau di sana kan udah nggak sholat, artinya. Kalau dulu, kalau ntar nanti saya menyesal misalnya nggak sholat, mau sholat di sana udah nggak keren gitu.
3: Betul.
2: Mending daripada sebelum saya menyesal seperti saya menyesal waktu saya SMA atau saya SD, mending sekarang lah gitu.
3: Digas ya.
2: Digas gitu. Cuman itu karena kita semua, karena memang podcast ini kan kita masih hidup semua ya teman-teman.
3: Betul.
2: Ya. Jadi makanya kita belum pernah.
3: Mati nggak bisa podcast. Ya.
2: Betul. Kita belum pernah mengalami itu, tapi kurang lebih.
3: Seperti apa ya?
2: Kurang lebih begitu gak sih perasaannya?
3: Ada 2 jawaban kalau gitu. Tadinya kalau yang pas pertama cuma 1 jawaban. Karena ini ada 2 pernyataan, berarti ada 2 jawaban juga. Pertama, aku kasih jawaban yang kedua dulu atau komentar yang kedua dulu ya. Pertama, semaksimal apapun kita menghabiskan supaya kita tidak nyesal nanti di akhirat, Rasul menyampaikan kepada kita, semua orang yang ada di akhirat pasti nyesel.
2: Oh iya ya.
3: Mau dia masuk neraka, mau dia masuk surga.
2: Masya Allah.
3: Orang-orang yang masuk neraka, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan orang-orang yang masuk surga akan menyesal dengan apa yang tidak dia lakukan. Itu udah pasti. Artinya contoh ya, andai pun kita masuk ke surganya Allah,
2: amin.
3: Kita akan senantiasa, wah Mas Abdur di atas nih. Coba dulu aku kayak Mas Abdur. Mas Abdur juga ngeliat ke atas juga. Lalu kemudian bilang, coba aku beramal sesuatu yang aku gak amalkan di dunia. Semua orang pasti akan nyesel sih. Artinya ya, better menyesal ketika kita di surga daripada kita menyesal ketika di neraka kan. Kalau di neraka menyesal akan apa yang dia lakukan, dia sudah berbuat ini, andaikan aku gak begini, andaikan dulu aku mendengarkan peringatan, andaikan dulu aku terus kemudian ikut Rasulullah dan seterusnya. Tapi orang-orang di surga juga pasti menyesal. Tapi bukan berarti lantas ya udahlah kalau gitu sekalian gak usah lah. Enggak, maksudnya adalah tidak ada batas untuk kebaikan, tapi senantiasa ada batas untuk keburukan sebenarnya. Itu yang pengen dikasih tahu kepada kita. Artinya kalau kamu berbuat buruk, kamu bisa sebenarnya untuk melakukan sedikit hal yang menyelamatkanmu daripada keburukan itu. Tapi kalau kebaikan tuh kayak gak ada batasnya. Gitu maksudnya. Itu yang pengen dikasih tahu. Nah itu adalah jawaban yang kedua. Kalau jawaban yang pertama, kita berandai-andai ya. Ada temanku yang berandai-andai, termasuk aku juga berandai-andai. Aku sering banget berandai-andai. Andai aku masuk SMP dengan pemikiranku seperti sekarang.
2: Iya.
3: Entah kayak apa tuh buat iya. Tuh sekolah tuh.
2: Iya. Jago kita satu, iya, bukan satu sekolah, satu kota.
3: Betul.
2: Satu provinsi bahkan.
3: Bener. Andaikan. Tapi kalau kita berandai-andai yang paling happy ya, andaikan kita hidup di zaman Rasulullah. Iya kan?
2: Masya Allah.
3: Tapi pertanyaannya, Bang, coba pikir ya. Jamin gak sih kalau kita hidup di zaman Rasulullah nih? Kita bukan memihak kepada Abu Lahab nih.
2: Betul.
3: Iya kan?
2: Betul.
3: Kan bisa jadi kita memihak pada Abu Lahab kan?
2: Iya.
3: Artinya menurutku sih ya udahlah, itu membawaku pada satu pemikiran, alhamdulillah atas semua hal yang Allah sampaikan pada kita sekarang. Kenapa? Karena kita sekarang beriman pada Allah. Walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan kita, baru 18 tahun baru beriman gitu kan ya. Baru mungkin kalau misalnya Bang Abdur merasa dulu coba aku belajar fisika, setidaknya sekarang sudah ngerti fisika gitu kan ya, setidaknya. Artinya memang bisa kita berandai-andai, tapi kita bersyukur dulu. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kita berpikir gimana caranya sebenarnya bisa loh untuk kita seolah-olah kita punya jadi SMP, tapi kita punya pemikiran seperti sekarang. Yaitu dengan apa? Mengkader. Itulah kenapa orang-orang ketika berbicara tentang dakwah, dia berbicara tentang bagaimana mengkader orang. Bagaimana menumpahkan pikiran kita yang sekarang pada bentuk yang lebih muda. Investasi masa depan. Seperti begitu juga orang ketika berpikir, andaikan aku hidup di zaman Rasulullah. Gitu kan ya. Maka itu bisa kita lawan sekarang juga. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, dan kita sudah tahu nih Rasulullah pada waktu itu gak populer. Rasulullah kalau kita berpihak kepada beliau, kita mendapatkan banyak sekali mendapatkan banyak sekali handicap
2: ya, cacian, makian
3: dan segala macam, ditunda dan dibatasin untuk tidak bisa masuk dalam pemerintahan.
2: Betul,
3: waktu itu
2: betul
3: diboikot dan segala macam. Nah ya udah, andai kan kita hidup di zaman Rasulullah, bagaimana kita respon? Ayo kita respon sekarang. Artinya tetap bisa sih kita melakukan itu sebenarnya.
2: Ya juga sih.
3: Ada cara untuk bisa keluar dari batas waktu dan batas tempat. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah ya dakwah itu sendiri menurutku. Karena dakwah itu adalah melangkai waktu dan tempat kan gitu.
2: Tapi menarik sih kita membicarakan tentang
3: kematian,
2: dakwah ya. Kematian kemudian dakwah zaman sekarang ini. Tapi saya tadi ini juga yang Ustaz Tuali bilang, kebaikan tidak ada batasnya sampai, ya betul sih. Saya kayak ya sebatas pengetahuan saya kayak neraka paling bawah kan neraka jahanam.
3: Benar.
2: Ya yang bahan bakarnya udah manusia lah apa gitu-gitu. Tapi kalau surga tuh surga tertinggi gitu aja gitu maksudnya. Tidak pernah kita tahu.

0: Yang full roda tergantung berangkatnya lewat mana.
1: Tergantung ya.
2: Gitu. Tapi saya juga mungkin tadi Ustadz Felix bilang ada menyesalnya gitu. Iya. Saya kalau lihat Ustadz Felix di atas lagi, ada rasa nyesalnya gitu. Tapi begitu saya lihat bawah, ih Mamat di bawah, nggak apa-apa deh.
0: Nggak apa-apa deh. Setidaknya masih surga ya.
2: Saya senang. Enggak ya Mamat ya.
0: Iya nanti dia bisa kan dia bisa nginep di tempat kita nanti. Ya. Apa staycation?
2: Ya saya tarik dia pakai tali. Ikat di leher Mamat. Nah, kemudian ini Ustaz, Rasulullah SAW saya pernah dengar di beberapa hadis, yeah. Enggak di beberapa hadis, maksudnya di beberapa ceramah. Itu yang hadis yang kita tuh akhir zaman kita akan banyak seperti buih di lautan,
0: yeah.
2: Banyak tapi seperti buih di lautan. Betul. Gampang hilang. Karena kita ada penyakit wahan itu.
0: Wahan
2: itu penyakit cinta dunia takut mati.
0: Takut mati.
2: Itu yang sekarang ini ya, yang sedang kita alami ini ya.
0: Itu aku alami banget sih, khususnya 2 tahun terakhir ini. Terus terang aku secara pribadi, aku merasa ya, hidupku itu yang paling stres di antara hidupku. Apalagi sebagai seorang muslim ya, itu 2 tahun terakhir ini.
2: Oh iya Ustaz.
0: Menyaksikan apa yang terjadi di Gaza.
2: Iya betul sih.
0: Dan kita kan cari kan ya, apa permasalahannya. Itu benar hadis Rasul. Rasul benar. Jadi Rasulullah itu mengatakan bahwa, kayaknya aku kalau aku coba untuk relate ya, sahabat tuh gak relate dengan hadis ini. Kalau kita mau relatein ya, makanya sahabat nanya kan, ya Rasulullah maksudmu kami jumlahnya sedikit. Ketika mendengarkan bahwasanya kalian akan diperebutkan sama musuh-musuh kalian seperti mereka berebut makanan di meja makan kan gitu. Para sahabat bertanya, kok bisa kita diperebutkan? Karena bagi mereka gak relate, mereka berada dalam kondisi ideal banget tuh.
2: Iya ya.
0: Lalu mereka tanya, apakah jumlah kita sedikit? Rasul katakan enggak, jumlah kalian banyak tapi seperti buih. Itu mereka bingung. Maksudnya mereka bingung tuh apa, kok bisa kita banyak lantas kita seperti buih. Sedangkan sekarang kita dikit, kita ngontrol banyak orang.
2: Betul.
0: Di masa Rasulullah itu, muslim itu ketika hijrah saja, itu cuma, ketika Futuh Mekah, itu cuma 10.000.
2: 10.000.
0: 10.000 orang. Tapi mereka bisa mengontrol satu jazirah Arab. Coba dibayangkan di masanya Umar bin Khattab, ketika membebaskan Baitul Maqdis. Daerah Palestina lah ya, yeah. Baitul Maqdis. Itu mereka memimpin satu wilayah yang menurut salah satu referensi 70%-nya bukan muslim. Anda bisa bayangin enggak? Jadi 70% bukan muslim dipimpin oleh muslim yang minoritas. Jadi ini kan sesuatu yang sangat, aku wajar sih kalau mereka enggak relate. Siapa yang relate dengan itu? Kita. Kita melihat di mana-mana orang muslim, kita melihat di mana-mana orang sholat, kita melihat di mana-mana 50 negara muslim yang 50 negara yang mayoritasnya muslim. 1,8 miliar kalau enggak 2 miliar orang muslim saat ini juga. Tapi kita enggak bisa berbuat apapun dengan kejahatan yang dipertontonkan 2 tahun.
2: Betul, betul.
0: Coba dibayangkan. Kenapa cinta dunia takut mati? Pertanyaan kita lihat. Kalau misalnya kita pikir tentang siapa sih yang paling bertanggung jawab di antara kita? Enggak usah kita yang jawab. Yang jawab orang Gaza. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan pemimpin-pemimpin, influencer, ulama-ulama tidak akan selamat berhadapan dengan kami di pengadilan Allah. Kami akan menuntut kalian. Coba bayangkan. Pertanyaannya kalau kita tanya pada pemimpin, influencer, ulama, mereka yang punya suara, kenapa mereka nggak ngomong? Atau kenapa mereka nggak mengerahkan pasukan? Atau kenapa mereka masih banyak perhitungan? Mereka akan bilang, kalau kami begini, konsekuensinya begini. Kalau kami begini, konsekuensinya begini. Kan gitu kan sebenarnya kan?
2: Iya, iya.
0: Tapi sebenarnya bukankah semua punya konsekuensi sebenarnya? Iya kan?
2: Iya sih.
0: Kalau kita nggak mati di dunia, kita mati, kalau kita nggak mati karena senjata atau karena perang atau karena apa, karena bom, kita mati hati itu lebih parah. Sebenarnya semuanya punya konsekuensi. Maju punya konsekuensi, nggak maju punya konsekuensi. Itulah kenapa aku ditanya ketika dalam kasusnya One Piece misalnya. Kenapa Ace itu terus kemudian ketika sudah dibebasin balik lagi? Ketika dia dihina, si Rohige dihina, dia balik lagi. Aku jawab, karena dia gak punya pilihan. Kenapa dia gak punya pilihan? Seumur hidup dia dikenal karena dia punya prinsip. Dia dikenal karena dia punya value. Begitu value-nya diinjek-injek dan dia diem, untuk apa lagi hidup? Paham gak sih mas maksudnya? Artinya, berarti orang muslim kan sudah gak ada value kan berarti kan? Kenapa dia gak punya value? Cinta dunia, takut mati. Karena mereka menganggap mati itu adalah akhir.

0: Iya ya, kita takut banget ya.
1: Lucunya, lucunya, kenapa aku stres tau gak? Salah satu buat aku stres, aku tuh sempat ketika kemarin nyaksiin Freedom Flotilla itu, itu aku benar-benar depresi dalam hidupku. Aku berpikir, apa gunanya kita belajar Islam? Apa gunanya kita punya, apa guna, bahkan apa gunanya kita sholat? Dengan pertanyaan positif tentunya, tentu aja aku masih sholat ya, sih. Ya, ya. Tapi aku bertanya, kenapa aku untuk apa aku sholat? Untuk apa aku jadi orang muslim? Untuk apa aku belajar akidah? Karena di sisi lain, ketika orang-orang muslim lagi takut-takutnya, orang-orang gak kenal Islam. Mereka pergi ke Gaza, mereka tahu. Bahwasanya ya, jangankan mereka, orang jurnalis aja 200-an mati.
0: Iya.
1: Orang pekerja kesehatan jadi mutilasi.
0: Iya, itu konsekuensinya itu dampak buruknya bisa mati loh. Tapi betul. Kok mereka berani loh.
1: Tapi coba antum pikir, apa jawaban mereka ketika ditanya? Anda tahu konsekuensi dan resikonya? Mereka bilang gini, daripada kami disuruh menyaksikan setiap hari dari handphone kami live streaming kejahatan kemanusiaan ini, lebih baik kami mati, gak usah lihat ini semua. Itu jawaban mereka tuh. Aku pikir gini, ah gila nih. Maksudnya kok bisa ya? Kok bisa ya ada orang yang gak belajar akidah? Mereka bahkan gak pernah bahas tentang surga dan neraka. Mereka bahkan gak ngerti ada hidup setelah mati. Tapi mereka berani untuk ibarat orang bertaruh, ini hidup gua nih. Gua taruh di sini nih. Hilang-hilang dapat ya, kalau hilang sudah, daripada aku harus hidup dengan menyaksikan semua ini. Aku merasa enggak punya nilai, sama kayak
0: S tadi.
1: Ah, itu sih. Jadi aku bilang, pertanyaanku kenapa kalau gitu? Iya kan? Kenapa bisa begitu? Ah, itu bisa didiskusikan.
0: Iya, saya tuh kadang betul-betul saat saya tuh sampai di sosmed saya itu beberapa postingan saya tidak bisa melihat sampai selesai
1: ya.
0: Karena hati udah nggak kuat untuk ngelihat postingan-postingan ya.
1: aku
0: teman-teman banget. Kita dari Palestina ya, maksudnya ya entah itu yang dimunculkan sama teman-teman yang ada di sini itu
1: ya.
0: Udah istighfar kemudian wah nggak kuat ngelihatnya ya. Di Twitter juga begitu. Lalu kemudian saya itu benar kayak Ustadz Felix juga kayak mikir apa saya ini takut mati ya, terus ya. Saya ngelihat diri saya kayaknya iya saya takut mati deh. Soalnya kalau saya tuh berpikir, iya kalau saya mati, anak istri saya gimana. Betul. Ya? Terus saya tuh berandai-andai lagi kayak, coba saya masih bujang kali ya, mungkin saya berangkat kali ya. Terus saya mikir lagi, antar orang tua saya gimana.
1: Bener.
0: Gitu-gitu, jadi selalu terus saya mikir kayak, enggak dasarnya ini saya takut mati ini.
1: Kita balik pertanyaannya, andaikan ada orang pergi ke sana, karena memang dunia sudah mengecewakan dia. Apakah dia dikatakan dia tidak takut mati? Contoh ya, misal ya, istrinya selingkuh, bosnya ngamuk, utangnya 25 miliar, gajinya cuma 500 ribu per bulan.
0: Oh, mending mati sih itu ya.
1: Apakah kalau gitu dia nggak takut mati?
0: Iya ya, beda juga ya,
1: beda.
0: Posisinya ya.
1: Artinya itulah dikatakan di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya orang-orang yang pergi berperang itu diwajibkan walaupun dia berat ataupun dia ringan. Tapi yang berat itu selalu dapat pahala lebih banyak daripada yang ringan. Jadi sebenarnya bukan masalah mati atau tidaknya menurutku, tapi apakah yang kita value yang mendasari apa yang kita lakukan dalam satu kondisi tertentu ini. Contoh misalnya kayak gini misalnya. Aku juga bertanya-tanya sih mas, aku takut mati atau enggak sih sebenarnya. Karena ketika aku membahas tentang hal-hal kayak gini, tentang takut mati itu, yang pertama kepikir kepadaku adalah ketika perang Mu'tah. Ketika ada 3 orang yang sudah diproyeksikan oleh Rasulullah mati. Rasul katakan, besok pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Ya. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka gantikan dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far wafat, maka gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, kalian cari pemimpinnya. Ya berarti orang udah tahu nih, 3-3 masih meninggal nih. Karena yang ngomong Rasulullah kan gak mungkin Rasulullah ngeprank. Ya kan? Pasti Zaid meninggal duluan, Ja'far, lalu kemudian Abdullah bin Rawahah. Pertanyaannya, aku mikir ya, ketika di situ, kalau aku di situ apa yang aku lakukan? Karena kaum muslimin memilih untuk berada di pasukan Zaid dulu. Baru memenuhi pasukan Ja'far, baru kemudian Abdullah bin Rawahah. Yang menarik adalah ketika Rasul menceritakan tentang hadis ini, Rasul menceritakan Zaid sudah wafat, lalu Ja'far sudah wafat, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Beliau diam. Ketika beliau diam, para sahabat di Madinah merasa ini ada masalah pada sahabat kita satu ini. Ketika ditanya, ada apa dengan Abdullah bin Rawahah? Rasulullah berkata, dia masuk surga, tapi singgasananya miring. Kenapa singgasananya miring? Karena dia ragu ketika dia mau syahid. Aku bilang gini, singgasana Abdullah bin Rohah miring, kita ngesot kali ya. Itu pun kalau masuk surga itu.
0: Kayaknya gak pakai singgasana deh kita. Kita ke daun pisang.
1: Iya kan, ngesot kita di bawah. Karena aku mikir gini, ketika aku baca lagi, ternyata pada saat itu Abdullah bin Rohah manusiawi. Dia seorang orator perang. Jadi abang bisa bayangin, sebelum perang itu dia dulu orasi di depan para tentara, menyemangati orang agar mau untuk berjihad dengan niatan yang betul. Tapi ketika terus kemudian tiba saatnya dia memegang bendera Rasulullah, lalu kemudian pergi ke medan jihad, itu kakinya beku. Abang pernah mimpi terus gak bisa lari gak?
0: Iya.
1: Saking takutnya terus maksudnya. Nah itu mungkin yang terjadi sama Abdullah bin Rohah. Walaupun dia seorang orator, tapi kakinya beku, gak bisa bergerak. Maka dia membuat syair yang terakhir, orasi yang terakhir. Yang salah satu adalah, wahai kakiku, kalau engkau tidak mau bergerak, aku berjanji akan menyeretmu sampai ke surga. Akhirnya dia terus kemudian berangkat, terus kemudian dia wafat syahid. Lalu aku berpikir begini, dalam kondisi yang sama, aku bisa gitu atau enggak sih? Itu pertanyaan terbesar gue sih sebenarnya. Artinya kita enggak akan pernah tahu kita termasuk orang-orang yang takut atau termasuk orang-orang yang enggak. Tapi yang perlu aku tekankan di sini adalah perasaan itu sudah merupakan perasaan di jalur yang benar. Karena Abdullah bin Rohah juga begitu. Jalurnya udah benar. Jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang kayak kita karena dikecewakan dunia, kita lantas terus kemudian menjadikan akhirat itu sebagai pelarian. Enggak gitu juga. Harusnya akhirat kan adalah bukan sebagai opsi alternatif.
0: Tapi tujuan harusnya.
1: Benar. Itu tadi yang kita bahas dari awal. Jadi gimana sih caranya menjadikan semua ini cuma sekedar kayak perantara ya? Yaitu latihan-latihannya. Maka latihan-latihannya mungkin perkara-perkara kecil dulu. Ninggalin anak karena kita misalnya mencari nafkah yang halal ataupun berdakwah di jalan Allah, menyumbangkan apa yang kita punya gitu kan ya, untuk terus kemudian tujuan-tujuan yang lebih mulia dan seterusnya, mencoba untuk mengorbankan kenikmatan-kenikmatan dengan tidak bermaksiat. Itu kan latihan-latihannya tuh. Bagaimanapun juga yang membuat kita gak jadi untuk atau takut ya untuk mati itu kan adalah syahwat, keterikatan pada dunia kan sebenarnya.
0: Iya.
1: Nah itu yang sebenarnya dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau aku secara pribadi ya mas ya, aku senantiasa berada dalam keadaan dua itu, antara ingat Allah lalu kemudian dunia. Begitu aku kemudian dalam tanda kutip ingat Allah terus, agama terus, aku mulai fokus ke dunia terus, ke akhirat terus, akhirat terus. Sampai pada satu titik aku bilang gini, ada banyak keteteran di duniaku nih. Apa yang keteteran? Anakku jarang aku bersamai, istriku gak pernah aku ajak pergi keluar. Lalu kemudian aku ngelihat, loh kok aku gak seolah-olah kayak aku harus mati besok gitu maksudnya. Lalu kemudian aku peduli lagi pada dalam tanda kutip dunia. Lalu kemudian aku diingetin lagi, ini sholatmu mulai mulai kendor. Lalu kemudian baca Quran mulai kendor. Aku balik lagi ke sini ya, bolak-balik gitu aja. Kan kita di tengah-tengah tadi itu. Gak ada orang yang gitu terus, kecuali orang-orang hebat ya. Kalau kita kan orang biasa.
0: Iya betul. Ustaz, tapi saya menarik karena kita syutingin itu masih lagi gencar-gencarnya bahkan sekarang yang di Palestina itu. Ini kegundahannya saya juga gitu. Mempengaruhi Ustaz Felix, jadi kita diskusi aja. Menurut Ustaz Felix tuh yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang tuh apa? Kalau saya tuh cuma bisa donasi doang, udah gitu doang.
1: Okay. Nah, sekaligus jawaban terhadap apa obat cinta dunia takut mati setelah aku depresi itu aku tahu baru.
0: Jadi yang ini aja dulu deh.
1: Nah ini
0: yang,
1: dulu aja.
0: Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk
1: Palestina?
0: Iya.
1: Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, beliau itu belajar 40 tahunan tentang masalah Palestina. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi jawaban yang beliau berikan sudah pasti lebih dekat kepada ilmu daripada kita. Sudah pasti lebih dekat pada kebenaran daripada kita. Karena kalau kita jauh kan kebanyakan mungkin syahwat ya. Tapi beliau udah belajar 40 tahun. Khusus tentang Baitul Maqdis juga. Beliau menelurkan banyak sekali jurnal, riset tentang Baitul Maqdis, bagaimana mengilmui Baitul Maqdis. Maka beliau katakan begini, tugas untuk orang Indonesia yang beliau yakinin banget adalah bukan donasi. Beliau ngomong dengan sangat jelas, aku di sini bukan untuk kalian supaya mengeluarkan uang, bukan kalian untuk berdoa saja, tapi aku di sini untuk kepala kalian. Artinya, yang beliau sampaikan, yang beliau harapkan di Indonesia adalah Indonesia menjadi pusat sakofah Baitul Maqdis, menjadi pusat ilmu. Karena ilmu itu kayak fondasi. Fondasi itu mungkin bagian terberat yang harus dibangun ketika kita bangun sebuah hunian. Bagian terberat bisa jadi bagian yang paling banyak harus direncanakan, yang tidak boleh kompromi sama sekali. Contoh misalnya, aku harus bangun fondasinya segini dalam. Bang Abdur bilang, ini berapa harganya? 500 juta. Bisa nggak dikurangi bahannya? Nggak bisa. Kita bisa ngurangin cat. kita bisa ngurangin bahan-bahan atap yang pilih yang lebih murah. Tapi kita nggak bisa main-main dalam soal fondasi.
0: Iya, iya.
1: Tapi fondasi ini adalah yang paling lama bisa jadi, yang paling harus diperhitungkan bisa jadi, yang paling banyak nguras uang bisa jadi, tapi nggak orang lihat dan nggak orang kagumi. Begitu orang datang ke tempatnya Bang Abdul, dia lihat bangunannya bagus banget, siapa yang desain, tapi dia nggak pernah lihat fondasinya, jauh dan hingar-bingar dan segala macam. Indonesia
0: bagus banget fondasimu, nggak ada kayak gitu. Ya
1: bagus banget fondasinya, sedalam apa nggak ada. Begitu orang lihat, dia cuma mengagumi yang di luar aja. Nah, profesor bilang Indonesia jadi tempat persiapan ilmu. Itu yang diharapkan dari Indonesia. Ketika dia sudah dapat kepala kita, atau kepala kita sudah tersadarkan dengan Islam, maka donasi menjadi beda nilainya. Maka doa menjadi beda nilainya. Karena kita tahu ilmunya seperti apa. Dan ilmu itu membawa pada keridhaan Allah. Karena bisa membangun yang lain. Untuk mengkonfirmasi, aku tanya, Prof, gimana kalau andaikan Indonesia itu misalnya ya, taruhlah, mensuplai militer orang-orang yang pergi berjihad. Beliau diam lalu berkata begini, serahin itu pada saudara kalian aja ya, yang di Mesir dan Turki, yang lebih dekat, yang lebih jago mungkin, yang memang mereka mungkin dibuat oleh Allah untuk itu. Bukan berarti kita takut, karena memang ini yang diperintahkan. Karena tanpa ada persiapan ilmu, gak ada yang lain. Karena ilmu itu sudah yang paling dasar, walaupun paling sulit sih. Karena coba ya, aku baru sadar kata-kata beliau itu kemarin. Coba antum bayangin, orang punya militer, orang punya politik, atau punya kekuatan politik. Banyak negeri muslim yang punya kekuatan politik, Bang. Banyak kaum muslimin yang punya senjata. Ada juga negara muslim yang punya nuklir. Yeah. Tapi begitu ilmunya gak ada, maka semua yang dia punya itu bukan digunakan untuk membela kaum muslimin, tapi digunakan justru untuk kepentingan musuh-musuh kaum muslimin. Kalau dia gak punya ilmu. Sebegitulah ilmu itu pentingnya. Makanya dalam hadis yang lain, ketika berbicara tentang hubud dunia wa karahiyatul maut, kata Rasulullah apa? Dua hal yang menyebabkan kehancuran umatku. Satu, menumpuk harta. Dua, jauh daripada ilmu. Meninggalkan ilmu. Sama kan hubud dunia wa karahiyatul maut.
0: Berarti itu kebalikannya dari itu bisa jadi obatnya.
1: Benar. Maka obat daripada karahiyatul maut atau benci dengan maut adalah ilmu. Dan obat daripada hubud dunia adalah ilmu. Itu sebenarnya. Kalau orang punya ilmu, dia gak tertipu. Karena balik lagi, kata-kata takut itu sendiri adalah artinya ketiadaan ilmu.
0: Nah itu tadi, ya betul sih, kita tuh kadang, kita tuh sering kali kalau kita telusuri, kita tuh takut pada apa yang kita tidak tahu.
1: Benar.
0: Kayak misalkan, ih ada rumah kosong tuh.
1: Betul.
0: Kita takut, karena sebenarnya kita gak tahu aja. Ada orang bilang ada putih-putih, ada nenek-nenek bawa gayung.
1: Betul. Gitu. Mau mandi ya dia.
0: Mandi atau apa? Itu kan kita kayak takut karena kita nggak tahu aja. Tapi begitu kita masuk, kita center dan nggak ada apa-apa, kita jadi nggak takut
1: lagi. Yang paling mudah gini, orang yang belajar tentang electrical itu nggak akan takut dengan listrik.
0: Iya.
1: Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau ada orang belajar electrical, dia udah tahu dia nggak bakal kesetrum kalau dia sudah dia udah belajar listrik nih, dia udah tahu listrik itu naturalnya kayak apa gitu kan ya. Dia udah tahu kalau dia pakai insulator dia nggak akan kena setrum gitu maksudnya. Dan dia tahu kenapa orang bisa kena setrum, dia nggak takut dong, karena dia udah memenuhi semua term and conditionnya kan gitu kan ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu apa-apa, dia kemana-mana takut. Kalau orang nggak tahu apa-apa, makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang munafik? Orang-orang yang paling takut terhadap segala hal. Ya sabuna kulla soyhatin alaihim. Mereka merasa setiap kata-kata itu ditujukan pada mereka. Semua orang lagi ngomongin mereka bagi dia, itu kan ya. Makanya orang-orang yang nggak punya ilmu itu senantiasa insecure.
0: Iya.
1: Itu masalahnya tuh.
0: Iya. Saya tuh baru jadi saya. Kemarin baca buku Haruki Murakami, dia ngomong gitu di buku novelnya Haruki Murakami, Laki-laki tanpa perempuan. Jadi teman-teman kalau mau baca itu, kumpulan-kumpulan cerpen gitu. Yeah. Itu ada salah satu gitu, saya takut karena saya tidak tahu itu. Jadi dia ada ngomong gitu, jadi benar orang takut itu kan. Tadi menumpuk harta dan jauh dari ilmu.
1: Meninggalkan ilmu, jauh dari ilmu.
0: Artinya inilah dua orang, jangan... Ini masuk juga, maksudnya jangan menumpuk harta gitu.
1: Betul, karena harta itu adalah bagian daripada dunia kan. Dilambangkan dengan harta. Artinya kalau kita lihat gini ya, sebenarnya kalau balik lagi ya, kalau kita punya tujuan, maka harta itu akan jadi babunya kita, akan jadi pembantunya kita. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kita jadi babunya dia. Kita disuruh-suruh sama dia.
0: Iya,
1: dia minta ayo cari terus, cari terus. Sampai akhirnya itu cuma kayak angka doang kan. Maksudnya kita jadi bingung, kita tuh mau ngapain. Ada banyak orang yang tertipu dengan pernah lihat ini gak, ada film yang orang mau mencapai satu tujuan tapi dia punya distraksi. Sehingga orang tuh merasa bahwa perjalanan itulah adalah tujuan. Misal contoh ya, gak usah film deh, contohnya aja. Kenapa Bang Abdul bekerja?
0: Biar...
1: Ya, tapi jangan mau pahala ya. Ini kita misalnya...
0: buat dunia, untuk yang dunia nih kan?
1: Untuk dunia aja, kenapa kita bekerja?
0: Untuk yang penting anak istri bisa
1: anak
0: hidup.
1: Istri. Ya. Benar kan ya? Ya? Berarti kita bekerja untuk menafkahi anak istri. Pertanyaannya, berapa banyak laki-laki yang pergi bekerja, terus pulang, dia bilang, urus anakmu, aku udah capek. Paham gak maksudnya? Ya. Berapa banyak laki-laki yang merasa bahwasanya dia tugasnya bekerja. Dia tuh tugasnya bukan bekerja loh. Tugasnya itu mendidik anak istrinya. Cuman kan gak bisa kalau gak dikasih makan.
0: Iya.
1: Maka kita bekerja itu untuk supaya kita bisa didik istri dan anak kita. Berarti tugas kita sebenarnya itu ketika buka gagang pintu rumah itu. Itu baru tugas. Terus dari tadi ngapain? Pengantar.
0: Mukaddimahnya itu. Mukaddimah. Dari jam 8 sampai jam 5 sore itu mukaddimahnya.
1: Kapan kita baru sadar? Kapan biasa orang baru sadar bahwa kayaknya aku terjebak dalam satu perantara deh. Kenapa aku terjebak pada sesuatu yang harusnya bukan jadi tujuanku? Ketika udah hilang kan?
0: Iya.
1: Ketika anaknya hilang, dia baru berpikir, harusnya aku lebih banyak waktunya sama dia.
0: Iya. Untuk apa? Atau ketika anak kita salah langkah.
1: Benar.
0: Baru kita sadar, aduh kenapa selama ini saya enggak...
1: Itu. Cuman masih bisa balik lagi kan? Tapi kalau mati kan pemutus semuanya. Nah, bagaimana caranya kita tuh menyadari itu semua sebelum kita mati? Itulah ilmu. Maka ilmu itu membuat kita akhirnya ngelihat dunia. Itu makanya Allah bilang gini, bagi orang-orang yang berilmu, ini secara eksplisit ya, bagi orang-orang punya ilmu, dunia tuh gak ada ubahnya seperti cuma seperti, dunia gak ada ubahnya cuma seperti sayap nyamuk. Kecil bagi orang berilmu, ya. Gak ada nilainya. Kenapa? Karena dia ngerti bagaimana ujung daripada dunia ini. Misalnya contoh gini ya, Bang ya. Aku sering ngajak temanku ke tempat makan yang paling enak yang pernah aku tahu. Contoh misalnya, aku senang mie. Aku tahu ada satu tempat di Jakarta misalnya mie yang paling enak versiku. Aku ajak temanku pergi ke sana. Cuma untuk ngomong gini, ini mie enak enggak? Enak banget, Ustaz. Serius enak. 1 sampai 10 berapa? 10, Ustaz. Aku bilang, inilah ujung daripada permian di dunia. Jadi kalau kamu mau lebih enak lagi, nanti masuk surga. Karena enggak ada lagi yang lebih enak daripada itu. Jadi artinya yang bisa dibeli oleh dunia itu terbatas. Dunia itu begini nih, sampai atas ini udah balik lagi, cuma itu aja. Teori Gosens ya, kepuasan itu akan berkurang seiring dengan konsumsi, sampai pada satu titik di mana itu bukan lagi bertambah kenikmatan itu tapi malah berkurang kenikmatan itu. Abang suka makan apa?
0: Makan ya, ikan goreng sih.
1: Ikan goreng. Kalau bisa pas puasa, makan ikan goreng, gimana rasanya Bang? Bisa kebayang gak 1 sampai 10, 10 misalnya?
0: Waktu pas buka puasanya?
1: Buka puasa.
0: Wah mantep sih, 10 sih itu.
1: Dikasih 2 ikan goreng, berkurang gak? Ketika kita makan ikan yang pertama 10 nih, makan ikan yang kedua? 8 lah ya.
0: Iya tapi lumayan kenyang.
1: Makan
0: kenyang
1: yang ketiga?
0: Udah gak enak lagi.
1: 3.
0: Udah.
1: Makan yang keempat, mulai jadi beban.
0: Iya.
1: Itu artinya kenikmatan dunia. Dunia itu memang gak didesain untuk nikmat. Dunia itu didesain untuk tenang, bukan untuk nikmat. Jadi kalau ada orang yang mau nyari nikmat di dunia, kalau orang punya ilmu, dia tahu, oh gini doang nih dunia nih. Kita dapat duit misalnya ya. Hari ini kita dapat misalnya, aku dulu makan sama istriku paket berdua di satu restoran 50.000. Itu udah rasanya udah kayak orang paling kaya.
0: Betul.
1: Kita
0: betul.
1: Makan paket yang sama sekarang, gak ada rasanya.
0: Iya.
1: Kok bisa begitu? Nah, itu kan cara kerja dunia kan.
0: Iya.
1: Berarti bagi orang berilmu, dia ngerti, oh kenikmatan cuma segini-gini aja. Yang parah kan orang gak tahu. Ya. Kalau orang gak tahu, dia merasa itu adalah semuanya.
0: Ya.
1: Akhirnya dia tertipu akan itu kan. Nah itu ilmu tuh gunanya untuk tadi. Dan menjadi tidak takut dengan mati, harusnya.
0: Ya. Itu tadi yang saya bilang di awal juga. Jadi kadang tuh kita tuh berpikir kayak, misal kayak dulu, saya ingat banget zaman saya SMP, kayaknya kalau saya punya sepeda,
1: enak.
0: Orang tua mau nyuruh apa aja saya mbak jalan deh.
1: Bener.
0: Kalau saya udah punya sepeda mah.
1: Iya di hari pertama hari kedua kan.
0: Iya. Terus begitu udah ada sepeda.
1: Sudah seminggu.
0: Ya sama aja. Orang tua suruh belikan beli apa. Ya, males juga gitu.
1: Iya sama kayak nikah lah. Kayak kalau udah nikah udah beres nih, gitu kan ya. Tapi iya, ketika sudah kita nikah, kita jadi ngerti kan ya. Artinya dunia tuh akan senantiasa menipu, itu udah pasti. Ya makanya orang sudah ngerti hukum-hukum dunia, dia udah ngerti. Dia nggak, kalau bahasa Jawa, gumun. Dia nggak gumun ketika ngeliat dunia. Tapi kadang-kadang ini paradoks sih. Kita kan selalu gini ya. Dulu ketika kita belum pernah keluar negeri, kita pengen banget keluar negeri.
0: Betul.
1: Apapun mau kita lakukan untuk kita pergi luar negeri. Betul. Tapi ketika kita sudah pergi keluar negeri, kita jadi males. Tapi gimana cara ngasih tahu ini pada orang yang belum? Nah, itu kan masalahnya kan?
0: Yeah.
1: Nah, ini berlaku juga untuk akhirat nih. Dalam keadaan akhirat, di dalam Al-Quran, hadis itu sudah banyak berita yang sampai kepada kita. Orang-orang yang mati itu seperti apa? Mereka melihat orang-orang yang hidup. Mereka bilang, ngapain sih lu lama-lama di dunia capek tahu? Gitu kan ya, lu dapat kenikmatan lu khawatir, lu dapat ujian lu sengsara, gitu kan ya, udah ngapain lama-lama. Tapi kita pikir, gimana kalau kita mati, istri kita, anak kita, padahal kalau kita mati, menurut berita Al-Quran dan hadis, itu kita akan ngomong sama mereka, cepet-cepet lah kalian di dunia, ngapain di situ? Paham gak sih maksudnya?
0: Ya,
1: orang-orang yang udah lulus itu loh dari Gaza, ya. Mereka lihat kita di dunia, masih gitu dia. Tapi kan, balik lagi, gimana caranya memahamkan sesuatu pada orang yang belum pernah melakukan? Ini kan yang menjadi kesulitan kita sekarang. Ngasih tahu pada orang, Jim Carrey ngomong begini, kalau aku punya satu permintaan yang bisa untuk dikabulkan, aku pengen semua orang kaya supaya mereka tahu tidak dengan itu mereka cari bahagia. Tapi gimana cara ngomongnya sama orang? Gimana cara
0: orang-orang enak lu Jim Carrey, lu mah kaya gitu.
1: Tapi dia yang udah kaya, dia ngomong, kalau aku bisa untuk buat satu permintaan, semua orang jadi kaya supaya mereka tahu itu bukan kebahagiaan. Berarti artinya Jim Carrey di posisi itu dia bilang gini, oh ternyata gue pernah punya rasa ini walaupun gue gak punya duit. Ternyata gue punya duit tidak bisa beli rasa ini lagi ternyata. Pas belum gue punya nih rasa ini. Ya sama kayak sekarang kita lakukan kan. Kita ngasih tahu pada orang, tahu nggak sih kebahagiaan tuh nggak harus pakai duit loh.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi gimana kata orang? Iya sih kebahagiaan nggak harus pakai duit, tapi duit bisa beli bahagia kan susah.
0: Yeah, yeah.
1: Lu nangis sama-sama nangis diputusin orang misalnya, sama-sama lu nangis ketika lu di gagal, tapi beda kan antara lu nangis di Lamborghini sama lu nangis di Avanza.
0: Iya betul sih. Orang sering ngomong gitu.
1: Iya kan gitu kan, lu nangis di misalnya di di ojek misalnya kan ya. Tapi ya itulah tantangannya kita. Ilmu kan senantiasa begitu. Tantangannya disampaikan pada orang seperti apa.
0: Tapi tadi Ustaz menarik sih waktu Ustaz bilang, semakin kita punya ilmu, tadi Ustaz sempat bilang kalau kita punya ilmu, kita akan melihat dunia itu seperti sayap nyamuk aja.
1: Betul.
0: Tapi di satu sisi, di awal-awal tadi kita bicara, kita harus totalitas juga sama dunia.
1: Benar. Nah, itulah ilmu.
0: Nah gimana tuh biar kita mau maksudnya kita mendekati sumber-sumber ilmu agar kita bisa totalitas dunia untuk tujuan kita ke akhirat.
1: Okay.
0: Tapi begitu kita dapat ilmu, di kacamata kita dunia kayak sayap nyamuk.
1: Betul. Ada dua ilmu, ilmu yang bermanfaat sama ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan mendekatkan kita pada Allah. Aku ada cerita yang bagus. Abang tahu sahabat-sahabat itu banyak meninggal bukan di Madinah.
0: Oh iya, kebanyakan di medan perang. Ya?
1: Di medan perang di tempat yang lain selain Madinah. Alasnya kenapa bang? Padahal abang jawab ya, aku mau tanya dulu. Enak mana bang? Abang kan pernah ke Madinah.
0: Iya.
1: Betah kan bang?
0: Betah banget sih.
1: Aku juga sama. Maksudku enak sih. Banget di sini maksudnya.
0: Betul.
1: Dekat dengan Nabi, kita tinggal ke masjid lalu bersolat kepada Nabi.
0: Betul. Aku tinggal disolatin banyak orang.
1: Benar. Apa yang kurang dari hidup kita di sini gitu maksudnya? Tapi kenapa sahabat ninggalin Madinah? Ada dua sebab. Sebab yang agak ekstrim, sebab yang agak luar biasa adalah mereka punya banyak sekali kisah dengan Rasul di situ.
0: Kenangan.
1: Dan mereka gak kuat.
0: Kayak Bilal gitu ya.
1: Betul. Dan mereka gak kuat. Mereka pergi. Tapi alasan yang sangat common adalah karena mereka tahu bukan itu yang Rasul pengen. Yang Rasul pengen adalah kalian ninggalin kenyamanan kalian, ayo berkorban demi agama sebagaimana aku berkorban, sampaikan Islam pada orang-orang. Dan itu pasti gak enak. Karena kalian harus pergi ke tempat yang baru, di mana Islam tidak dihargai, di mana mungkin kalian akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, bahkan nyawa kalian ini. Tapi itu aku mau. Berarti tidak selalu kan gitu kan ya. Antara terus kemudian ada orang melihat dunia itu senantiasa sebagai sebuah penghalang. Ada orang melihat dunia sebagai pintu menuju akhirat. Dan memang seperti itu harusnya. Karena semua urusan akhirat itu tuh di dunia. Cuma memang jebakan dia. Makanya kata Rasulullah, bukan kata Rasul, kata Allah di dalam Al-Quran, dunia itu kayak air. supaya selamat kalian harus ada di atas air, jangan air itu ada di atas kalian. Tapi ya itu, kita memang dikasih di air itu. Kita harus mulai, kadang-kadang kita nyelam, kita naik lagi, kita naik sampan di atasnya. Yang penting jangan dia di atas kita aja.
0: Iya, ya. Pokoknya ya, ya betul, ya. Itu perumpamaan yang paling paling pas. Jadi ini.
1: Tapi itu harus diarungi untuk sampai pada satu tujuan kan gitu kan ya. Tapi kalau ada orang, aku gak mau dunia. Gimana dia bisa sampai pada tujuannya? Orang dia harus mengarungin dunia. Gitu.
0: Nah, kemudian gini, Ustaz tadi sempat cerita juga, maksudnya ada saat di mana lagi kejar akhirat banget, lalu kemudian merasa bahwa dunia tertinggal nih, banyak WA nggak dibales. Benar.
1: Kok tahu? Ini ada Android banyak banget sih.
0: Siapa kalau itu banget? Siapa kalau itu banget? Jadi kadang tidak karena itu juga, kadang karena saya main game sih. Betul. Sebenarnya.
1: Oh ya, itu aku lagi cari game yang bagus.
0: Karena gitu. Sudoku, Ustaz. Saya lagi sekarang kerjaan main Sudoku.
1: Main aja ngitung ya.
0: Aduh. Enggak, maksudnya gitu-gitu. Maksudnya bisa ditinggal. Iya. Kalau ada orang ngajak cerita, itu bisa ditinggal gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi ada saatnya kita ngejar akhirat, lalu kemudian wah, dunia ini ketinggalan nih. Ah, ini kemudian ke dunia, sholatnya jadi ini.
1: Benar.
0: Gitu. Kan bolak-balik nih.
1: Betul.
0: Ustadz mah bolak-balik. Mm-mm. Nah, saya kalau udah ke dunia terus nih. Baliknya udah susah nih.
1: Iya.
0: Nah, apa ya? Kayak amalan atau apa yang bisa bikin kita terbiasa untuk kita ingat bahwa biar baliknya mudah. Ingatnya betul. Mungkin ingat, tapi kekuatan untuk baliknya itu loh.
1: Betul. Yang paling penting menurutku ya, aku jelasin teorinya dulu. Benar, teorinya adalah yang pertama adalah motivasi internal. Iman. Itu senantiasa akan memanggil kita untuk kembali. Tapi ini tidak bisa diandalkan 100%. Karena kita tahu bahwa iman kita itu sering dibawa godaan setan. Ya semua dari kita, aku rasa gak ada yang win rate-nya 100% sama setan.
0: Iya.
1: Win rate setan mungkin lebih banyak daripada
0: betul,
1: kita.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Nah, maka jangan mengandelin ini doang.
0: Aduh, istilahnya bagus lagi win rate sama setan. Karena betul, setan adalah musuh yang nyata.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Kan gak mungkin kita lawan dia menang kan?
0: Win rate saya sama dia banyakkan dia masih. Jahat juga kalau setan ya. Kau tunggu kau, nanti saya cari kau sumpah setan. Ya win rate dia banyak sih.
1: Jadi jangan diandelin ini aja. Andelin yang kedua, yang paling penting adalah menurutku ya, setelah yang ini adalah peer pressure. Kita harus naruh diri kita dalam satu komunitas yang komunitas itu memaksa kita untuk selalu ingat. Memaksa. Contoh misalnya ya, aku berada di Yuk Ngaji misalnya. Maka ketika aku lagi malas, itu ada aja yang WhatsApp, Ustaz harus syuting. Ustaz ada tamu. Ustaz hari ini kita kesini. Ustaz begini. Ya udahlah, mau enggak mau. Iya kan? Yeah. Walaupun aku lagi malas loh.
0: Betul.
1: Tapi ketika sudah sampai, ya kita tune in lagi dong. Kan kita tahu bahwa saya bukan sholat yang susah, perjalanan ke masjid itu yang susah.
0: Betul.
1: Iya kan? Betul. Bukan ngisi kajian yang susah, perjalanan ngisi kajian itu yang susah. Bukan ngaji yang susah, perjalanan ke tempat kajian itu yang susah.
0: Betul.
1: Iya kan? Artinya ya udahlah, kita naruh diri kita di mana kita terpaksa. Rumah mbok ya dekat masjid. Atau cari di mana azan masih kedengeran. Kalau kita udah tahu kita lemah, nah, kalah mulu, nyari rumah jauh amat, nyari sekolah nggak ada Islam-Islaminya, itu bunuh diri namanya. Kan ya, jadi cari komunitas yang memaksa kita. Yang ketiga memang akhirnya ya aturan sih, tapi di Indonesia belum ada aturan. Ini kan sesuatu yang lebih memaksa daripada peer pressure ya. Kalau peer pressure itu mainnya adalah etika, kalau misalnya individu mainnya akidah tadi atau iman, kalau yang kedua tadi peer pressure mainnya etika. Kalau ini sudah mainnya ya berarti otoritas, pemaksaan terhadap kita. Misalnya contoh ya, kalau zina potong, bukan potong zina ya, rajam misalnya.
0: Rajam.
1: Misalnya, atau misalnya dicambuk misalnya, itu kan luar biasa tuh paksaannya. Nah, maka ini adalah cara kita supaya untuk istiqomah. Ingat lagi dengan yang namanya tujuan kita tuh apa.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Ya, saya jadi ingat. Coba yang orang bilang sholat subuh susah, enggak, sholat subuh mah gampang, dua rakaat doang beres.
1: Bangun
0: dari tempat tidur tuh itu susah. Itu setan, kau win rate kau banyak di situ sih kau. Kau tunggu ya.
1: Iya. Dan dia kan bukan bekerja dari semenjak kita bangun. Dia bekerja udah dari pas mau tidur.
0: Iya ya, udah dibisik-bisikin.
1: Udah dibisik-bisikin, disimpul kan gitu kan ya. Kerja udah dari situ.
0: Enak nih hujan nih. Selimutin badan lu, selimutin.
1: Dikencingin lagi sama dia kan?
0: Iya.
1: Kan hadisnya kan dikencingin setan tuh kupingnya.
0: Oh gitu.
1: Dan disimpul kan gitu.
0: Oh, udah menang banyak, dikencingin juga sih. Emang kurang ajar setan ini. Tapi ya gitu. Tapi Ustaz, luar biasa. Saya tadi matanya apa saya lupa tapi. Saya lupa bagian. Tadi Ustaz tadi ngomong apa ya yang terakhir ini ya?
1: Yang terakhir apa? Tentang ini. Tentang kematian.
0: Enggak, yang baru cari ini. Jawab pertanyaan ini. Aduh ya Allah, kok kenapa? Gara-gara bercanda ini setan. Setan ini. Setan ini masuk ke kepala saya ini.
1: Bentar lagi juga nanti ingat lagi.
0: Ya, insya Allah saya ingat lagi. Tapi itu dia, sekarang kita masuk ke jambore, jamaah boleh request. Ini ada jamaah-jamaah yang sudah ngedem-ngedem ke kami, Ustaz.
1: Ya, siap.
0: Ada dari Asmi Faudu. Kalau semua cinta dunia itu buruk, kenapa Allah ciptakan dunia begitu indah dan nikmat?
1: Nah, bagus banget. Kalau aku membiasakan gini, aku gak membedakan dan gak mendikotomiskan antara dunia dan akhirat. Bagiku semua itu adalah bagian daripada tujuan yang aku cari, yaitu adalah Allah. Maka dunia dan akhirat selama itu dipandang untuk Allah, tetap aja itu adalah akhirat. Makanya kan sebenarnya gini, belajar kalau cuma untuk dapat nilai itu dunia, tapi belajar untuk bisa kita membela agama Allah lebih bagus itu jadi akhirat. Duit kalau untuk kenikmatan diri itu jadi dunia, tapi kalau untuk terus kemudian kita melayani agama Allah itu jadi akhirat. Nah, tapi aku juga tahu kita nggak mungkin juga untuk bisa 100% untuk akhirat. Maka kita tinggal berpikir gimana caranya menggeser sedikit demi sedikit. Oke, contoh misalnya kayak gini ya. Aku orang lemah, maka aku cuma punya prinsip begini. Rumahku boleh bagus, tapi aku pastikan masjid di sekitarku lebih bagus. Sehingga aku tidak betah di rumah, tapi ke masjid. Atau dalam kondisiku misalnya, rumahku aku bangun studio sebelahnya untuk dakwah anak-anak yang ngaji. Berarti aku bisa pastikan studio itu lebih bagus daripada rumahku. Misalnya dibuktikan dengan cara apa? Bill listriknya lebih mahal di studio daripada di rumahku. Artinya itu lebih banyak kepake daripada rumahku kan gitu kan ya. Apalagi misalnya untuk dakwah aku senantiasa yang terbaik. Tapi untuk diriku aku pilih tier 2 dan tier 3. Aku beli earphone misalnya. Aku pastiin bagi diriku secara pribadi. Udah beli tier 2 juga cukup. Beli tier 3 juga cukup. Harganya gak usah mahal-mahal. Yang penting kan bisa dengar. Ya kualitasnya bagus. Tapi gak usah yang terbaik kan.
0: Iya.
1: Tapi untuk dakwah aku beli yang terbaik. Nah itu kita coba untuk pastiin. Kita geser dikit demi sedikit. Kita masih menikmati. Gak ada masalah. Tapi coba pikirin dakwah juga. Lama-lama itu akan jadi candu. Karena sebagaimana kejahatan itu jadi candu. Dan senantiasa dimulai dari kecil. Kebaikan juga dimulai dari kecil dan akan menjadi candu juga.
0: Mudah-mudahan dari yang kecil-kecil itu,
1: betul,
0: kita terus.
1: Benar.
0: Jangan kecil-kecil sebelum jadi gede, kitanya udah futur lagi. Benar. Gitu.
1: Karena dia akan terus rolling terus kalau kita terus lakukan yang penting istiqomah. Artinya memang betul, Allah ciptain dunia ini semuanya penuh dengan kenikmatan. Dan karena itulah Allah minta kita juga untuk menikmati dunia, gak ada yang salah. Yang salah adalah ketika dunia dijadikan sebagai tujuan.
0: Ini deh Ustaz, kasih kami ini deh, menyambung yang itu, yang pertanyaan tadi. Kan ada, saya baca-baca dan banyak juga yang bilang kayak ada nama istilah istidraj.
1: Istidraj,
0: dikasih kenikmatan, lalu kemudian malah
1: menjauhkan dari Allah. Betul.
0: Nah, cara kita biar kita bisa melihat muhasabah diri kita ini maksudnya istidraj apa enggak nih?
1: Bagus banget.
0: Itu gimana?
1: Dulu aku kemana-mana pakai motor Grand Astrea, jelek banget zaman dulu, tapi lumayan bisa kemana-mana.
0: Sekarang kalau dibagusin mahal sih.
1: Mahal ya, iya, Grand Astrea ya. Harusnya gak kujual tuh harusnya.
0: Iya harusnya.
1: Itu punya istriku, dia beli 6 juta. Waktu tahun 2004 dia beli.
0: Berarti awal-awal nikah, Ustadz udah sering jual-jual barang istri ya?
1: Iya, kok tahu? Mas kawin, motor. Oh, iya. Sama, bangga lagi.
0: Iya, sama kayak Mamat ya.
1: Tapi akhirnya aku gak jual senjata kan?
0: Iya, Mamat ya. Mamat itu barang negara malah yang dijual.
1: Nah itu bahaya tuh. Bahaya. Aset negara dijual ya. Nah jadi aku dulu naik motor. Yang paling jauh itu aku dari Jakarta pergi ke Mustika Jaya, Bekasi. Itu pakai motor, itu capek banget. Serius capek banget. Oh, Cianjur juga pernah aku naik motor.
0: Pakai Grand Astrea itu.
1: Pakai Grand Astrea, capek Masya banget Allah. Serius.
0: Capek lah Ustaz, iya. Sampai Cianjur pakai itu.
1: Benar, padahal masih muda. Itu pun ketika pulang itu aku harus berhenti di banyak masjid untuk tidur. Cuma untuk kajian kadang-kadang ada 15 orang, 10 orang dan segala macam. Suatu waktu ketika aku kerja sama bapakku sendiri, ya jelas lah ya, alhamdulillah ya. Aku dikasih mobil. Maka aku mengukur diri gini, kalau mobil ini membuatku tidak bisa lebih jauh daripada ngisi dari Cianjur, berarti ini istidraj. Berarti ini fitnah nih, bukan sebuah manfaat. Artinya kalau aku sebelum nikah sudah bisa ngisi kajian di tempat banyak hal, di tempat banyak, kalau aku sudah nikah, lantas aku ngomong, aku ngurangin deh, itu berarti fitnah. kalau aku punya rumah, sorry, kalau aku belum punya rumah, aku bisa terus kemudian melakukan 7, berarti aku harus melakukan 10 ketika aku punya rumah. Karena Allah sudah bantu aku dalam satu titik kan. Itu setiap nikmat adalah pertanyaan harus dijawab. Kalau kita gak punya jawabannya, mending jangan minta. Itu cara untuk mengukur istidroj atau enggak tuh. Ini manfaat atau ini fitnah?
0: Jadi harus lebih yang harus kita lebih. Lakukan.
1: Begitu kita dapat, kita harus lebih. Karena itu adalah jawaban. Contoh kayak gini ya. Kita sering kali minta pada Allah, tapi kita gak nyiapin jawabannya. Ya Allah, minta supaya aku bisa punya rumah. Jawabannya apa? Kenapa kamu harus punya rumah? Kita bilang dong, ya Allah kalau aku punya rumah, aku jadi tenang. Iya, terus kenapa kalau kamu tenang? Kalau aku tenang ya Allah, aku bisa mikirin dakwah lebih bagus. Oke, itu jawaban, bagus tuh. Tapi jangan sampai yang lebih rendah daripada yang sekarang kan gitu kan ya. Aku pengen nikah ya Allah. Coba ada jodoh yang kau kirimkan ya Allah yang cocok bagiku, bisa mengajak engkau bisa mengajak kepada engkau, bisa untuk membimbing aku, kata seorang cewek gitu kan ya. Jawab dulu untuk apa? Membimbing, iya membimbingnya itu seperti apa? Kalau ada seorang suami, aku bisa untuk dakwah gini, aku bisa begini. Ayo siapin jawabannya. Kalau enggak itu nanti jadi istidroj. Karena kebanyakan orang itu lulus dalam ujian-ujian kesengsaraan, tapi enggak lulus dalam ujian kenikmatan.
0: Iya sih. Ini makanya saya pulang muhasabah diri nih, ini jangan sampai masuk kepada istidroj.
1: Kalau kita dikasih oleh Allah kesengsaraan, yang jawab Allah bukan yang jawab kita. Tapi kalau kita dikasih oleh Allah nikmat, kita yang jawab. Itulah kenapa orang-orang gak lulus banyak dalam ujian kenikmatan, karena gak bisa jawab. Kalau ujian kesengsaraan, yang jawab Allah, bukan kita. Yeah. Contoh kayak gini ya, kenapa kita miskin? Masa kita yang jawab?
0: Yeah. Itu Allah yang jawab.
1: Itu Allah yang jawab kan, itu kan.
0: Allah, kenapa susah banget sih hidup saya? Itu Allah yang jawab.
1: Allah yang jawab, bukan kita. Oh, karena aku pengen kamu yang baik, karena aku pengen kamu dapat pahala di sini, ya gitu kan ya. Yeah. Nah, kalau kita dikasih kenikmatan, kita yang jawab jadinya. Yeah.
0: Benar juga sih. Oke, okay. Berikutnya pertanyaan dari Kak Ido. Apa bedanya produktif bekerja dengan ambisi duniawi?
1: Bagus banget lagi. Produktif bekerja dengan ambisi duniawi. Jawabannya cuma satu. Niat. Balik lagi, tujuannya apa? Niatnya apa? Produktif bekerja itu, jadi gini, aku juga tidak mau sampai kita mendewakan produktivitas ya. Ini aku coba ambil sebuah contoh ya. Orang Cina. Maaf nih, ini bukan ngomongin orang ya.
0: Tidak,
1: ngomongin
0: diri sendiri. Tapi saya mengakui kinerja emang.
1: Abang tahu bagi orang Cina yang paling penting apa dunia?
0: Apa tuh?
1: Yang paling penting itu dua, makan sama tidur. Makanya Feng Shui itu diukur berdasarkan kasur dan dapur. Makan sama tidur. Bapakku bilang, Lik, kamu boleh hemat semua hal tapi gak boleh dua hemat. Gak boleh hemat dalam dua hal, makan dan tidur. Jangan sampai kamu hemat dalam makan kamu dan tidur kamu sehingga kamu nanti jadi sakit malah gak bisa produktif. Masuk akal sih. Kamu nginep di hotel yang misalnya 150.000, bangunnya sakit, gak bisa bekerja. Akhirnya kamu harus masuk rumah sakit lalu kemudian ngabisin 5 juta. Masuk akal ya?
0: Iya, masuk akal.
1: Produktivitas sebaliknya, kalau kamu nginep di hotel misalnya 700.000, kamu bangun dengan happy, kamu bangun dengan percaya diri, kamu kerja dapat duit 5 juta. Bagus kan ya? Berarti produktif. Tapi mereka gak ngeliat yang lain. Nah, aku gak mau itu. Kita harus tahu bahwa produktivitas kita ini kita bangun karena bagian daripada bersyukur pada Allah. Maka Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran, produktivitaslah supaya kamu itu misalnya bisa dapat prestasi, tidak. Tapi dia berkata pada Daud, ikmalu ala Dauda syukron. Wa qalilu min ibadiya syakur. Bekerjalah wahai Daud, berprestasilah wahai Daud, bikin karyamu wahai Daud sebagai bentuk syukur pada Allah. Allah kasih kita dua tangan. Apa bentuk syukur kita terhadap dua tangan ini? Mempersembahkan dengan dua tangannya yang terbaik. Allah kasih kita kemudian akal. Dengan kemudian berbagai macam levelnya manusia. Maka Allah akan minta bagaimana cara kamu bersyukur dengan akalmu itu. Kita dikasih dua kaki. Gimana cara kita bersyukur dengan dua kaki? Karena setiap bagian tubuh ingat ada utang syukurnya. Makanya kita disuruh zikir kan?
0: Yeah.
1: Nah, utang syukur kita dengan semua yang dikasih Allah ini apa? Allah kasih duit. Itu utang syukur lagi tuh. Gimana cara kita bersyukur dengan uang itu? Itu makin berlipat-lipat tuh. Maka orang bilang gini, aku bingung cara bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena untuk bersyukur aja aku harus bersyukur. Artinya orang pikir ya, ini jadi sebuah lipatan yang bagus juga kan gitu kan ya. Artinya ambisi itu kalau untuk dirimu sendiri. Begitu itu sunan kamu channeling kepada Allah, itu menjadi bukan ambisi tapi produktivitas untuk bagian daripada syukur.
0: Ya, jadi kembali kepada niat tadi ya, teman-teman. Jadi kalau produktivitasnya itu tadi yang niatnya itu totalitas kepada dunia untuk akhirat.
1: Betul.
0: Untuk tujuannya akhirat, insya Allah itu baik.
1: Bagaimanapun juga nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman ya, nanti di satu waktu akan terjadi seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah. Al-yauma ya'isa alladziina kafaru min diinikum, hari di mana orang-orang kafir yang ingkar akan berputus asa dengan agama kalian. Kenapa? Karena kata para ulama, karena mereka melihat di mana-mana semua itu dikuasai oleh muslim yang tinggi-tingginya itu. Main bola termahal muslim. Yang paling hebat di UFC muslim. Yang paling kaya muslim. Yang paling pintar muslim. Yang main catur paling jago muslim. Yang sudoku paling jago muslim, misalnya kayak gitu. Nah, itu hari itu akan datang. Maka persiapan dari sekarang.
0: Oke.
1: Jadi dunia itu akan dibanggakan oleh Allah untuk orang muslim.
0: Masya Allah. Ntar kita siapin deh, kita bagian apa ya?
1: Nah, penjual senjata terbanyak. Mamat,
0: semangat ya Mamat ya. Bisa ada satu kategori dari hidup ada Mamat. Semangat.
1: Ada, bisa.
0: Bisa. Berikut dari Nur Syafika. Apa cinta dunia yang paling berbahaya adalah lawan jenis?
1: Aduh.
0: Lawan jenis, harta atau validasi dari manusia. Oke. Apa cinta dunia yang paling berbahaya? Apakah lawan jenis, harta atau validasi dari manusia?
1: Ya. Tiga-tiganya bisa gak? Karena tiga-tiganya ada dalilnya.
0: Lawan, oh iya ya.
1: Tiga-tiganya ada dalilnya tuh.
0: Boleh-boleh.
1: Yang pertama ya, Rasul berkata bahwasanya tidak kutinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kalian kecuali fitnah wanita. Ini yang pertama tuh.
0: Berarti lawan ini jenis. Bisa berlaku sebaliknya juga kan ya.
1: Bisa berlaku sebaliknya.
0: Kalau perempuan jadinya
1: betul.
0: Laki-laki.
1: Contoh aku jelas fitnah terbesarku pasti perempuan. Jelas. Aku harta kuat insya Allah. Aku kuat untuk miskin insya Allah.
0: Saya sama kayak Ustadz sih. Serius Ustadz. Saya itu harta tahta.
1: Udahlah ya. Ngapain lah
0: saya
1: ya.
0: Saya gak tergoda itu.
1: Begitu wanita. Tunggu dulu nih.
0: Wah.
1: Kelemahan nih. Ya kan?
0: Agak bahaya itu. Itu agak bahaya saya.
1: Yang kedua harta. Itu juga ada hadisnya. Rasul katakan. Aku tidak takut kalian miskin, kata Rasulullah. Yang aku takut adalah dunia dibukakan kepada kalian sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia seperti orang-orang dahulu berlomba-lomba dan kalian akhirnya hancur sebagaimana mereka dihancurkan. Berarti harta kan ya. Dan ini kejadian. Pernah dengar hadis tentang ini gak? Sungai Efrat, emas Sungai Efrat.
0: Oh, enggak.
1: Yang baru-baru ini katanya udah ditemukan. Dan aku tanya, itu beneran? Pada beberapa orang yang ngerti, mereka bilang benar.
0: Jadi yang memang tanda akhir zaman ya.
1: Betul. Katanya memang ada pirit sih yang mirip kayak emas, kayak batu, tapi benar-benar ada emasnya juga di situ. Ada yang sudah mengering dan ketemukan emas di situ. Dan menurut hadis yang lain juga bahwasanya orang akan berantem ngambilin itu sampai kalau ada 100 orang, 99 orang mati berebut harta itu. Dan satu yang akhirnya terus kemudian selamat mengatakan, "Ini enggak worth." Kenapa? Aku sudah melihat teman-temanku mati semua. Tapi kita lihat kan, jangankan teman, keluarga itu pecah gara-gara harta.
0: Iya.
1: Artinya fitnah harta besar juga. Yang ketiga validasi dari manusia. Aku semakin sedih ketika aku
0: validasi mikirin. Ini masuknya ke tahta juga kan ya?
1: Enggak, masuknya ke niat.
0: Masuknya ke niat ya.
1: Betul. Ada satu hadis yang buat aku sedih terus. Tentang tiga orang yang paling pertama masuk neraka.
0: Oh iya Ustaz.
1: Dan ada hadis yang memperkuat. Ada hadis yang memperkuat yang pertama masuk neraka adalah para qori. Pembaca Quran.
0: Oke.
1: Aku langsung pikir, untung gak? Gua enggak ya. Itu juga parah sih. Itu guyon ya. Jadi gini, tiga hal yang pertama kali masuk neraka adalah qori, pembaca Quran. Yang dia membaca Quran siang dan malam, kata dalam salah satu hadis, tapi diseret mukanya ke neraka. Gara-gara dia minta validasi manusia, bukan Allah. Yang kedua adalah seorang dermawan yang menghabiskan hartanya siang dan malam, tapi diseret mukanya ke neraka karena validasi manusia, bukan Allah. Yang ketiga, seorang syahid yang berperang di jalan Allah. Dia juga mengatakan bahwa saya berperang karena Allah, tapi diseret di mukanya, dilemparkan ke neraka gara-gara validasi manusia. Jadi tiga-tiganya sih. Tergantung kita mau yang mana. Bukan mau yang mana, tergantung kita kena yang mana. Mudah-mudahan sih enggak ya.
0: Jadi,
1: makanya ya, tapi sulit juga sih. Gimana ya? Zaman sekarang tuh validasi itu kayaknya di zaman media sosial itu hal yang paling sulit gak sih untuk kita tanggulangi?
0: Iya.
1: Selain kita, daripada wanita.
0: Kita bikin ini deh, konten, komentar dikit atau yang nonton dikit aja ada gini, rasa kecewanya gitu.
1: Atau gini, abang pernah merasa gak gini? Kalau aku pernah merasa sih, contoh kayak gini ya, aku kan cosplay jadi ustad nih ya, yeah. Guru ya, mencoba untuk jadi guru ya. Tapi begitu terus kemudian ketika aku berdakwah di media sosial. Tapi begitu ada orang-orang baru yang masih muda, terus kemudian muncul di media sosial, mereka ngomong juga tentang Islam. Kucek nggak follow aku. Nah. Ada nggak? Abang punya gitu nggak sih merasa dalam hatinya? Kok dia nggak follow sih?
0: Iya, ini. Tapi kalau saya di komik.
1: Iya kan sama kan.
0: Ada
1: kan?
0: Komik baru muncul lucu, bagus. Wah. Saya cek IG-nya. Kok nggak follow saya ya?
1: Dia belum tahu siapa saya.
0: Kok bisa ya? Namanya ada Dios itu emang kurang ajar. Komik kurang ajar itu.
1: Nah, itu aku rasa juga. Artinya kan di dalam diri kita kan ada penyakit ya. Perlu validasi manusia. Perlu validasi manusia itu sama dengan syirik kan? Karena kita nggak cukup dengan validasinya Allah. Ini problematika nih. Ilmu itu ujung daripada ilmu menurutku adalah ketika dia merasa cukup dengan Allah. Itulah kenapa dia jadi gak takut mati. Karena dia merasa mati itu bukan pemisah antara dia dengan Allah. Muncul hadis, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin, lalu kemudian seperti surga bagi orang-orang yang kafir. Karena bagi mereka, mati adalah jurang pemisah antara mereka dan yang mereka cintai. Maka Allah nyampe di dalam Al-Quran, ayo inginkan mati kalau kalian benar. Karena kalau kalian benar, harusnya kalian gak takut mati. Tapi mati bagi orang muslim, harusnya adalah pembebasan dari penjara kan gitu. Karena bagi kita penjara, pernah dikonfirmasi sama seorang hakim. Kamu katanya seorang muslim, dunia katanya harusnya kayak penjara bagi kamu. Kok kamu sekarang hebat, rumahmu gede, kamu sekarang punya uang. Dia bilang, iya, tapi dibandingkan dengan surga nanti, ini udah kayak penjara banget nih. Karena bandingannya surga. Terus dia bilang, sementara kamu miskin, memang ini orang kafir nih, kamu miskin. Kamu gak punya uang, kamu gak punya kendaraan, kamu gak punya apa-apa. Tapi dibandingkan dengan neraka yang nungguin kamu, ini udah jadi kayak surga. Langsung masuk Islam tuh orang.
0: Iya.
1: Artinya adalah apa? Artinya ya bandingannya balik lagi tujuannya. Tujuannya itu senantiasa mengingatkan pada kita sih sebenarnya. Ada ilmu itu akan membuat kita jadi ngerti untuk apa kita hidup di dunia.
0: Iya. Jadi kalau ditanya itu tadi ya, tiga itu tadi, apakah lawan jenis, harta atau validasi manusia? Ternyata tiga-tiganya itu yang bahaya teman-teman. Itu emang ujiannya kita. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa dijaga
1: dan ya, jangan anggap itu bisa lolos dari kita.
0: Betul. Iya, betul sih. Saya tarik kata-kata saya tadi yang masalah harta dan tahta ya. Maksudnya mungkin saat ini waktu
1: belum.
0: Dari yang hidup saya sampai saat ini mungkin saya bisa tolak.
1: Iya.
0: Mungkin. Tapi aku, kan saya enggak tahu yang ke depannya.
1: Aku berpikir juga gitu. Mungkin selama ini harta itu bisa kita remen karena dikit.
0: Betul. Yang ditawarin terlalu dikit.
1: Iya, terlalu dikit. Coba lah yang banyak dikit ya, nanti kita lihat bisa atau enggak.
0: Tahu juga, betul juga sih. Kata Om Sam kan, everyone has a price.
1: Iya, betul.
0: Everybody has a price.
1: Iya, everybody has a price, betul.
0: Jadi mungkin harga yang ditawarkan ke Ustadz Felix ya emang belum itu masih buka harga Ustadz Felix nggak segitu. Iya,
1: tidak mencapai titik equilibrium.
0: Ya, hubungin saya deh. 10% potongannya ntar 10%. Astagfirullah. Tapi mudah-mudahan itu kita semua selalu dijaga itu tadi teman-teman. Tapi yang bisa itu ingat yang pertama akidah keimanan untuk biar kuat. Lalu kemudian dekatkan diri ke orang-orang yang soleh, lingkungan yang soleh. Biar kalau misalnya kita lagi lemah, lihat teman lagi rajin, kita bisa jadi ikut rajin. Kemudian ya itu aja dua dulu. Soalnya kalau yang ketiga kan berharap pada aturan. Itu mah itu sulit. Lebih gede lagi. Tapi ya paling tidak dua inilah. Dua ini agar kita bisa terus saling fastabikul khairat katanya. Nah, berikutnya ini ada TPQ. Tanda tanya punya quotes. Ini bagian dari closing statement dari Ustaz Felix untuk kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan.
1: Closing statement sederhana. Bagiku adalah aku senantiasa bilang pada orang, aku mau mencoba yang mudah dulu sebenarnya di dalam Islam ini. Jadi kalau misalnya kita sekarang masih mungkin cinta dunia, aku tahu juga bagian daripada diriku masih cinta dunia dan masih takut mati juga. Kita mungkin gak usah memulai dengan yang sulit-sulit. Mulai aja dengan ilmu yang paling mudah, yaitu adalah mencintai apa yang kita lakukan. Yaitu mencintai agama kita, mencintai Islam. Dengan kita mencintai Islam, Allah akan bukain sedikit demi sedikit jalan bagi kita untuk bagaimana caranya untuk bisa lebih dekat dengan dia dan makin jauh daripada sesuatu yang gak seharusnya. Artinya, aku berpikir gini, ini adalah sebuah analogi yang kita udah tahu lah. Begitu kita jatuh cinta sama seseorang, kita pasti pengen ketemu dengan dia.
0: Iya.
1: Itu sudah pasti.
0: Iya.
1: Kita pas kuliah, kita lagi suka dengan seseorang, misalnya, ya kita gak bersalah dan haram ya. Ini kita bahas tentang natural manusia. Ketika aku kuliah, aku lagi suka dengan seseorang, aku bahkan mencoba gimana caranya aku bisa bolos untuk bisa ketemu dia lebih cepat. Gitu kan ya. Nah, lalu berpikirlah, gimana caranya? Gimana caranya agar kangennya kita kepada Rasulullah itu seperti itu.
0: Oh, masya Allah.
1: Sehingga kita gak mikir lagi mati. kita gak mikir lagi tentang apapun. Yang kita pikirin cuma ketemu sama dia. Aku gak mikir kuliah ketika aku lagi senang sama orang. Aku gak mikir duit yang aku harus keluarkan untuk pergi ke tempat dia. Aku gak mikirin konsekuensi yang harus terima ketika aku bolos daripada kuliah. Aku gak mikir apapun karena aku cuma fokus pada dia. Nah, mungkin selama ini ada banyak hal yang mengambil fokus itu. Cobalah untuk mencintai seseorang Rasulullah Muhammad. Kita coba fokus pada beliau sehingga ya itu mungkin akan mengurangi rasa kita untuk takut mati dan cinta dunia itu.
0: Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya didekatkan sama sumber-sumber ilmu.
1: Benar,
0: teman-teman. Karena katanya salah satu tanda akhir zaman itu menghilangnya ilmu.
1: Dicabutnya ilmu.
0: Dicabutnya ilmu.
1: Betul.
0: Ulama-ulama meninggal cepat. Kita belum sempat. Jadi mumpung ini teman-teman di era kita sekarang ulama-ulama masih banyak, masih banyak banget. Jadi mari kita mulai mendekatkan diri ke ilmu. Dekat-dekat rumah kita ada masjid yang buka majelis dan segala macam. Ikut ke sana, cari ilmu, cari berkah. Mudah-mudahan kita semua bisa terus bersinergi dalam kebaikan.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak Ustaz Felix.
1: Sama-sama Bang Abdur.
0: Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Kalau ada yang salah tentu itu dari lidah-lidah saya ini. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semua dijaga dalam iman dan Islam.
1: Amin.
0: Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustaz Budi Azhari LC.
2: Tidak mungkin kita ini mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, kalau kita tidak rajin menggunakan akal kita. Jadi kalau kita malas-malasan mikir, ya nggak ada, nggak akan dapat. Ya, kalau kita maunya simpel-simpel, udah Pak, langsung aja deh, apa sih hikmahnya? Nah, itu orang begitu nggak akan bisa ngambil hikmah sendiri. Kenapa? Ada malas mikir. Harus latihan, berpikir. Ya ulil albab, li ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulil absar, mulai menganalisa, melihat, pakai akal yang paling dalam, difikirkan, dan seterusnya. Dan itu latihan. Setelah itu, oke, setelah kita siapkan akal kita, oke, saya siap. Setelah itu maka kita buka satu persatu. Dan nanti kalau mau mentadaburi mengambil hikmah, tidak mungkin kita lepas dari ulumut tafsir dan ulumul Quran.
3: Duhai kawan,
4: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suap dan korupsi ya? Ngumun aku, Kang.
0: Lah iya to. Lah yen niate dadi pejabat kuwi pengen sugih. Ayo mesti bakal

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Inilah jalan yang harus ditempuh terus ke depan untuk perjuangan Palestina. Karena kita tidak ridho dengan apa yang terjadi, dengan penjajahan yang terus terjadi. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai mereka merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Allah.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
0: Alam baru dongko toh Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya iki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ke mobilku ke.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspirasi, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Kita udah ketemu tuh udah lama ya, kayaknya udah setahun atau dua tahun gitu kali ya.
2: Setahun mungkin bang ya.
1: Setahun ya. Tapi kalau yang di yang media yang di awal itu kan ini 2 tahun tuh.
2: 2 tahun lah.
1: 2 tahun kita.
2: 2022 itu.
1: Iya itu. Cuma kan itu kan kita pisah jalan kayaknya ya.
2: Iya.
1: Masing-masing.
2: Masing-masing.
1: Dan waktu itu di jurnalis ya, bidang di jurnalis ya.
2: Iya.
1: Dan saya pikir sih sahabat-sahabat beliau ini ya ya sekedar jurnalis biasa lah ya, wartawan-wartawan. Ternyata ada cerita keren di balik itu dan baru sehari kemarin tahu. Karena keren. Akhirnya ya udahlah kita kontenin aja gitu. Jadi Mas Adit, dari ngobrolan kita kemarin, saya pengen Mas Adit juga share ke sahabat-sahabat Inspirasi gitu, karena ini keren banget. Siap. Ya, khususnya untuk generasi-generasi muda kita ya kan, yang mungkin saat-saat ini mungkin banyak yang mudah lelah,
2: iya,
1: banyak yang mudah mengeluh, nah, gitu ya.
2: Pantang menyerah ya, Pak.
1: Iya, mudah menyerah lah.
2: Iya,
1: gitu.
2: Mudah menyerah.
1: Nah, kalau Mas Adit ini kan kita ngobrol kemarin, waduh, kalau bisa dibilang tuh perjuangannya ekstrim lah ya. Nah, ini kalau sahabat-sahabat tadi lihat narasi kita di awal, yang lain coba untuk saat ini berbondong-bondong jadi PNS.
2: Iya.
1: Mas Adit yang sudah diambang pengangkatan malah mundur.
2: Mundur.
1: Ini menarik banget. Dan sekarang beliau lihat di tempat yang menyejukkan, sederhana tapi menyejukkan ini, ya hati kita senang datangnya. Beliau buka usaha yang dimana usaha itu didedikasikan untuk adik-adik
2: ya,
1: yang mau kuliah tapi perlu tambahan biaya begitu. Ya,
2: itu dia bang.
1: Itu keren banget dia. Yang lain ngantri berbondong-bondong untuk di PNS, ini malah keluar dan dia berdarah-darah bikin tempat usaha ini.
2: Benar.
1: Tapi sebelum kesana, saya pengen Mas Adit kenalan dulu sama sahabat-sahabat Super Movie. Jadi mungkin diceritain, bahkan ini perjuangan juga nggak gampang nih sejak sekolah ya.
2: Ngeri banget nih
1: perjuangannya. Oke, silahkan langsung cerita Mas Adit.
2: Oke, sahabat Super Movie, perkenalkan nama Ulun Muhammad Aditya Rahman. Ulun asalnya dari Hulu Sungai Tengah, Barabai.
1: Barabai ya.
2: Nah, sekarang umur 24 tahun.
1: Oh, 24 tahun muda banget.
2: Oke, kita dari orang tua dulu ya, Bang.
1: Iya.
2: Agak sedih sih Bang ceritanya kalau kita cerita yang masa lalu ya.
1: Iya.
2: Perjuangan berat lah, Bang.
1: Oke.
2: Dulu kan dari cerita ibu, ayah tuh sakit. Sakit kanker.
1: Itu umur 2 tahun itu ya?
2: Kalau sakit kankernya dari masih ngandung sebenarnya.
1: Iya.
2: Jadi waktu masa kecil tuh dihabiskan di rumah sakit lah bahasanya, Bang. Jadi rumah sakit tuh kayak rumah dah ibaratnya. Buat Ulun dulu. Jadi kakak kan sama Ulun tuh beda 2 tahun. Jadi kakak 4 tahun, Ulun 2 tahun gitu. Jadi masa kecil itu kan ada 3 orang tua tuh. Nah, jadi masa-masa kecil tuh masa-masa paling sulit lah bahasanya. Yang pertama kan gak ada sosok ayah. Yang paling berasa tuh ketika main lah bang sama anak-anak yang lain kan gitu. Kita ngerasa ada beda lah. Ibu kan ibaratnya kaget mati suami lah bahasanya gitu. Jadi kayak shocknya tuh agak lama. Tapi ibu cepet bangkit tuh bang. Bangkit kan. Dia usaha macam-macam gitu. Jualan. Akhirnya sampai bertani juga kan akhirnya.
1: Bertani?
2: Sampai sekarang masih bertani.
1: Oh. Nah, jadi kan ketika bapak meninggal, mungkin secara psikologi jelas kena ya, karena kan anak-anak lain ngelihat anak-anak lain main dengan bapaknya. Mas Adit enggak. Terus otomatis banyak sisi-sisi lain juga yang mungkin terasa banget ketidakhadiran bapak nih.
2: Iya.
1: Mungkin dari sisi finansial, termasuk sekolah, kan pasti terimbas tuh. Mungkin bisa diceritain.
2: Itu mengajarkan Ulun untuk bisa semua hal. Hmm. Dan itu menempa tanpa sengaja, menempa kita jadi serba bisa.
3: Wow.
2: Jadi yang awalnya tidak ada yang bikin mainan, akhirnya lo bikin sendiri, mencoba sendiri. Hmm. Ya, nah, ya gitu. Kan secara finansial ibu kan pas-pasan lah bahasanya bang ya. Dia tuh dulu tuh jual baju gitu, jajain ke kampung-kampung,
3: keliling.
2: Nah, sempet gitu. Tapi kan udah kesini udah gak laku lagi itu. Dan akhirnya ibu milih tani. Jadi kan kakak nih inspirasi juga sebenarnya bang. Kakak kan duluan tuh yang lanjut ke kota lah biasanya. Jadi kata ibu kalau sekolah tuh yang bagus lah. Ya kalau masalah biaya itu nomor kesekian, yang penting lihat dulu. Jadi ulun mutusin tuh buat SMP ngambil ke kota, dan itu satu-satunya dari kecamatan ulun yang sekolah ke sana bang.
3: Ada SMP-nya tuh satu-satunya ketika itu?
2: Di satu-satunya orang dari kecamatan itu yang sekolah ke sana, yang awal. Jadi jarak rumah ulun ke
3: sekolah SMP.
2: Sekolah itu, SMP itu hampir 11 kilo mungkin bang. Kalau sepedaan, ya itu bang, kalau jas hujan juga nggak bisa nutupin semuanya. Ya kadang bahasa buku, baju, kalau kita sampai kalau pas musim hujan, nah itu suka dukanya.
3: Perjuangannya ketiga itu SMP 11 kilo harus pakai sepeda aja.
2: Iya.
3: Pulang pergi. Jadi sehari 22 kilo.
2: Iya. Luar biasanya bang, SMP itu ibu bisa ngasih uang jajan cuma 3.000 rupiah dengan 11 kilo.
3: Sehari cuma dikasih uang jajan
2: 3.000 rupiah.
3: Jadi sorry, 3.000 itu nahan lapar itu udah biasa berarti?
2: Udah biasa. Itu yang bentuk sebenarnya. Kepribadian ini itu yang bentuk sebenarnya. Kata ibu kan, ibu cuma ada uang segini. Ya. Jadi biasa kalau SMP itu kan untuk mengantisipasi tadi kan bang, kita uang jajan dikit kan. Jadi biasanya kalau istirahat pertama itu ke perpus, baca buku kan gitu, atau ke musola gitu kan.
3: Padahal sebenarnya karena uang jajannya kurang.
2: Ada.
3: Jadi teman-teman ke kantin belanja, pas adanya ke musola, kalau enggak ke perpustakaan. Perpus,
2: iya.
3: Wow, Masya Allah segitunya ya. Sampai bahasanya nih ya, untuk jajan aja kurang. Kadang-kadang harus sembunyi ke, bukan sembunyi sih, tapi lebih mengalihkan perhatian aja kali ya, ke musola, ke perpustakaan. Apa yang kemudian menguatkan Mas Adit untuk terus berjuang? Apa itu?
2: Ya ibu lah sebenarnya bang. Ibu kan ditinggal ayah dengan dua orang anak kan biasanya gitu. Kakak kan cewek itu bang, perempuan. Jadi beliau harus menghidupin sekolah kan dua orang anak nih, yang jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi ibu mau gimana harus bagi tadi ya uangnya segitunya ya ada yang ibu punya. Nah ini belajar dari ibu sebenarnya bang. Ibu selalu luar biasa sih kalau ibu ini pantang menyerah beliau.
3: Masya Allah.
2: Bangun subuh tuh, beliau udah nggak ada biasanya. Dia sudah bertani.
3: Masya Allah.
2: Jadi kalau kita bangun tuh beliau tuh gak ada, udah pergi. Jadi udah makanan, uang tuh udah tinggal di meja gitu biasanya. Nah gitu. Jadi semangat itulah yang membuat ulun nggak boleh
3: menyerah.
2: Ulun harus kuat gitu mah.
3: Nah, jadi ini sahabat-sahabat, meskipun perjuangan yang berat seperti itu tadi, justru nggak kepikiran untuk putus sekolah ya, tapi
2: ada,
3: justru lebih semangat. Dan saat ini kan udah mau wisuda S2 loh.
2: Iya.
3: S2 loh sahabat.
2: Alhamdulillah.
3: Dengan kehidupan yang begitu sangat sederhana dan perjuangannya luar biasa.
2: Biasa.
3: Nah mungkin bisa diterusin itu apa namanya perjalanan dari SMP tadi sampai katanya di Fakultas Hukum satu-satunya yang naik sepeda tuh.
2: Bener.
3: Cerita dong.
2: Dari SMP tadi bang, lanjut SMA kan. SMA, tapi alhamdulillahnya bang, ya Tuhan tadi adil katanya. Ulun selalu masuk SMA yang paling bagus, SMP yang paling bagus gitu. Selalu diterima. Dan dimudahkan terus caranya bang.
3: Ya, terusin. Nah, sampai fakultas hukum.
2: Terus kan masuk kuliah nih. Masuklah universitas bang, ikutlah SN. Awalnya kan SN kan yang nggak ada tambah tes tuh bang, nggak lulus awalnya tuh. Awalnya ngambil psikologi tuh di Unlam Banjarbaru, nggak lulus yang SN-nya. Nggak Banjar apa tuh? Ikut lagi SB bang, yang pakai tes. Ngambil hukum sama ngambil psikologi lagi tetap sama si hukum nomor 2-nya. Tapi yang lulusnya di hukum.
3: Oke.
2: Nah, jadi soalnya basic dari SMA juga suka bang, suka debat juga, aktif juga. PKN juga lumayan rajin suka gitu. Jadi setelah lulus hukum aja senang aja, enggak sebenarnya orang seni juga sih bang sebenarnya. Suka kesenian juga dari dulu, ikut sanggar juga banyak, ikut sanggar. Tapi di hukum tuh juga seni juga sebenarnya bang, seni bicara, seni menulis. Gitu. Jadi
3: kita mencurahkan pikiran kita juga.
2: Masuklah bang kursus hukum tahun 2018 bang.
3: Itu di Banjarmasin.
2: Di Banjarmasin. Okay.
3: Itu kan katanya naik sepeda. Itu sepeda dari mana? Sepeda dari kampung dibawa ke sini atau gimana tuh?
2: Iya. Jadi kan dulu kan naik taksi bang, naik taksi kok kan bang, kita kan hulu sungai. Jadi dititipin
3: angkot.
2: Dititipin di mobil itu, diikat di atas.
3: Jadi waktu kuliah di Banjarmasin, sepeda di kampung diikat di atas angkot.
2: Iya, dari hulu sungai itu bang, dari Balabai sampai ke sini. Itu alhamdulillah kan kemarin apa namanya yang kuliah itu dapat beasiswa tuh bang, beasiswa milik misi gitu. Ya itulah yang gue bantu sedikit. Ulun ini kan nggak tahu fakultas hukum itu apa, orang kampung bang.
3: Iya betul.
2: Orang kampung datang ke Banjarmasin. Iya. Gitu ya. Apa sih bang fakultas hukumnya gimana? Ulun nggak tahu kebudayaan sana, nggak tahu. Karena sama orang kampung ya bang, ternyata kampus fakultas itu hukum itu terkenal sama orang-orang elit, anak-anak bos, anak-anaknya DPR, anak-anaknya pengusaha gitu. Awal tuh kaget. Kok banyak mobil maksudnya gitu.
3: Terus.
2: Pertama kuliah kan tuh. Sepeda nih dari asrama tuh sepeda. Di mana parkirnya? Enggak ada tempat parkir, bang.
3: Bingung nyari parkir sepeda.
2: Ada tempat parkir sepeda.
3: Yang dilihat parkir motor sama parkir mobil.
2: Banyak mobil bang daripada motor di sana tuh. Bingung kan? Ya udah tuh ada belakang pos satpam, nggak ada space kosong gitu. Langsung aja lu bilang sama pos satpam, pak numpang parkir sepeda ya di belakang pos.
3: Berarti sampai parkir nitip di pos satpam.
2: Iya. Sampai kena sama satpamnya bang. Kok kan sama satpam yang ketiga itu deket jadinya. Karena kebiasaan tadi.
3: Bisa-bisa Mas Adi terkenal di fakultas hukumnya.
2: Mudah-mudahan.
3: Ini paling unik datang pakai sepeda gitu.
2: Iya.
3: Masya Allah.
2: Nah itu.
3: Sampai proses kuliahnya lancar sampai sekarang.
2: S1 tadi 3 tahun setengah bang. Terus S2-nya 1 tahun 8 bulan.
3: Wow, Masya Allah ya itu ya. Luar biasa banget. Dan ini nanti Oktober bakal wisuda.
2: Sudah Oktober, alhamdulillah.
3: Oke. Keren ya masalah ya.
2: Harusnya Agustus tadi, bang. Tapi kuotanya penuh. Jadi nggak sempet. Ya nggak mau Oktober aja.
3: Dan sahabat-sahabat, ini bukan kaleng-kaleng S2-nya ya. S2-nya bukan kaleng. Karena terbukti. Itu sempat dipercaya oleh salah satu pemerintah daerah.
2: Iya.
3: Jadi tenaga ahlinya gitu ya, meskipun belum diangkat ya.
2: Belum.
3: Nah, bisa diceritain dari awal nggak waktu itu kok bisa gabung ke pemerintah daerah?
2: Jadi awalnya itu kan bang, kan kita ketemu tuh di tahun 2022, belum baru lulus tuh, ikutlah media kan gitu. Ya. Awalnya itu, belum sempat ganti-ganti media udah banyak bang sebenarnya. Nah dari situ kan, alhamdulillah dulu itu ulun aktif bang di mahasiswa. Sempat jadi ketua asrama, terus sempat di kerukunan mahasiswa. Menurut kata Ulun Sungai Tengah juga sempat jadi koordinator wilayah 1 yang membawahi ngebawahi beberapa kampus ya di sini, hampir 5 kampus lah yang di sekitaran Kayutangi ini. Nah, jadi dari sana kebetulan juga lumayan deket juga sama orang dinas gitu kan. Nah, tiba-tiba kan kita tahu loh Bang, di dalam dunia itu kan biasanya orang dalam kan bahasa gitu. Lu ini enggak sebenarnya enggak ada punya pernah bilang mau masuk apa enggak, enggak pernah enggak bilang. Nanti kalau ada penerimaan ulun pala gitu, biasanya kan gitu, enggak pernah. Ah. Tapi satu hari ditelepon. Ini aku lagi perlu orang gitu. Bisakah kata beliau gitu. Sama ulun kan. Jadi di sini dulu sebagai pegawai kontrak aja sih kata beliau gitu. Oh, iya. Lu kan ditariknya itu di langsung di sekretariat daerah, Bang. Oh. Langsung masuk di bagian hukumnya.
4: Oke, terus.
2: Jadi kan yang nongin Perda tuh di sana semua tuh. Nah, dia mau enggak mau kan basic kita juga hukum juga. Ya, minta bantu lah bahasanya gitu, Bang, buat ngerumusin perda-perda kan yang di HST gitu. Karena tuh banyak Bang perda yang belum selesai, yang udah berulang tahun tuh, berapa tahun. Nah, dibantulah. Jadi kan sekemampuan ulun dan apa yang ulun pelajari kan gitu, itulah yang ulun curahkan di sana. Jadi bantu juga sebagai tim menyusun di situ, Bang, bantu dan bantu mereka. Nah, gitu.
3: Dan ternyata perdanya disahkan.
2: Disahkan.
3: Jadi itu buah pikiran dari Mas Adit.
2: Iya.
3: Katanya hanya tinggal nunggu waktu tuh diangkat jadi PNS.
2: Iya, sebenarnya kemarin kan sudah setahun tuh, Bang. Mungkin satu tahun lagi lu bisa udah bisa masuk itu sebenarnya.
3: Secara kan padahal latar belakang hidup sulit.
2: Iya.
3: Dapat kesempatan emas nih. Di Pemda. Dekat dengan orang-orang penting juga di situ.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Gaji pasti gede, kerjaan juga lingkungan enak, pasti kantornya bagus segala macam. Kenapa ketika itu kepikiran untuk, oke deh aku kayaknya berhenti aja, mundur aja. Nah itu kenapa dan waktu itu tahun berapa?
2: Silahkan. Iya, sebenarnya pilihan berat sih, Bang. Kan kita tahu semua berbondong-bondong kan banyak orang yang mau masuk Pemda.
3: Berebut.
2: Iya, berebut. Semuanya mau jadi ASN semua kan. Malah ulun yang sudah di sana malah mutusin keluar gitu.
3: Iya, betul.
2: Kenapa gitu biasanya?
3: Padahal hidup juga pas-pasan kan.
2: Iya.
3: Nah, itu kenapa?
2: Jadi dari dulu memang orang yang cukup idealis ya, Bang, dalam hidup. Jadi kalau ada konsep-konsep yang ulun nilai itu bertentangan sama nilai kejujuran. Ulun paling geserak, Bang. Di kerjaan apa aja.
3: Oke. Okay. Dirasa ketika itu terjadi hal
2: kurang serk lah dengan idealisme ulun biasanya gitu. Soal hati ya biasanya. Tapi kan ulun dulu memang orang yang cukup konsisten dan idealismenya tinggi, Bang. Jadi kalau kerjaan-kerjaan itu yang ibaratnya bertentangan sampai idealisme ulun,
3: hati nurani lah.
2: Iya, hati nurani ulun. Kan lebih baik menjauh. Karena kita akan ngerasain terus, gak enak. Meskipun tadi, dengan gaji yang lumayan besar, dengan masa depan yang cerah, gitu. Nah, itu dia, Bang. Yang memutusin ulun, akhirnya, itu, resign.
3: Untuk resign, ya? Kerennya ya, sahabat Inspirasi, kerennya itu, kalau Mas Adit nih, mohon maaf ya, latar belakang orang kaya mah biasa aja gitu kan. Ini dari kecil sulit. Sedang merangkai karir, istilahnya karir supaya bisa membantu ibu, membagikan ibu. Di saat sudah ada peluang emas malah ditinggalin. Itu keren banget. Karena katanya gak sesuai dengan hati nurani.
2: Jadi kan waktu resign itu bilang ke ibu. Lu gimana kan, lu mau resign gitu. Tapi ibu ulun itu yang luar biasanya, beliau gak pernah marahin. Gak pernah ngelarang anaknya buat berekspresi biasanya gitu. Ya udah, kalau memang rezekinya sampai di situ ya itu, sampai di situ kata ibu.
3: Berarti ibu gak protes, kok keluar sih kan udah enak di situ gaji gede, gak pernah protes gitu?
2: Gak pernah ibu saya.
3: Wow.
2: Nah itu luar biasa beliau. Selama ini beliau, kamu mau sekolah kemana kata beliau kan. Kayak kita tadi kan SMA, SMP, kesana, mau ke kota bu, kayak gitu. Ya, ibu dukung. Beliau selalu dukung, Bang.
3: Luar biasa.
2: Masuk S2 itu juga perjuangan, Bang, sebenarnya. kita gak ada beasiswa Bang S2.
3: Jelas.
2: Jadi itu suatu keajaiban.
3: Keajaiban juga ya.
2: Lo masuk itu bilang sama ibu, lo gak ada uang, nanti mama bantu buat masuk awal. Gitu, jadi kemarin ada sisa uang beasiswa yang masih S1, kita dibantu ibu sedikit.
3: Digunakan untuk S2?
2: Iya, masuk awal. Tuh.
3: Awal, masuk awal.
2: Tapi yang jadi permasalahannya kan, UKT-nya ini tiap 6 bulan bayar terus, Bang. Ibu gak ada uang buat bayar itu. Nah, tapi kembali lagi, Tuhan itu maha luar biasa.
3: Masya Allah ya.
2: Itu yang bahkan gak... Bahasanya ini udah seminggu lagi bayar UKT, lu gak ada uang. Belum ada uang. Tapi ajaibnya, Bang, itu banyak yang bantu. Teman-teman banyak yang bantu.
3: Teman-teman patungan bantu?
2: Ngasih kerjaan, biasanya.
3: Oh, ngasih kerjaan? Nah,
2: buat ngerjain ini, kan, ngerjain ini. Masya jadi suruh-suruhan lah, Bang, biasanya, Bang.
3: Masya Allah.
2: Jadi suruh-suruhan, nganter ini, nganter ini.
3: Oke.
2: Okay. Dan Alhamdulillah, Bang, dapet uang itu.
3: Untuk bayar UKT?
2: Bayar UKT lo tadi.
3: Luar biasa, dan saat ini beliau ini keajaiban tadi terus berlanjut hingga saat ini beliau mendirikan media Radikva
2: Media.
3: Radikva Media.online.
2: Iya.
3: Radikva Media.online, silakan diakses ya. Ini beliau ownernya.
2: Alhamdulillah.
3: Dan Masya Allah luar biasa, kita support media beliau. Dan nggak cuma itu, ini di bangunan ini juga di depannya ada stand untuk jualan.
2: Jualan.
3: Katanya niatnya buat bantu mahasiswa, itu ceritanya.
2: Iya.
3: Silakan.
2: Tadi kan sempat tuntang lantung tuh, Bang. Tidur di asrama lagi, kan. Kalau di asrama itu ada peraturan, kalau bukan mahasiswa lagi nggak boleh tidur.
3: Oke.
2: Okay. Ah, jadi suatu saat terpikir lah, yuk kita bikin media. Gimana ya caranya gitu kan, kumpulinlah adik-adik, ada yang ahli IT, kebetulan ada yang kuliah di IT, belum kumpulin, ada yang kuliah di musik kan, yang biasa ngedit video-video, belum kumpulin, yang awalnya itu ada lulusan administrasi, belum mengelola sebagai juga Bang, terus bawa semua, jadi itu terbentuklah 6 orang itu waktu itu. Bikin legalitas, kami datang tuh Bang, konotaris. Anak-anak nih datang konotaris, mau bikin perusahaan.
3: Ngurus sendiri semua.
2: Iya, ngurus sendiri semua. Datang notaris, dimintain notaris sekian, gitu. Tapi izinnya beda ya, juga kayak gitu.
3: Karena harga ekonomis ya.
2: Izinnya nanti kalian urus sendiri, gitu ya. Nanti di dinas itu, kata beliau.
3: Gitu,
2: datanglah kami ke dinas itu, ngurus izin, ngurus.
3: Wow.
2: Sudahlah itu semuanya tuh Bang, kan sudah selesai. Tapi banyak, kembali lagi Bang, banyak yang membantu kita sebenarnya.
3: Insya Allah. Nah kemudian kan terciptalah media ini gitu ya. Terus menariknya itu kan kemarin cerita nih, saya berdayakan nih mahasiswa-mahasiswa tuh, bahkan sampai jualannya.
2: Iya.
3: Itu standnya tadi yang kita syuting tadi di awal, itu ternyata bikin sendiri juga.
2: Bikin sendiri.
3: Itu gimana tuh, kok silakan cerita tuh, kok bisa begitu?
2: Sebenarnya lo keprihatinan pribadi ulun sih Bang, melihat adik-adik kan, ini kasih orangnya nggak purunan, bahasa Banjar tuh nggak purunan. Melihat kan biasanya lulus asrama kayak kuntang lantung juga, di dalam nggak ada kerjaan. Kata ulun kan ngebuat motivasi mereka, ayolah kita sama-sama usaha gitu, ikut kakak aja ya. Daripada pian di Barabai kan masanya juga kerjaan gak tentu juga, mending ikut kakak di sini, bantu kakak. Nah gitu. Alhamdulillah mereka mau.
3: Wow.
2: Jangan banyak juga. Kalau dia selama kami itu Bang, rata-rata orang bukan orang-orang mampu lah biasanya.
3: Orang yang pas-pasan lah ya.
2: Iya.
3: Hidupnya ya.
2: Nah, jadi kan salah satunya juga membantu mereka buat tambah-tambah. Buat kuliah kan, buat bayar sewa-sewa lah.
3: Yang spesial, sorry. Mas Adit sendiri, itu kan dalam situasi ngerintis. Dana terbatas. Tapi mau modalin teman-teman adik-adik ini, supaya mereka mendapatkan penghasilan tambahan.
2: Bantu sebenarnya, Pak. Nggak modalin, Adit bantu.
3: Ya bantu, kan. Tapi kan kayak bikin stand, mesin-mesin di depan itu kan, yang beli Mas Adit tuh.
2: Iya. Tapi kalau untung, Ulun gak pernah ngambil untung, Bang. Bahkan uangnya lebih banyak Ulun bagi ke mereka dibandingkan Ulun. Ulun gak, Ulun tuh biasanya begitu, gak mikirin pribadi sendiri. Malah uangnya Ulun gajikan ke mereka. Nah itu, Bang.
3: Jadi sebagian besar dari keuntungan usaha-usaha ini lebih diprioritaskan untuk membantu mereka dulu.
2: Iya. Ya, karena mungkin Ulun terbiasa tadi, Bang, dari kecil juga. Jadi ibaratnya gak apa-apa lah dulu sedikit-sedikit. Yang penting kita ngerasa semua.
3: Nah, apa ya, luar biasanya tuh sahabat ya. Biasanya banyak lah punya teman-teman orang kaya ya. Tapi mau keluar duit itu susahnya minta ampun. Biar ini memang orang perlu bantuan, ya gak dibantu gitu. Dan lebih banyak saya nemuin itu orang-orang teman-teman kayak Mas Adit ini. Padahal kondisi pas-pasan nih.
2: Iya.
3: Tapi malah tetap hasilnya dikasihkan ke yang lain juga gitu.
2: Bahkan dulu itu kan berkekurangan sebenarnya, Bang. Tapi ya tadi, Ulun orang paling kan pengurangan bahasanya. Kasian loh.
3: Gak tegaan. Kalau bahasa Banjarnya gak urun. Urun. Gak ya, pengurangan.
2: Gak tegaan. Nah, dilihat adik-adik kan gitu. Bahkan Ulun rela bahasanya ya, Bang. Juga sama lah seperti mereka. Gak pernah Ulun ngambil untung lebih besar dari mereka. Gak ada. Kalau ada uang-uang lebihnya, diberikan alat.
3: Masya Allah.
2: Gak ada gitu, Bang, pernah.
3: Oke, jadi sahabat-sahabat Inspirmopi yang ada di Banjar, Banjarbaru, Martapura, atau dimanapun berada, mungkin di Jawa, di Banjarmasin, dimanapun, silahkan diakses media punya beliau, Radikva Media, yeah. Online, sehingga kalau trafiknya tinggi, itu kan adsense-nya dapat. Terus kemudian kalau trafiknya tinggi, banyak juga yang tertarik untuk kerjasama, akhirnya yeah, begitu.
2: Mudah-mudahan lah.
3: Kita support lah situ lah yang jauh-jauh ya. Kalau mau donasi, mungkin kalau misalnya ada orang donasi gitu gimana? Diterima nggak?
2: Sebenarnya kami juga mau bikin, Bang. Ini sudah dicetuskan juga. Kami rencana mau bagi-bagi nasi setiap hari Jumat di sini, Bang. Sudah anggarannya sudah disisipkan dari kita juga. Nah, mungkin kalau mau donasi ya mungkin di sosialnya tadi. Kalau kami nggak ngambil keuntungan, Bang, buat donasi itu.
3: Masya Allah, jadi silakan mau ketemu beliau bisa mendatangi radikvamedia.online di alamatnya?
2: Di Jalan Simbang Cemara Raya 2, nomor 40, Bang.
3: Dekatnya Stikes ISV ya?
2: Iya.
3: Dekat Stikes ISV. Dan di sini beliau juga jualan minuman. Nah, sahabat-sahabat di Banjarmasin yang dekat-dekat nih, dekat-dekat Kayu Tangi ya. Kalau mau beli minumannya di, apa sih namanya?
2: Kalau kita namanya Radikva Food and Drink, Bang.
3: Radikva Food and Drink. Yeah. Yeah. Itu Mas Eri, coba ambil satu Mas Eri. Nih, kita sebenarnya udah disiapin nih, Radikva Food and Drink. Nah, ini salah satu produknya yang ada di Radikva and Drink. Es teh harga berapa?
2: 2.000 aja, Bang. Kita jual harga mahasiswa, Bang. Gak pernah kita ngambil untung. Di sini gak ada bahasanya.
3: Guys, es teh 5.000 di luar, di sini 2.000 aja. Silakan yang
2: Suja juga 5.000, Bang.
3: Kita Suja, jelly.
2: Susu jelly juga 5.000. Pento juga 5.000. Jadi, memang bisnis ini apa ya bahasanya, Bang? Bisnis membantu
3: ekonomi kerakyatan.
2: Iya.
3: Kalau aku bilangnya sih biasanya ini bisnis anti krisis.
2: Iya.
3: yang enggak punya duit atau duitnya pas-pasan di kantong ya. Wah, buat makan nanti enggak cukup buat minum.
2: Iya, itu mending, Bang.
3: Nah, kalau mau beli makanan bungkus, beli minumnya di sini aja. Cuma 2.000, guys. Cuma 2.000.
2: Kami memang enggak ngambil untung besar, enggak ada, Bang, bahkan.
3: Keren ya. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat channel ini silahkan support, mau beli produknya ke sini boleh, mau kenalan dengan Radikva Media online-nya juga boleh.
2: Itu terbuka. Kalau yang mau diskusi santai,
3: ngomong-ngomong. Dan ruangan kita ini luas lumayan.
2: Yeah.
3: Kalau kalian mau booking tempat buat diskusi, presentasi, bisa banget.
2: Bisa banget.
3: Harga ekonomis.
2: Bisa lah, Bang. Enggak pernah matok untuk harga, pokoknya enggak.
3: Ya kita support ya. Supaya beliau ini masih bisa berkarya dan tentu saja orang-orang baik seperti beliau itu masih tetap bisa eksis.
2: Amin.
3: Membantu yang lainnya juga. Iya, karena kita yang kita perlukan orang-orang yang memang menyentuh akar permasalahan masyarakat ya. Jadi kita tidak mengecilkan peran pemerintah, tidak, tapi saat ini selama saya jadi pegiat sosial, YouTuber juga, lebih banyak ketemu orang-orang seperti Mas Adit. Iya. Jadi kita support lah beliau ini, ya, dengan akses media sosialnya, dengan dibeli belanja, apa, dibeli Radiva Food and Drink-nya, sehingga beliau tetap bisa berkarya dan membantu adik-adik mahasiswa dan yang lainnya juga.
2: Lu selalu memotivasi adik-adik mahasiswa, Bang. Sekolah benar-benar gitu. Kejarlah pendidikan. Kalau ada peluang, ambil. Okay. Jangan sia-siakan. Kalau ibaratnya mau kerja di sini, kita atur waktunya. Kapan kamu nggak sibuk? Kamu nggak pernah maksain harus dikit-dikit. Nggak.
3: Itu. Oke, okay, insya Allah. Oke. Okay. Mas Adit, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama Inspira Movie.
2: Siap.
3: Mudah-mudahan Radiva Media, juga Inspira Movie, ya, itu terus berkembang. Support terus Inspira Movie. Kalau yang mau kerja sama Inspira Movie juga bisa ya. Itu ada nomor telepon. Nah, di sini nomor teleponnya. Silakan hubungi kita juga. Nah, jadi ayolah, kita disupport Radiva Media Online.
2: Disupport juga Inspira Movie-nya.
3: Disupport juga Inspira Movie-nya. Nah, jadi selalu bisa membawa kebermanfaatan buat orang lain. Oke. Okay. Mas Adit, kita mungkin ketemu di lain kesempatan, kolaborasi lagi nanti.
2: Siap.
3: Di event-event lain, kegiatan lain ya. Selamat menjalankan kegiatan. Ya, makasih banyak.
2: Iya, minta doanya lah buat semuanya, Bang. Semoga di selalu diberkahi lah bahasanya gitu.
3: Oke, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah 101,4.

Pendengar, pernah datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ayahnya. Ia mengadukan ayahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan telah mencuri hartanya. Sang ayah tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil sedikit untuk menafkahi ibu dan saudara ibunya," sambil menundukkan wajahnya. Saat itu Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah bahwa orang tua ini menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perintahkan ia mengungkapkan segala unek-unek yang selama ini ia simpan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sang ayah untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini terkejut karena Rasulullah tahu ada sesuatu yang ia simpan. Lalu ia mengeluarkan bait-bait syair untuk anaknya. Aku memberimu makanan. Aku membimbingmu sejak kecil. Aku memperhatikanmu sampai melupakan diriku sendiri. Di saat kau sakit, aku sungguh gelisah. Aku tak bisa tidur, seakan aku merasakan sakit itu sebelum engkau merasakannya. Jiwaku takut jika kematian menimpamu, padahal aku tahu mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, aku selalu menangisimu. Tetapi ketika beranjak dewasa, aku berharap kau bisa berbuat baik kepadaku. Ternyata, kau membalasnya dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah yang selalu memberi kebaikan kepadaku, bukan aku. Jika engkau tak lagi menganggapku sebagai ayah, cukuplah dirimu memperlakukanku seperti tetangga terhadap tetangganya. Setelah ayah ini mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya bersabda, "Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu." Pendengar, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Adapun hak ayahmu, ketahuilah bahwa dia adalah asalmu. Tanpanya engkau tidak akan ada. Ketika engkau melihat kehebatan pada dirimu, maka ketahuilah asal kenikmatan itu adalah ayahmu. Karena segala prestasi itu tidak akan kita raih jika kita tidak dilahirkan di dunia ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga, maka jagalah."

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru dateng kok Kang? Iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ingin numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, gaya mobilku gaya.
1: Lah, kok pikap ini?
2: Lah, kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Sahadi Abu Azzamain dengan tema Wali Allah yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2017. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirun dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, Saudara sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita untuk matan akidah tohawiyah. Kita kemarin membaca matan nomor 101, halamannya 192 untuk buku yang kecil ini ya. Saya lanjutkan membaca. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan, dan kita tidak mempercayai omongan dukun juga tukang ramal. Wala man yada'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'al ummati, dan kita juga tidak mempercayai sedikit pun orang yang yada'i, ngaku-ngaku atau mengklaim, yang dia dalam klaimnya itu yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'al ummati, menyelisih Alkitab yaitu Al-Quran wa sunnah dan juga sunnah, wa ijma'al ummah dan ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur kepadanya kita diberikan nikmat iman Islam dan istiqomah dalam ngaji, Imam Ibnu Abil Is Al-Adra'i Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tohawiyah menjelaskan di antara yang dimaksud dengan orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah layak untuk diikuti dan memiliki faham yang menyelisihi Alkitab, As-Sunnah dan juga ijma' para ulama, di antaranya adalah mereka yang memahami bahwa syariat itu bertingkat-tingkat dalam kaitannya komitmen untuk mengikutinya. Jadi disebutkan misalkan ada orang meyakini bahwa tingkat istilah ibu nopo patuhnya seseorang itu terhadap

dia tidak lagi wajib melaksanakan syariat, naik makomnya, posisinya naik menjadi hakikat. Nah, pun hakikat niku berarti nanti ada bagian-bagian daripada syariat yang tadinya dilaksanakan itu mendapatkan dispensasi untuk tidak dilakoni. Di sing kakung umpamine pun sholat masih wajib, tetapi tidak lagi lima waktu. Sholat Jumat mungkin sudah tidak wajib, ya, karena dia sudah hakikat, sudah sampai tingkatan hakikat. Nanti yang paling tinggi setelah hakikat itu sampai pada tingkatan ma'rifatnya. Kalau sudah ma'rifat, itu nanti seperti yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh dalam Wihdatul Wujud. Ada satu aliran yang dipunwastani Wihdatul Wujud, keyakinan manunggaling kawula kalawan Gusti, hulul ya, bersatunya seorang hamba dengan Tuhan. Itu kalau sudah tingkatan ma'rifat, ya sudah posisinya memang nanti dia sudah seperti Tuhan ya. Seperti keyakinan yang disebarkan oleh seorang tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam dan juga Al-Futuhat Al-Makiyah. Sayang sekali dua kitab ini di Indonesia masih laku dikaji, bahkan pengikutnya banyak. Ibnu Arabi ya, yang dihukum bunuh oleh yang difatwa kafir oleh para ulama pada zamannya. Amangke wonten malih tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, apa yang disebut dengan jazab atau al-jazbu. Ini sudah sering kita sampaikan, di mana orang itu sudah keluar dari tiga makom dalam tasawuf. Dia sudah tidak lagi melaksanakan syariat, sudah melewati tahapan hakikat, dia sudah sampai tingkatan ma'rifat dan jazab. Jazab itu nek jenengan mirsani, orang itu antara waras dan edan ya. Jadi antarane ya, antarane waras kali edan niku okeh edane, soalnya nek waras niku ya biasa. Maka jenengan kalau mirsani ada tokoh-tokoh yang dibesarkan dengan metode ini, itu kadang-kadang kita ini sulit untuk mengidentifikasi kejane waras apa ora, eh? Ada kiai, mungkin ada label kiainya, atau ustadz, atau mungkin habib, atau apapun titel keulamaan yang disematkan itu. Tapi tumindakin itu kadang-kadang orang waras kayak kita-kita ini sulit untuk bisa menalar. Dari cara berpakaiannya, cara merawat tubuhnya, kehidupan dalam keluarganya, ya. Jadi koyo-koyo memang sudah keluar daripada apa yang kita fahami sebagai bentuk komitmen untuk beragama. Neng dheweke mendapatkan gelar sebagai tokoh. Di Blitar itu ada, dulu ya, saya masih secilik kula niku, ada seorang tokoh kiai Simaan Al-Qur'an, pakar di dalam tajwid, tahsin dan Simaan Al-Qur'an. Kiai namanya Gus Mik, Gus Mik, mungkin jenengan pernah midanget ya, Gus Mik. Mike anyar gitu. Gus Mik ini meninggal itu di komplek wanita tunasusila. Saya kalau dulu Surabaya itu namanya Doli ya. Solo itu pernah punya ya, Silir atau mungkin tempat-tempat yang lain, RRI ya, kok apal men itu. Di Blitar itu namanya apa saya juga lupa. Jadi Gus Mik ini Kiai Simaan Al-Qur'an yang meninggalnya itu di komplek pelacuran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang soal
dia mau mati di mana

Ampun itu soal sesuatu yang memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sangat kita sayangkan ini, apalagi kalau kita memahami bahwa orang itu akan dimatikan, diwafatkan sebagaimana kebiasaannya ketika dia hidup. Orang yang biasa beramal soleh itu ya akan diwafatkan dengan kondisi dalam kesolehan amalnya, ya. Harapan kita begitu. Gaweane pengajian, mudah-mudahan ya nek diwafatkan ora pas pengajian mati, ya. Pengajian mati medeni malah mungkin, ya. Wong nek pengajian mati malah ngapokke wong, ora wani pengajian wedi nek mati. Soalnya pengajian omongan dewe. Tapi konon kata para santrinya itu Gus Mik ini sudah menduduki makom yang tidak lazim seperti manusia biasa. Jadi ketika mati di tengah-tengah komplek Nun Sewu Wanita Tuna Susila itu, para santrinya itu banyak melakukan tafsir terhadap kejadian ini. Ada yang mengatakan bahwa Gus Mik ini selaku Kiai Sima'an Al-Quran, beliau masih punya hubungan darah, hubungan family jauh dengan beberapa ulama kita di Solo, ya tidak saya sebut, kok ngikulo kandani. Jadi santri itu ada yang mentafsirkan, mentakwilkan, berdasarkan pengakuan Gus Mik itu sendiri, bahwa dia sudah menghibahkan kehidupannya yang mulia sebagai seorang Kiai Sima'an Al-Quran, sebagai seorang yang dia punya makom sebagai ulama, untuk terjun di dunia hitam dalam rangka mengentaskan kehinaan yang terjadi di dunia hitam itu dari kalangan para wanita tuna susila itu, untuk diintaskan kepada kehidupan yang baik. Ini yang belum bisa dipastikan, memang walau alam bisawab, saya pernah mendengar beberapa versi cerita jare sedone niku ning jero kamar. Kamar mandi, kamar tidur. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, memang di komplek itu tetapi tidak sedang posisi ngamar. Jadi kita tidak tahu persis ya apakah dakwahnya dia di komplek pelacuran untuk mengangkat derajat wanita-wanita yang mereka melakukan dosa besar itu ngasih glegeen opora, itu kita enggak tahu persis. Jadi nek mau dakwah biasa kan ya mestinya enggak biasa, enggak apa-apa, boleh-boleh saja, meskipun perlu memang menjaga jarak ya, sebab kejadian-kejadian di beberapa tempat itu ada para ustadz itu kekencengan anggone dakwah ning tempat-tempat seperti itu, akhirnya malah kecantol karo sing didakwahi. Nek sanjenengan ngene iki kan pengajian ya biasa, agemane kan ya biasa, niate pengajian ngibadah. Mereka-mereka kan ndak. Pengajian iki padha karo nek dinas ngono kae ya dandan macam-macam, mung bedane pakaiane nganggo kerudung karo ora. Nek ngisore padha, dhuure tok sing beda. Ya itu demikian. Analisa mengatakan satu seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Gus Mik ini memang sudah sampai pada makom tertentu dalam kehidupan beragama. Dia sudah tidak lagi punya kewajiban melaksanakan syariat. Berarti kalau tidak punya kewajiban melampaui syariat niku, maknanya dia tidak harus melaksanakan perintah Allah dan tidak harus menjauhi larangan-larangannya gitu. Jenengan gesang di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang seperti ini ya, seperti di Pantura itu ya biasa begitu. Lho malah Pak Kiai kok mboten mios, mboten tindak Jumatan. Oh Kiai, niku derajatnya pun wali. Ya, termasuk Wali Songo itu nanti dua minggu lagi kita kaji. Ya berdasarkan sumber yang bisa kita lacak ya, Wali Songo ini janjane lara-larae piye gitu. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Abil Ais dalam Syarah Aqidah Tohawiyah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada di antara manusia menika yang mereka menganggap prestasi yang terbaik, posisi yang terbaik, manzilah yang terbaik atau makom yang terbaik di dalam melaksanakan ajaran Islam itu ketika dia sudah boleh meninggalkan sebagian daripada ajaran itu.
dengan berbagai dalih tadi, ya. Dulu ada tulisannya Ustadz Hartono itu ya. Dulu apa namanya itu saya lupa itu, Gus Dur Wali atau apa itu. Terus dilengkapi dengan tulisan bila kiai dipertuhankan dan sebagainya. Nah, maka malam hari ini sampai waktunya nanti selesai, kita coba dudukkan sebetulnya kaidah-kaidah dalam agama ini dalam memahamkan kita. Sebetulnya wali itu ya, ini wali dalam pengertian wali Allah Subhanahu wa taala itu ketentuannya bagaimana, coba akan kita dudukkan. Saya ambil dari tulisannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang judulnya Al Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Yang pertama sudah kita pahami, kalau kita ngaji Quran itu ya, ada satu ayat yang sudah kita hafal, mana tadi? Dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Atau 62 sampai 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak ada rasa khawatir, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak merasakan sedih, ya. Alladzina amanu, dijelaskan siapa mereka. Alladzina amanu yaitu mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berbicara tentang kewalian seseorang itu, Al-Qur'an berbicara pada ranah keimanan dan ketakwaan. Ini secara umum, ya. Kita nanti akan coba gali pengertian-pengertian secara khusus, ya, Bapak Ibu sekalian, dari tulisan Syaikhul Islam ini. Saya ambil poin-poin yang penting dari apa yang beliau tulis. Jadi mutlak yang pertama kita tegaskan, sing jenenge wali niku syarat utamanya adalah keterkaitan dengan ketakwaan dan keimanan. Termasuk nanti kita ngaji wali songo atau wali sembilan yang ternyata jumlahnya tidak sembilan. Nanti asal-usulnya bagaimana, sejarahnya bagaimana, akan kita pertajam pada pertemuan yang akan datang. Supaya kita paham bahwa wali itu ya ada disiplin ilmu. Nah, sekarang kita kaji. Yang pertama kaidahnya, bahwa wali Allah itu, hadirun dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sing ngantuk ayo hati-hati, ndak salah tompo ya. Wali iki ciri khususnya ngantukan ya. Wali Allah itu tidak memiliki kelebihan khusus secara lahiriah dari orang lain dalam perkara-perkara yang mubah. Jadi ada ungkapan, misalkan panjenengan di beberapa komunitas masyarakat itu kan orang itu dinilai kewaliannya. Jadi dia punya makom tingkatan sebagai wali itu kadang-kadang ukurannya itu sesuatu yang sifatnya lahir dan dalam perkara sing mubah-mubah saja. Contohnya apa? Pakaian misalkan. Wih, lambine kok gamis panjang, pakai sorban diundel-undel ya, dan sebagainya mungkin. Nah, itu dianggap bahwa ini menjadi satu kelebihan, berarti ki wali ya. Wali murid. Atau mungkin punya ciri khas yang nyeleneh ya, tidak mesti mengindikasikan bahwa itu sesuatu yang identik dengan gelar keulamaan ya. Penampilannya agak nyeleneh. Antum tahu Gus Nuril? Itu kan ya digawe nyeleneh ben ketokne wali gitu loh. Kenapa? Apa contoh nyelenehnya? Rambutnya digawe gondrong. Padahal nek gondrong rupane dadi malah ra karu-karuan. Maaf, bukan berarti rambut gondrong tidak boleh ya. Tapi terus gondrong iku dinggo tondo gitu loh ya.
Atau mungkin bajunya dibikin sederhana. Dalam konsep kezuhudan, dia menampakkan diri padahal dia seandainya berpakaian dengan pakaian yang pantas atau yang layak itu dia mampu, tapi dibikin bajunya itu seperti ada kekurangan. Angguk lambi tembel-tembelan. Tembel-tembelan sing ora pan-papan ya, tembel-tembelan kaya ngene kula ngeten kan rodok patut ki ya tembel-tembelan, mong rapi. Dan sebagainya. Nah, para ulama itu ternyata menjelaskan persoalan ini cukup panjang, bahwa banyak sekali di kalangan orang-orang zindik, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahli maksiat yang mereka mengeksploitasi umat. Jadi memanfaatkan umat itu untuk mencari keuntungan dunia dengan istilah wali ini, dan penampakannya yang mengkhususkan kewalian itu sekedar sesuatu yang sifatnya lahiriah dan mubah. Lahiriah nek sunnah enggak apa-apa, bagus ya. Apalagi yang wajib. Tapi kalau sesuatu yang memang masih mubah-mubah saja itu enggak ada kelebihan apapun. Anggo klambi ya, kalau laki-laki pakai baju menutup aurat ya, auratnya laki-laki lutut sampai udel ya. Berarti nek anggo klambi nganggo lengan pendek ngeten iki ya wis sah. Nek bagus sudah utama gitu ya. Tidak harus lengan panjang. Meskipun lengan panjang juga tidak mengapa. Karena itu pada persoalan yang mubah. Ini yang pertama ya, yang harus kita pahami. Jadi tidak mesti harus apa namanya dengan penampilan khusus. Termasuk ngeten, para ulama juga masih memperdebatkan persoalan jajane sing paling minul yo menika goniyun syakir, itu ya istilah orang kaya yang bersyukur, atau miskin sobir, orang miskin tapi dia sabar. Sing ape niku sugih tapi dia bersyukur, apa melarat ning sabar? Nek jenengan rata kon milih wis genah pilihane niki. Ya, kabeh pengene sugih, gitu. Sugih bersyukur masuk jannah dengan kekayaannya. Cuman dari sisi keutamaan dan dari sisi realita kan kita memang melihat itu. Ada orang-orang yang memang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gampang banget golek rezeki. Ada saudara kita itu di Kemuning itu wis ora lulus SMA ya. Ora lulus SMP, bahkan dhisik sekolah rakyat nopo-nopo ngoten niku mau ngelas besi, tukang las niku ning saben ngelas niku numani wong. Jadi maune mau ngelas dhewe wong kok terus seneng karo dheweke, ngantri-ngantri akhirnya saiki dadi juragan las. Dadi buka toko besi, buka rumah makan nopo-nopo ten pasar Kemuning itu. Sugih blegedu. Bersyukur dia, kaya bersyukur. Ada memang bakat itu seperti itu. Neng yo enek wong sing memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu lho ya, aku ora kok nunjuk sapa-sapa ya. Kecuali nuting ning awakku dhewe ngoten ya. Itu memang miskin, tapi dia sabar dan sebagainya. Nah, ini para ulama kan masih berbeda pendapat. Nah, hari ini dimunculkan secara lahiriah itu ada tanda-tanda orang itu supaya dianggap wali, dia dibikin nyeleneh tinimbang liyane, termasuk berpenampilan seperti orang miskin. Seperti orang miskin. Dari cara berpakaiannya, mungkin juga cara bicaranya, gayanya dan sebagainya, itu koyo-koyo nek dia menunjukkan sesuatu yang supaya orang itu punya napa nggih pemandangan bahwa dia itu orang miskin dan dia punya keutamaan, itu enggak boleh, salah itu. Karena soal miskin dan kaya ini dalam Islam ini masih diperdebatkan, dan itu masih dalam kerangka yang mubah. Sugih kenek, melarat ya kenek pilihan. Nanti kan diskusinya kan para ulama panjang. Lho nek sugih kan kok iso luwih gampang lakoni apa sing dadi dawuhe Allah Subhanahu wa taala, wong rukun Islami kabeh nganggo duit. Syahadate saiki nganggo duit jare gitu. Nikah wae nganggo duit saiki. Ngamplopi Pak Naib. Ora diamplopi ya di stop mapi ngono kan. Ora kudu diamplop saiki, diamplop malah isin nompone. Nek dilebokke stop map kan rodok gede duite niku. Gambare palu arit mau nompo. Tadi ada pertanyaan dari salah satu jamaah pengajian Ahad pagi di tempat lain itu.
Jadi dia infak duit 10.000-an sing gambare Frans sinten iku lho sing rupane kaya kok aku dilebokke pasal iki rupane kaya. Ya rupane ora pati pas dilebokke ning jero duit ngoten gedhe masalahe. Itu kayak Nasrani terus jare enek logo Paluarite terus dimasukkan ke amplop diinfakkan untuk panitia pengajian yang ada suratnya ditanyakan. Ini hukumnya bagaimana? Saya memperlakukan uang seperti ini apa ya untuk tangguh infak masjid. Nek awake dhewe dadi takmir jawabane cedhong. Ngendi nek mau tak tampanane kan gitu. Ya jelas. Ini ya yang pertama. Jadi secara singkat simbol-simbol lahiriah menika tidak bisa dijadikan ukuran tumrap ketakwaan kecuali simbol lahiriah itu memang diperintahkan Allah. Contoh ibu-ibu sing wajib menutup aurat, mbak-mbak semuanya pakai jilbab rapi menutup sampai dada, pakai pakaian yang menutup auratnya terlihat kecuali muka dan telapak tangan, sing siji brundul gundul rambutnya ketok apa-apanya ketok, niku cetok sing kudungan, sing nganggo pakaian muslimah rapi, berhijab dia jelas menjadi tanda wali Allah karena itu memang diperintahkan. Mungkin bapak-bapak yang berpenampilan dengan menggunakan jenggot, dengan menggunakan gamis dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah dalam berpakaian menjadi berbeda memang. Jadi enten ganjarane dan itu menjadi indikator dia sebagai wali Allah. Tapi kalau dalam hal yang mubah itu tidak ada masalah, tidak jadi ukuran. Nomor kali. Hadirun dan hadirat, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wali Allah menika tidaklah disyaratkan dia harus maksum dari semua dosa. Ini kadang-kadang kan ada apa namanya ya, pemahaman yang ekstrim. Nah, ini saya bacakan saja. Beliau membagi cukup bagus ini terkait dengan keberadaan wali Allah. Jadi ceritanya manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok dalam memahami persoalan wali Allah. Ini kalau kok rasanya rotok ngantuk ngoten ya. Hawa nih. Jadi nek suarane rotok alon apa ya mikir sing memang beda. Kelompok pertama begini Bapak Ibu. Ada satu kelompok itu dia punya keyakinan. Jadi kalau orang itu dia sudah sebagai wali Allah umpamini pun nggih jenengan nun sewu gadahi pemanggih oh Pak Sahdike wali Allah ngaten. Maka apa yang diucapkan oleh Sahdi itu semuanya berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang menjadi suaranya, omongannya, pendapatnya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing dienggo cekelan niku asumsi atau satu napa nggih keyakinan bahwa dia itu wali Allah. Oh berarti sing diunekke mesti bener. Sing dilakoni mesti bener tanpa melihat kepada aturan sing memang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ora dicocok nisik karo aturane Allah lan Rasulipun. Oh iki wali Allah. Berarti mesti apa-apane bener. Ya termasuk hari ini orang yang menuhankan, nuwun sewu saya mengatakan menuhankan, ada ulama-ulama yang masya Allah mereka adalah orang-orang yang lurus, mereka adalah panutan-panutan kita, tetapi mereka punya sisi kemanusiaan. Yo kalau mangsane mereka juga bisa salah. Misalkan ada seorang alim yang hari ini sangat kita hormati, kemudian dia punya keluarga, ya, keluarganya kemarin di akun Instagramnya itu bermain gitar gitu. Ora popo kuwi anake Ustaz Mujahid kuwi yo gitaran ora popo, adik gitaran ora popo. Ning gitarane tok sing diconto. Umpaminipun ya. Artinya kalau memang apa saya tidak mengatakan wong gitaran niku dosa nggih, meskipun ulama ngandake sing do gitaran kuwi somben hadis-hadis Nabi yang disohkan oleh Syekh Albani itu mereka yang bermain musik akan dibangkitkan nanti di hari kiamat seperti kera dan sebagainya itu. Nah saya meyakini hadis itu sahih. Dikumpulkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Tahrimu Alati Torbi. Tapi saya tidak akan ngotak-atik dan ngeriseni kebiasaan orang sini saya dosing bermain musik nun sewu.
Soalnya Muhammadiyah orang mengharamkan, Aisyah ya orang mengharamkan, tergantung niatnya. Terserah niat balik nih awal ide-ide. Tapi kita kembali ke tadi, ya. Ada orang itu pendapat yang pertama ini, nek wis dheweke niku dipun wastani wali Allah, seakan-akan semua yang dia lakukan itu mesti benar. Ini pendapat yang pertama, ekstrim ini, ya. Tidak tepat. Ada kelompok yang kedua begini. Sing nomor loro niki ada wali Allah, dia wali Allah betul. Sing pertama tadi dia juga wali Allah betul. Neng kebablasan sing menyikapi nek wali mesti bener. Sing nomor loro niki ada seorang yang disebut dengan wali Allah, mungkin dia ustadz, mungkin dia kiai yang kita jadikan panutan. Qadar Allah, Allah Subhanahu wa taala menguji tadi. Orang tadi diuji dengan ujian misalkan kepleset dalam gulawentah lare, akhirnya anaknya terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Kemudian kita mengatakan, wah kayak genah wis rada dadi wali saiki. Wong anake nyatane anake ustaz kok mbeling misalkan. Padahal kita enggak boleh mengatakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian itu banyak di mana ada orang yang dia berposisi sebagai wali Allah karena dia bertakwa dan beriman kepada Allah, diuji dengan anaknya itu juga ada, ya. Pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Sampai ada ustaz itu anggone nyuwun kepada Allah supaya dia diberikan anak soleh, dia sujud setiap malam, dia qiyamulail, itu dibanding dengan orang-orang lain itu wis ora tending. Tapi malah orang yang tidak pernah minta dikaruniai anak soleh diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya malah soleh, senajan to ora diuri-uri soleh niku golek dhewe. Ada enggak orang begitu, Bu? Ada. Nenek jenengan saya, ya insya Allah kita memang berusaha, berupaya, kita berdoa, dan mudah-mudahan anak kita juga soleh. Tapi ada orang sing ora urun terhadap kesolehan anak ini, ku ngenten. Disebutuh ya wong tua, minangka wong tua, nyekolahke, nyangoni, mungkin ya ngeterke sekolah, medok sekolah, tapi dia sebetulnya tidak pernah membangun itu. Neng putrane diparingi gampil dadi wong soleh lewat lantaran atau lantaran orang lain. Mungkin gurunya di sekolah, nopo koncone dan sebagainya. Lah niki sing nomor loro niki, orang yang sudah dia mendapatkan status sebagai wali Allah niku, angger enten salahe langsung dipecat ngoten lho. Wis ora dianggap wali Allah meneh karena kesalahan-kesalahannya. Nah, pendapat yang tepat adalah pendapat yang nomor 3. Jadi dia berada di tengah-tengah pendapat sing ekstrim tadi, ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang betul bagaimana? Sing jenenge wali Allah menika indikatornya adalah keimanan dan ketakwaan. Kalau sudah bicara keimanan dan ketakwaan, iman niku saged tambah saged kurang, ya. Sudah jelas, alimanu yazidu wa yangkusu, yazidu bi taat, yangkusuhu bil maasi, tambahe kanthi ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka ketika wali Allah itu dia sedang dalam kondisi iman yang lemah, kemudian ketaatannya berkurang atau imannya berkurang, itu tidak akan merubah statusnya sebagai wali Allah. Sebab wali Allah niku mboten kudu maksum. Niki sing penting. Maksum niku terbebas dari dosa. Maka orang maksum tukang sayur jenengan terus kok ngerembuk kuwi, ya. Maka kita lihat di sini, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu hadis saya bacakan ya, bahwa ditegaskan dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Sahih Muslim, mohon maaf. Jadi ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca, dan doa itu memang mengindikasikan sing jenenge menungso niku ya iso salah, ya. Dan doa ini sudah kita hafal. Sing niku le doa dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna innasina au ahto'na, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami ahto'na, melakukan kesalahan yang tidak kami sengaja. Artinya ada seorang itu tegese kesalahan yang tidak disengaja itu dia sudah mengupayakan kebaikan tapi kepleset juga,
Karena godaan setan itu memang luar biasa. Kemarin sudah kita kaji, lagi lahir cenger niku, cenger niku didudul karo iblis gitu loh. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid itu, iyo dinggo pengati-ati tumrap lolan panjenengan. Itu ketika membahas mengenai godaan iblis atau godaan syaitan kepada manusia itu kan sampai 7 tingkat tumrape wong iman. Nek wong kafir niku wis ora digodha, wis dijarke. Dadi cara wong nyemplung ten jumbleng wong kafir niku, niku mong ditunggoni ning pinggir-pinggire kali iblis niku, kali iblis lan wadyabalane. Wah anggere munggah sithik arep metu saka jumbleng jorok neneh ngoten tok wong kafir niku, ora digodha. Wong nyemplung ning jumbleng arep digodha apa? Ana sing tau nyemplung jumbleng. Tapi kalau orang beriman itu sampai 7 langkah itu ya. Ini gini kita ingatkan lagi karena memang persoalannya itu ada pada kita hari ini. Jadi nek kaya awake dhewe ngeten iki Bapak Ibu, setan itu masya Allah rencananya mereka enggak nganggur dalam menghadapi kita. Nek ngadepi wong kafir wis ditinggal turu. Mulai anggere dinese ning gone wong kafir-kafir setan itu ya leha-leha. Nek anggere dikirim ning gone pengajian-pengajian ngeten iki ya do kerja tenan. Ditunggoni sitok-sitok niku. Pilih ana ning wedange jenengan kuwi enak ora. Yang pertama, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Fawaid itu, orang mukmin itu diuji supaya dheweke syirik. Ya. Tetap dengan ke napa? Indikator keislaman lahiriahnya tetap salate tetap, hajine tetap, siami pun tetap, maca Qur'ane tetap, zikire tetap ning musyrik. Ya tadi kemarin sudah kita kaji ya, mungkin tuminda apa muamalah dengan dukun dan sebagainya. Nah, kita wis mudah-mudahan yang pertama ini lolos mudah-mudahan. Yang kedua, nek sirik gagal, godone masuk kemana Bu? Supaya dadi nopo? Supaya melakukan bid'ah. Mulane enten unen-unen sing ngandake perbuatan bid'ah itu lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa besar, itu memang betul. Sebab wong tumindak bid'ah niku dia tidak pernah berharap akan taubat. Nek wong tumindak dosa gede, itu dia masih tahu bahwa itu dosa, dia masih pengen bertobat. Tapi kalau melakukan bid'ah, wong ngertine itu ibadah kok. Taunya ibadah. Ya cuman nanti menentukan apa itu bid'ah, mana itu bid'ah memang perlu kita kaji supaya tidak ekstrim, ya. Jadi jangan-jangan wijane dudu bid'ah ya mung perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi kita hukumi bid'ah. Bid'ah lolos. Oh, amalane sunah-sunah kabeh diuji dengan dosa besar. Jadi memang urutannya itu syirik, bid'ah, baru kemudian al-kabair atau dosa besar itu. Al-kabair niki sing digodha sing pertama itu mesti saya pangkati saya dhuwur, ketokohannya dalam agama semakin besar, godane ya saya abot. Soale setan itu luar biasa. Godho niku ora saka sing cepete-cepete nuwun sewu nggih omongan kula alusir arem. Ora saka wong cilik-cilik nek godho dosa besar itu, tapi justru memang dari tokoh-tokoh. Supaya napa? Supaya umat yang mengikuti tokoh tadi kehilangan kepercayaan diri. Lagi wong sing tak anute kaya ngene terus aku kudu piye kan gitu ya. Maka jenengan bisa mirsani bagaimana tokoh-tokoh Islam ya, para ulama, para macam-macam lah mereka itu diuji dengan keterjerumusan ke dalam dosa besar itu ya karena agenda besarnya iblis itu luar biasa. Apa maling tadi? Syirik, bid'ah, dosa besar nomor 4, dosa kecil. Bisa saja jamae Masjid Agung Wonorejo Imam Suhada nek dosa besar ya abot wis digawe dosa cilik we. Contohnya apa dosa cilik? Pengajian ngantuk pamane. Niku dosa cilik napa mboten dosa ngoten niku? Eh, jenengan pengajian masalahe, nggih. Iki cengkono dudu kula nggih.
Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sesuatu itu tidaklah sesuatu menika dipun wastani dosa kecil kalau dia dilakukan berulang-ulang. Jadi nek di bulan balen ini wis ora dosa cilik. Ada misalkan non sewu nggih. Kita kan diperintahkan untuk ghadul basor, menjaga pandangan mata. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kha'inatal ayun. Ada istilah dalam Al-Qur'an itu mata yang berkhianat. Kha'inatal ayun itu contohnya ya mencuri-curi pandang, ya. Nah, ini kalau misi ngeten iki mencuri pandang lirik jenengan. Aku orang lirik lho, nyawang, ya. Itu para ulama sepakat ngelirik dalam rangka maksiat itu dosa kecil, ya. Kha'inatul ayun itu dosa kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan seperti ada seorang yang masuk ke rumah orang yang bukan mahramnya, dia melihat di sana ada wanita banyak, dia berharap nalikane kono ora nyawang, nalikane kono leno awake dhewe nyawang, berharap bisa mendapatkan aurat yang dilihat. Biasa kan kalau ini teman-teman ini putri yang masih cantik-cantik, masih muda, sing tua ya cantik tetep ya. Ini misalkan kita podo-podo wong ngaji, podo-podo njogo itu kan ora tahu, sawang-sawangan ora tahu. Ning anggar kono dingkluk kene kok nyawang, gentenan ngoten nggih. Nyolong itu. Itu lama sepakat dosa kecil itu, dosa kecil. Sebab nek niku dosa besar ya berat tenan. Cuman tidaklah itu dianggap sebagai dosa kecil nek di bulan baleni. Napa meneh ngendikanipun ulama, kita mengatakan, "Lho rapopo mung dosa cilik." Lah niku malah dadi dosa gedhe. Amalane dosa cilik, tapi ungkapan rapopo kuwi mung dosa cilik wae kok, itu menjadikan dia sebagai dosa besar. Mula hati-hati, ya nek kepleset mboten napa-napa. Ning nek mlese-mlese lah niku kurang ajar kan ngoten. Yang ke berapa tadi? Sudah 4, dosa kecil gagal diganggu dengan napa? Perkara yang makruh. Makruh niku nek cara awake dhewe ya nek menurut ulama fikih makruh niku nek dilakoni ora haram, ora dosa, ning nek ditinggalke untuk ganjaran kan ngoten, ya. Jadi termasuk godaan setan itu. Sing sih contone nek makruh niku napa? Udut pamane ya. Mriki rak mboten enten sing udut to sakniki nggih. Mungkin nek bar niki udut kabeh mboten ana apa. Masa ya pengajian karo udut ngono kuwi ya ora pas. Keluke ketok kebule kok. Niku kebul wedang kok masanes kebul udut nggih. Jadi pamane makruh lah taruhlah itu makruh tidak dosa. Tapi itu bagian daripada setan. Umpama ora udut iso jane luwe apik ngoten. Umpama se udut ya ora apa-apa witeknen. Witeknen. Oh sesuk aja kapok teko pengajian mung diarani ngono terus sesuk mutung ya. Gawe ya pengajian mah diarani. Nah, ini saya bicara soal gangguan setan tadi. Bisa jadi sing ora udut ya enten perkara sing makruh yang memang diujikan kepada dia. Kaya kula ngeten iki wis tak bares kula kandhake sing termasuk makruh niku mangan rada akeh. Kan lemu to dadian. Mangan niku ya sak cukupe, jane ya wis cukup, neng kok dadi lemu, berarti kan kokean asline. Sudah begitu tidak berhenti sampai di situ, setan mengganggu dengan yang mubah. Nah, ini mubah ini termasuk gangguan setan, luar biasa ya. Mubah ki kena ya, boleh-boleh saja. Soalnya apa? Waktune wong Islam niku sebisa mungkin dalam setiap menitnya, dalam setiap detiknya itu kan bernilai pahala. Ketika kemudian kita melakukan satu perbuatan yang tidak mendatangkan madharat maupun manfaat, nol, netral, itu kita rugi. Soalnya mestinya setiap nafas kita ini ada pahalanya. Setan begitu sampai mubah ora iso digodho mboten iso diuji dengan yang terakhir Bapak Ibu. Sampai seperti itu, nggih. Jadi mulai dari syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, makruh, mubah, gagal, sing nomor 7. Al-mafdul anil fadil, perbuatan sing keutamaannya itu sedikit dari keutamaannya besar. Contoh, saya mohon maaf ini kalau saya salah mencontohkan, tapi buat saya ini juga penting. Misalkan skala prioritas dalam beramal, saya
malam Senin ini jadwal saya memang sowan kepada panjenengan.

0: ngisi pengajian di Masjid Agung. Saya punya amal soleh yang lain. Menurut saya niku kula anggap amal soleh. Aku rodok rapati penak tak pamit we rasa ngisi. Aku tak neng omase istirahat yo karo ngibadah maca Quran. Neng rodok rapena awake niku wau. Ini bagian daripada talbis iblis perangkap setan supaya saya meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Yang lebih utama karena ini memang jadwal saya, kewajiban saya, ya mestinya saya datang. Ning gandeng ene alasan rada mumet sithik niku wau, dinggo alasan pamit ning omah, ya ning omah maca Quran. Pengajiane sak jam maca Qurane 5 menit. Atau sing paling pas jane ya sing kudune butuh ilmu, butuh pitedah, dia perlu untuk mendengarkan petua agama. Neng omah yo ngibadah, neng omah yo ngamalke sesuatu yang mendatangkan pahala. Tapi seandainya dia datang ke masjid, itu pahalanya lebih besar. Memakmurkan masjid gitu. Silaturahim. Mungkin nek masalah entuk ilmu lan nurani aku rapati ngerti. Neng sing genah entuk suguhan pamane nggih. Jadi ini meninggalkan sesuatu yang keutamaannya lebih kecil, itu juga bagian daripada godaan setan. Kadang-kadang sing rawuh niku malah sing piyai-piyai sing memang sudah terisi. Jadi kalau yo rada khawatir ngeten iki aja ngomong kok malah luber, malah enek sing metu. Mula nek arep metu kok diampet ya, aja nganti luber ngoten. Kita lanjutkan dulu, masih jam 9 kurang 5. Nek aturane telate 10 menit ya berarti engko ditambahi 10 menit aturane. Neng coba ngomong manut aturan poran ini. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi mungkin poinnya saya tambah. Nah ini cukup penting untuk saya sampaikan. Kalau kita sholat itu ya nuun sewu nggih, iringan-iringan. Kita selalu berdoa dan itu kata Ibnu Qayyim merupakan doa yang paling rutin dan menjadi doa yang paling penting. Sebab minimal sehari semalam awake dhewe ndonga minimal ping 17. Tumrape sing sholat sunnah nafilah, tumrape sing sholat tahajud, tumrape sing sholat duha lan sapiturutipun mesti tambah doa itu. Yaitu doa yang ada pada surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Penjelasanipun para alim ulama, siratal mustaqim menika selain dalam ayat selanjutnya dipun sebat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu mergine jalannya orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat kepada mereka? Faulaika ma'alladzina anamallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan ngoten ya? Tafsirnya itu di surah An-Nisa ayat 69. Nah, ini kita coba melihat begini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi orang itu mendapatkan hidayah siratal mustaqim, di mana siratal mustaqim itu dudu dalane wong Yahudi yang mereka disebut al-maghdub alaihim waladdolin, lan dudu dalane wong Nasrani. Nek maghdub niku sing dimurkai Allah itu orang Yahudi karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ya, kalau adzolin orang sesat itu mereka punya amal tapi amalnya tanpa dasar ilmu. Ada seorang tua tinggal di Pasuruan. Dia tahu duwe anak rantau teng Jakarta alamatnya cetho. Loh, putrane sampeyan ning Jakarta alamatnya ngendi? Oh, iki cetho alamatnya. Jalan Dermaga Indah nomor 28 Klender Jakarta Timur, kode pos sekian sekian sekian cetho. Ning ora tau mangkat tilik rono ya ora ketemu. Duwe ilmu neng ora gelem ngamal. Wonten sing siji, ngamal neng tidak pakai ilmu. Dia rumahnya Pasuruan, berangkat ke Jakarta golek anake sing jenenge Sumini. Lah alamate pun di Sumini niku? Jakarta. Di Jakarta niku ombo, lho pokoke Jakarta. Ah mubeng-mubeng seminggu ya ora ketemu. Ketemune malah Suminten. Nuwun sewu sing asmane Suminten guyu nggih. Sorry. Nah, orang-orang yang dapat nikmat tadi Bapak Ibu kan cuma 4 kelompok ya. Ini perlu kita sampaikan iki nuwun sewu, minan nabiyyin siji para nabi, wasiddiqin lan para siddiq. Siddiq niki kelase-kelase sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, ya namanya Siddiq, beliau membenarkan bima ja'a bihi Rasul, bima ja'a bihi la. Tumrape napa sing diajarke Allah dan Rasulnya dia selalu membenarkan. Tapi ini kelasnya luar biasa memang. Abu Bakar As-Siddiq itu keimanannya dibanding dengan keimanane wong sak donya niki diklumpulke, niku cek kuat imane Abu Bakar. Jadi kita enggak masuk. Ada Nabi enggak masuk, Siddiqin enggak masuk, berarti tinggal dua toh. As-Suhada, orang yang mati syahid. Mati syahid niki sing dimaksudke mati syahid yang utama melalui peperangan. Sebab syahid niku kan macam-macam. Ibu hamil, melahirkan, meninggal, sedo syahid. Orang tenggelam ketika naik kapal, meninggal, syahid. Orang berada dalam rumah, omahe kobongan, sedo syahid. Ya, banyak. Tapi orang haji, meninggal, syahid. Tapi syahid yang dimaksud di sini adalah syahid dalam peperangan. Berarti kari siji. Ya sing syahid niku ya iso digayuh silakan. Tapi tinggal satu yang hari ini dekat dengan kita, as-solihin. Nah, sekarang begini. Ternyata wong apik tenan alam donya menika itu hanya mengerucut kepada empat golongan tadi. Ima dia sebagai nabi, atau dia sebagai siddiq, atau dia sebagai syahid, atau orang soleh. Lah sakniki wonten satu pemahaman di sebagian masyarakat kita, mereka mengakui bahwa Al-Qur'an hadis itu sebagai pedoman, mereka mengakui sebagai muslim, neng mereka punya keyakinan nek wis mencapai derajat wali itu derajatnya lebih tinggi daripada para nabi. Ya. Ada satu kitab yang ditulis oleh, saya lupa nama penulisnya, tapi yang jelas ulama abad pertengahan, judulnya Khotmul Wali, penutupe poro wali. Lah kitab ini ternyata banyak kesalahan. Nuwun sewu nanti kalau panjenengan ketemu dengan pemahaman ini supaya diluruskan. Napa sing dimaksud dengan khotmul wali? Jadi ada satu pemahaman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu bisa menjadi penutup para wali. Kalau dalam kalangan nabi itu kan ada khotamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi, dan khotam penutupnya itu adalah Rasulullah, maka penutupnya para wali itu juga ada. Lah mereka memahami sing jenenge penutupe para wali niki derajate padha karo penutupe nabi. Naudzubillah. Ini keliru ya. Jadi sampai hari ini kita melihat ada orang itu ketika kita sampaikan, "Oh, iki ajarane Rasulullah ngene, Mas. Ini ajarannya nabi begini, ini ajaran yang datang dari Allah begini." Mereka mengatakan, "Oh, itu kan Rasulullah. Tapi kami melakukan ini karena kami mengikuti wali-wali kami yang mereka adalah manusia yang mereka anggap sebagai orang yang soleh, tapi jalannya selenco kali apa yang diajarkan oleh Rasulullah." Sehingga mereka mendudukkan seakan-akan gurune, syahipun, ya, ulamanya ini, gusnya ini, kiyainya ini, dia lebih hebat daripada Rasulullah. Dan itu banyak, termasuk doktrin ajaran Syiah Imamiyah. Yang 12 imam itu, atau Syiah Ismailiyah, atau Syiah Rafidhah, itu juga sama, mendudukkan posisi makom para imamnya di atas posisi kenabian. Ini supaya kita pahami sesarengan ya, bahwa tidak ada kok istilah ini ku wali kok sampai menduduki posisi di atas Rasulullah. Ya, mungkin di tempat kita enggak berkembang, tapi kita keluar sedikit saja untuk ngalor sithik wis ketemu kali wong ngoten niku. Ngalor sithik, ngetan sithik, ngulon sithik, ngidul sithik, padha wae bae. Ketemu kabeh. Ya. Ya gimana tidak begitu wong sing dina ustate kok. Sampai seorang istri itu menjerit melihat suaminya menzinai, bahasanya ya, menzinai santriwatinya di hadapan istrinya. Tapi sang suami mengatakan ini doktrin agama, ya ta? Jadi cara sing santriwati ini niku dizinai sama ustadznya ini, sama kiai ini, iki seneng soalnya sing nyenengi aku kiai. Tapi sebagai seorang istri, meskipun dia juga mengikuti pemahaman sesat itu, jane atine yo jerit. Lah kok penak men dadi wong lanang nek carane ngono kuwi, kan begitu ya. Po penak sing pondo penak sapa? Jangankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini mendudukkan posisi kita lebih tinggi daripada sahabat aja enggak boleh, Bapak Ibu sekalian, enggak boleh. Sudah ulama sepakat awake dhewe niki mboten enten napa-napane dibanding para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian melecehkan sahabat-sahabatku kayak orang Syiah itu. Fa waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla ukhutin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nusaifahu. Seandainya salah seorang di antara kalian iso menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan dapat menyamai separuh daripada amal sahabat itu. Dan seterusnya, ya. Nah, ini penting mendudukkan perwalian ini juga sama dengan mendudukkan status keutamaan orang itu di mata Rasulullah. Tidak mungkin al-asro al-mubasaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dipastikan atau diberi kabar masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah kok dipadake karo ade sing paling soleh, ndak bisa. Tetap kita kalah. Kita tetap wali Allah, tapi tingkat kewalian kita ini di bawah mereka. Mulai yo nderek mereka kan gitu. Sing diderei tetap Rasulullah, para sahabatipun, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, kita nderek. Orang-orang liberal itu kan mereka ngomong hum rijal wa nahnu rijal. Ngopo kok dadak melu sahabat? Wong kono ya wong lanang, kene wong lanang padha lanange. Lha mosok wong urip patokane mung lanang padha lanange terus berarti padha. Ini kan tidak tepat ya. Tapi kembali kepada tadi, keimanan dan ketakwaan. Itu yang bisa saya matur pada kesempatan malam hari ini ya, terkait dengan posisi wali Allah Subhanahu wa taala dan posisi pada matan akidah tauhidiyah tadi, bahwa kita tidak akan pernah mempercayai orang yang ngaku-ngaku sebagai wali, sebagai tokoh, sebagai ulama, yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'al ummah, yang dia menyelisih kitab sunnah dan kesepakatan ulama. Imam Syafi'i tegas, idza ra'aita rajula, ketika bicara soal khariqun lil 'adah, kebiasaan sing beda karo umume wong. Kan ada orang melihat oh wali niku nek duwe daya linuwe, ya kan, ketika dia bisa itu tadi jumatan yang Mekah ya, ketika dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara, oh itu berarti dia wali. Ini keliru ya. Padahal tetap Al-Qur'an dan As-Sunnah, idza ra'aita rajula yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa wa huwa yukhalifu sunnah fa innahu syaiton, kata Imam Syafi'i begitu. Yen panjenengan mirsani ada orang kok bisa berjalan di atas air dan terbang di atas udara, kok dheweke ora tau salat, kuwi berarti setan ya. Kok elok banget toh, tapi ternyata keluarganya tidak melaksanakan syariat Islam. Keluarganya putri, anake putri lan anake papat wedok kabeh, istrinya genah wedok, ora ana sing jilbaban. Lah kok sekti? Oh berarti koncone setan. Mohon saya kalau ada yang tersinggung ya. Kalau setan tersinggung jelas ini malam hari ini. Mula a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemoga kula iso slamet tekan ngomah kan ngoten. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
4: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jamnya mene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
5: Aja kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
4: Lha apa wae kuwi, Kang?
5: Sing pertama, maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersih wah, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi. Aku mengharap mangkat.
4: Nah, tapi saiki kan jam 09.00 atau kan?
5: Lah justru gue, mumpung isi jam 09.00, engkau tekan karena masjid toh, isa turu-turu dimin, raketang rong jam lumayan.
4: Aduh kang, dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
5: Lah ya kesel iki Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, ora ngrasak kena rika.
4: Ya wis ya wis, turu kana ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
5: Lah ngapa? Ora beli.
4: Ayo mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngambon itu Kang.
5: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
4: Oke. Ma'akum salamah.
5: Amin.
4: Hati-hati ya Kang ya.
5: Ya, terima kasih.

pendengar, tidak satupun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar? Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, "Pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana." Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya, tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan

yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia. Hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in, yang mengatakan, "Jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah." Abu Hazim juga mengatakan, "Kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur." Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman. Karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengenai sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka. Sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian." Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling terancam bahaya?" Ia mengatakan, "Yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya." Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semau mereka. Sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: Dari Abu Bakr Nufai Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: ajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ila

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: إلها لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rob selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: faqan.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: أَحَدَا.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: tolong dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang kejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.
1: Wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru.

0: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
1: Wadakhala

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: rajula.
1: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?
0: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
1: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiyatu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.

Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.
1: Wa idh

0: dalam.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.
0: Ma

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

0: dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: qubulan.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: khalidan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: nasba.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku."

Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.

0: ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadap

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, nomor pemesanan di 081 329 056 747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar, di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 116 6665.

Informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera mendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

pesimis karena memiliki kekurangan hanya akan melemahkan jiwa, membunuh semangat untuk maju dan menambah kesedihan hati. Tinggalkanlah sikap pesimis itu. Yakinlah bahwa engkau bisa maju sebagaimana orang lain bisa. Janganlah bersedih hati bila engkau memiliki kekurangan dan kelemahan. Selain engkau, orang lain pun pasti memiliki keduanya. Di dunia ini, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Yang membedakan hanyalah ada di antara mereka yang mau bangkit atau melakukan kebaikan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang mereka miliki. Tapi ada juga yang enggan bahkan menyalahkan takdir yang menimpa dirinya. Bila engkau hanya duduk-duduk tanpa pernah mau berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka yang akan hadir dalam benakmu adalah bayangan kesusahan yang semakin menjadi-jadi. Sementara setan dengan kelihayanya akan membisikkan agar engkau menyalahkan takdir yang telah berlaku atasmu. Ingatlah, terus menerus merenung tanpa ada langkah ikhtiar untuk bangkit hanya akan membuang waktumu secara percuma tanpa pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya yang menjadi justru hanya akan menambah kesedihan di hati. Bila kau mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Engkau pun akan mendapat kesenangan yang bisa menenteramkan dan membahagiakan hati. Seseorang seperti Nabi Musa alaihi salam sekalipun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Lidahnya yang cedal gara-gara memakan bara api waktu masih kecil merupakan cacat yang akan terus dialami seumur hidup. Tapi hal itu tak menjadikan beliau pesimis atau bahkan minder. Nabi Musa alaihi salam tetap berani tampil menyerukan kebenaran di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Beliau berdoa kepada Allah agar dengan keadaannya yang seperti itu dilapangkan dadanya dari rasa pesimis, dipermudahkan urusannya dan

radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya. Kebutaan yang menimpa dirinya sekali-kali tak pernah menghalangi niatnya menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan surat Abasa berkaitan dengan dirinya yang begitu rindu ingin mendengarkan firman Allah langsung dari mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Rasulullah tidak menggubrisnya karena beliau ingin membacakannya kepada para pemuka Quraisy. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditegur Allah dengan menurunkan surat tersebut supaya beliau tidak memalingkan muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum biarpun ia seorang yang buta. Dalam perjalanan selanjutnya, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah beberapa kali, Abdullah bin Ummi Maktumlah yang beliau percaya untuk memimpin kaum muslimin Madinah sampai beliau kembali. Lain orang, lain pula kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang perawakannya pendek, selain itu dia adalah bekas seorang pengembala. Karena tubuhnya yang pendek, pernah suatu saat betisnya tersingkap. Beberapa sahabat yang melihatnya sebagian saling menertawakan. Menyaksikan peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat agar jangan menertawakan kekurangan yang ada pada fisik Ibnu Mas'ud, sebab di akhirat kelak betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Biarpun memiliki tubuh yang pendek, ternyata Ibnu Mas'ud telah mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dia termasuk salah satu sahabat yang menjadi rujukan bagi yang ingin membaca Al-Quran. Saudaraku, ketiga contoh tadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa meskipun seseorang memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi bila dia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kebaikan, pasti bisa lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain yang secara fisik lebih sempurna tetapi lemah tekadnya. Meskipun mereka memiliki kekurangan fisik, mereka tetap bisa bahagia, bahkan sangat bahagia dengan derajat yang mereka raih. Tidak pernah sedikit pun mereka menyesali kekurangan yang mereka miliki, apalagi menyalahkan takdir Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, bila kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang memiliki cacat tubuh, janganlah kita bersedih hati. Dan yakinlah

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya. Untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Rahim.

0: Iya, mendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Sesolo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, ada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Satu Gelombang RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di Bukber Untung.
2: Ya. Dan tamu kita tentunya juga teman-teman adalah seseorang yang menginspirasi apa namanya setiap episodenya kita akan berikan kepada teman-teman semua. Nah, kali ini, waduh, ini luar biasa ya, karena kalau sepak terjang di dunia keartisan itu udah di atas.
1: Aduh, masya Allah.
2: Sebelum
1: ya.
2: Kita udah ada duluan ya, di pertelevisian Indonesia. Benar. Ya.
1: Dan beliau juga udah terjun di dunia entertainment ini semenjak umur 15 tahun.
2: Benar.
1: Itu aku lagi ngapain ya?
2: 15 tahun itu.
3: Iya, jadi terasa memang sudah tua ya.
2: Langsung kita ketemu dengan Teh Peggy Melati Sukma. Assalamualaikum Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah,
3: seneng akhirnya main ke tempat Ari sama Feni.
1: Alhamdulillah, kita yang beruntung banget. Mimi pipi. Kita yang beruntung Teh didatengin. Masya Allah,
3: buat Teh lebih lama.
1: Dan membawa keberkahan.
2: Ini yang menarik tentunya juga teman-teman nih, mungkin kita bahas dari Teh Peggy namanya kemudian jadi
1: Khadijah.
2: Siti Khadijah,
1: Masya Allah.
2: Nah ini tentunya juga nanti kita akan urut sampai sana, tapi di awal dulu nih. Teh Peggy awalnya nih langsung ke dunia entertainment nih. Itu siapa yang ngajak? Apa emang cita-cita atau gimana?
3: Apa ya awalnya udah. Jadi sebetulnya sih Ri, Teteh itu kan datang bukan dari keluarga yang sosial ekonominya tinggi lah ya. Jadi relatif kami keluarga yang amat sangat sederhana gitu. Jadi orang tua tuh dari kecil mementingkan yang namanya pendidikan. Karena mereka merasa ya itulah yang mereka bisa kasih gitu ya sama anak-anaknya. Sebagai modal nanti untuk anak-anaknya juga survive gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan rimba raya dunia begitu. Nah kalau mama dulu memang fokus sekali gitu di urusan agama.
1: Justru dari dulu ya.
3: Dari dulu sebetulnya dari sejak kita kecil lah. Ya kadar Allahnya kan mama memang keturunan Arab kan, teteh kan
2: Oh iya.
3: Iya, Atta Mimi kami keluarga
2: Atta Mimi.
3: Dari mama tapi ayah Sunda asli. Nah, dari garis ayah ya tentu keduanya mementingkan urusan agama ya, tapi ayah betul-betul menekankan urusan pendidikan formalnya gitu. Jadi singkat katanya lagi, di antara activity teteh waktu kecil itu selain tentu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama seperti ada guru mengaji, terus ikut cerdas cermat islami, lomba tilawatil Quran waktu kecil
1: dari dulu
3: begitu,
1: tuh udah gitunya
3: iya ya. Tapi habis itu melang-lang buana kan di tengah perjalanan. Astagfirullahaladzim. Ibrohnya sih ini sambil langsung loncat ya, ibrohnya ya bagi keluarga-keluarga muda yang masih juga punya anak-anak yang kecil ya, usia-usia keemasan itu ya harus fight deh buat menanamkan ya nilai-nilai ketauhidan, agama, keislaman, Quran, karena ya Al-Quran itu Allah turunkan sebagai huda ya, Allah turunkan sebagai syifa, Allah turunkan sebagai nur. Jadi kalau kita betul-betul pernah secara serius menanamkannya kepada anak-anak kita, ya itu kan kalam Allah ya, gak akan hilang alirannya begitu. Walaupun dalam proses perjalanan hidup manusia tersebut, semisal tentu saja Allah datangkan ujian ya, naik dan turun, jalannya belok dulu dan seterusnya. Tapi kalau memang kalam Allah itu pernah ditanamkan, berarti kan ada
1: di dalam hati ya, terpendam ya.
3: Singkat kata sih seperti itu. Nah kemudian kembali lagi, jadi banyak activity dari kecil itu yang sifatnya ekstrakurikuler juga. Nah salah satunya yang berkait dengan seni. Dari situ sebetulnya pintunya jadi terbuka, karena activity yang terkait dengan seni itu seperti latihan olah vokal ya, terus kemudian latihan ikut kelas-kelas acting zaman dulu tuh masih kecil. Nah dari situ terbuka lagi pintunya, kan dulu kan TV cuma satu. Cuman
1: TVRI ya?
3: Iya TVRI aja. Jadi kalau misalnya TVRI butuh pemain anak-anak gitu ya misalnya,
2: maju deh,
3: mereka kan pasti cari dari sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar itu kan buat kitanya itu kan activity yang kayak ekstrakurikuler kan, yang artinya di luar sekolah.
2: Informal.
3: Jadi ya udah dari kecil nanti ikut gitu ya, ada casting, ada ini, ada itu. Ya udah perjalanannya tuh membawa terus kepada ya tampil di TV dan seterusnya, sampai kemudian ada TV swasta untuk yang pertama kalinya.
2: SCTI ya?
3: Iya. Enggak, waktu itu TPI kalau teteh nggak salah. TPI dulu atau CTI dulu sih? Lupa deh, pokoknya salah satu deh ya.
2: CTI dulu ya?
3: Oh iya, mungkin CTI. Nah, waktu CTI baru mengudara tahun pertama atau tahun kedua aja tuh teteh waktu itu berhasil tuh lolos casting, dan castingnya sama almarhum Om Arifin Senor, Masya Allah.
2: Om Arifin Senor dulu CTI?
3: Iya, bikin produksi namanya Sebuah Pintu Sebuah Kalbu. Huh? Terus jadi kayak itu sih zaman dulu kan ada film Huxtable ya, keluarga Huxtable. Nah, itu
2: Bill Cosby ya.
3: Iya, kayak Bill Cosby. Nah, itu kayak versi Indonesianya. Iya, kayak versi Indonesianya. Nah, teteh jadi salah satu anaknya gitu di. Nah, itu startnya dari situ. Itu 94 deh atau 93 ya. Pokoknya startnya dari situ deh karir profesionalnya ya. Kalau sebelum itu sih banyaknya casting-casting ya, kayak untuk TVRI, kayak untuk kemudian dulu juga dubber.
2: Dubber juga. Masih kecil dubber.
1: Semuanya kayaknya ya.
3: Beratus-ratus iklannya waktu kecil.
2: Masih kecil itu?
3: Iya, dubber.
2: Jadi TVRI dubber.
3: Dubber.
2: Oh, memang.
3: Iya. Dubber iya, terus kemudian stage ya, karena dulu ya TV kan cuma satu, Ri. Karena TV cuma satu, jadi another opportunity-nya itu kan di atas, di panggung.
1: Nah, kemudian? Terus Teh Peggy abis itu kan di awal nih, ini kan perjuangan meniti karir nih, masuk dunia entertainment. Sampai akhirnya benar-benar jejak, maksudnya kayak udah diakuin karirnya dan segala macam itu.
2: Karir pertama sebagai dari seorang nolnya, Peggy. Ya.
3: Dari nolnya yang ketika mulai ekstrakurikuler itu ya, yang activity seperti itu, sampai dengan bisa disebut dikenal gitu lah ya di industri. Mungkin 10 tahunan perjalanannya aja.
2: 10 tahun ya. Kan,
3: misalnya gini ya, kalau nggak salah kan teteh waktu kecil itu mulai activity-activity seperti itu mungkin usia 7 atau 8 tahun. Yang kayak suka jadi pohon dan segala rupa itu.
2: 17-an pasti ada pokoknya ya kalau iyalah, kalau udah gini kan ya emang Allah, kepengen aja gitu kan. Betul.
1: Dan selalu terlibat dimanapun ya.
2: Dan gak, bukan karena dibayar, anak-anak dulu kan kepengen
3: ya,
2: aja gitu.
3: Tapi sih positifnya Ri, setelah terjun profesional di industri ya, perjalanan itu kan memupuk karakteristik acting itu sendiri. Karena kan berangkatnya dari stage ya punya pengalaman, jam terbang ya. Dilatih di stage performance. Sementara stage performance itu kan gak ada alat. Kita betul-betul dilatih suara, dilatih gerak. Kalau jadi pohon dan itu pohonnya mesti diem misalnya 1 jam, ya kita mesti betul-betul acting 1 jam jadi pohon. Kan gitu ya. Kalau misalnya kita jadi apa daun, apa sih, ya macam-macam lah gitu. Namanya stage performance zaman itu ya.
2: Jadi kasih jadi apa aja mau ya?
3: Ya mau dong kalau dulu mah. Zaman itu kan juga apa ya, kayak teknologinya apanya baik untuk TV maupun stage itu kan juga belum seperti sekarang ya. Jadi ya begitulah, kalau pohon misalnya, terus kolam ya mesti ada suasana airnya apanya, kayak binatang-binatang di kolam ya, itu kita pernah jadi kodok misalnya.
1: Jadi kodok kita loncat-loncat terus gitu.
3: Astagfirullah.
2: Kita masih ada nggak foto-fotonya tuh?
3: Nah itu mungkin kan usia 7 atau 8 tahun. Kemudian terjun profesionalnya waktu sama Om Arifin itu sekitar umur 15 deh atau 16, kelas 1 SMA pokoknya.
2: Di 94 itu?
3: 91 atau 92? 92.
2: 92 malah.
3: Nah, jadi waktu dari kanak-kanak itu sampai ke 92, ke kelas 2 SMA, ya lumayan kan, dari umur 8 tahun sampai umur 16 tahun, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 tahunan kan. Dan 8 tahun itu betul-betul seperti medan latihan, jadi yang kayak stage performance, yang casting ini, itu
1: perjuangan segala, banget lah
3: ya, gitu ya. Termasuk 8 tahun itu. Nah, ini Ri, di 8 tahun waktu masa anak-anak sampai dengan lulus SMP, yang betul-betul udah bisa disebut pekerjaan yang ya let's say profesional itu justru di dubbernya, jadi dubber cilik. Nah, kalau di dubber ciliknya
2: ya udah terima honor lah gitu.
3: Iya, betul. Udah terima honor, kemudian juga ya dari situ tuh bisa ya kayak beli buku-buku sekolah sendiri apa dari situ tuh, dari radio justru ya. Macam-macam deh iklannya, pokoknya macam-macam banget saat itu. Nah, makanya kemudian jadi suara terlatih ya.
2: Benar-benar.
3: Waktu kecil tuh kadang-kadang apa take untuk iklan itu sampai nangis kan, diulang lagi, diulang lagi.
2: Dan dulu tuh kayaknya nggak kayak sekarang yang digital gitu
1: ya,
2: kan?
1: Iya, bisa stop gitu ya, terus saya diulang part yang itu
2: part
1: aja,
3: ulang semua terus suruh keluar dulu deh, sini duduk dulu sama Om, ayo latihan dulu, ya Allah latihannya aja udah panjang, baru ntar masuk take-nya lagi
1: udah
3: panjang,
1: kadang-kadang
3: nangis, aku mau pulang aja deh kayak gitu-gitu, tapi nanti begitu sampai rumah terus mama tanya gitu, ya udah kamu nggak usah lagi gini-gini kan, kamunya kan capek kan, orang tua nggak pernah paksa karena buat mereka itu betul-betul kayak ya anaknya harus seneng gitu ya, anaknya harus suka dan memang anaknya ingin melakukan itu sehingga apa ya, jadi proses self developmentnya kan buat si anak. Setiap pulang, setiap ditanya selalu bilangnya enggak, tapi aku nggak kapok, aku mau lagi.
1: Karena emang suka ya. Beda sih.
3: Berlanjut terus sampai akhirnya jadi karir profesional.
1: Nah dulu tuh ingat banget kalau saya tuh nonton TPG tuh pas pusing.
3: Ya gitu. Allah, itu Mimi masih di Palembang.
1: Masih.
2: Itu apa sih yang pusing itu?
1: Gerhana ya?
3: Iya, gerhana.
1: Gerhana.
2: Nah,
3: di Jakarta tahun berapa? Jadi
1: 2000.
2: Dia termasuk utusan daerah yang cukup lama sebenarnya.
1: Oh, ya Allah. Soalnya SMA ya, dari kecil sampai SMA di Palembang. Terus ke Jakarta dikawinin teh. Nah,
2: kan? Makanya jadi
1: Togalo.
2: Ya dulu kan 2005 waktu saya udah di MTV, saya kesana aja orang tuanya gak tahu soalnya nggak nyampe.
1: Iya, nggak ada. Makanya jadi emang ingat banget. Jadi ingat banget dulu tuh pas zaman nonton TV gitu, ya itu yang pusing.
2: Itu kan kayak jadi zaman dulu tuh kan.
3: Jadi Mimi masih di Palembang tahun berapa itu?
1: 2000. Pokoknya
3: itu masih di Palembang 2000-an itu.
1: Pokoknya
3: berarti nontonnya masih di Palembang.
1: Masih di Palembang. Kalau pas di Jakarta
2: itu berapa emang itu?
3: Gerhana. Gerhana kita mulai syutingnya 97.
2: Tuh. 97-an.
3: 97 akhir lah mulai syutingnya.
1: Pokoknya itu bareng-bareng kan Gerhana, terus apa namanya, Millennium, Panji.
3: Enggak, itu setelahnya. Jadi sebetulnya Gerhana itu dia kayak jadi apa sih, lokomotifnya, boomingnya tipologi produksi-produksi yang dikategorikan kayak science fiction gitu.
1: Iya.
3: Dan itu sebetulnya Gerhana itu jadi juga salah satu lokomotifnya stripping. Iya, jadi waktu surprise-nya banget Gerhana. Di masa itu tuh kalau teteh gak salah ya, karena TV swasta udah mulai ada beberapa. Jadi tuh tingkat kompetisinya lagi sangat tinggi-tingginya gitu. Rata-rata produksi sinetron itu dia gak akan bisa mencapai rating tertentu yang diharapkan pada episode 1 sampai episode 3 gitu. Jadi selalu trialnya tuh 3 episode, ya. Nanti kalau 3 episode, di episode ketiga itu udah kelihatan ada rating yang ya mendekati harapan, dia dikasih kesempatan lagi 3 episode lagi gitu.
1: Oh dulu gitu ya.
3: Iya, nah kalau misalnya sampai 6 episode ini ternyata happy ya, maksudnya akhirnya tercapai gitu, ya udah itu bisa lanjut sampai 13. Kan biasanya per 13 episode makanya jadinya gitu kan. Karena 3 abis itu 6 plus 7 gitu ya, 6 atau 7 lagi kayak gitu. Nah surprise-nya waktu itu Gerhana itu di episode pertama itu bukan cuma mencapai ekspektasi, tapi 100% di atas ekspektasi. Jadi misalnya kalau ekspektasi
1: bagus banget ya,
3: double up. Jadi tuh surprise banget. Sehingga akhirnya baru di episode 1 aja udah langsung digenjot episode 2-nya. Wah, udah langsung TV udah episode 2-nya mesti gini gitu. Nah, itu sebenarnya yang memicu pada saat itu tim produksi untuk memikirkan sesuatu yang memang di saat itu out of the box gitu ya. Nah itu digarapnya di karakter teteh. Karena memang pas before main di sinetron itu, walaupun memang udah main banyak sinetron macem-macem ya, dari mulai drama ya, komedi ya macem-macem lah. Jadi udah relatif lebih dikenal pemain berkarakter gitu ya pada saat itu. Makanya kemudian di challenge untuk menggarap si karakter yang teteh mainkan itu. Sampai akhirnya ya itu di episode kedua itu ya mulailah pokoknya maraton deh, meeting nyari ide apa, dirombak total. Wah, udah deh waktu itu kan
2: malah bagus, malah dirombak total
3: ya,
2: lagi bagus malah dirombak
3: bukan
2: total.
3: Maksudnya karakteristik teteh itu dirombak total gitu. Bukan cuma seadanya gitu kan. Waktu itu kan karakternya dibikinnya kan kayak yang cerewet ya, yang overacting apa. Tapi pasca betul-betul ratingnya tuh double up kayak begitu, langsung diminta pokoknya tuh harus digarap abis-abisan. Akhirnya jadi baju dirombak, jadi hemat pangkal kaya deh, bajunya kan bahannya kepen banget ya,
1: makin hemat gitu ya.
2: Keanginan lah di mana-mana gitu ya.
3: Kalau sekarang nggak cukup nih 2 meter aja.
2: Mungkin kalau sekarang ini bisa buat 5 baju dulu ya. 5 baju dulu ya gitu. Tapi masuk apa
3: ya gimmick. Ari bikin teteh masturbasi.
2: Ya,
3: semoga Allah mengampuni kita
2: amin.
3: Semua.
2: Justru amin, sini amin, kan harus binikmah, ya kan? Jadi ibaratnya proses itu apa harus dilewatin gitu. Mungkin aja teman-teman sekarang ini yang masih melewati proses itu nggak pernah ada kata terlambat untuk kembali kan?
3: Pasti dong. Nah. Iya. Nah, Allah kan tidak pernah menutup pintu taubat.
2: Nah itu dia. Iya, betul. Ketika itu saat itu Teteh di posisi itu muncak banget kan ibaratnya.
3: Boomingnya di situ. Boomingnya
2: di situ ya. Dulu nama, kalau nggak salah namanya, nama Teteh itu panjang banget ya kan?
3: Iya.
1: Apa Teh dulu Teh?
3: Tunggu ya, tarik nafas dulu. Sekarang udah umur. Peggy melati putih dan suci, harum mewangi sepanjang hari seperti bidadari titisan dari pelangi berwarna-warni. Magiku hibinio, merah jingga kuning nila biru ungu, membuat iris setiap hati ada di muka bumi ini karena Peggy cantik berseri-seri seperti bunga-bungaan di taman bunga Mekarsari. Hati-hati di taman bunga Mekarsari, dari tol Jagorawi belok ke kiri, hati-hati banyak polisi, kalau ketangkep nanti kepalanya jadi pusing.
2: Oh, itu awalnya. Itu dia. Kan
1: udah ke tol Jagorawi ya.
2: Itu berarti dari sejak gerhana tuh.
3: Sejak gerhana. Dan itu memang
2: yang ngarang sendiri Teteh.
3: Teteh ngarang sendiri, develop sendiri, dan itu kan namanya memang teratur gitu, Karena kalau enggak tertib editor kan sakit kepala dong gitu. Bisa tiba-tiba dia mesti motong di sini, nyambung di sini, nanti namanya jadi berubah-berubah. Nah, jadi nama itu mesti tertib
1: terus dan dihafalin sepanjang itu ya.
3: Nanti jadi editor catet, dia punya catatan namanya sepanjang gitu. Jadi dia kalau cut di sini, nyambungnya di sini, dia tahu emang namanya begitu terus jadinya gitu.
2: Konsisten. Gitu. Ya. Kalau Teteh sendiri yang paling pik-pik di antara itu, gerhana nih pik juga nih. Angin malam juga pik.
3: Terus itu yang berbagi rezeki.
2: Berbagi rezeki.
3: Itu juga. Ya produksi-produksi yang itulah ya, yang sama ini Kabayan. Tapi memang waktu itu enggak booming ya, tapi itu
2: sudah kebanyakan kedengaran juga.
3: Iya, tapi itu track ya, karena Kabayannya kan yang sama Mas Didi Petet. Jadi itu kan track dari ya filmnya sampai ke sinetronnya, dari mulai Mita ya waktu itu, kemudian almarhum Nike, kemudian Desi, kemudian sinetronnya Teteh itengnya sama Kandi.
1: Tapi kayak itu sebelum ya, sebelum
3: gerhana.
1: Gerhana ya.
2: Belum. Itu di dunia keartisan nih peak terus itu di atas lah gitu. Nah tiba-tiba Teteh di dunia keartisan dulu, selama di dunia, ada nggak duka apa gitu yang pernah kan itu enak semua tuh
3: ada di dunia keartisan juga. Kata siapa di dunia keartisan enak semua, cuma kita Teteh yang wawancara hari ini
2: ya. Misalnya kan ternyata kan ada beberapa hal yang orang nggak tahu gitu.
1: Bahwa karena orang kan mikirnya kalau dunia artis kan glamor, terus pasti udah happy seneng. Nah itu kita coba lewatin lah, kita pengen tahu kalau misalnya di dunia entertainment itu lagi naik-naiknya, sebenarnya perasaan Teteh tuh gimana sih? Apakah mengikuti atau gimana tuh?
3: Yang paling dirasakan ya ketika ada di posisi puncak, entah kan masing-masing kita tuh punya klasifikasi yang disebut puncak gitu ya. Istilahnya mungkin based on karir kita masing-masing gitu. Nah mungkin kalau Teteh memang pada periode gerhana, kemudian sambung angin malam, kemudian ada rezeki nomplok ya, yang berbagi rezeki itu yang peak season banget dan tidak pendek ya, karena gerhana sendiri aja dia 8 tahunan tuh.
1: Dia juga
3: menjadi pemicu stripping karena dari yang seminggu sekali, kemudian dia jadi seminggu 3 kali, kemudian jadi seminggu 5 kali ya. Ya itu abis itu mulai deh jadi stripping ya, terus jadi tumbuh stripping dari situ. Yang paling terasa sih pasti kehilangan privacy, itu udah pasti ya. Kehilangan privacy. Merasakan seperti memang diri kita udah bukan milik kita lagi gitu ya.
2: Publik udah ya.
3: Iya, udah milik orang banyak, yang apalagi mungkin pada saat itu Teteh karakteristiknya kan seperti itu ya di sinetron. Jadi karakteristik yang digemari tapi juga dibenci gitu ya. Bikin orang juga gemes, enggak suka tapi juga kangen pengen lihat gitu ya. Misalnya kayak begitu. Yang disebut kehilangan privasi itu benar-benar kehilangan privasi, Ri, karena di periode itu, misalnya ya salah satu contoh Idul Fitri gitu, susah sekali untuk bisa betul-betul tenang gitu bersama keluarga. Karena apa? Dua kali momen Idul Fitri di masa periode lagi
1: naik-naik
3: seperti itu malah jadi menimbulkan kerusuhan sampai harus polisi datang segala macam. karena pada enggak, masyarakat nggak bisa dikendalikan, betul-betul di dalam rumah saudara tuh dikepung oleh masyarakat sampai ribuan, berbondong-bondong sampai mungkin ribuan kali ya, sampai tembok rumah saudara tuh hancur ambruk, pagar ambruk, iya, sampai akhirnya harus polisi datang, terus harus dikeluarkan lewat jalan yang
2: beda,
3: terus dibawa, wah udah pokoknya kocar-kacir, itu ngalamin seperti itu kan.
2: Ini berarti memang
3: dan karir tuh kerja keras banget, orang lihat kan tinggal nonton aja, yang tadi teteh cerita ya. Dulu teteh kan ada satu penyakit ya, yang ini yang sebelum tadi syuting ngobrol sama Ari ya, yang akhirnya di 10 tahun terakhir ini kita baru tahu ya, ada penyakit yang bernama autoimun gitu kan, yang sistem imun kita yang rusak ya, dia bekerjanya kayak autopilot gitu, dia mestinya gak bekerja, dia tahu bekerja gitu. Jadi autoimun kan mestinya sistem imun kita itu membentengi diri kita dari
2: serangan.
3: Kalau ini kebalik,
2: gak ada serangan, dia nyerang,
3: dia nyerang, kan? Dia nyerang kita sendiri gitu. Nah pemicunya apa? Pemicunya ya misalnya sistem imun itu kan bekerja kalau ada ancaman dari luar, kan gitu. Tapi nyerangnya kan mestinya si ancaman itu kan. Jadi misalnya ada virus, ada apa, sistem imun kita bekerja, nyerangnya kan yang
1: melawan itu.
3: Nah kalau ini ada ancaman dari luar, sistem imunnya aktif, nyerangnya ke diri kita. Jadi double.
2: Karena nggak ada objeknya, objeknya malah ke dalam.
3: Enggak, terkadang gitu. objeknya ada. Jadi ada. Misalnya kalau orang autoimun itu, misalkan dia harus apa ya, kalau kada stadiumnya berat ya, dia misalnya harus jaga jangan sampai dia sering flu misalnya. Kalau sering flu kan berarti ada faktor
1: virus flu-nya,
3: virus dari luar kan. Nah, ketika virus itu menyerang, virusnya nyerang, sistem imunnya nyerang kita juga.
1: Oh, dia kebalik ya?
3: Iya,
2: double up dong malah jadi. Musuhnya double dong.
3: Sistem imunnya tuh aktif, tapi dia bukan menyerang si musuh, dia nyerangnya kita gitu.
2: Makanya, sejak kapan tuh teh?
3: Sebenarnya itu dia tadi, sebenarnya dari masa aktif di keartisan itu.
2: Udah ada tuh.
3: Udah macem-macem tuh teteh ngalamin macem-macem ya. Jadi mungkin teman-teman dulu juga, apalagi teman-teman makeup deh, teman-teman makeup, teman-teman kostum itu yang paling
1: tahu
3: deh.
1: Ya,
3: iya, karena
1: orang
3: kan
1: belakang layar
3: ya, tahu sendiri kan. Maaf-maaf ya, kan dulu pakaian teteh ya begitu itulah ya. Bolong di sana, bolong di sini, boek di sana, boek di sini gitu. Padahal nih misalnya ya, kita syuting terus pakai HMI gitu. HMI-nya banyak misalnya kayak gitu. Kan dia panas sekali ya. Nanti enggak berapa lama itu melendung. Nah itu kan pasti yang bantuin ya, mau nggak mau orang makeup, orang kostum kan pasti yang nipasin ya, apa ngebalurin apa yang gini.
1: Emang
3: yang
1: berasanya
3: gitu,
1: panas gitu teh di kulit.
3: Iya.
2: Wah, ini kan
3: nggak tahu
2: banget
3: apa gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah terus kalau kita syuting di studio-studio TV, tahu sendiri dinginnya kayak apa, apalagi Indosiar.
2: Panas salah, dingin salah.
1: Sampai sekarang kok itu masih Indosiar, dingin banget.
2: Indosiar lu ada kameramen yang kan gede kameranya,
3: ya,
2: gede-gede
3: sekarang ya.
2: Yang gede-gede kameranya, gede-gede gini kan.
1: Masih dingin banget.
3: Iya, ya Allah, dinginnya itu luar biasa deh, enggak tahu ya.
2: Ini kameranya anti shock gitu.
3: Nah, itu kalau syuting di situ misalnya tiap cut dulu. Udah enggak kuat nih, udah bengkak-bengkak, udah itu ya. Keluar dulu. Cari dulu. Jadi kalau dia kumatnya karena dingin, mesti cari dulu panas. Kalau dia kumatnya karena panas,
2: cari
3: mesti
2: dulu
3: cari dingin. Dulu dingin, kayak gitu. Pokoknya nggak
2: apa alergi deh, atau apa gitu.
3: Awalnya dulu di diagnosanya alergi ya, kemudian dilakukan tes dan dianggapnya pokoknya semua jenis tes alergi itu positif. Jadi maksudnya alergi semuanya. Alergi semuanya. Ya debu iya, ya panas iya, ya dingin iya, ya makanan ini ya itu ya. Nah, terus nih gimana ya hidupku gitu. Nah sempat ada momentum itu harus suntik tiap hari, gak boleh kelewat selama 6 bulan kalau gak salah waktu itu ya, 6 bulan atau 3 bulan pokoknya everyday gak boleh kelewat. Teteh ada di mana, ada yang dikirim ya, misalnya perawat atau kalau tetehnya bisa, teteh datang gitu, pokoknya gak boleh kelewat. Pernah juga ngalamin ini, nah ini yang sering nih, muka ya. Pikirnya dulu tuh jerawat aja gitu, pikirnya oh ini mungkin jerawat, mungkin karena makeup ya. Tapi kan makeup nggak pernah pakai punya orang makeup ya, padahal alat makeup pakai sendiri, sponge pakai sendiri, semua pakai sendiri. Jadi sering mukanya itu infeksi, bukan jerawat sebenarnya akhirnya. Jadi dia infeksi pecah, kemudian jadi nanah, kemudian jadi darah, kemudian jadi koreng di muka, di mana.
1: Padahal di muka
3: orang
1: ya,
3: yang nonton nggak tahu ya. Dan maaf-maaf ya bapak-bapak produser, kalau sekarang dulu kan produser pada nggak mau tahu dia. Mungkin orang cuma liatnya, oh iya terkenal, oh iya duitnya banyak, oh iya ini udah nggak tahu gue menderitanya kayak apa. Produser juga nggak mau tahu, pokoknya lu mesti syuting, mesti tayang.
2: Itu kalau nggak kuat bisa stres juga tuh, kalau setiap harus begitu. Aduh, orang tuntutannya
3: lagi.
2: Tuntutan harus bagus.
3: Sakit, luar biasa. Jadi waktu dulu, nah dulu kan Teteh itu terkenal tuh sebagai Madam Wig ya.

0: bersamaan gitu ya. Kalau ngambil yang lain-lain kan susah menjelaskannya kan, kondisi begini begitu. Dan waktu itu ya memang adalah ada dokter khusus ya yang manganin gitu. Kalau udah kayak gitu, mana mahal banget ya kan. Kalau sekarang itu aduh ya Allah.
1: Udah dapetnya duitnya juga keluar lagi gitu kan untuk dokter
0: kayak
1: itu.
0: Iya, luar biasa deh. Nah, jadi itu ingat juga sih kejadiannya itu betul-betul lagi syuting juga di RCTI. Live juga. Jadi waktu itu saya punya program banyak lah di RCTI yang di luar sinetronnya ya. Pas lagi syuting tuh tiba-tiba ih kok gak bisa ngelihat gitu. Live lagi.
2: Bener
0: live.
2: Gak bisa ngelihat atau cuma blur-blur doang?
0: Awalnya blur ya. Pas lagi syuting itu apa ya nama programnya waktu itu? Lupa deh pokoknya programnya.
2: Oh bukan Angin Malam tuh
0: ya? Bukan. Jadi lagi live-nya program apa sih? Satu Indonesia deh kalau gak salah. Pokoknya itu program tuh rame. Tetep pengisi tetapnya, tapi kemudian selalu rame gitu. Kan jadi ada musiknya, kemudian ada dialognya, ada talk show-nya, ada fragmennya, ada macam-macam lah gitu. Nah di setiap sesinya itu Tete selalu ada pindah-pindah kayak gitu. Jadi kan apa, krunya kan gini, time waktu pindah gitu ya. Ini set kan setnya banyak, jadi kitanya yang pindah-pindah nggak kelihatan blur apa gitu ya, kenapa
1: ini prompter segala nggak kelihatan gitu,
0: nggak pakai prompter. Tete dari zaman dulu syuting nggak pakai prompter dulu,
1: belum ada prompter
0: ya, ada tapi selalu nggak biasa. Jadi misalnya kalau jadi prompter tuh benar-benar cuman kayak guidance
1: abis ini ngapain gitu aja gitu ya.
0: Iya, nggak bisa
2: yang benar full itu ya.
0: Tipenya justru malah nggak bisa. Jadi teman-teman tuh udah tahu kalau meeting kalau apa pokoknya siapin briefing yang lengkap buat Tete gitu ya, yang lengkap, baca, pelajarin ini udah, jangan suruh lihat prompter malah
2: blank.
0: Nggak bisa tipenya gitu atau... Jadi mendingan kalau ngasih kode ya itu orang gitu. Jadi misalnya kayak pindah set, pindah apa kayak gitu ya. Nah saat itu tuh nggak kelihatan, kenapa udah selesai, pokoknya selesai syuting itu, udah selesai live itu. Sama teman-teman tuh waktu itu, kayaknya sama teman-teman kru deh, ya kita makan dulu. Nah di tengah makan itu tiba-tiba hilang, nggak bisa ngelihat. Aduh kenapa ya gue gitu, kenapa
2: sama sekali
0: nggak
2: bisa,
0: gelap itu blur gitu, hilang, sakit banget matanya, nggak bisa dibuka.
1: Masih ada cahaya dong kelihatannya.
0: Iya cahaya kelihatan, tapi mau buka mata tuh udah kesakitan banget. Akhirnya selama 2 bulan itu sebelah mata Tete tuh yang kiri waktu itu sama sekali nggak bisa lihat. Jadi nggak
2: benar-benar gelap gitu, totally
1: blind gitu.
0: Iya nggak bisa melihat, dan diagnosanya serangan virus yang tidak bisa, maksudnya virusnya tuh belum firm apa gitu ya. Tapi setiap kali dia diberi antibiotik gitu, dia membelah.
1: Jadi malah tambah ini.
0: Iya, malah tambah banyak gitu. Jadi ganti lagi obatnya, ganti lagi sampai akhirnya masya Allah ya. Mudah-mudahan dokternya masih ada ya, karena aduh Tete ini banget deh sama beliau, orangnya sabar luar biasa. Karena akhirnya dengan mata yang besar itu ternyata isinya darah.
1: Allahuakbar.
0: Jadi matanya tuh terjadi pelengketan yang berlapis-lapis, dan itu nanah sama darah gitu. Dan ternyata karena udah diberi pengobatan dengan antibiotik dan segala macam, dia nggak respon gitu ya. Bahkan kanannya mulai terancam gitu.
2: Oh ikut-ikut apa?
0: Iya, mulai membengkak juga. Jadi akhirnya waktu itu diputuskan kayak konvensional gitu caranya. Jadi gak bisa, enggak, matanya mesti disobek. Jadi yang merapatnya itu, yang karena dia penuh darah sementara, dia mesti disobek, mesti dikelap, disobek.
2: Oh,
0: mesti darah
2: keluarin.
0: Iya, mesti benar-benar dikeluarin. Lapis demi lapis yang pelengketannya itu dia mesti dikorek, ibaratnya gitulah ya.
2: Tapi kan itu darah mata ya, mata kan sensitif banget.
0: Iya
2: ya?
0: Luar biasa memang.
1: Oh, Tete ngeliatin darah dari itu kan?
0: Ya iya dong, mau nggak mau kan itu nggak bisa dibius total.
1: Iya
0: gak
1: mata dibius mungkin. Okay.
0: Nggak bisa, jadi biusnya oke gitu aja. Jadi sempat mengalami itu, dan alhamdulillahnya sih
1: bisa lagi lihat.
0: Enggak, jadi sampai sekarang emang mata kirinya cuma tinggal 30%.
1: Sekarang ini?
0: Ya sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Jadi waktu itu
1: kalau pakai kacamata gitu teh,
0: nggak efek dong, kan namanya udah rusak kan, Tapi ketambahan lagi minus. Jadi yang dipakein kacamata itu minusnya sama silindrisnya. Tapi kalau bekas kerusakan matanya itu
2: udah nggak bisa.
1: Nggak bisa ya.
0: Ya merasakan itu. Nah waktu itu nggak tahu ri apa ya. Maksudnya kan kita belum ngerti apa penyakitnya tuh apa gitu. Tapi
2: di zaman itu kan nggak ada orang tahu autoimun tuh.
0: Iya. Ya tapi setelah ya terus masa bergulir berkembang, dan kemudian ya penelitian ilmiah apa dan muncul

0: lah jenis itu, ya akhirnya jadi mengasumsikan ya udah periode panjang itu dengan berbagai macam yang aneh-aneh itu ya mungkin itu efek dari si respon imun.
1: Pernah gini nggak teh dulu merasa kayak ini kenapa sih saya kok sakit dulu gitu?
2: Ada pikiran mungkin dikirim atau apa gitu?
1: Atau apa mungkin ada apa saya punya salah apa nih kenapa sih? Apa nanya ke Allah gitu atau gimana? Apa sih yang diresponnya saat itu ketika kok bertubi-tubi melulu sakit nih? Gitu.
0: Sayangnya memang dan ini juga mungkin ibroh ya buat kita semuanya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulangi ya di dalam Al-Qur'an bahwa dunia itu penuh dengan tipu daya gitu ya. Dunia itu melalaikan. Jangan membiarkan diri kita menjadi hamba Allah yang selalu mengikuti kepada hawa nafsu ya. Surah Al-Jathi ayat 23 kan Allah sudah menyebut orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, maka Allah yang akan menutup matanya,

0: masa itu memang targeted hidupnya kan jadi benar-benar duniawi, yeah, which is di masa itu nggak tidak merasa bahwa itu adalah kesalahan. Nah makanya masya Allah ya, setelah kita balik lagi ke Quran itu, ya itu dunia itu kan penuh dengan tipu daya ya. Surat Kahfi ayat ke-7 Allah sudah menyampaikan dunia ini adalah perhiasan. Dan sengaja Allah buat seperti itu untuk menguji mana hamba-hambanya yang tetap melakukan amalan yang terbaik kepada Allah gitu di tengah dunia dan segala perhiasan yang memang mengitarinya. Memang ya memang Allah memberikan itu gitu untuk kita. Di hadis riwayat Muslim juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyampaikan ya bahwa Allah menjadikan dunia ini manis dan hijau. Allah jadikan itu untuk kalian karena Allah mau melihat setelah Allah berikan dunia bagaimana perilaku kalian kepada Allah gitu ya. Jangan lupa kata Nabi bahwa Bani Israel terjatuh karena ujian harta dan wanita. Jadi betul-betul memang Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan itu ya hanya untuk menguji kan. Ibaratnya pengen lihat aja nih kalau udah punya gini punya gitu, punya gini punya gitu gimana, ingat gak sama Allah gitu kan. Bersyukur gak sama Allah, makin bergantung gak sama Allah. Nah ya tentu saja hidup teteh pada masa itu ya enggak ya, justru makin jauh dari Allah. Makin tidak bergantung kepada Allah, bergantungnya kepada eksistensi diri.
1: Fokusnya bukan kesana ya,
2: iya. Fokusnya karya.
0: Sehingga ketika mengalami sakit lah ini itu segala macam, yang muncul itu Ri bukan
1: kalau ya.
0: Iya maksudnya bukan tafakur ya, bukan muhasabah, bukan bercermin diri, introspeksi bukan, tapi yang muncul itu justru fighternya. Jadi sisi petarungnya gitu bahwa aku harus memenangkan ini. Dan kenapa aku harus memenangkan ini? Karena career is everything gitu. Career itu is my blood ya, kayak darahku tuh adalah karirku tuh darahku, hidup matiku kayaknya it's my battle gitu ya. Itu my battle, jadi aku harus memenangkannya. Akhirnya keakuannya kan menjadi begitu tinggi, merasanya bahwa aku, diri ini yang fight gitu.
1: Bisa nyelesain masalah sendiri.
0: Iya, diri ini yang fight, diri ini yang berjuang. Kalau sakit ya myself yang berjuang untuk sembuh. Rasanya kan seperti itu. Apalagi ya kadar Allah dengan waktu itu uang mengalir dari mana-mana, jadi rasanya bisa bayar pengobatan apa aja dan seterusnya gitu. Jadi memang
1: ada rasa kesombongan juga dong di dalam.
0: Ya pasti
1: diri.
0: Dong, pasti kan.
1: Tapi soalnya teteh selama sibuk itu dengan tight jadwal seperti itu, masih sholat nggak teh?
0: Waktu itu. Ya blang-blonteng
1: ya,
0: ya berantakan lah pasti. Sebenarnya sih pada dasarnya ya tidak kehilangan ingatan tentang sholat begitu ya, tidak kemana-mana juga masih bawa mukena gitu ya. Tapi ya gimana ya hidup
1: bukan, jadi kayak bukan ini
0: nggak ya, priority kan
1: gitu priority,
2: ya. Pada saat nomor itu, satunya ya karir
0: iya
2: gitu ya.
0: Nomor satunya kan karir dan diri ini kan gitu ya. Jadi betul-betul ya bawa mukena, nggak sholat ya nggak merasa kenapa-napa gitu kan. Astagfirullah. Nggak sholat ya nggak merasa kenapa-napa, kemudian juga ya nggak priority lah gitu. Kadang-kadang astagfirullah, kadang-kadang sholat pun mungkin dilakukan untuk kepentingan tertentu ya, misalnya ya gitu deh.
1: Nah ini teteh barusan cerita ya teman-teman ya, bahwa menjadi seorang yang sibuk dengan uang banyak dia jadi kemudahan rezekinya saat itu banyak banget, tapi kemudian yang diambil adalah waktu, waktu privacy itu seperti halnya nggak punya waktu, nggak punya privacy, kemudian untuk melakukan hal-hal yang secara pribadi nggak ada, jadi malah justru hidup untuk mendapat penilaian dari orang banyak, karena hidupnya di layar kebanyakan kan, gitu sampai terbawa ke kehidupan pribadi juga, akhirnya segala yang dilakukan sesuatu ini harus ada impact ke orangnya, pandangan orang juga. Nah kebanyakan yang sudah pada di suasana itu, atmosfernya itu kan, apalagi kalau lama ya, itu kan terbentuk teh, jadi maksudnya jadi sebuah pola mindset yang benar tuh begini, ibaratnya ya begini udah kehidupan saya. Nah kok tiba-tiba teteh berhijrah ini kan sesuatu yang lumayan twisting ya menurut saya. Ya, dulu waktu saya juga mulai usaha bikin kantor dulu, ya terus cerita juga gitu, ada butuh beberapa tenaga ahli misalnya gitu, nggak tahu juga pernah kan juga kerja sama teh, TPG juga proyekan juga nih kita, maksudnya kita baru main gini, TPG juga udah main gini, apa yang nggak diambil sebenarnya, ada semua gitu kan, proyekan main produksi main, main semua nih gitu, oh ini ada produksi gini nih yang ambil proyeknya TPG gitu kan, wah main ya juga lagi, gitu, gitu, ya. Lagi gitu kan. Lo tiba-tiba dengar Teh Peggy kemudian apa berhijrah gitu, apa namanya udah berubah aja, kita ada loh, kita nggak denger. Maksudnya tiba-tiba Teh Peggy udah
3: kronologisnya tuh nah, gimana sih,
1: orang taunya tiba-tiba udah jadi Khadijah aja.
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sih ada beberapa periode ya sebelum menuju kepada masa hijrah itu. Jadi dari karir yang gemebiar banget di depan layar itu, yang tadi Ari bilang bahwa apa sih yang Teteh rasa gitu, yang hilang dari kehidupan Teteh. Ini belum bicara hijrah ya, baru masa yang ketika booming dan luar biasa itu kan lumayan periodenya, mungkin sekitar 10 tahunan lah ya. Karena gerhana aja kan 7-8 tahun dan itu stabil gitu ya. Ini kan dunianya udah mulai kombinasi ya, udah mulai kombinasi antara tampil di depan layar, urusan di belakang layar, yang ternyata setelah betul-betul diseriusin di belakang layar, ya banyak komplikasinya juga kan ya.
3: Ada tetap ada ya,
0: tetap dong pasti ya. Apalagi dengan tipikal Teteh yang pada saat itu selalu punya target-target besar gitu ya. Di depan layar kan, di belakang layar kan, karakternya sama kan kayak begitu ya. Ya akhirnya sampai di satu titik gitu, sampai di satu titik sebetulnya akhirnya merasakan, jadi gue ini siapa sih gitu ya? Who am I gitu? Who am I? Terus aku maunya apa? Karena ternyata ketika mengerjakan banyak hal di belakang layar dengan tingkat pekerjaan yang juga akhirnya menjadi begitu tingginya ya. Dan kita kerjain proyek internasional waktu itu nggak cuma satu ya, maksudnya ya macem-macem. Kemudian juga, aduh udah deh, pokoknya pressure-nya juga tinggi gitu ya. Pressure-nya juga sangat tinggi. Sampai di satu ketika waktu itu menikah, udah umur 31 atau 32 ya, waktu itu baru menikah dan singkat kata nggak work ya. Nggak work karena, ya itulah karena
1: tahun berapa tuh Teh? Tahun berapa tuh nikah?
0: Tahun berapa ya nikah itu?
1: Udah sampai lupa lo.
0: Ntar dulu.
3: 2007?
0: Enggak, 6.
3: Oh, 2006.
0: 2006 awal. 2006 awal ya. 2006 awal. Ya divorce-nya 2006 awal juga. 2012 awal. Oh, jadi nikahnya Januari 2006, divorce-nya Januari 2000, selesai urusan
1: tahun
0: divorce itu ya Januari 2012.
1: 6 tahunan.
0: Nah, sebenarnya mungkin itu ya. Jadi awalnya pernikahannya enggak work. Enggak work-nya enggak ketemu deh, kenapa enggak work? Pokoknya enggak work aja gitu. Waktu itu rasanya seperti itu. Nah, bersamaan dengan itu, yang lain tiba-tiba jadi enggak work gitu ya.
1: Yang lain maksudnya?
0: Semua yang Teteh kerjakan di periode itu gitu ya, di periode ketika I felt my marriage udah mulai enggak work. Udah perasaannya udah strong banget. Aduh, nih this is not work gitu ya. Ini enggak deh, pokoknya ini enggak work deh kayak begini. Nah, bersamaan dengan itu, yang lain-lain kok mulai nih, kok my career jadi banyak problems gitu. Terus kemudian bisnis, kemudian proyek, kemudian investasi, kemudian waktu merasa bahwa semuanya gak work, ini itu kok jadi berantakan kayak begini, kenapa? Itu gak ketemu jawabannya. Singkat kata sih begitu ya. 2 tahun itu macam-macam terus aja berjatuhan, dari mulai ya urusan rumah tangga, urusan karir, urusan pekerjaan, urusan proyek, urusan semuanya lah, termasuk relationship ya dengan keluarga, karena mungkin ada hal yang Teteh trying to cover kan, karena urusan rumah tangga yang waktu itu udah nggak work, jadi sama orang tua, sama keluarga, apa juga ya juga karena distribusinya kepada pekerjaan, jadi waktu udah benar-benar susah banget deh, istilahnya kayak begitu ya. Udah Ri, jadi 2 tahun itu Ri benar-benar yang mempertanyakan kembali ya kepada diri ini. Nah, ibrohnya sebetulnya ini ngobrol santai kan kalau sama Ari sama Mimi. Kembali lagi ya ibrohnya, jadi balik nih ke masa waktu kecil. Karena during the period of my career, kehidupan yang seperti itu, yang Teteh rasa tuh ada satu yang gak pernah berubah ya. Itu adalah orang tua ya. Orang tua tuh gak pernah berubah memperlakukan Teteh. Even though Teteh itu karirnya lagi meledak, even though Teteh masih anak yang biasa-biasa aja, even though kemudian maaf-maaf hartanya begitu banyaknya, apa, gak pernah ada perubahan. Mereka selalu treat yang sama, artinya cara mereka mengingatkan tentang ibadah, even though Tetehnya juga gak mau dengar ya, masuk telinga kiri keluar telinga kiri, gak nyangkut ya, gak nyampe kan gitu. Tapi itu yang Teteh rasa ya, mereka utamanya ibu ya, utamanya mama gitu ya, yang betul-betul tetap gak berubah. Gak yang, maaf-maaf ya, anakku jadi artis terkenal terus kemudian ibunya juga jadi misalnya heboh atau gimana gitu ya. Benar-benar deh memperlakukannya tuh sama ya, kerasnya soal ibadah, soal apa, walaupun dia juga tahu gak dijalanin, walaupun dia juga tahu maaf-maaf anaknya dunianya udah hancur-hancuran gitu ya, udah ya beda dunia nih, malam kayaknya. Lah, udah apa lah, udah segala macam udah. Iya, akhirnya Teteh jadi bertanya waktu itu, aku sebetulnya mau apa ya? Kalau kalau waktu berapa tahun sebelumnya pernah ada pertanyaan who am I gitu. Nah, akhirnya sampai di satu titik, what do I want gitu. Apa sih yang gue mau
1: yang
0: gitu
1: dicari
0: ya?
1: Apa selama ini sampai gitu, ngabisin
0: sampai
1: waktu
0: begini
1: sampai
0: banget sibuk, iya. Nah, singkat kata, akhirnya sampailah di satu titik kembali kepada memori-memori yang ditanamkan sama orang tua. Iya, jadi kayak ada perasaan rindu ya, ada perasaan kayak ada yang kembali manggil gitu. Iya. Nah, yang manggil itu rasanya ayat-ayat Allah gitu. Yang terasa itu panggilannya itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi seperti terbawa lagi masa kecil yang ya masa kecil Teteh kan juga sibuk ya karena dijadikan anak yang harus punya banyak activity sebagai modal gitu. Jadi ya udah deh nyerahlah, enggak tahu, terserah. Nah, itu nyerah. Udah terserah Allah gitu. Akhirnya ketemu dekat kata itu ya, terserah Allah.
3: Akhirnya
0: ya Allah. Dengan seluruh keadaan yang rupa-rupa itu, dengan segala penyakit yang pernah dialami, kondisi karir yang begini begitu, terbayang deh tuh semuanya ya, terbayang stage-stage di London itu. Terbayang deh berbagai macam program di Jerman, di Amerika dengan ini dah, udah segala macam gitu ya. Sampai bingung sendiri, nih mau apa sih sebenarnya ya? Mau apa gitu?
1: Apa sih yang dikejar?
0: Iya, kok at the end dengan semua perjalanan yang sepanjang itu kok muaranya malah berantakan semua gitu. Jadi itu belum pernah Teteh alamin dalam hidup Teteh yang sekian puluh tahun saya itu. Kalau enggak salah hijrah itu kan 2000 awalnya di 2012 ya prosesnya. Tapi mulai lepas landasnya 2013, mulai benar-benar belajar lagi apa segala macam itu betul-betul 2014.
1: Waduh, ini jadi ini dari sepanjang cerita sama Teteh tadi itu seolah-olah Teteh dulu ngeraih itu semua yang udah di yang udah dicapai itu kan. Ngeraihnya dengan sebuah proses yang gimana dan nyampe juga tuh di pencapaian-pencapaian itu kan. Kemudian ada apa-apa ngerasa diri sebagai fighter. Dan ngerasa bisa ngelawan itu semua gitu.
3: Dan ngerasa pasti ada yang kurang terus ya.
1: Benar. Ketika ngelawan ternyata ya enggak bisa menang juga gitu. Dan kemudian balikin lagi kan. Ya udah terserah Allah maunya apa. Jadi ibaratnya kita kalau enggak melibatkan Allah ternyata ya enggak dapat apa-apa juga atau justru istidrat malah gitu.
0: Nah, itu sebetulnya yang kemudian ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang begitu membekas ya buat Teteh, surah Al-An'am ayat 44 itu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan barang siapa hambanya Allah yang sudah tidak mau lagi menyimak ayat-ayatnya Allah, maka sesungguhnya aku buka pintu-pintu kesenangan baginya. Jadi Allah itu memberi peringatan kepada kita. Ya tentu dengan caranya Allah. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran musibah ya. Itu kan cara Allah mengingatkan kita. At-Taghabun ayat 11, sesungguhnya tidak ada musibah yang terjadi pada seseorang selain atas izin Allah, barang siapa menghadapinya dengan iman ya, sesungguhnya apabila ia menjaga imannya maka Allah masukkan hidayah kepada hatinya. Ini kan berarti Allah mau kasih hidayah, mau kasih petunjuk atau mau tambahkan, mau kuatkan, tapi lewat jalan musibah. Al-An'am 44 menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah tidak mau mendengar ya, nggak mau lagi nyimak, nggak mau aware lagi kepada Quran ya, nggak mau nyimaklah kepada tuntunannya Allah dan Rasulnya. Allah katakan maka aku buka pintu-pintu kesenangan. Berarti bukan musibah kan? Allah mengingatkannya dengan kesenangan. Iya kan?
1: Kalau makin hanyut
0: musibah, iya Allah mengingatkan dengan kesenangan. Kemudian Allah sampaikan aku buka pintu-pintu kesenangan baginya hingga ia terikat kepada kesenangan itu.
1: Ya Allah. Berarti masih untung ya kalau kita masih diingatkan dengan musibah juga sebenarnya itu ya, itu tanda cintanya Allah berarti kan?
0: Ya musibah itu jalan dari Allah. Jadi kalau kita diberi musibah dan kemudian makanya mungkin Ari sama Mimi juga sekarang kan merasakan ya proses tholabul ilmi itu kan sebetulnya yang membuat kita menjadi merasa tenang ya karena kita insya Allah diberitahu oleh Allah lewat kalamnya Allah itu apa sih maksud dari apa yang terjadi ini gitu.
3: Iya, segala
0: kan,
3: ininya.
0: Kan misalnya kayak musibah ya, sebesar apapun musibah yang kita alami, kalau kita udah berpegang kuat pada satu ayat aja, At-Taghabun ayat 11 itu. Maka musibah apapun insyaallah kita akan hadapi dengan alhamdulillah ala kulli hal. Karena hati kita udah lapang. Allah kasih musibah, musibah ini terjadi atas izin Allah. Allah udah bilang, sesungguhnya barang siapa berpegang pada imannya, aku masukkan hidayah ke dalam hatinya. Jadi ketika kita menghadapi musibah dengan tolabul ilmi itu, maka betapa ingin kita menguatkan iman kita, karena berharap Allah tambahkan hidayah itu pada kita. Tapi kalau kita gak tolabul ilmi, ini yang Teteh rasakan ya, gak tolabul ilmi, gak mempelajari, gak berusaha mencapai hikmahnya Quran gitu ya, musibah hanya akan menjadi musibah. That's yang kita sebut duniawi gitu. Kita hanya akan menghadapi musibah itu dalam karakteristiknya sebagai musibah, tapi kita nggak bisa merasakan lapis-lapis di balik itu. Karena yang membuat kita bisa merasakan lapis-lapis di balik itu ya kalamnya Allah, Allah yang Allah kasih tahu sama kita gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan apabila seseorang kehilangan manusia lain yang ia cintai, kemudian tiada lain ia menghadapinya dengan sabar dan kemudian ia ridho, maka tiada lain Allah pun akan mengganjarnya dengan syurga.
1: Masya Allah ya.
3: Ini menarik banget ya, kalau kita lihat perjalanan TPG dari awal gitu ya, meniti karir dari kecil diajarin agama, terus meniti karir, lalu terhanyut ya dalam dalam kegembiraan yang ya itu juga Allah kasih ujian sebenarnya buat kita semua, sampai akhirnya sempat terlupakan, sempat akhirnya balik lagi. Dan ini luar biasanya, TPG ini kan hijrahnya itu bukan untuk diri sendiri kalau aku lihat gitu ya. Karena Teteh cari ilmu di sini dan Teteh siap untuk memberikan diri Teteh itu untuk umat juga gitu. Teteh malah mau menyiarkan agama gitu, dan itu sesuatu bukan yang gampang gitu. Dari kita ya belajar sendiri tuh sayarnya siap tuh.
1: Jadi
3: sampai orang-orang
1: depan layar untuk ini, sekarang depan layar untuk sesuatu yang beda.
3: Beda sekali gitu kan.
1: Tetap peran posisi itu cuma beda twisting fokus gitu.
3: Itu juga kagetnya pas waktu pernah di salah satu masjid gitu, tiba-tiba ada ini Ustazah Hadijah gitu kan. Siapa tuh Ustazah Hadijah? Tapi di sini Peggy Melati Sukma. Itu yang pertama kali, karena kan jujur gak tahu ya. Terus sempat beritanya sempat sama sekali gak ada gitu. Masya Allah ini Peggy Melati Sukma, sampai gitu kan. Ini seorang Peggy Melati Sukma. Iya, sekarang jadi mensyiar agama gitu kan, jadi ustazah. Aduh, itu kan sesuatu yang hebat banget. Karena kita tahu dulu Teh Peggy ini kan memang berhasil menjadi artis yang luar biasa, karena smart gitu ya, dikenal semua orang. Dan alhamdulillah sekarang juga Teteh dengan ilmunya, Teteh kalau Teteh Allah ngomong tuh kayak gimana gitu ya, karena
1: lagi, penuh dengan kita rekam terus ya.
3: Iya,
1: ada direkam semua tuh.
0: Benar.
1: Emang tugasnya ngerekam ya.
0: jadi kalau nggak merekam berarti nggak menjalankan tugas. Iya. Itu maksudnya.
1: Jadi maksudnya gini, Teteh itu kan akhirnya sampai kita akhirnya dengar ya penjelasan yang luar biasa dari TPG mengenai hal itu. Nah, cuma momen nih, di mana akhirnya aku berhijab misalnya gitu, itu kapan? Dan Teteh ngerasain gak sih kayak ya kita gitu kalau mulai awal gitu banyak cobaan gitu apa gimana, ada gak sih cobaannya gitu, terus rasanya gimana tuh?
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya ketika sampai di periode fed up gitu ya, dengan semua keterjepitan masalah ina itu kan, akhirnya yang muncul di memori, jadi there was a moment yang merasa bahwa ya udah ini semuanya udah nggak work gitu, udah nggak tahu lagi mesti diapain. Ketika tiba di momen itu udah melewati fase juga, udah melewati fase fight, udah melewati fase I can, udah melewati fase yang betul-betul keadaan sulit itu udah diterjang berulang-ulang, dan makin diterjang makin hancur gitu ya. Jadi akhirnya sampai di kondisi yang ya udah ya itu terserah Allah
3: gitu ya.
0: Yang muncul adalah memori masa kecil ya, kerinduan kepada yaitu Quran dan seterusnya. Ya Masya Allah ya, yang kita mesti sadari sebetulnya ri Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Allah kan al-wadud ya, maha cinta. Allah itu al-latif, maha lembut ya. Jadi Allah itu punya ya maha cinta. Bayangin maha cinta, Ari cinta sama Feni kan, Feni cinta sama Ari. Coba bayangkan rasa cinta antara kalian. Tapi bayangkan Allah tuh maha cinta, nggak kebayang loh sama kita, nggak bisa terengkuh oleh penjabaran akal dan rasa kita. Maha cinta, seperti apa itu cintanya Allah sama kita, ya.
1: Levelnya udah
0: nggak bisa dijabar, nih. Udah sulit sekali kita menjabarkannya. Tapi kita harus mengimaninya, Allah itu maha cinta. Jadi artinya seluruh perjalanan kita ini, yang manapun dengan segala tadi kisah ceritanya, Ari juga, Feni juga, proses berhijrah dan seterusnya, seluruh perjalanan kita itu datang dari cintanya Allah kepada kita, ya. Jadi kalau kita merasa bahwa kok, tapi dulu kok dibiarin sih sama Allah gitu ya, misalnya kok salah jalan dan seterusnya, Allah tuh nggak pernah membiarkan, nggak pernah membiarkan. Pada Al-A'raf 172 kan Allah sudah menyampaikan dari sejak ruh itu diciptakan itu sudah diikat sama Allah, semua ruh, seluruh ruh, bukan hanya oh aku orang Islam ruhku terikat dengan Allah, enggak, setiap ruh yang Allah ciptakan itu sudah terikat kan. Alastu birabbikum qala bala sahidna, jadi ikat sama Allah, ya. Ayo jawab, betul aku Tuhanmu? Ya, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Dan Allah menyampaikan hal itu Allah lakukan agar di hari akhir nanti sudah tidak ada lagi yang menyatakan bahwa nggak tahu gitu dengan keterikatannya kepada Allah. Jadi semua ruh itu terikat kepada Allah. Artinya seluruh perjalanan kita yang manapun, dalam kondisi yang apapun, itu datang dari kemahacintaan Allah, dari ikatan kita kepada Allah. Kalau Allah kasih kita kesenangan-kesenangan seperti keberhasilan dalam karir dan seterusnya, Allah tuh membuka peluang kepada kita untuk memilih. Pada saat peluang itu dibuka oleh Allah tentang kesenangan dunia gitu ya, Allah tuh membuka peluang. Kalau iya kita memilih kesenangan dunia itu, kita pergunakan gak kesenangan dunia itu untuk jalan kita semakin mendekat pada Allah? Karena memang Allah menciptakan dunia kan juga untuk kita, ya kan. Al-Baqarah 30, memang Allah jadikan dunia dan Allah jadikan manusia untuk jadi khalifahnya gitu. Berarti Allah ciptakan memang untuk kita. Tapi kan Allah mau melihat bagaimana kita kepada Allah gitu, setelah Allah memberikan dunia ini kepada kita. Masalahnya adalah kalau enggak, nah dua ya. Jadi yang pertama tholabul ilminya. Yang kedua itu ikatan dengan yang seperti sekarang Ari bangun, ya Feni bangun, ya misalnya kayak dengan teman-teman musyawarah gitu. Membangun ikatan dengan kawan-kawan yang memang satu arah dan satu tujuan gitu. Dengan kita, ya. Itu yang akan membuat rasanya kita enggak sendirian menempuh perjalanan. Kalau soal susahnya, sulitnya, jatuh bangunnya, itu kalau kita merasa bahwa hijrah itu suatu perpindahan kepada keadaan yang baru, mungkin kita akan merasa gitu, Ri. Akan merasa sulit, susah, ada kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi yang kita mesti sadari, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semua yang terjadi pada kita datang dari kemahacintaan Allah. Susah senangnya kita itu semua peluang. Susah itu untuk meluaskan sabar kita, senang itu untuk meluaskan syukur kita. Innallahumma'ana, gak pernah ada keadaan Allah meninggalkan kita sama sekali. Dan hijrah itu bukan kebaruan, hijrah itu pulang kepada Allah. Makanya salah satu buku teteh itu, ya Rabbana aku ingin pulang. Hijrah itu pulang, jadi bukan another
1: new step gitu.
0: Iya, bukan. Itu pulang gitu. Karena memang pada dasarnya kan kita hamba Allah, ciptaan Allah. Ruhnya terikat kepada Allah. Jasadnya Al-Mu'minun 14 Allah yang bikin. Al-Hajj ayat 5 Allah yang bikin. Allah kasih tahu bagaimana Allah bikin jasad gitu. Jasadnya buatannya Allah, miliknya Allah. Ruhnya terikat kepada Allah. Dunia ini kata Allah isinya takdir, susah dan senang, dan Allah sudah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Apa yang membuat kita gak punya ikatan dengan Allah yang mana? Gak ada dong. Ruh kita terikat dengan Allah, jasad kita semuanya dari detailnya itu Allah yang jadikan. Takdir kita yang mengadakannya, mengkreatnya Allah, yang menuliskannya di Lauhul Mahfuz Allah. Ketika kita selesai dari dunia, yang memerintahkan malaikat mencabut ruh kita siapa? Allah. Kan gak ada dong momentum hidup kita yang tidak terikat kepada Allah, yang there is no Allah gitu. Kan gak ada. Kitanya yang menjauh, pergi dari Allah dengan kita melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, yang Allah tidak mau. Tapi kan Allah selalu panggil kita. Memang ketika Allah menurunkan Al-Quran dan Allah sebut itu sebagai petunjuk, dan Allah telah menyatakan itu Allah sempurnakan, what does it means? Apa maksudnya? Dari sejak hari itu Allah gak pernah lagi tinggalkan. Gak ada. Semua kita di dunia ini sudah ada dalam petunjuk Allah yang sudah Allah sempurnakan sampai akhir zaman. Kitanya yang pergi dari situ gitu. Kitanya yang pergi. Jadi hijrah tuh pulang. Maka kuncinya Ri, waktu awal merasa hijrah itu rasanya, maaf ya, kehilangan teman-teman, kehilangan dunianya, kehilangan penghasilan dan seterusnya. Satu kuncinya, cepat mesti talabul ilmi. Mesti talabul ilmi, mesti mendekat dengan orang-orang saleh. Karena mungkin kalau cari kawan lingkungan baru gitu ya, mungkin relatif sulit. Tapi kalau namanya guru-guru, orang-orang saleh ya, yang memang sudah Allah tetapkan ya, menjadi guru-guru, ada di posisi itu, ya selalu terbuka kan untuk umat, untuk murid gitu. Jadi balik kepada Al-Quran, harus ada guru, mendekat kepada guru. Nanti dari situ insya Allah lingkungannya akan terbentuk orang-orang yang juga belajar, orang-orang yang juga ingin menuju ke jalan Allah. Nah dari situ kekuatan itu akan muncul, termasuk juga aktivitinya, ya, aktiviti-aktiviti barunya. Mungkin Ari sama Feni kan juga merasakan ya. Sebetulnya sama, itu juga yang teteh tempuh. Kalau kemudian pintu dakwah itu dibuka oleh Allah Ta'ala, dan kemudian Feni menyampaikan, teteh memberikan segala daya upaya, terus kita agak gak pernah dengar apa. Memang itu suatu kesengajaan ya. Kesengajaan maksudnya sama sekali memang ketika dalam proses hijrah dan kemudian Allah membuka pintu dakwah, memang sama sekali teteh gak mau berhubungan dengan, maaf ya, media gitu ya. Ya termasuk misalnya ya begini ya, di ketemu Ari, sharing cerita lewat ini gitu, itu sama sekali enggak. Jadi memang tahun awal hijrah itu betul-betul belajar, berusaha betul-betul cari guru-guru, orang-orang solih ya, bahkan uzlah, menyepikan diri dari keramaian.
1: Berapa
0: dunia
1: tahun,
0: ya. Ya terus aja berjalan sebetulnya kan sampai hari ini, hanya amanahnya aja yang sudah Allah tambahkan. Kalau waktu awal tahun pertama itu ya pasti, ya mungkin satu tahunan itulah betul-betul apa, kayak musafir pembelajar gitu ya. Jadi betul-betul ya mendekat kepada orang-orang salih gitu ya. Duduk, mendengarkan apa yang disampaikan orang-orang salih. Ya begitulah menjalankan proses awal ya dari berhijrah. Dan ketika kemudian Allah membuka peluang untuk berdakwah, artinya kemudian diajak untuk sharing, menyampaikan, datang lagi gitu ajakan dan seterusnya. Sempat waktu itu gak berani ya, sempat gak berani, rasanya takut. Tapi ada satu guru yang menguatkan, Masya Allah beliau sudah tidak ada ya, Ustaz Arifin Ilham ya. Iya, beliau yang menguatkan, beliau yang menyampaikan. Karena beliau tuh mengenal teteh dari teteh usianya 18 tahun.
3: Oh, jadi udah lama ya.
0: Ketika beliau juga dulu ustaz yang muda gitu sekali gitu ya. Kemudian pernah satu momentum, teteh lupa ya apalah momentumnya. Pokoknya kalau gak salah saudaranya beliau, apa temannya saudara teteh atau gimana, pokoknya kita udah saling kenal lama. Jadi beliau cukup tahu perjalanannya. Dan ketika teteh mulai berkarir, mulai booming apa, beliau pernah mengirimkan pesan, mengingatkan gitu ya, tapi tidak digubris. Astagfirullah, pernah ngajak gitu untuk tetap ngaji dan seterusnya, tanpa wallahu alam ya, Allah menakdirkan kemudian beliau juga menjadi ulama besar gitu ya, Masya Allah ya. Dan ya beliau juga banyak memberikan nasihat, membimbing dan seterusnya di masa awal berhijrah. Rutin juga datang ya ke tempat beliau. Nah itu sebetulnya ya dikuatkan juga. Jadi tanpa kamu berbicara ya, kata beliau, perubahan yang ada pada kamu saja itu sudah menjadi dakwah gitu ya. Ya tanpa kamu berbicara, apalagi kalau Allah berikan kemampuan untuk berbicara gitu, maka kemampuan yang dulu kamu miliki ya harus kamu pindahkan untuk agama Allah gitu.
3: Lanjutin,
0: ya. Dan teteh juga ada guru ya, kiai teteh yang juga menyampaikan, bukan kamu yang mengatur kehidupan ini. Jadi kalau pintu dakwah itu terbuka, itu yang mengatur Allah. Jangan, yang mengatur itu Allah yang mengatur untuk kamu. Jadi jangan kamu mengatur Allah. Kalau pintu dakwah itu sudah Allah buka, ya kamu masuk, justru kamu harus berjuang yang terbaik gitu di hadapan Allah. Kalau Allah tidak mau kamu ada di situ, pintunya juga tidak akan terbuka. Pasti ada pintu lain yang Allah buka gitu ya. Ya udah, karena disemangati oleh guru-guru ya, belajar terus. Kalau gak ngerti nanya apa yang mesti disampaikan. Karena kan basisnya ya, kita kan basisnya bukan pesantren ya, bukan santri kan, bukan yang merunut dari nol gitu ya. Jadi kan mesti dibimbing kan, apa yang disampaikan, apa yang jangan dan ketika kita menyampaikan ya sampaikan saja apa yang memang
1: kita tahu ya.
0: Iya kan. Masya seperti Allah. Itu baliulami walau ayah. Ya udah, jadi kalau ada sesuatu yang kita sukai diambil sama Allah, Allah perintahkan barang siapa yang menjaga hatinya. Ya di dalam hati itu kan ada iman ya. Maka Allah akan ganti dengannya lebih baik.
1: Masya Allah.
0: Jadi kan semua kuncinya kan petunjuk Allahnya gitu.
1: Jadi enak
0: di dalam musuh. Kehilangan gitu. Ya kita cari petunjuk Allahnya. Terus kalau kehilangan Allah nyuruhnya apa ya gitu. Allah suruhnya jaga hati. Berarti waktu kehilangan jaga hati kita kan. Waktu kehilangan sedih, kecewa apa. Nah itu kan ujiannya dari Allah. Tapi kan Allah bilang jaga hati, strong, kuat. Gak apa-apa Allah, aku ridho gitu ya. Misalnya nih ya actingnya. Pokoknya kita jaga hatilah sebaik-baiknya. Allah bilang Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu kan. Jadi yang kita mesti cari kan apa nih petunjuk Allahnya. Oh kalau dizolimi, disakiti, ya apa, An-Nahl 126 boleh kita membalas kalau kita dizolimi, disakiti, asal takarannya sama, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Tapi kemudian Allah bilang sesungguhnya kalau kamu mau tahu yang Allah lebih sukai itu kalau kamu sabar. Sesungguhnya itu yang di hadapan Allah terbaik. Jadi kan ketika kita merasa dizolimi, yang tadinya marah, nggak terima, dasar, pokoknya kayak gitu ya. Tapi kalau kita tolabul ilmi, gue mau ngebalas. Ingat kata Allah, balasnya harus sama takaran yang gimana ya? Gue ngukurnya takaran yang sama kan gitu. Gimana aku mengukur takaran yang sama? Tapi kata Allah, Allah lebih suka kalau aku sabar. Ya udah, aku
1: lebih mudah sebenarnya.
0: Ya, gitu, ya. Ya kan, jadi ada kan dengan Quran tuh ada petunjuk ya.
1: Iya, yeah, masya
0: gitu
1: Allah.
0: Loh. Karakteristik kita tuh ya yang bentuk kan Allah gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya yang teteh rasakan. Jadi kehilangan, kesusahan, yang kita sebut bahkan penderitaan gitu ya. Ya bagaikan tuh nggak ada, karena ya udah kita merasanya memang memang Allah taruh kita di tempat ujian kok. Terus yang salah kita dong kalau kita merasa kok gini kok gitu. Yang bodoh kita dong. Kan Allah udah kasih tahu memang ini tempatnya ujian. Kita pergi, kita lagi masa ujian di sekolah. Kita masuk di ruang ujian, terus kita ngerjain soal, terus kita yang bilang, kenapa ujian? Sih gue ujian gitu ya?
1: Lalu
0: kenapa
1: sekolah sih? Gitu.
0: Iya, kan, jadi kan kita yang salah gitu ya. Ya kira-kira begitu
1: gitu lah. Ya. Gitu. Ya, kayak ikan di air. Kok basah gitu?
0: Iya, emang udah dapetin gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan di dalam terkadang ada yang nanya, kok gue basah?
1: Kok gue basah sih?
3: Tapi kan terkadang orang bilang gini, ya lu udah bisa kayak gitu karena ilmu lu udah bagus banget. Ya tetap semuanya proses dan juga semuanya iya harus ada ilmunya ya teh ya.
1: Iya, kadang orang juga
3: mikir. Orang tuh kan kadang langsung pengennya instan gitu kan. Ya enak, misalnya lu udah hijrah, ya lu udah dapet ilmu. Kalau gua kan masih manusia biasa. Padahal semua itu juga ada proses semua ya teh.
0: Kita semuanya juga manusia biasa kan sampai akhirnya kan gitu ya.
1: Gak ada tiba-tiba jadi Avenger gitu.
3: Jangan sampai keluar dari kata-kata gitu kayak, ya Allah dia udah begini, ya udah begitu. Semuanya sama di mata
1: Allah juga sama begini. Iyalah ya. Gitu tuh. Gue gini tuh ada yang kayak raya, guanya gini misalnya gitu. Ya berarti kan yang salah adalah mindset kita. Tujuan kita aja kemana kan berarti selama ini.
0: Di hadapan Allah kan gak ada kaya gak ada miskin.
1: Berarti tujuannya kita emang kepengen kaya aja gitu kan. Ibaratnya jatuhnya bukannya pekerjaan Allah gitu kan. Tolak ukur kan jadinya. Tolak ukur. Aduh. Kan teteh sempat ada nge-pause nggak keluar ke permukaan gitu. Tapi sebenarnya teteh juga udah kemana-mana juga gitu kan sebenarnya. Sampai kemudian saya ini pernah ada podcast sama Ustaz Fatih. Nah cerita mengenai teteh juga Ustaz Fatih Karim gitu. Sama teteh juga katanya beliau cerita gitu, kalau yang baru pada belajar minum atau juga mungkin baru tahu minuman keras gitu, Teh Peggy itu sebenarnya faham itu tapi berhijrah gitu. Nah, gimana tuh?
0: Iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, jadi Aris sama Feni juga tahu lah ya kehidupan yang gemebiar dan gemerlap itu kan termasuk juga dengan berbagai hal di dalamnya ya, yang ya untuk dunia yang kita jalani dulu hal-hal seperti itu normal lah ya, misalnya minuman dan lain sebagainya itu gitu.
3: Akrab lah dulu ya.
0: Iya, ya kan teteh pernah ada di dunia yang seperti itu ya, sama seperti kalian juga mungkin. Tapi waktu itu tuh karena mungkin kebiasaan juga sehingga kepingin tahu gitu, kepingin sampai kepingin bisa ngerti cara proses membuat si minuman itu, tersebut gitu, ya? Gitu. Dan karena tipikalnya sekali lagi dari dulu tuh ya memang ya fighter gitu ya,
1: ngulik lah ya,
0: ngulik
3: keingin tahuannya tuh besar gitu ya, dan nggak cuma pengen tahu aja tapi kayak expert gitu di dalamnya,
0: ya pengen nguasain, pengen tahu seluk-beluknya gitu. Nah cuman karena itu kan sifatnya bukan pendidikan formal ya, jadi akhirnya ambilnya kan course ya, non formal education ke UK waktu itu untuk mempelajari yaitu proses pembuatan bia begitu ya, benar-benar dengan traditional way gitu untuk pembuatan tersebut ya, lika-liku seluk-beluknya deh pokoknya ya, termasuk juga bisnisnya dan seterusnya gitu ya. Jadi mempelajari secara keseluruhan, ambil short course dan itu jadi lulusan yang terbaik juga.
3: Tapi itu dia,
0: Kori kan sekolah formalnya juga lulusnya cum laude terus.
1: Iya.
3: Makanya aku bilang dari dulu kita kenal TPG itu orang yang smart banget,
0: ya Allah,
3: pintar banget. Dan memang keingintahuannya besar gitu.
0: Iya.
3: Jadi segala sesuatu
0: tapi udah dibakar kok sertifikatnya.
3: Oh udah dibakar itu ya.
1: Maksudnya ibrohnya untuk yang baru mulai enggak ada apa-apa juga di sono gitu. Maksudnya biar enggak langsung udah enggak usah dikulik-kulik juga.
0: Enggak usah,
1: iya. Ketemu apa-apa juga gitu.
0: Iya, jadi dunia yang seperti itu ya, apalagi minuman dan lain sebagainya ya, enggak akan menyelesaikan apapun yang kita kira penyelesaiannya di situ. Kan ada orang misalnya capek, stres gitu ya, atau misalnya badannya nggak enak atau apa, pakai itu, enggak, itu nggak akan menyelesaikan, nggak akan menyelesaikan apapun ya pada badan kita pun. Misalnya disebut bahwa ada efek positifnya misalnya ya, ada dampak baiknya, kadang kan asal minumnya sedikit nanti hanya menghangatkan badan dan seterusnya, nggak ada, nggak usah didekati,
3: nggak usah dicoba-coba juga,
0: nggak usah
3: ya
0: dicoba-coba gitu ya, karena dampak buruknya jauh lebih banyak. Memang sih dalam proses pembuatannya memang mempergunakan juga ya pastilah kan bahan-bahannya juga ada buah-buahan kan begitu ya, ada apa ya, tapi
3: ada kandungan lainnya.
0: Iya, tapi kan intinya proses yang dilakukan membuat yang mau diekstrak itu kan yang ditujuannya si alkoholnya itu gitu, sehingga pada saat kita mengkonsumsinya ya dia akan memberikan efeknya tersebut. Dan jadi pokoknya ketika membuat itu ya, dalam proses yang Teteh pelajari itu, ketika membuat itu tujuannya itu memang bagaimana bisa menghasilkan alkoholnya itu dalam kadar yang ya pokoknya lebih murni, itu lebih
3: bagus gitu ya. Gitu.
0: Padahal kan dampaknya
1: jadi kayaknya level itu level terbaik gitu pada
0: ya,
1: saat
0: kan
1: itu.
0: Jadi ya udah nggak mesti dikonsumsi deh, udah ya.
3: Ya udah cukup di situ ya.
1: Justru yang semakin baik itu justru jangan dikonsumsi karena berarti level makin tinggi.
0: Ya iya dong.
1: Waduh.
3: Kamu nggak usah tanya-tanya yang itu.
1: Enggak, maksudnya gini. Ya berarti emang nggak usah dikonsumsi sama sekali.
3: Pengen taunya yang itu.
1: Makanya ibrohnya. Kan sekarang berarti yang lagi yang masih ini udah pernah di apa
3: lewatin
1: namanya?
3: Lewatin semuanya.
1: Masa ya. Itu nggak dapat apa-apa juga di ujungnya gitu. Jadi udahlah, nggak perlu masuk gitu ibaratnya. Yang baru kepo-kepo, mungkin yang sekarang baru lihat, wah kayaknya cool kalau
3: yang ngerasai
1: gitu.
3: Benar. Awalnya memang kayak diambilnya kebaikannya, kayak ini bisa menghangatkan tubuh, terus bisa bikin healing apa segala macam. Udah lah ya, itu malah
0: ya enggak lah, efek healing
3: efek
0: ke situ.
3: Efek buruknya malah lebih besar daripada itu.
1: Iya.
3: Nah, tapi ini yang nggak kalah menariknya adalah ini di depan kita semua, ini ada buku luar biasa nih.
0: Ya buat Ari sama Fen.
3: Masya Allah. Ini Teteh juga ternyata nulis buku juga. Ini mulai dari tahun berapa Teh?
0: 2014 ya mungkin kalau nggak salah. 2013 atau 2014.
3: Jadi, berarti ya abis hijrah itu?
0: Iya, tahun pertama hijrah udah mulai mencicil menuliskan.
3: Emang Teteh tuh nggak bisa diem ya orangnya ya.
1: Sampai ada yang ke Amerika nih, ke langit deh.
0: Itu nulisnya sama Imam Syamsi Ali.
1: Sama Imam Syamsi Ali. Masya Allah.
3: Ini yang pertama yang mana nih Teh?
0: Gak ada di sini kalau yang pertama. Kan udah 7 buku sebetulnya. Yang pertama keduanya gak ada di sini. Ini buku mungkin ketiga, 4, 5, 7.
3: Udah banyak ya.
0: 7 buku.
3: Ini ya tadi ya, Robbana aku ingin pulang.
0: Ya. Sebetulnya isi buku-buku ini ya pasti memoir ya. Memoir, perenungan. Makanya yang ini sebuah kisah pergulatan batin. Ini waktu batinnya masih bergulat dalam proses hijrah. Yang ini sebuah kisah perenungan batin. Ini tafakurnya. Ya, insya Allah ini masih ada satu buku lagi yang dalam proses sebuah kisah penemuan batin.
1: Masya Allah. Ini dakwah keliling dunia udah kemana aja teh?
0: Ya, Masya Allah ya, kalau dari periode 2014 ketika Allah membuka pintu hijrah sampai 2018 akhir ya, 14, 15, 16, 17, 18. Udah seluruh dunia sih, Ari. Udah seluruh dunia. Udah 21 negara. Maksudnya udah seluruh benua. Amerika, Australia, Eropa, Afrika.
3: Dan itu semua perjalanan dakwah.
0: Iya, dakwah dan kemanusiaan. Semuanya, seluruhnya. Kalau waktu dulu di dunia keartisan malah cuma 7 negara kali. Maksudnya yang di luar liburan ya, maksudnya di luar liburan ya. Yang perjalanan yang consider ya, consider kaitannya dengan karir gitu. Tapi kalau selama Allah izinkan berdakwah ya itu sekitar mungkin 21 negara.
1: Masyaallah. Jadi kalau kita lihat
0: Amerika,
1: ya,
0: Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, sampai ke Tunis, ke Maroko, ke Turki, ke Swiss,
3: semua, ya?
0: Ke Inggris, ke Jerman, ke ya, masyaallah lah, ke mana-mana lah.
3: Ini ya udah kita lihat ya kesibukannya dulu di dunia entertainment seperti apa. Terus ternyata di sini juga
1: di dunia dakwah juga sibuk juga gitu kan.
3: Dan selalu tetap bisa memberikan waktunya juga kepada ibu.
0: Masya Allah.
3: Ini yang aku juga Masya Allah. Ini masih banyak banget ya pelajaran kita. Teteh tuh mau kemana-mana pasti ingat ibu di rumah gimana ngerawat ibu.
1: Jangan-jangan ya, karena ada beberapa yang kita undang ke sini juga, ternyata ada relate dari pendidikan dasar orang tua itu. Bener. Tetap pengaruh banget. Dan jangan-jangan dari doa orang tua tersebut lah yang ikut menjadi wasilah ditariknya kembali gitu. Jadi kadang-kadang ya kita juga kan pernah ada di momen gimana gitu, tapi tetap aja alhamdulillah masih dikasih kesempatan
0: untuk
1: kan. Ya kan doanya ibu gitu
0: doa
1: kan.
0: Orang-orang saleh. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan udah menyampaikan ya bahwa hanya doa yang bisa merubah takdir dan hanya sedekah yang bisa menolak bala. Jadi pasti kalau Nabi udah sampaikan seperti itu ya, apapun yang semisal ya kita merasa bahwa hidup kita kok switching gitu ya, ada perubahan yang begitu besar dalam hidup kita, pasti ada part doa di sana. Karena hanya doa yang bisa merubah takdir kan. Kalau tadinya misalnya kita ada di dunia yang kita rasa saat ini kok gue bisa ya switch sampai begini, misalnya kayak Fanny gitu ya. Iya, jadi kalau kita merasa benar-benar ada hidup yang bisa switch banget gitu, pasti ada part doa itu pasti. Ya tentu ada orang tua, ada orang-orang salih, alim ulama kita kalau doa kan gak pernah berdoa hanya untuk dirinya, gak pernah kan, pasti mendoakan umat, mendoakan umat, ya kita wallahualam ya, doa yang mana yang diijabah oleh Allah. Makanya kenapa kita harus berdekatan dengan orang-orang salih. Sayyidina Umar bin Khattab kan udah menyampaikan, apapun yang menyakitimu, tinggalkanlah. Walaupun sulit, carilah orang-orang salih, dan berdiskusilah masalahmu hanya kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran. Jadi ya Masya Allah ya, kita pengen curhat, pengen apa gitu, atau ya jangan cuma kan kalau gaul itu kan suka aduh pengen curhat deh, yang penting hatiku bisa keluar gitu ya. Enggak lah kan, kita kalau dalam Islam udah diajarkan kita nyampaikan sesuatu itu, membicarakan sesuatu hanya kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran. Karena maksud tujuannya kan menyampaikan itu karena kita kepingin jalan kita tetap sesuai dengan Quran. Bukan sekedar kepingin hatiku lega. Kalau kepingin hatiku lega ya zikir aja.
3: Iya betul.
0: Allah zikrillahi tatmainul qulub. Udah jelas kan, hanya dengan berzikir maka hati akan tenang, akan tenteram. Ya itulah Masya Allah, kalau kita telah boleh ini kan kita jadi tahu ya cara-caranya yang Allah kasih tahu ya,
1: ikut. Jadi apa-apa nelfon Ustaz, ini benar gak sih kalau gini?
3: Iya.
1: Bisa gini, kata gini, ini benar
3: gak sih? Takut salah.
0: Iya, Masya Allah. Iya, katanya juga dengar Ari sama Feni, aduh Masya Allah, hati-hati banget sekarang hidupnya.
1: Aduh, walaupun begitu juga masih banyak.
3: Masih banyak
1: harus belajar.
3: Masih banyak belajar.
1: Nah, ini dari semua yang udah dilewatin semua mas sekarang nih, walaupun hujan juga gak akan pernah berhenti ya.
0: Iya kan, tempatnya ujian dunia.
1: Apa yang Teteh rasain itu sekarang? Rasanya? Perbedaannya?
0: Ya kalau badannya mah sama ya, ini kan
3: fisiknya.
0: Iya, fisiknya yang ini juga ya. Akalnya yang dipakai ini juga. Yang membedakan tujuannya kali ya. Iya, kalau sekarang kan ya mudah-mudahan Ferry sama Ani juga, Ari juga, mudah-mudahan semua yang menyaksikan juga ya sudah udah mengerti tujuan kita apa. Tujuan kita kan cuma Allah dan Rasulnya, itu aja. Tujuan kita kan pingin ketemu sama Allah. Dan Allah udah berjanji barang siapa yang merindukan Allah, ingin bertemu Allah, harinya pasti akan tiba. Al-Maidah ya ayat 5, Allah udah janji, jadi Allah gak akan mengingkari janjinya. Kita yang mesti jaga tujuan kita Allah. Jadi kalau tujuannya Allah, whatever happen in the journey to Allah, buat kita worth saja, worth, karena tujuannya Allah. Jadi Allah mengambil apapun dari kita, ya udah gak apa-apa. Mudah-mudahan dengan diambil aku ketemu Allah. Allah menambahkan nih sesuatu kepada kita, kita langsung minta tolong, ya Allah jangan sampai apa yang kau tambahkan ini membuat aku jadi lupa kepadamu, karena kita udah tahu tujuannya apa. Jadi overall dari semua journey ini ya akhirnya muaranya adalah ya memang hidup ini tujuannya cuma Allah aja. Dan dengan tujuan Allah itu insya Allah mudah-mudahan kita lebih kuat ya, lebih sabar ya, lebih tabah, lebih tegar dalam segala kehilangan, dalam segala kepemilikan, dalam segala ups and downnya kehidupan ya. Ada yang diambil, ada yang ditambahkan. Ya kayak tadi Allah kasih Teteh bisa berdakwah 2014 sampai 2018, 21 negara, 32 provinsi ya, seluruh wilayah udah dijelajahi, betul-betul bawa misi dakwah, misi kemanusiaan. Tapi kadar Allah di akhir 2018 orang tua Teteh dua-duanya sakit keras. Tetehnya juga sakit beruntun gitu ya. Sehingga ya sama sekali dari 2019 sampai hari ini, 2019, 2021 sampai hari ini gak pernah safar. Betul-betul harus mengutamakan menjaga orang tua, merawat orang tua. Jadi tapi kalau karena insya Allah lagi-lagi karena kita selalu berpegang kepada Al-Quran, kemudian kan kita jadi tahu bahwa merawat orang tua, menjaga orang tua itu kan juga jihad. Dakwah itu jihad. Kemanusiaan mengurusi umat Islam itu jihad. Jadi artinya kan gak ada yang hilang. Walaupun rasanya gak kemana-mana lagi gitu, walaupun rasanya gak bisa lagi nyampaikan kepada umat di berbagai belahan dunia, walaupun rasanya gak bisa lagi bawa misi-misi kemanusiaan secara langsung ya, ketemu saudara-saudara kita, bersentuhan langsung. Kan kalau mau diikuti yang namanya rasa, itu rasanya ada yang hilang kan gitu. Tapi kan gak boleh, karena tidak ada yang hilang kalau kita berpegang pada Quran dan hadis. Merawat orang tua, semisal ya, ini sebagai contoh saja gitu ya, yang Teteh alami. Merawat orang tua sehingga membuat kita tidak lagi bisa sebebas sebelumnya, misalnya ya, di dalam bahkan melakukan dakwah yang juga itu sebuah ibadah yang tertinggi di muka bumi ini ya. Rasanya tidak ada kehilangan apa-apa, karena dengan berpegang pada Quran dan hadis kita langsung sadar ini juga jihad, sama nilainya gitu. Nah ini sebetulnya yang insya Allah kita mesti terapkan di dalam sisa umur kita ya, bahwa kepada Allah kita selalu husnuzan, dalam hidup ini kita selalu berpegang pada Quran dan hadis, dan kita selalu mencari apa nih maksudnya Allah kirimkan ini, apa nih nilainya di hadapan Allah.
1: Ini sepertinya mudah-mudahan teman-teman ya, kita dapat banyak sekali pelajaran yang bisa di-share sama teman-teman semuanya. Kalau merasa ini bermanfaat, monggo silakan di-share. Ini penasaran aku ya, sama Teteh ini apa? Ibu lagi, orang tua yang doain, Teteh kemana-mana kembali lagi ke ibu lagi. Teh, ini terakhir Teh. Misalnya ibu menyaksikan tayangan ini di seberang sana gitu, apa Teteh yang akan bilang ke ibu?
0: Masya Allah.
1: Misalnya di kamera ini ibunya Teteh lagi nonton gitu misalnya.
3: Nama bapak.
0: Ya bapak kan, ayah kan udah nggak ada ya. Allah beri Teteh kesempatan untuk merawat, mengurus ayah sampai akhirnya betul-betul dipelukan Teteh ya. Alhamdulillah kesempatan luar biasa dari Allah gitu ya. Allah mengambil peluang-peluang dakwah Teteh yang kemana-mana itu ya, menggantikannya dengan hadiah yang luar biasa ya. Menggantikannya dengan hadiah bisa mengurusi, mendampingi, betul-betul mengurusi ayah dengan tangan Teteh ya, mengurusi mama ya, khususnya ayah sampai detik terakhirnya bisa betul-betul ada di samping ayah, bisa mengantarkan ayah sampai dengan menghatamkan Quran gitu ya. masya Allah ya, rezeki itu nggak bisa dihitung buka sama sekali, buka materi ya. Mm-hmm. Tapi peluang-peluang luar biasa yang Allah berikan dalam keimanan kita. Ya kalau kalau ayah masih ada gitu, pasti teteh selalu ingin meminta maaf ya kepada orang tua atas semua waktu yang pernah teteh habiskan ya dengan tidak berada bersama mereka begitu ya, untuk hal-hal yang sangat duniawi. Walaupun pada masa itu apapun yang teteh dapatkan gitu dari kerja keras duniawi itu, ya insya Allah teteh berusaha ingin bisa menyenangkan kedua orang tua ya. Tapi ternyata ketika masa-masa ayah dengan mama sudah sakit berat ya, ya di situ teteh merasakan yang mereka butuh itu adalah waktu, kasih sayang ya, kebersamaan. Selalu yang diucapkan dari kata-katanya itu adalah jangan tinggalin ayah ya gitu. Ketika sudah sakit ya enggak bisa apa-apa, jangan tinggalin ayah gitu. Di sini aja gitu, di sini aja. Gitu juga mama ya, dalam kondisi sekarang ini sudah sakit. Selalu menyampaikan enggak bisa sendiri gitu rasanya. Oleh sebab itu ya pergi-pergi keluar seperti ini ya buat teteh betul-betul sesuatu yang harus diaturkan gitu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai orang tua merasa sendiri gitu terlalu lama ya. Mau sampaikan aja sama mama ya, maafkan aku ya, mudah-mudahan mama ikhlas ridho memaafkan untuk semua waktu-waktu yang hilang, semoga Allah memberi kesempatan ya di sisa-sisa umur mama, di sisa-sisa umur teteh, insya Allah bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Dan semoga ya Kak Aris Feni kan mungkin podcastnya juga banyak ya yang menyaksikan, tentu teteh harus meminta maaf juga kepada umat ya, kepada jamaah yang bertahun-tahun ini sering sekali banyak ditolak, teteh gak bisa datang, gak bisa hadir, gak bisa bepergian, kadang-kadang susah menjelaskannya karena memang ada prioritas besar ya yang harus teteh dahulukan ya sebagai amanah dari Allah, yaitu orang tua. Betul-betul berusaha supaya ya mama gak merasa sendiri, gak merasa ditinggal. Walaupun untuk itu tentu teteh jadi gak bisa banyak lagi kemana-mana. Mudah-mudahan dengan kehadiran secara online ya, dengan berbagai program dakwah yang juga berusaha teteh dengan tim ya di yayasan untuk mengerjakannya, semoga bisa menggantikan ya kehadiran-kehadiran teteh yang bertahun-tahun pernah sangat intensif ya bersama umat di berbagai belahan dunia dan juga di Indonesia. Ya insyaallah semuanya untuk Allah, semoga ikhtiar merawat mama di hari-hari akhirnya ini juga menyenangkan Allah. Semuanya buat Allah ya, mudah-mudahan bisa ketemu Allah lewat apa yang kita semua ikhtiarkan, khususnya kepada orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, ridhonya Allah ada pada ridha orang tua. Mungkin itu aja.
1: Masya Allah.
3: Salam buat mama ya,
0: insya Allah.
3: Masya Allah. Mudahan semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Duh ini teh bener-bener nih waktu podcast kita ini berasanya tuh ya Allah cepet banget nih. Karena memang aduh,
0: malah
3: semuanya
0: kepanjangan nih, banyak banget.
3: Baru
1: ini justru
3: udah berasa makanya nih.
1: Nah mengenai berbagai hal. Dan terima kasih teteh waktunya untuk bisa.
0: Teteh yang terima kasih, di sini benar-benar ngobrol aja ya, kayak ngobrol aja. Jadi minta maaf kalau kesana kesini.
3: Aduh,
1: nah, kita jadi kesana kan kita kemari, biar ngobrol, biar the whole picture bisa benar-benar ngerasain. Kita kan kayak bener dengar
3: kehidupannya ya.
1: Kita jadi ngebayangin benar.

0: step tujuan awal kita itu telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanalah insya Allah kita menempuh perjalanan untuk bisa bertemu Allah di surganya. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Ya jazakumullah khairan kasih. Timnya semua yang menyaksikan, semoga tidak membosankan.
2: Ini masih sekali lagi.
1: Kalau poster kok di ujungnya malah kita. Ujung mana? Pada.
2: Masya Allah sekali buat teman-teman semua. Ini boleh kalian share ke teman-teman kalian semua. Karena Masya Allah ini banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin, pelajaran yang bisa kita dapetin. Mudah-mudahan ini juga membawa hidayah buat kita semuanya ya.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teh. Ada yang gak berkenan juga mohon maaf.
1: Maaf teh. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang aneh-aneh itu maaf.
2: Suka kemana-mana nih ya. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Assalamualaikum Kang Reja.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
10: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
10: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
9: Weh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
10: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
9: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
10: Ayo ngaku mobilku kalu.
9: Weh, saiki numpak mobil ya?
10: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
9: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
10: Lah, ge mobilku ge.
9: Lah kok pikep ngene?
10: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
9: Aduh, ya wes, ayo.
8: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
11: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar 1 juta.

0: juta rupiah setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
2: Pendengar, persaudaraan kadang seperti tingkah dahan-dahan yang ditiup oleh angin. Walau satu pohon, tak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Ada kalanya seirama, tapi tidak jarang berbenturan. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan atau tiupan angin yang tidak beraturan. Indahnya persaudaraan, sebuah anugerah Allah yang teramat mahal buat mereka yang terikat dalam keimanan. Segala kebaikan pun terlahir bersama persaudaraan. Ada tolong-menolong, terbentuknya jaringan usaha, bahkan kekuatan politik umat. Namun, pernik-pernik lapangan kehidupan nyata kadang tidak seindah idealita. Ada saja khilaf, salah faham, friksi yang membuat jalan persaudaraan tidak semulus jalan tol. Ketidakharmonisan pun terjadi. Kebencian terhadap sesama saudara pun tidak terhindarkan. Muncullah kekakuan-kekakuan hubungan. Interaksi persaudaraan menjadi hambar. Sapaan cuma basa-basi. Tidak ada lagi kerinduan. Sebaliknya, ada kekecewaan dan kebencian. Suatu hal yang sulit ditemukan dalam tataran idealita persaudaraan Islam. Lebih repot lagi ketika disharmoni itu menular ke orang lain. Keretakan persaudaraan bukan lagi hubungan antar dua pihak, bahkan merembet. Penyebarannya bisa horizontal atau ke samping, bisa juga vertikal atau atas bawah. Para orang tua yang berseteru, anak cucu pun bisa ikut kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan itu dalam sabdanya. Cinta bisa berkelanjutan atau diwariskan, dan benci pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Waktu memang bisa menjadi alat efektif peluntur kekakuan itu. Saat gesekan menghangat, perjalanan waktulah yang berfungsi sebagai pendingin. Orang menjadi lupa dengan masalah yang pernah terjadi. Ada kesadaran baru, dan kerinduan pun menindaklanjuti. Pendengar, kalau berhenti sampai di situ, bisa jadi perdamaian cuma datang dari satu pihak. Karena belum tentu waktu bisa menjadi solusi pihak yang lain. Kalaupun bisa, sulit memastikan bertemunya dua kesadaran dalam rentang waktu yang tidak begitu jauh. Perlu ada cara lain agar persaudaraan, agar kesadaran, dan juga perdamaian bertemu dalam waktu yang sama. Dan silaturahim adalah salah satunya. Inilah cara yang paling ampuh agar kekakuan, ketidaksepahaman, kekecewaan menjadi cair. Suasana yang panas pun bisa berangsur dingin. Dengan nasihat yang begitu sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat tentang keunggulan silaturahim. Beliau bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Menarik memang tawaran Rasul tentang manfaat silaturahim ini, luasnya rezeki dan umur yang panjang. Dua hal tersebutlah yang merupakan simbol kenikmatan hidup yang begitu besar. Bumi menjadi begitu luas, damai dan nyaman, sehingga kehidupan pun menjadi sangat berarti. Masalahnya, tidak mudah menggerakkan hati untuk berkunjung ke orang yang pernah dibenci. Mungkin masih terngiang seperti apa sakitnya hati. Begitu berat beban batin, berat. Terlebih ketika setan terus mengipas-ngipasi bara luka lama. Saat itulah, setan memposisikan diri seorang sebagai pihak yang patut dikunjungi, bukan yang mengunjungi. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, seorang mukmin bisa lupa kalau izah bukan untuk sesama mukmin, tapi buat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap adillah atau lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap izah keras terhadap orang-orang kafir. Pendengar, setidaknya ada 3 persiapan yang mesti diambil agar silaturahim tidak terasa berat. Pertama, murnikan keinginan bersilaturahim hanya karena Allah. Ikatan hati yang terjalin antara dua mukmin adalah karena anugerah Allah. Ikatan inilah yang menembus beberapa hati yang berbeda warna menjadi satu cita dan rasa. Sebuah ikatan yang sangat mahal. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Jangan pernah selipkan maksud-maksud lain dalam silaturahim, karena disitulah celah setan memunculkan kekecewaan. Ketika maksud itu tidak tercapai, silaturahim cuma sekedar basa-basi. Silaturahim, tinggallah silaturahim, tapi hawa permusuhan tetap ada. Kedua, cintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri. Inilah salah satu cara mengikis ego diri yang efektif. Ketika tekad ini terwujud, yang terpikir adalah bagaimana agar bisa memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Akan muncul dalam nurani yang paling dalam bagaimana bisa memberi sesuatu kepada saudara seiman, termasuk memberi maaf. Meminta maaf memang sulit, dan akan lebih sulit lagi memberi maaf. Hal inilah yang paling sulit dalam tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Yang ketiga, pendengar, cobalah bayangkan kebaikan-kebaikan saudara yang akan dikunjungi. Bukan sebaliknya, kerap kebencian bisa menihilkan kebaikan orang lain. Timbangan diri menjadi tidak adil. Kebaikan yang bertahun-tahun bisa terhapus dengan kesalahan semenit. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak ada yang pernah dirugikan dari silaturahim, pendengar, kecuali tiupan angin ego yang selalu ingin dimanjakan karena ulahnya tidak lagi membuat tangkai-tangkai dahan berbenturan. Wallahu a'lam bissawab.

0: Pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi, lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini. Jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Raka.
2: Oh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam ora do engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lho.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Hey Jo, toleransi antar umat beragama itu bukan berarti kita harus mengucapkan selamat di saat hari raya umat agama lain loh Jo.
1: Wah, lah ngopo toh Mal? Salahku ki apa toh?
0: Neng status WhatsAppmu ke lo Jo. Kon dadak gawe status mengucapkan selamat bareng ngopo toh Jo?
1: Ya kuwi semacam bukti loh Mal, kalau kita itu harus saling menghormati antar umat beragama. Lah yo ngono toh?
0: Lah. Menghormati dan bertoleransi dengan umat agama lain itu ya tidak harus mengucapkan atau ikut acara-acara perayaan dan peribadatan mereka loh Jo. Lakum dinukum waliyadin.
1: Sek, maksudnya lakum dinukum waliyadin kuwi apa toh Mal?
0: Lah maksudnya gue, sebagai seorang muslim, kita dilarang mengganggu, mencegah, dan menghalang-halangi, apalagi melarang agama lain yang akan menjalankan ibadahnya, Jo. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak boleh mengganggu dan mencegah kita saat kita beribadah, ngono lho, Jo.
1: Oh, lain kita yang ikut ibadah mereka gimana, Mas?
0: Lah. Yo saya meneh kuwi, Jo. Yo jelas dilarang dan berdosa, toh, Jo.
1: Lain mereka yang ikut acara ibadah kita.
0: Nah, yen kuwi ento, Jo. Tapi enek syaratte.
1: Wah, syarat barang ngopo, Mas?
0: Syaratte ngucapke syahadat dhisik, Jo.
1: Oh, maksudnya nebu isam dhisik ya, Mas ya. Hei, alah.
0: Ayo genah.

Pendengar, manusia sering mengeluh betapa kuatnya setan dalam menggoda, sehingga mereka merasa dikalahkan dan berkupang dalam maksiat. Setan menjadi momok yang menakutkan untuk memelihara diri. Padahal sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tidak ada benteng penahan setan. Kita menjauhi zikrullah, ingat kepada Allah, maka setan dengan mudah menggoda kita. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 200 sampai dengan 201. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tujuan kita sering menyimpang dari tujuan hakiki, yakni Allah. Kita seringkali tidak ikhlas memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Jelas setan dengan mudah mengalahkan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Iya, kita lemah karena ketika ditimpa masalah, kita tidak lekas mengembalikannya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Padahal setan amat lemah kepada orang yang beriman dan bertawakal. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 99 sampai dengan 100. Pendengar, sekali lagi, tipu daya setan itu lemah, dan kita kalah bukan karena setan yang kuat, tetapi karena kita lemah. Kita lemah karena tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Ikhwatul Kiram, tiap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi busro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa oh, mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Nggak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari di mana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbaru fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi, makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml yang 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makran wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun, tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makaru wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

0: Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh, setelah memiliki anak mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki, namun setelah dimiliki tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki, bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Muttafaqun alaihi.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang kuat itu bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat marah." Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

mubin. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.
1: Walain

dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Amin.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? Man.

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: الظالمين.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

0: الْكَافِرُونَ
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
1: Wa ya qawmi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun.
0: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar."

0: dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri.
1: Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un."
0: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: Am yaqulun iftara qul in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun.
0: Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

0: يفعلون. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.
1: Was

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahia.

0: kafirin.
1: Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."
0: Qala

0: Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Rabbnya sambil berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

dia Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.
1: Ya qawmi la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa ala alladhi fatarni, afala ta'qilun.
0: Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

0: يُشْرِكُونَ.
1: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: مُسْتَقِيمٍ.
1: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: ada.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya."

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Wahai

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: kidub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: aziz.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
1: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
0: Ka'an lam yaghnaw fiha, ala inna Thamud kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ.
0: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut.

0: hamba.
1: Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
0: Oh.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

0: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih."
1: Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya.

0: مردود.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: nasib.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
1: Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid.
0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."
1: Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin shadid.
0: Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat, tentu aku lakukan."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما." متفق عليه.
4: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka." Tafakun alaih.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6585.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: Oh.

Di antara kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar di dunia ini adalah istri yang salihah. Istri yang salihah adalah dia yang jika suami memandangnya, maka dia menjadikan suaminya senang. Jika suami menyuruhnya, maka dia akan taat. Jika suami sedang tidak di rumah, maka dia menjaga dirinya, kehormatannya, serta harta suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهُ dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Dari Sauban radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhainya berkata, ketika ayat ini turun, Nabi SAW bersabda, celakalah emas dan perak. Mereka, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami juga memakainya. Beliau, Rasulullah SAW kemudian menjawab, hendaknya salah seorang di antara kalian memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, istri salihah yang akan membantunya atas urusan akhiratnya. Pendengar, termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah istri yang salihah, tempat tinggal yang luas dan kendaraan yang nyaman. Dan termasuk kesengsaraan seorang hamba adalah perempuan yang buruk akhlaknya, kendaraan yang tidak nyaman dan rumah yang sempit. Istri salihah adalah yang membantu suaminya dalam perkara agama dan dunianya, memotivasinya untuk makan makanan yang halal, seperti halnya salah seorang wanita salihah yang berkata kepada suaminya ketika akan keluar untuk mencari nafkah, bertakwalah kepada Allah atas kita semua. Kami bisa bersabar atas rasa lapar dan haus, tapi kami tidak akan tahan terhadap panasnya api neraka. Istri salihah membantu suaminya untuk taat kepada Allah, mendidik anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Al-Hasan Al-Basri berkata berkaitan dengan ayat ini, Allah menampakkan ketaatan seorang muslim kepada Allah pada istrinya, saudaranya, dan temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati lelaki yang baik agamanya agar memilih perempuan yang baik pula agamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pilihlah perempuan yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung." Karena agama menutupi kekurangan yang ada pada perempuan itu dan menggantinya, dan tidak ada yang dapat mengganti bagusnya agama seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ahmad bin Harb berkata, jika terkumpul pada diri seorang perempuan 6 perkara, maka telah sempurna kebaikannya. Menjaga sholat 5 waktu, taat kepada suaminya, mencari keridhaan Allah, menjaga lisannya dari menggunjing dan adu domba, zuhud atau tidak tamak terhadap kekayaan dunia, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Wallahu a'lam bissawab.

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Wah, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Selalu satu kemampuan. RDSFM.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billah min syururi angkusina wa sayyiati amalina man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falantajidalahu waliyam mursyida. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat-Nya sehingga malam ini kita bisa berjumpa kembali. Dan buat jamaah Nurul Huda khususnya, ini majelis kita yang ketiga di hari yang sama. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berbincang satu tema di dunia keluarga, di mana kita akan mencoba untuk mengurai hal-hal yang dianggap muskil dalam dunia keluarga. Saya beri judul dengan surga dunia pasutri itu bernama keikhlasan. Kita sudah suka mendengar ya kata-kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau ada seorang tokoh parenting mengatakan seandainya di dunia itu ada surga, surganya bernama rumah tangga, tapi kalau di dunia itu ada neraka, nerakanya juga bernama rumah tangga. Ya, saat saya menyampaikan kalimat ini, seorang bapak mendekat dan mengatakan, "Benar Ustaz, saya ngerasakan neraka banget," gitu ya. Jadi terlihat dari wajahnya yang nampak sangat berat sekali ya menghadapi ujian keluarga. Karena memang begini Bapak Ibu, hampir semua orang pasti semua orang itu diuji, tapi ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dengan harta miliaran bahkan triliunan, ada yang diuji dengan kedudukan kekuasaan jabatan dengan posisi yang paling tinggi, ada yang diuji dengan keilmuan sampai menjadi profesor doktor, gelar doktornya 2 bahkan 3, ada yang diuji dengan popularitas dengan follower jutaan. Tapi kayaknya ujian tadi nggak ada di sini semua ya, gitu loh ya. Namun semua orang pasti diuji dengan keluarganya, gitu ya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau orang terkenal maupun orang tersembunyi, mau dia ulama atau santri, itu hampir semua diuji urusan keluarga. Karena memang Allah sudah menjadikan bahwa keluarga ini ujian yang wajib mesti dilewati. Termasuk yang belum berkeluarga, itu ada ujian keluarga, gak punya pasangan, itu kan ujian, itu kan ya. Jadi buat mereka yang jomblo pun itu tetap ujian. Keluarga itu tetap menjadi ujian. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan ya, ketika beliau menceritakan tentang ujian yang menimpa pada seseorang, jawaban beliau, fitnatur rojul fi ahlihi, seseorang pasti akan diuji oleh istrinya, oleh anaknya, oleh hartanya, oleh dirinya, dan oleh tetangganya. Nah, kita akan ungkap bagaimana kok bisa ada surga dalam rumah tangga, kok bisa ada surga di dunia ini. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan dengan kalimat fid dunya jannatun, di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak masuk ke surga dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu ya. Beliau mengatakan di dunia ini ada surga. Yang belum sempat mencicipi surga dunia gak bakal boleh masuk ke surga di akhirat nanti. Kira-kira di benak jenengan surga dunianya itu apa Pak? Apa surga dunia itu punya istri yang cantik jelita, punya harta yang berlimpah, punya rumah mewah, punya jabatan populer? Ya ini nanti di bagian akhir kita akan ringkaskan atau konklusikan seperti apa hakikat surga dunia yang kalau orang itu tidak pernah memasukinya, dijamin gak bakal bisa masuk ke surga akhirat. Nah, berarti pertanyaannya, kira-kira kita sudah merasakan belum? Kalau kita belum merasakan surga dunia ini, naudzubillah, di akhirat kemungkinan kita gak akan diizinkan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, saya akan mulai dari paradok hubungan pasutri dalam syariat Islam. Kenapa saya katakan paradok? Paradok itu sesuatu yang seakan-akan bertolak belakang, bertentangan, tetapi sebenarnya nanti ada komprominya. Jadi paradoknya begini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Karena Allah sudah memberikan sejumlah kelebihan kepada kaum laki-laki. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Ya. Kemudian Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan tentang ujian yang akan menimpa kepada Anda wahai para bapak, ketika sahabat Hudzaifah ditanya oleh Umar bin Khattab, ayyukum yahfadu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitan, siapa di antara kalian yang apal hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman? Maka Hudzaifah ngacung dan mengatakan, seseorang akan difitnah, diuji, ya, oleh istrinya, oleh anaknya, oleh hartanya, oleh dirinya, dan oleh tetangganya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan yang dimaksud diuji oleh istrinya, oleh anaknya, hartanya, dirinya, tetangganya, maksudnya seorang laki-laki, seorang suami tidak mampu sempurna untuk menjalankan tugasnya, melaksanakan kewajibannya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada dirinya, dan kepada tetangganya. Jadi gini, kalau misalnya nilai seorang yang sudah menunaikan kewajiban itu 10, harusnya paling kita ini nilainya itu ya 5, 6, 7. Gak mungkin ada para suami yang bisa mendapat nilai 10. Itu yang dimaksud dengan seseorang akan diuji oleh istrinya, harta apa, anaknya, hartanya, dan sebagainya. Nih contoh saja nih, contoh ya bapak-bapak. Salah satu kewajiban seorang suami itu mengajarkan surat An-Nisa dan An-Nur kepada istrinya. Ngacung siapa yang sudah melaksanakan kewajiban ini? Ayo, saya juga gak berani ngacung gitu kan ya. Ini kewajiban mengajarkan tafsir surat An-Nisa dan Al-Ahzab atau An-Nur kepada istri kita. Ya, belum lagi kewajiban yang lain-lainnya. Karena selama ini di benak kita laki-laki cuma ngasih duit uang belanja, lalu itu sudah dianggap tugas yang paling istimewa. Padahal itu hanya secuil dari kewajiban yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanuku angfusakum wa ahlikum naro. Ngasih duit itu kan hanya secuil dari makna ku angfusakum wa ahlikum naro. Yang lainnya masih banyak sekali kewajibannya. Nah, tetapi di sini yang menarik adalah Rasul kemudian mengatakan apa? Tukaffiru hassolatu wassiyamu wassodakotu wal amru wan nahyu. Kalau ada seorang suami yang dia tidak bisa menunaikan semua kewajibannya, gak bisa memenuhi hak-hak istri dan anaknya secara sempurna, gak bisa dapat nilai 10, nanti di cover tukaffiruha. Di akhirat, di hari kiamat, nanti akan ditutup. Nutupnya pakai apa? Nutupnya pakai kualitas sholat, puasa, sedekah, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka para ulama mengatakan, nek jenengan wahai para suami, nilai melayani istri kok cuma 5, nilai mendidik anak kok cuma 4, nilai mengurus harta ya kok cuma 3, nilai berbuat baik kepada tetangga kok cuma 2, maka tutuplah kekurangan nilai tadi dengan apa? Dengan kualitas ibadah sholatmu, puasamu, sedekahmu, dakwahmu, amar ma'ruf nahi mungkarmu. Maka seorang suami yang dia memiliki kekurangan-kekurangan di dalam bertanggung jawab atas keluarganya tadi, di akhirat nanti sama Allah ditambal pakai amalan-amalan tadi. Makanya kalau sholatnya kurang, puasanya kurang, sedekahnya kurang, enggak tahu nanti nambelnya pakai apa itu. Ini ya. Kenapa kok laki-laki berpotensi kurang? Iya, karena boleh jadi laki-laki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam faktor. Misalnya, walaupun dia sudah punya istri, punya anak, tapi diuji punya orang tua yang butuh perawatan spesial. Sehingga waktunya habis terkuras untuk ngurus kedua orang tuanya. Ya, atau dia punya adik-adik yang sangat membutuhkan. Suami punya istri tapi dia orang kakak nomor satu yang dia masih punya adik kecil-kecil. Amanah orang tuanya, Pak, adikmu dibantu. Sehingga mungkin kerja keras cari duitnya gak cuman belok ke istri tapi kepada adik-adiknya. Atau dia punya istri yang lain yang punya anak. Dia menjadi duda tapi punya anak yang ditinggalkan dari istri sebelumnya. Walaupun dia harus mengurusi istrinya, tetapi dia masih bertanggung jawab kepada anak dari istri sebelumnya. Atau mungkin dia memiliki istri lebih dari satu. Ya, gak mungkin ini suami akan bisa menunaikan seluruh hak-hak istrinya secara sempurna. Atau mungkin dia tidak diuji dengan ujian berupa orang tua, adik, saudara dan sebagainya, tapi diuji dengan keterbatasan fisik dan ilmunya. Anaknya banyak tapi ekonominya di bawah UMR, sehingga mau kaya apa dia sehatnya tetap dia punya banyak kekurangan. Dia gak bisa membahagiakan istrinya. Dia bukan orang yang berpendidikan tinggi sehingga bisa memuaskan hasrat intelektual, psikologi maupun yang lainnya. Ya, ini kan keterbatasan semuanya. Atau faktor-faktor yang lain, suaminya di penjara, suaminya ya seperti warga Gaza misalnya. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang suami di Gaza yang dipenjara 20 tahun, istrinya nunggu setia sampai suaminya bebas. Itu istrinya mendapat hak dari suami enggak, Pak? Enggak. Ini kan ini kekurangannya, tapi dakwah dia, sabar dia di penjara, jihad dia melawan Zionis, itu nanti di akhirat akan menutup kekurangan dia sebagai seorang suami. Ya. Bapak Ibu yang dari mati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran tentang ujian buat laki-laki. Dan yang menarik ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'din, laki-laki itu adalah pemimpin karena dia punya kelebihan di atas perempuan. Ya. Lirrijali 'alaihinna darajat, kata Allah. Laki-laki punya derajat lebih tinggi. Itu biasanya para ulama ketika menjelaskan ayat ini, dari semua mufasir yang saya, sebagian besar mufasir yang saya baca, itu maknanya apa? Kelebihan ilmu, kelebihan kepemimpinan, kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan intelektual dan sebagainya. Karena Nabi kan mengatakan kamu la minar rijal kasir, laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna cuma 4. 125.000 nabi itu laki-laki semua, enggak ada yang perempuan. Para khalifah di sepanjang sejarah mayoritas laki-laki. Para mujahid fisabilillah mayoritas laki-laki. Para ulama yang jumlahnya ribuan bahkan mungkin puluhan atau ratusan ribu itu laki-laki semuanya. Tokoh-tokoh masyarakat mayoritas laki-laki. Ya. Ini adalah kelebihan laki-laki di atas perempuan. Tetapi bapak-bapak, ada satu tafsir Ibnu Abbas yang perlu kita renungkan sebagai laki-laki. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimaksud dengan laki-laki punya kelebihan dari atas perempuan, itu kata beliau begini. Karena Allah sudah menetapkan bahwa laki-laki punya kelebihan, maka saya sebagai laki-laki, sebagai suami, kata Ibnu Abbas ya, saya tidak akan menuntut istri saya untuk menunaikan semua kewajibannya. Tapi saya akan melaksanakan semua kewajiban saya kepada istri saya. Ini menarik ini. Jadi maksudnya begini, Pak. Kalau istri punya 10 kewajiban kepada suami dan suami punya 10 kewajiban kepada istri, berarti istri punya 10 hak ya dari suaminya. Maka bukti bahwa derajat saya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, saya akan melaksanakan 10 kewajiban saya, tapi saya tidak akan menuntut istri saya untuk melaksanakan semua kewajibannya. Ya. Jadi saya akan melaksanakan 10, kalau istri saya ya biarlah 7 aja lah atau 8. Supaya apa? Supaya saya punya kelebihan. Gitu loh. Sebab kalau istri saya melaksanakan semua kewajibannya dan saya melaksanakan semua kewajiban saya kepada istri saya, berarti saya sama istri saya enggak ada kelebihan. Gitu loh, Pak. Ya. Apalagi kalau ada suami dia menerima hak sepenuhnya dari istri. Istri sudah taat dan berbakti, melaksanakan semua kewajibannya. Kok suami cuman menunaikan asal-asalan? Berarti derajat suaminya lebih rendah dibandingkan istrinya. Berarti ini gak fitrah ini. Jadi fitrahnya laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Bukti bahwa dia lebih tinggi, dia tidak akan menuntut istrinya untuk menunaikan semua kewajiban-kewajibannya. Ya mudahnya beginilah ya. Kewajiban suami apa sih? Kewajiban suami itu kan kata Rasulullah, tut'imuha idza ta'imta. Kalau kamu makan, dia kamu kasih makan dan minum juga ya. Wa taksuha idza tasaita. Kamu belikan pakaian kalau kamu berpakaian ya. Wala tadribil wajha wala tuqabih. Enggak boleh mukul, enggak boleh KDRT, enggak boleh merendahkan, enggak boleh ngomong yang jahat kepada istri. Wala tuqabbih. Ya, enggak boleh menghinakan istri, melecehkan istri, itu enggak boleh. Ya, ini para ulama menjelaskan kalau sampai ini dilanggar secara hukum fikih, perempuan boleh mengajukan cerai. Kenapa? Karena haknya enggak dipenuhi. Ini kewajiban suami yang menjadi hak istri. Lah, kewajiban istri apa? Ya, kalau dalam satu hadis Nabi kan ditanya, ayyum ru'atin ayyun nisa khair, istri yang bagus yang kayak apa ya Rasul? Nabi mengatakan, idza nadarta ilaiha sarotka, kalau kamu lihat dia nyenengin. Wa idza amartaha atu'atka, kalau kamu suruh dia manut taat. Wa idza ghibta anha, dan kalau kamu tinggal pergi dia menjaga amanah, menjaga hartamu, menjaga kehormatanmu, menjaga kehormatan dirinya. Ini Anda sudah ngasih makan nih sama istri, ngasih pakaian kepada istri, ngasih tempat tinggal kepada istri, gak pernah mukul, gak pernah ngata-ngatai, gak pernah merendahkan. Berarti Anda sudah melaksanakan kewajibannya. Lah kok ketemu istri-istri cemberut. Itu kan ya, disuruh, dek gawe ke kopi, kopa kopi, air putih aja ambil sendiri. Itu ya. Berarti di, hak Anda ditunaikan gak, Pak? Nah, bukti bahwa derajat Anda lebih tinggi, Anda akan mengatakan, ya wes rapopo, tak gawe dewe. Nah itu, Pak. Itu bukti bahwa derajat Anda lebih tinggi. Berarti istri melaksanakan cuman sebagian, tapi Anda melaksanakan semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau satu pemahaman atau satu tafsir ini kita pahami ala kadarnya, seakan-akan ini yang saya katakan paradok. Paradoknya bagaimana? Tadi di awal kita sebutkan bahwa kalau ada laki-laki yang dia tidak bisa menunaikan kewajibannya, itu akan di cover oleh kualitas sholat, puasa, sedekah, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Seakan-akan kalau membaca hadis ini kita punya mindset rapopo, aku gak gini, wong sholat malamku banyak kok gitu ya. Rapopo, istriku gak tak ajari ngaji, wong aku rajin sedekah kok, nanti di akhirat kekurangan-kekuranganku akan ditutupi oleh sedekahku. Apa meneh aku nih aktivis dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun aku gak sempat mendidik anak dan istri, tapi besok di akhirat akan ditutup oleh semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkarku. Aku jihad terus kok. Ya, seakan-akan boleh begitu. Padahal pada tafsir Ibnu Abbas tadi ada tuntutan kita harus melaksanakan semua kewajiban kita. Ya. Lalu bagaimana dengan istri? Kalau berdasarkan penuturan Ibnu Abbas tadi, seakan-akan istri boleh tidak menunaikan kewajibannya. Mas, aku rasa taat-taat banget ya sama sampean ya, supaya derajat jenengan lebih tinggi. No, ya. Itu kalau pakai kesimpulan konyol kan gitu nih, Pak. Kesimpulan saenak udele dewe kan begitu ya. Ben aku cemberut tiap hari, suamiku tetap harus melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawabnya. Karena apa? Aku enggak pengen derajat suamiku lebih rendah dari aku, gitu loh ya. Seakan-akan tuh, Pak. Seakan-akan. Maka tadi di awal saya sebutkan dengan kalimat apa? Paradok hubungan pasutri dalam syariat Islam. Tapi sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di akhirat. Ya, si laki-laki yang seakan-akan harus sempurna, expert dan ideal, di akhirat sama Allah dikasih toleransi dan kompensasi dengan kalau dia punya banyak sedekah, sholat, puasa, dakwah dan amar ma'ruf. Ya, harusnya kan laki-laki tenang. Sementara perempuan yang seakan-akan dia boleh untuk tidak melaksanakan kewajibannya, tapi ternyata di akhirat faktanya berbeda. Kenapa? Karena besok di hari kiamat, sebelum seorang istri ditanya sama Allah tentang sedekahnya, baca Qur'annya, taklimnya dan sebagainya, maka yang pertama kali akan Allah tegakkan pada dia, dia besok akan dipanggil oleh Allah, lalu suaminya ditaruh di sebelahnya. Kemudian Allah akan bertanya kepada akhwat ini, kepada ibu muslimah ini dengan kalimat begini, ya fulanah, aku telah titipkan kepadamu seorang laki-laki yang menjadi imam dan pemimpin rumah tanggamu. Apa yang sudah kamu lakukan kepadanya? Ini ibu-ibu harus diingat, Bu. Ini pertanyaan yang pertama sebelum jenengan ditanya yang lain-lainnya. Nek jenengan bisa lolos dari pertanyaan ini, kedepannya aman. Ya. Lalu si perempuan tadi mengatakan, ya Allah, semasa hidup di dunia aku sudah melaksanakan semua tugas dan kewajibanku. Aku sudah mengabdi sepenuh hati. Aku sudah melaksanakan semua yang menjadi hak-haknya. Aku penuhi apa yang menjadi tuntutannya. Nah, ini jawaban si ibu tadi. Lalu Allah bertanya kepada suami yang ada di sebelahnya. Benar, Pak, omongan bojomu itu benar. Ya. Lalu si laki di sebelahnya mengatakan, iya ya Allah, sungguh dia adalah wanita solehah, wanita yang berbakti kepadaku selama hidupku. Aku tidak pernah menemukan hal yang buruk padanya. Ah, kalau sampai suami ngomong demikian, ya kok pada ketakutan tuh, Bu? Ya, kalau suami saya mengatakan, ya Allah, aku tidak menemukan wanita yang lebih baik daripada istriku. Betul-betul dia adalah wanita solehah dunia dan akhiratku. Maka kalau sampai suami jenengan ngomong kayak begitu, subhanallah, aman walaupun gak pernah ngaji, aman walaupun jenengan jarang bangun malam, aman walaupun jenengan itu jarang sedekah. Ketika suami mengatakan, aku betul-betul ridho dia sebagai istriku di dunia, ya, maka hisabnya jadi ringan. Tapi kalau jenengan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadapnya selama di dunia, lalu jenengan ngarang cerita, terus suami jenengan ditanya, wahai fulan, benarkah omongan bojomu? Terus jenengan ngomong, hoak ya Allah, ngapusi semuanya, sungguh aku menderita lahir batin selama hidup kepadanya, bersamanya. Wah, Bu, Nek, sampai suami jenengan ngomong kayak begitu, walaupun jenengan ngaji seminggu 7 kali, walaupun Senin Kemis jenengan puasa, walaupun tiap bulan hatam Quran, walaupun tiap bulan jenengan umroh ke tanah suci, walaupun jenengan infak sodakoh, bangun masjid dan sebagainya, ini masih panjang urusannya. Ya, kenapa? Karena yang menjadi tolok ukur kebahagiaan perempuan di akhirat adalah keridoan suaminya, bukan kelebihan-kelebihan amal tadi. Sebaliknya kalau laki-laki itu agak kebalik. Laki-laki kalau dia punya kekurangan dalam melayani istrinya, memenuhi haknya, itu ditutup sama sedekahnya, sholatnya dan sebagainya. Ya, ini yang saya katakan paradok ya. Ya, dan lebih paradok lagi ketika ada seorang ulama mengatakan, lisolihin sobrun wahid, orang soleh itu sabarnya cuma satu. Walizauj sobroni, tapi suami itu sabarnya dua. Ini bapak-bapak ingat, Pak, jenengan harus punya dua kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah seorang suami harus bersabar ketika dia setiap hari menafkahi istrinya, tapi belum tentu setiap saat mendapatkan ketaatannya. Jembatan, Pak. Jangan kan tetap wajib toh. Mau sakit, mau nganggur, mau apa, tetap wajib menafkahi keluarga toh. Pertanyaannya, apakah setiap jenengan minta sama istri langsung samina wa ta'na? Mboten gitu. Berarti jenengan kudu sabar. Itu kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua, besok di akhirat sebelum Anda dihisap, Anda juga akan dihisap tentang amalan istri Anda. Itu ya. Anda akan memikul dosa-dosanya. Tetapi walaupun sang istri ini sadar dosanya dipikul sama suami, dia sering lupa berterima kasih ya, dan mensyukuri nikmat tersebut. Ibu-ibu pernah gak bu, sekali aja ngomong, "Mas, terima kasih ya, engkau telah menjadi benteng api neraka bagiku." Siapa yang pernah ngomong kayak gitu ya? Gitu, bojoku ya urung pak gitu. Gitu loh ya. Padahal besok kita yang akan memikul dosanya di akhirat pak. Karena seorang laki-laki itu akan memikul dosa 4 perempuan. 1 istrinya, 2 anak perempuannya, 3 ibunya, 4 saudari putrinya. Jenengan gak kemudian bebas. Ya, ini 4 perempuan ada di pundak kita dosanya besok. Kalau kita di dunia tidak memikirkan nasib mereka. Jenengan punya istri dibiarkan keluyuran gak nutup aurat, gak pakai hijab. Oh, jenengan ditanya. Jenengan punya anak perempuan diajak diapeli sama pacarnya, kok kemudian gak minta sangu nih gitu ya, kok malah memfasilitasi. Besok di akhirat panjang urusannya ya. Ibu-ibu maaf nih bu ya, seandainya suami jenengan melakukan dosa, entah zina, entah mencuri, entah mabuk, entah korupsi, jenengan gak ditanya sama Allah. Itu dosa suami.

istri, istri akan nuding-nuding suami. Maka di sini jalan keluarnya ya, apalagi ini ya Bapak Ibu sekalian, saya masih ingin tambahkan. Jadi kalau laki-laki demikian, bagaimana sih seorang istri? Mari perhatikan nasib istri di akhirat dalam hadis-hadis berikut ya. Satu, ayyuma imra'atin matat, perempuan mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia pasti masuk surga. Hadis yang kedua, idza shalatil mar'atu khamsaha, kalau ada perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menutup aurat dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu suka. Saya yakin ibu-ibu gak ada yang berani meninggalkan sholat 5 waktu nih bu. Pasti takut, pasti gelisah. Ada gak ibu-ibu yang nekat gak puasa bulan Ramadan padahal gak haid, gak nifas, gak sakit, gak safar? Yakin gak berani. Ibu-ibu ada gak yang pamer aurat di sini kemudian dengan bangga jalan-jalan ke masjid? Saya yakin ibu-ibu malu. Tapi kalau ngomel sama suami pernah? Sering malah gitu loh ya. Ya, membangkang, tidak manut dan sebagainya. Padahal taat, sholat, puasa dan nutup aurat itu derajatnya sama. Gitu loh. Tapi tadi fakta di lapangan, mereka gak berani ninggalin sholat, gak berani ninggalin puasa, gak berani pamer aurat. Tapi kalau urusan bangkang dan tidak taat, itu banyak yang biasa. Nah ini beratnya bagi perempuan tuh di sini. Kemudian hadis berikutnya, ya tadi sudah saya sebutkan, wanita mana yang baik ya Rasul? Yaitu apabila engkau melihatnya dia menyenangkan, kalau engkau suruh tidak pernah membangkang, dan apabila engkau tinggal pergi, dia betul-betul menjaga hartamu, menjaga anakmu, menjaga kehormatanmu. Hadis yang keempat, lau kuntu amiron ahadan ayas judali ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Kalau memang boleh ada seseorang yang sujud kepada orang lain, yang aku bolehkan sujud adalah istri kepada suaminya. Saking besarnya hak seorang suami. Kemudian, nah ini hadis yang paling berat buat ibu-ibu. Ya, kata Nabi apa? Mau enggak aku tunjukkan wanita ahli surga? Mau ya Rasul. Kata Nabi apa? Nisa'ukum min ahlil jannah. Istri-istri calon penghuni surga adalah al-wadud, yang penuh cinta kasih. Al-walud, yang subur kandungan dan banyak anak. Ya, kalau wadud, walud ini banyak yang bisa. Tapi yang ketiga nih, al-a'ud. Apa Pak? Nomor satu Pak? Wadud, walud, a'ud. Gitu ya. Nomor tiga ini agak jarang dibahas nih Pak. Ya. Kalau wadud, walud itu kalimat yang familiar. Wadud itu ya romantis, penuh kasih sayang, cinta sama anaknya. Kalau walud itu subur, banyak anaknya. A'ud, a'ud ini apa? Gampang kembali kepada suaminya. Seperti apa yang disebut a'ud? Yaitu ketika suaminya marah, padahal yang salah suaminya, yang ngomel-ngomel suaminya, tapi istri segera mengambil tangan suaminya, kemudian menempelkan di kepalanya dan mengatakan, mas, aku gak bakal bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Ini namanya a'ud. Begitu suaminya emosi, langsung segera dicium tangan suaminya. Mas, aku gak bisa tenang kalau kamu marah. Padahal faktanya kalau suaminya emosi gimana? Istri tambah double emosinya. Gitu kan ya. Suami nyentak sekali, istri ngeluarkan alasan 5 kali. Memang alas itu ada batasnya ya. Tapi kalau alasan itu gak ada batasnya memang. Gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, namanya nyari alasan itu, wah perempuan masya Allah gitu, nemu aja jawaban, begitu kan ya. Dan kalau sudah kayak begitu, tetap yang dianggap salah suaminya, ya. Di konten-konten yang banyak dibuat itu mayoritas suami minta maaf kepada istri, sampai suami mimpi lagi jalan-jalan sama perempuan lain saja klarifikasi minta maaf kok, gitu kan ya. Saya ingin klarifikasi karena tadi malam saya ngimpi jalan-jalan sama teman saya yang perempuan gitu ya. Dek gimana dek ya? Lo kan yang ngimpi bukan suaminya ding, istri.

0: Ini mimpi begitu kan, tapi suami yang disuruh minta maaf gitu ya. Ya. Jadi wanita ahli surga adalah ketika suaminya marah, bukan ikut marah. Suaminya mau ngomel, bukan ikut ngomel, tapi langsung diambil tangan suaminya, dikecupnya, kemudian dia bersandar dan mengatakan, "Mas, la azuku ghamdan hatta tardo. Aku enggak mungkin bisa memejamkan mataku sampai engkau betul-betul ridho." Ini yang sangat langka. Kalau saya boleh minta testimoni, ngacung bapak-bapak yang pernah digituin, Pak. Loh, enggak ada yang berani ngacung ini. Wah, Bu, menyedihkan ini, Bu, ya. Ya. Jadi, wanita ahli surga kata Rasul kayak begitu, ya. Sekalinya ada istri sungkem cium tangan suami pas Idul Fitri. "Mas, aku pengen jaluk ngapura. Kalau selama ini aku ada salah, tapi ngene loh Mas, janjane ya, nek bukan karena gara-gara jenengan, aku nggak pernah kayak begini. Jadi sebenarnya sampean sing salah, begitu loh ya. Ujung-ujungnya suami yang minta maaf juga, gitu kan ya. Ini konten-konten yang menurut saya sangat berbahaya, membuat perempuan tidak sadar dan tidak bisa masuk dalam label wanita ahli surga. Takutnya gitu loh Pak. Karena menormalisasi, istri ngomel kepada suami dinormalisasi, istri ngambek itu dinormalisasi, ya. Kalau suaminya marah, justru istrinya malah tambah marah dan itu dinormalisasi. Padahal normalnya Rasulullah, maksudnya normal menurut Rasulullah adalah istri tadi segera mencium tangan suaminya, gitu loh, ya. Tapi prakteknya, Mas tuh nek salah tuh jangan gengsi minta maaf. Wah, malah begitu. Itu kan ya. Padahal mau yang salah suami, mau yang salah istri, istri ahli surga enggak mikir siapa benar siapa salah, dia cuman mikir gimana dapat surga dengan cara mencium tangan suaminya. Abot mboten, Bu? Abotnya luar biasa, itu loh. Oh, merengutnya suami sewengi. Iki coba bapak-bapak nanti pulang ceramah saya jenengan sampaikan kepada istri. Nah, kira-kira nompo apa ngomel Pak? Ya, tetap nggak terima gitu kan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis berikutnya ya. Suatu hari Nabi ketemu sama seorang akhwat. Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau telah bersuami?" "Sudah ya Rasul." "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Kata beliau, "Aku tidak pernah mengurangi haknya. Aku penuhi semua yang menjadi kewajibanku kecuali yang di luar kemampuanku." Maka Nabi mengatakan, "Fanduri, hati-hati. Perhatikan kedudukan kamu karena dia adalah surga dan neraka kamu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Dia suami kamu itu adalah surga dan neraka kamu. Yang menentukan surga dan neraka kamu adalah suami kamu. Karena tadi ya, yang pertama kali ditanya seorang kepada yang ditanyakan Allah kepada perempuan adalah apa sikap kamu kepada suami kamu, ya. Kemudian ada hadis lagi yang lebih ekstrim lagi, ya. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi Allah kata Rasulullah, seorang istri tidak dikatakan menunaikan kewajiban kepada Allah, la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha, seorang wanita tidak dikatakan sudah melaksanakan tugasnya kepada Allah, hatta tu'addi haqqo zaujiha, sampai dia memenuhi hak-hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu, seandainya suami meminta memanggil dia padahal dia itu berada di atas punggung onta, istri tidak boleh menolak. Bu, pernah enggak Bu jenengan sudah rencana piknik sama wong sa RT, sudah numpak bus, duduk di depan, terus suami bilang, "Turun Dek, jangan mangkat." Terus jenengan ngomong, "Sami'na wa ato'na." "Nggih Mas," gitu ya. Ada enggak Bu yang kuat kayak gitu, Bu? Wah, ngamuk-ngamuk mesti, gitu kan ya. Enggak terima. Padahal Nabi mengatakan, walaupun seorang istri sudah naik unta, udah siap berangkat, siap piknik jalan-jalan sama temannya, terus suaminya bilang, "Dek, mulai rasah milu. Ya, layani aku." Ya. Itu nek perempuan zaman sekarang kira-kira jawabannya apa? "Ya Allah, enggak pengertian bener kamu nih Mas," gitu kan ya. Ini padahal Nabi mengatakan demikian. Ini berat sekali hadis ini, ya. Karena apa? Urusan ranjang termasuk yang malaikat ikut campur tangan sampai marah kalau suaminya marah dalam urusan ranjang, ya. Perempuan bahkan enggak boleh puasa tanpa izin suaminya, ya. Maka Syaikhul Islam kemudian mengatakan walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillah wa rasulihi aujaba min haqqiz zaud. Tidak ada kewajiban setelah kewajiban kepada Allah dan Rasulnya melebihi kewajiban dia kepada suaminya. Nah, ada satu lagi nih yang menarik ini. Ini mohon maaf ibu-ibu bisa diterima dengan lapang dada nggih, ya. Ya. Ibu-ibu silahkan cari, karena terus terang sampai hari ini saya udah bolak-balik googling searching enggak nemu. Satu saja dalil tentang ancaman seorang suami yang menyakiti hati istrinya. Itu saya enggak menemukan. Siapa yang menyakiti perasaan istrinya maka tidak mencium bau surga. Itu enggak ada. Siapa yang menyakiti hati istrinya maka nanti akan dilaknat oleh malaikat. Itu saya cari redaksi yang demikian, itu enggak kita temukan. Ya adanya perintah menyenangkan istri itu ada. Ya, perintah untuk membahagiakan istri itu banyak, ya. Isyarat bahwa suami yang baik itu suami yang menyenangkan istri itu ada. Tapi sampai pada kalimat siapa yang menyakiti hati istri maka dia akan begini begitu, itu mau dicari enggak bakal nemu lafaz itu. Yang ada sebaliknya. Ya, la tu'zim ra'atun zaujaha. Kalau ada istri yang menyakiti perasaan suaminya di dunia, maka bidadari yang di surga akan campur tangan dan mengatakan la tu'zihi. Hai perempuan, ya, jangan kamu sakiti hatinya. Qatalakillah. Semoga Allah mencelakakan kamu. Wah, ngamuk, Pak. Ya, bidadari yang di surga tuh ngamuk sama istri kita kalau dia nyakiti perasaan kita. Innama huwa indaki dakhilun. Dia cuma titipan sementara. Sebentar lagi dia akan berangkat menuju kami. Mulakno banyak suami yang pergi duluan. Ya. Ya. Karena bidadarinya sudah doain kayak gitu. Lah tiap hari diseneni terus bojone, gitu kan ya. Akhirnya enggak tahan yang meninggal duluan, gitu kan ya. Itu bukti bahwa memang jumlah janda lebih banyak dari jumlah duda gitu loh ya. Betul katanya ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya merenung nih, Pak. Kok enggak ada ya hadis-hadis ayat yang secara tegas menyebutkan ancaman ya atau ukuran dosa dan kejahatan itu kalau menyakiti hati perempuan tuh enggak ada ya. Apa kira-kira hikmahnya? Ya, yang saya temukan betapa kacaunya syariat ini kalau standar perasaan istri dijadikan tolok ukur. Gitu loh. Sebab enggak ada batasnya. Wong perempuan tuh bisa marah tanpa alasan kok. Bisa sakit hati dan kecewa tanpa logika kok. Ya. Enggak nalar gitu kan ya. Kalau itu dijadikan tolok ukur, waduh, betapa rusaknya syariat ini. Beda dengan laki-laki. Laki-laki yang beneran ya, bukan laki-laki yang kekanak-kanakan ya. Laki-laki yang normal, logikanya berfungsi, maka wajar kalau seorang perempuan menyakiti hati suami, itu malaikat ya, dalam hal ini bidadari ikut marah kepada perempuan tadi. Ya. Saya kasih logika ya. Kenapa kok perasaan perempuan tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menentukan itu salah atau benar. Ya. Ada seorang perempuan yang marah kepada saya. Dia tiba-tiba jadi benci dan pokoknya marah lah intinya lah. Ya. Saya dapat bisikan dari seseorang, itu ibu fulanah dia sekarang dia marah sekali sama antum, benci sekali sama antum. Loh kenapa? Ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu ya, saya turun tangga, beliau naik tangga di Arafah nih ceritanya. Keluar dari masjid, saya turun, beliau naik. Ya. Saya sibuk dengan diri saya. Nah, saya enggak ngerti kalau ibu itu menyapa. Lah wong cadaran pakai kacamata, saya enggak ngerti ya turun-turun aja. Ternyata beliau menyebarkan isu Ustaz Abu Fathiyah sombong, disapa tidak nyahut, begitu kan ya. Lalu dia ungkapkan, sekarang aku benci sekali sama Ustaz Abu Fathiyah ya, gara-gara seperti itu. Dalam hati saya, lah salah saya apa, gitu kan ya. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau tolok ukur perasaan perempuan dijadikan sebagai standar kebenaran, kacau enggak dunia ini? Kacau sekali gitu loh ya. Karena dia berpikir lebih banyak menggunakan rasa dan emosinya. Maka begini, saya akan tunjukkan bukti bahwa banyak syariat yang itu kalau pakai standar perempuan pasti perempuan enggak terima. Ya. Contoh apa? Mari kita lihat beberapa syariat yang itu pasti perempuan enggak terima. Satu, laki-laki ya boleh enggak menceraikan istrinya yang solehah, yang taat, yang istimewa? Boleh enggak, Pak? Boleh, ya. Dosa enggak dosa itu bukan pembahasan, tapi hukum fikihnya boleh. Jadi kan, tapi kalau versi perempuan, ya Allah, kurang solehah apa kok diceraikan? Gitu kan? Lah Ibunda Hafsah itu kurang solehah apa, wanita ahli surga, tapi diceraikan sama Rasulullah, kan begitu ya. Tapi boleh enggak istri minta cerai kepada istri menceraikan suaminya, bisa enggak, Pak? Enggak bisa ya. Istri minta cerai kalau punya alasan maka bisa diterima, kalau tidak punya alasan, kata Nabi, al-muhtaliat hunnal munafiqat, perempuan yang minta cerai tanpa alasan itu wanita munafik. Tapi nih laki-laki menceraikan istri yang solehah, itu bukan laki-laki yang dosa ya. Artinya hukum fikihnya boleh gitu loh, Pak. Lah ini kalau pakai perasaan ya gimana jadinya kira-kira? Ya hukum ini akan dianggap zalim, padahal inilah ketetapan Al-Qur'an. Ya. Nusus. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusuzahunna." Para suami, kalau jenengan itu takut istrinya berbuat nusus. Istrinya dengan nusus itu apa? Membangkang, enggak mau melaksanakan kewajibannya. Apa kata Allah? Fa'iduhunna, nasihati istrinya. Wahjuruhunna, pisah ranjang. Wadribuhunna, pukul kalau masih ngeyel. Itu balasan atau hukum buat istri yang nusus. Dinasehati, pisah ranjang, pukul tanpa menyakiti. Lah sekarang kalau suami yang nusus, gimana hukumnya, Pak? Bu, kalau suaminya nusus gimana? Ya, suaminya bukan cuma nusus, i'rad. I'rad itu hatinya berpaling, sudah mulai enggak suka sama istrinya, malah suka dengan perempuan yang lain. Apa kata Allah? Wa inni mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Kalau ada istri yang melihat suaminya nusyus atau i'rad berpaling, maka tidak mengapa istrinya minta damai saja kepada suaminya. Mas, damai ya mas, aku jangan diceraikan ya. Kayak Ibunda Saudah ketika Rasul sudah mulai tidak suka dan mulai berpaling, Saudah kemudian mendekati Rasulullah, mas aku jangan diceraikan ya, biarkan aku tetap jadi istrimu. Gak apa-apa, hakku tak kasihkan Aisyah semuanya. Yang penting aku tidak diceraikan. Wassulhu khair, berdamai itu lebih baik. Ibu-ibu dengar ayat ini perasaannya gimana, Bu? Nek pakai perasaan, wah sak penake dhewe, gitu kan? Ya enak men wong lanang kayak gitu. Itu nek pakai perasaan. Tapi nek pakai iman, kalimatnya sami'na wa ato'na. Itu nek pakai iman kayak gitu, ya. Suami menuduh istrinya berzina, bagaimana? Kalau ada suami menuduh istrinya berzina, gak ada saksi, gak ada bukti, maka suami harus melakukan li'an, sumpah 5 kali, demi Allah dia zina, demi Allah dia zina, demi Allah dia zina, demi Allah dia zina. Lalu nanti istrinya kalau tidak berani melawan sumpah suaminya, istrinya dirajam. Tapi kalau istrinya mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah sampai 5 kali juga, maka istrinya bebas dari hukuman dan keduanya dipisah, gak boleh kumpul lagi selama-lamanya. itu kalau suami nuduh istri berzina. Lah kalau istri nuduh suami selingkuh berzina, hukumannya gimana? Kalau tidak ada saksi 4, maka istri dicambuk 80 kali. Karena nanti kalau di pengadilan, Pak Hakim, suami saya berzina. Pak Hakimnya nanya sama suaminya, ya, saudara Fulan, benarkah Anda berzina? Enggak, ya Pak Hakim. Nah ini siapa perempuan? Ini istri baru saya, Pak Hakim. Menang enggak suaminya? Menang secara hukum. Istri kalah, istri kena cambuk 80 kali. Wah kok enggak adil sekali? Ini Al-Quran yang berbicara. Kalau pakai perasaan, jenengan pasti enggak terima. Ya, ini yang saya ingin katakan, bahwa banyak sekali hukum-hukum yang kalau pakai perasaan perempuan, Anda akan menolak. Tapi kalau bicaranya pakai iman, maka kita akan mengerti. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasko. Kami turunkan hukum-hukum Al-Quran bukan untuk menyakiti hati Anda, bukan untuk membuat Anda celaka, bukan untuk membuat Anda sengsara. Ini ketetapan Allah nih. Ya, ini Masya Allah ya, maaf nih kalau kita bicaranya gak pakai bingkai iman, adanya ngomel-ngomel dan marah-marah. Apalagi kalau saya ngomongnya sama wanita liberal, wah lebih kacau lagi. Ya, ini kan sama ibu-ibu pengajian ya, jadi aman ya. Suami minta istri melayani, istri menolak, gimana? Ah, dilaknat. Istri minta suami, mas, ayo dong mas, sudah lama nih mas. Suami bilang, maaf dek, kesel, gitu ya. Selesai. Ya, dosa nggak suaminya? Enggak, gitu ya. Maaf dek, aku lagi sibuk, mau pergi dulu, begitu kan ya? Boleh nggak pak? Boleh. Bu, nganyeli gak suami kayak gitu bu? Nganyeli itu kan perasaan, bukan hukum. Jadi ya, hukumnya boleh gak pak? Boleh. Itu yang saya katakan, kalau syariat ini pakai perasaan perempuan, pasti banyak tidak cocoknya. Tapi Allah Maha Tahu sebagai pencipta kita, ya, disitulah kenapa para ulama mengatakan wanita harus memaksa dirinya untuk belajar ilmu syar'i. Sebab kalau tidak, dia akan dikendalikan oleh emosi dan hawa nafsunya. Tapi kalau dia terus belajar, dia akan dibimbing oleh wahyu. Itu pentingnya perempuan untuk selalu ngaji. Ya, wanita ngaji itu bisa ngamuk, tapi ngamuknya wanita yang ngaji dan solehah beda sama yang gak ngaji. Wanita yang solehah bisa emosi dan cemburu, tapi cemburu dan emosinya wanita solehah beda dengan wanita yang gak mau ngaji. Ya, baik. Kok kayaknya di sini belain suami terus ya? Ya, gimana terus jalan tengahnya? Bapak ibu yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan ya. Nih, Mbak, satu lagi tambahan yang terakhir ya. Nih, Nabi sampai mengatakan begini, ya. Kalau ada wanita yang punya suami baik dan soleh dan dia taat, maka dia dan suaminya akan masuk surga dan menjadi jodoh di akhirat. Dan kalau suaminya itu tidak taat, suaminya termasuk orang jahat, nanti dia akan dijodohkan sama para syuhada yang mati syahid. Jadi seakan-akan hadis ini mengatakan, bu, taat sama suami itu gak perlu lihat-lihat siapa suaminya. Nek suami jenengan orang soleh, besok dijodohkan sama dia lagi. Nek suami jenengan itu tidak soleh, besok jenengan jadi istrinya orang-orang Gaza. Gitu loh ya. Di akhirat jenengan suaminya mancung putih ganteng gitu loh ya. Wes ben, bojone sing di dunia, kalau memang enggak takdirnya kumpul di akhirat, kata Rasulullah, jenengan akan dijodohkan dengan wanita syuhada, laki-laki syuhada, ya. Kenapa? Dalam riwayat disebutkan orang yang mati syahid itu dijodohkan dengan 72 bidadari, yang 70 itu dari bidadari surga, yang 2 itu dari bidadari dunia. Gitu nggih, ya. Jadi ibu-ibu gak usah khawatir gitu kan, gak usah khawatir bahwa besok jenengan, wah nek bojoku gak masuk surga gimana, jangan khawatir, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi jangan pernah mensyaratkan taat kepada suami, ya kudu soleh, kudu lihat dulu suami kayak apa. Karena apa? Gak ada. Kalau dalam Islam sebenarnya gak ada hubungannya secara hakikat begitu ya. Itu hanya urusan sosial, urusan rasa, urusan ya kultur dan budaya, tapi persoalan taat kita sudah belajar dari Ibunda Asiyah yang tetap taat walaupun suaminya Fir'aun dan semacam itu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, terus kok kalau ngelihat hadis-hadis dan ayatnya kayak begitu ya? Gimana jalan tengahnya? Jamaah yang dirahmati Allah, kalau bapak-bapak berkutat nuntut istrinya pakai hadis-hadis tadi, dan ibu-ibu juga nuntut kepada suaminya dengan riwayat-riwayat yang ada bahwa suaminya harus punya kelebihan, maka yang terjadi bukan surga, ya, yang terjadi adalah saling gugat dan saling hujat. Maka jalan tengahnya adalah mari kita perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri kamu dengan cara yang baik. Tapi Allah katakan apa? Fa in karihtumuhunna. Kalau kamu enggak suka sama bojomu, kamu benci sama istrimu, ini ayat seakan-akan isyarat bahwa istri itu berpotensi bikin jengkel suami. Anda pasti tidak suka pada sebagiannya. Tapi Allah katakan apa? Fa in karihtumuhunna, kalau kamu enggak suka sama dia, fa asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu enggak suka pada sesuatu dari mereka, boleh jadi dari sesuatu yang tidak kamu sukai ternyata banyak kebaikan yang akan Allah datangkan kepada kamu. Ini ngelihatnya enggak bisa pakai logika, ini ngelihatnya harus pakai iman. Bapak-bapak, saya ingin kasih pengalaman apa ya, emosional dan spiritual. Bisa enggak kita kalau bapak-bapak itu berbuat baik kepada istri, ya, walaupun di dalam hati Anda sudah enggak punya rasa cinta, enggak punya gairah, sudah melakukan sekedarnya, enggak ada lagi rasa sebagaimana dulu. Maka saya ingin ajak kepada bapak-bapak sekalian, ketika Anda memberikan pelayanan terbaik kepada istri Anda, senyum Anda walaupun itu dipaksa-paksa dilakukan dengan cara rekayasa, tetapi lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Ya. Nabi kemudian mengatakan istausu bin nisa khair. Maka saya ingin katakan ya begini bapak-bapak. Ketika Anda mencoba untuk memberikan yang terbaik walaupun hati Anda itu sudah berat, hati Anda enggak punya rasa, ya. Maka rasa yang dimunculkan adalah bayangkan besok Anda ketemu sama Rasulullah, kemudian Anda mengatakan, ya Rasulullah, walaupun hatiku tuh sudah enggak ada pada istriku, tapi aku selalu ingat pesanmu, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrimu. Ya Rasul, aku lakukan kepadanya bukan karena aku mencintainya, tapi aku sangat pengen berjumpa dengan senyummu, dan aku katakan, ya Rasul, aku sudah berbuat baik kepada istriku walaupun aku enggak punya rasa. Ya Pak, ini energi yang lebih kuat daripada sekedar rasa cinta Anda kepada istri Anda. Kenapa? Anda mencintai istri Anda sebagai sebuah ekspresi bawaan, belum tentu ada pahalanya loh. Tapi Anda gak punya rasa kepada istri Anda, gak punya cinta, namun Anda berbuat baik karena besok membayangkan bahwa Rasul akan tersenyum kepada Anda, itu pahalanya nilainya lebih besar daripada Anda punya rasa cinta kepada istri Anda dan Anda melakukan semata-mata karena dorongan rasa. Sementara suami yang satu melakukan karena dorongan teringat pesan baginda Rasulullah SAW, dan besok Anda pengen ketemu lalu mengatakan, ya Rasul, walaupun aku gak punya rasa cinta kepada istriku, tapi aku tetap tersenyum, aku tetap menafkahi, aku tetap menggauli, aku tetap melayani, membantu kebutuhannya, bukan karena rasaku kepadanya, tapi karena aku pengen engkau memanggilku dan mendekatkan diriku kepadamu, sehingga aku betul-betul, karena aku sudah melaksanakan pesan-pesanmu. Ini justru rasa yang lebih bermanfaat daripada sekedar rasa yang sifatnya alami. Kan ada rasa yang alami gitu, Pak. Ya, ya seneng aja begitu ya. Anda gak punya alasan, pokoknya aku cinta banget sama istriku, gitu kan. Itu gak bisa dijelaskan. Karena rasa, baik benci maupun suka, itu gak ada hukumnya. Ya, Pak, kalau misalnya saya gak seneng sama jenengan, itu ada hukumannya gak di sisi Allah? Gak ada hukumannya. Yang ada hukumannya kalau saya menghina itu baru kena hukum. Kalau saya mengatakan menjelek-jelekkan jenengan, itu baru kena hukum. Tapi kalau di dalam hati saya itu ada rasa gak suka dengan jenengan, itu gak ada hukumnya. Jenengan tidak punya rasa cinta kepada istri, ada hukumannya gak, Pak? Gak ada hukumannya. Tapi kalau rasa tidak cinta Anda membuat Anda gak mau senyum sama dia, membuat Anda gak mau menggauli dia, membuat Anda tidak menafkahi dia, itu baru kena hukum. Ya, membuat Anda kok kemudian cemberut sama dia, itu baru ada hukumnya. Tapi kalau rasa tidak suka, itu gak ada hukumnya. Jadi Allah gak pernah melarang kita untuk suka atau tidak suka. Kenapa? Rasa itu datang begitu saja, dan itu di luar kendali dia. Maka Rasul mengatakan ketika mencintai istri-istrinya, beliau mengatakan, Allahumma hadi kismati baina ahli. Ya Allah, inilah yang aku bisa berikan kepada istri-istriku. Fala ta'khud ma la amliku. Jangan engkau hukum aku pada sesuatu yang aku tak mampu mengendalikannya. Rasa Nabi kepada Saudah beda dengan rasa Nabi kepada Aisyah. Dan Allah tidak pernah menghukum, menilai Rasul dari rasa itu. Yang dinilai dari apa? Sikapnya Rasul. Rasul tetap tersenyum kepada Saudah, Rasul tetap tersenyum kepada Aisyah. Maka bapak-bapak jangan khawatir, atau jangan pernah menjadikan alasan, aku sudah gak punya rasa cinta kepada istriku, kok kemudian dicerai. Jangan sampai kayak begitu. Kenapa? Anda gak dosa gak punya rasa, tapi Anda baru akan dianggap dosa kalau Anda tidak mengasihi dan tidak menyayangi dia. Ini ya Pak ya, ini jalan tengah bagaimana seorang suami ya, dia tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik, bukan karena dorongan naluri alami sebagai seorang laki-laki, tetapi didorong oleh rasa cinta dia kepada Al-Quran dan pesan baginda Nabi SAW. Dan dorongan dari ayat maupun hadis-hadis Nabi membayangkan bahwa Rasul akan tersenyum kepada kita, membayangkan bahwa Allah akan ridho, itulah rasa yang punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa alami itu enggak ada hukumnya, tidak dosa dan tidak berpahala karena sifatnya adalah apa? Naluri, begitu nih Pak. Bapak Ibu dari mata Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur hidup dan kehidupan. Engkaulah yang menguasai seluruh kekuasaan. Engkau anugerahkan kekuasaan bagi yang Engkau kehendaki. Engkau cabut hak berkuasa dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pendengar, mari kita coba cermati diri dengan seksama. Kemudian kita bandingkan perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Mana yang lebih dominan? Kebaikan ataukah keburukan? Lebih cepat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita lakukan? Lebih berat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita pikul? Ketahuilah, semua itu ada balasannya. Sungguh, kita tidak dapat menghindar dari perhitungan Allah di padang mahsyar nanti. Sudah seharusnya kita sadari hakikat penciptaan kita sebagai hamba. Ketika kita menyadari hakikat penciptaan, selayaknya kita melakukan apa yang telah ditetapkan, yaitu beribadah. Namun apa yang terjadi? Ketika datang seruan-seruan dari Allah untuk taat dalam ibadah, untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita lemah sekali merespon seruan itu. Seperti apakah kita ini? Pendengar, bila kita adalah seorang mukmin, tentu kita merasa geram, sedih, pilu sekali. Kenapa kita begitu lambat, begitu berat, bahkan enggan menyambut seruannya dengan segera? Apakah keadaan ini karena jiwa-jiwa kita telah terperangkap dan terbelenggu dengan dunia? Ataukah karena hati-hati kita keras seperti batu cadas? Ataukah karena gelimang dosa yang kita berbuat? Ataukah karena rasa rindu kita terhadap surga yang dijanjikan Allah tidak kita pupuk? Atau karena rasa takut dan ngeri kita terhadap siksa neraka sudah hilang? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Karena itu, cobalah kita ingat apa yang Allah katakan. Ya hasrat ala ma'faratu fijanbilah. Alangkah meruginya kita kelak di sisi Allah akan apa-apa yang telah kita terlantarkan dari kebaikan-kebaikan. Pendengar, ketika kita sudah mengetahui diri kita masing-masing, apakah hati-hati kita belum berubah untuk lebih khusyuk, khosyah, roja, dan cinta kepada Allah dengan segala apa yang ada di sisinya? Apakah kesadaran diri kita untuk menjadi hamba Ar-Rahman belum juga berubah? Apakah jasad ini belum juga mau melaksanakan tugas untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan sam'an wa ta'atan? Kalau semua jawabannya belum, sungguh diri kita ini tidak pantas memohon surga Allah. Ya Allah, ampuni kenistaan hamba-Mu ini. Cobalah kita bayangkan, pendengar, ketika ajal datang menjemput dan kita masih belum berubah, lalu apa yang akan kita ucapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di saat kita melihat azab yang sangat dahsyat, kepedihannya, apa yang akan kita katakan, saudaraku? Sungguh Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang merugi, akan berkata, andaikan aku dapat kembali sejenak saja, maka aku akan menjadi orang baik-baik. Quran Surat 39 ayat 58. Bila bumi telah kembali di genggamnya, langit terlipat di sisinya, dihamparkan bumi mahsyar, direndahkan matahari, dibangkitkan manusia dalam berbagai bentuk. Panas mahsyar membara, membakar siapa saja yang berkelimang dosa. Berjuta tahun berada dalam hamparan derita, disinilah berlaku kalam Allah. Dan dibalaslah setiap jiwa sesuai amalnya, dan Allah Maha tahu apa yang manusia kerjakan saat di dunia. Pendengar, tidakkah kita merindukan ridhonya, rindu syurganya, berharap limpahan rahmatnya, butuh ampunannya? Bila ini keinginan kita, maka marilah kita kuatkan dan kita hidupkan istijabah kita terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Cobalah mari kita perhatikan cermin di depan kita, pendengar. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah pasukan Badar, beliau gelorakan panggilan surga seraya bersabda, bangkitlah menuju surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Kemudian seorang sahabat kemudian berdecak, bah, Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkanmu berdecak demikian? Umair menjawab, la syaila ya Rasul, illa rojan an akuna min ahliha. Tidak sesuatu pun yang Rasul, kecuali aku berharap untuk menjadi salah satu dari penduduknya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta min ahliha, kamu adalah salah seorang dari penduduknya. Kala Umair radhiyallahu an mendengar doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka ia keluarkan beberapa biji kurma dari kantong bajunya, kemudian memakannya. Dan di sela-sela ia memakan satu biji kurma, sebelum habis ia mengatakan, jika surga telah nampak jelas di depan mata, dan aku masih sibuk menyelesaikan makan beberapa biji kurma ini, sungguh kehidupanku di dunia ini terlalu lama. Lalu diletakkanlah kurma itu, kemudian ia lari menuju syahadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Satu koma empat RDS FM.

0: saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: An Abi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat lailah faftataha al-baqarah faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa' faqara'aha thumma iftataha ala 'imran فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam, aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau kang, iki sering ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok lho.
5: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه.
1: Dari Abu Dzar Jundab bin Junada radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku bertanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling baik? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Budak yang bagaimanakah yang paling utama? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, budak yang paling bagus bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Kutanyakan lagi, lalu bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu atau berbuat sesuatu untuk orang yang kurang mampu melakukannya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu mengerjakan beberapa pekerjaan? Tanyaku. Beliau menjawab, hendaklah engkau mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih.

FM, RTS FM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RTS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.
3: Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
4: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Ya'kub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya." Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi."

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Ya'kub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: sinin.
1: Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: الظالمون.
1: Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

0: mukhlasin.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

0: Halim.
1: Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yes.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri, maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha Sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.

0: ini.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: Wa kadzalika

Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, atau Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Ya'kub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia, Ya'kub, berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu satu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

Dan dia, Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan

Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh, sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dia, Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

0: kadhim.
1: Dan dia, Ya'qub, berpaling dari mereka, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih, karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
0: Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusufa hatta takuna harada aw takuna minal halikin.
1: Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
0: Qalu

Dia, Ya'qub, menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

0: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah."
0: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idz antum jahilun.
1: Dia, Yusuf, berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: sinin.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia, Yusuf, menjawab, aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah.
0: Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu

0: أجمعين.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Mereka, keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Dia, Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

0: Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
3: Dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita." Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok lho.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
4: Aduh, ya wes ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
6: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

pelintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan merampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku

itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad

Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama. Maka tidaklah adil jika aku meminum air ini sebelum Nabi meminumnya," jawab Abu Dzar. Subhanallah, begitu besar cinta Abu Dzar kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya. Tatkala Abu Dzar meninggal, keduanya pun melakukan apa yang diwasiatkannya, lalu meletakkan beliau di pinggir jalan. Saat itu, lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umrah. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata,

sendirian pula. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya. Bumi tidak pernah menada dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam boro dongko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: RDS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, yang dengannya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah. Kita jadi tahu asal-muasal manusia. Kita juga jadi tahu untuk apa tujuannya kita ada di muka bumi ini, mana yang boleh, yang bisa kita nikmatin, mana juga yang tidak boleh, yang akhirnya harus kita hindari. Belum lagi ditambah dengan nikmat kesehatan, mungkin pasangan hidup, mungkin ada yang punya keturunan, dan yang lainnya, makanan, minuman, udara, air, dan segala macam hal yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini berjalan. Semua itu adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tugas kita adalah menikmati dan bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepada beliau. Mungkin kita semua merasakan cuaca yang cukup panas dan mungkin ruangan kapasitas AC-nya tidak bisa menampung. Mungkin sesekali, ya, biasanya kita tiap hari dengan AC bisa merasakan panas begini. Ya. Mungkin ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak tahu, tapi kita coba bersabar. Ya. Karena saya yakin pasti teman-teman panitia sudah coba maksimal. Dan kesempatan ini sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian selalu mendoakan saudara kita di Palestina dan terutama Gaza, agar Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan juga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan, juga tentunya kemerdekaan dari musuh-musuh mereka yang sedang menjajah dari bangsa Yahudi. Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan membahas pada kesempatan ini, belum membedah buku, tetapi membahas tema yang mungkin banyak dilalaikan oleh banyak sekali manusia, tentang masalah kematian dan alam barzah. Ada satu fakta, teman-teman sekalian, yang sering kali sengaja dilupakan oleh banyak orang, bahkan mereka masa bodoh tidak mau tahu. Padahal sebenarnya fakta ini memang sangat mengerikan, harus diperhatikan secara khusus dan harus punya bekal yang cukup untuk melewati sesuatu atau fakta ini. Dia adalah kematian. Mau sesehat apapun badan kita, sehebat apapun kita menjaga makanan yang berkualitas, kita tinggal di tempat yang juga sehat, mungkin udaranya ya asri misalnya, kemudian kita juga mungkin rutin berolahraga, apalah semua kira-kira penyebab dari kesehatan kita jaga, di saat ajal datang pasti mati. Begitu juga dengan orang yang sakit, kalau belum ajalnya, maka tidak akan meninggal. Walaupun dia sudah sakit sangat parah. Berapa kali kita saksikan di depan mata fakta-fakta seperti ini. Ada di keluarga kami dulu, seorang paman kami profesor di bidang ekonomi, Masya Allah, orangnya sangat berprestasi secara dunia dan juga ibadahnya sangat bagus. Tapi meninggal, seingat saya, di umur 48 tahun, 46 atau 48 tahun. Sementara di rumah beliau, itu ada nenek kami yang umurnya mungkin sudah 70 atau 80 tahun, tapi masih hidup. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang duduk di kursi, atau mungkin lagi baring di ranjangnya, tiba-tiba sudah tidak bernyawa. Dan berapa banyak orang yang mengalami tabrakan yang sangat fatal, kendaraan, tabrakan kendaraan misalnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit, pesawat yang jatuh, kapal yang tenggelam, tapi tetap saja selamat. Contoh sekarang teman-teman kita di Gaza pun, setiap hari informasi terakhir update yang saya dapatkan baru saja itu per hitungan menit ada saja korban. Mereka tidak pernah tahu kapan mereka bisa tenang, kapan mereka bisa selamat. Tidak usah kita pikirkan seperti kita rasakan sekarang panas itu, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Makan dari mana, minum dari mana, setiap saat bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya meninggal. Rumah-rumah mereka hancur, mereka tidak bisa lagi sekolah ya, anak-anaknya, dan sekian banyak ancaman-ancaman yang setiap saat bisa datang kepada mereka. Tapi subhanallah, seorang muslim dengan ilmu agama, dengan imannya, dia bisa memahami semua ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sejenak beberapa waktu ke depan mempelajari tentang masalah kematian dan alam barzah ini. Saya coba ringkaskan, karena untuk membahas ini mungkin tidak kurang dari 10 sampai 15 kali pertemuan untuk tuntas. Tapi kita ingin ringkaskan ke 1 jam materi, maka saya minta kita lebih fokus dan bisa mengambil poin-poin terpentingnya. Yang pertama, banyaknya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah memastikan mati akan datang. Bagaimanapun keadaannya, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, mau laki-laki, mau perempuan, dari turunan bangsa, suku manapun, pasti mati di saat ajalnya datang. Dan dia sangat misterius. Tidak akan pernah ada orang yang bisa selamat dari kematian. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. Yang bunyinya, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu. Pasti dia akan temuin kamu dimanapun kamu sembunyi. Kendatipun kata Allah, kamu sembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak ada lagi yang bisa selamat di saat dia akan datang. Jangankan kita, para nabi-nabi pun meninggal dunia. Manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, mati. Dan Allah mengingatkan tentang masalah itu, tidak ada satu manusia pun, tidak ada makhluk yang Allah kekalkan dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Yang bunyinya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِكَةُ الْمَوْتِ ya, artinya, kami tidak pernah menjadikan hidup abadi di dunia ini bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, hai Muhammad. Apakah kalau kamu mati, maka mereka akan kekal? Ketahuilah, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Ini poin pertama yang kita bahas dulu tentang masalah fakta pastinya datang kematian kepada kita semuanya. Dan itu bisa setiap saat datang. Begitu juga Allah pastikan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185 potongan ayatnya, Al-Imran 185, kullu nafsin dha'ikatul maut, semua jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak mungkin tidak. Nah kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini akan menghadapi kematian, kenapa kita masih terus lalai? Kelalaian ini maksudnya adalah tidak melakukan ketaatan kepada Allah, atau masih dalam terus terjerumus dalam kemaksiatan. Itu namanya kelalaian. Kalau ada orang semasa hidup dia, dia tetap pakai untuk taat kepada Allah, dia tetap ibadah, misalnya dari sholat, dia tunggu sholat setelahnya, kemudian di antaranya dia berzikir, majelis ilmu seperti ini, dia silaturahim keluarga, dia jenguk orang sakit, pokoknya dia sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, itu tidak ada masalah. Berarti dia sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian itu. Tapi yang jadi masalah ini adalah orang yang masih selalu saja dengan bersandarkan pada istilah malas. Kenapa enggak sholat malam bu? Malas. Kenapa enggak sholat duha? Malas. Kenapa enggak ada majelis ilmu? Malas. Kenapa enggak umroh dan haji? Nanti aja. Malas atau nunda-nunda? Sebenarnya intinya itu dari situ. Kenapa? Karena mereka masih meremehkan tentang masalah kematian yang bisa datang setiap saat. Sebenarnya kita ini tidak harus tunggu teman-teman, kita ini ditawan oleh musuh, kemudian kepala kita diletakkan di sebuah tempat dan akan ditebas dengan pedang, baru kita menganggap kita akan meninggal dunia. Sebenarnya kita tidak harus menunggu dokter memvonis mengatakan misalnya, maaf bu, maaf pak, umur anda tinggal setengah jam dari sekarang. Ini setelah ini anda akan meninggal, secara medis kita sudah tidak punya lagi solusinya. Kita tidak harus menunggu semua itu. Karena memang tanpa pedang pun di leher kita, tanpa juga perkataan atau ancaman dokter tentang masalah umur tinggal setengah jam misalnya secara medis, tanda kutip di sini, maka tetap aja mati bisa datang setiap saat. Maka jangan selalu lalai. Makanya Nabi SAW menjadikan orang yang paling cerdas dari umat ini justru yang selalu ingat mati. Dan dengan dia ingat kalau dia akan mati, dia selalu punya persiapan. Jadi dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dan selalu saja kita temukan orang yang mengingat kematian ini paling jauh dari dosa-dosa dan pelanggaran, karena dia tahu dia akan dihukum. Dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala." Kata beliau, saya pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, kemudian saya temukan ya, beliau didatangi oleh seorang laki-laki dari Ansar, dan laki-laki itu kemudian berkata ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Maksudnya yang paling layak untuk dicontohin, yang paling layak untuk dijadikan pasangan hidup, yang paling layak untuk jadikan ya teman dan sahabat, partner bisnis. Siapa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Tutur katanya santun, tatapan matanya syahdu, ya kita lihat bahasa tubuhnya selalu ramah, sopan, tidak suka menyalahkan orang, tidak suka ceritain keburukan orang. Itu orang mukmin yang paling afdal, yang paling layak untuk menjadi teman, pasangan hidup, partner bisnis, ya dicontohi. Semua itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu cirinya Bapak Ibu sekalian, kita kalau sedang ngobrol dengan seseorang baru kenal misalnya, kita sudah langsung bisa menilai. Kalau awal saja kita ketemu dengan dia, dia udah menceritain tentang keburukan suaminya atau keburukan istrinya atau misalnya tentang keburukan tetangganya, intinya dia cerita tentang keburukan, maka orang ini tidak layak, tidak punya akhlak. Bagaimana bisa dia menceritakan tentang keburukan pasangan hidupnya pada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa menceritakan tentang kenakalan atau menurut dia tanda kutip nakal anaknya kepada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa mengeluhkan tentang orang tuanya kepada orang yang baru dia kenal? Atau partner bisnisnya, atau pegawainya, atau atasannya kepada orang yang baru dia kenal? Berarti jelas orang ini akhlaknya tidak baik. Tidak layak untuk dijadikan sebagai teman ya. Jadi kalau orang itu begitu pertama ketemu justru ngomongnya tentang masalah ilmu, masalah iman, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah orang saleh, tentang masalah pendidikan anak, tentang masalah prestasi pekerjaan, manajemen yang rapi misalnya dalam perusahaan, dan segala macam hal positif. Oke, itu baik. Lalu orang itu bertanya lagi, dia mengatakan, Qala fa ayyul mu'minina akyas. Sekarang yang saya mau tanya ya Rasulullah, setelah orang mukmin yang afdol adalah orang yang paling baik akhlaknya, siapa di antara mereka yang paling cerdas? Sama, layak untuk dicontohi, layak juga untuk dijadikan sebagai teman, pasangan hidup. Penilaian cerdasnya di sini. Bukan karena dia itu punya titel yang banyak, bukan karena punya perusahaan yang banyak sehingga menumpuk hartanya dan dari keuntungan atau margin atau laba dari perusahaan atau profit perusahaan, tapi ya dinilai dari sisi lain. Maka siapa orang yang paling cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Selalu saja kalau kita ngobrol sama dia, jangan loh, nanti Allah akan hisab. Maksudnya nanti setelah meninggal akan dihisab loh. Kerjakan ini yuk, supaya nanti kita menambah timbangan amal kita. Selalu ada saja hubungan pembicaraan dia, baik suami istri, baik teman sama teman, orang tua sama anak. Selalu berbicara tentang masalah apa yang akan dihadapi pada saat orang meninggal dunia. Lalu kata Nabi SAW ditambah, mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ula'ikal akyas. Dan orang yang selalu punya persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian tersebut, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Ini fakta penyampaian Nabi SAW tentang masalah kematian tersebut. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, pernah selepas mengantar jenazah sahabat lagi dikuburkan, beliau tiba-tiba duduk, tapi duduknya digambarkan dalam riwayat di atas lutut beliau. Ya, seperti orang kadang-kadang kalau sedang memikirkan sesuatu yang mendalam atau tanda kutip menyesali sesuatu ya, biasanya dia meletakkan lututnya di tanah sambil menundukkan kepala. Nabi SAW di depan kuburan sahabat itu menurunkan lututnya ke tanah, kemudian menundukkan kepala dan meneteskan air mata sampai para sahabat melihat tetesan air mata Nabi menyentuh tanah di sekitar kuburan itu. Maka mereka menunggu Nabi SAW akan bilang apa. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, seharusnya dalam keadaan atau melihat keadaan seperti inilah seseorang di antara kita harus punya persiapan. Ya, harus hati-hati dengan masalah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang sahih ya, ketahuilah tidak ada pemandangan yang mengerikan ya, yang terlihat atau dapat dilihat oleh manusia, kecuali kuburan adalah lebih ngeri darinya. Saya menghadapi kematian dan masuk ke kuburan itu, yang diistilahkan dengan alam barzah. Barzah itu seperti dinding pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak ada yang lebih serem daripada kuburan itu sendiri. Bagaimana tidak? Tadinya kita rame-rame seperti ini kita kumpul, kita bisa ngobrol, kita bisa transaksi, kita bisa apa saja yang kita bisa lakukan baik atau tidak baik. Tapi begitu hitungan detik ruh kita dicabut, meninggal, maka kita akan sendiri, semuanya ini akan meninggalkan kita. Siapapun itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam menuju ke kuburan pada saat dia meninggal dan diantar kuburan, akan ikut tiga ke kuburannya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua. Yang pulang dua itu adalah keluarganya. Ini sering saya kasih contoh di pengajian, secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, atau orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, maksimal mungkin setengah jam di kuburan. Itu pun di atas kuburan. Setelah itu dia akan pulang. Suami, ibu, istri, bapak, ya, siapa saja, anak-anak, mereka akan kembali ke aktivitas mereka. Mungkin mereka bisa menikah lagi kalau pasangan kita, mungkin anak-anak juga akan beraktivitas dengan aktivitas mereka. Harta yang kita milikin, yang kedua, hartanya juga akan dibagi jadi warisan. Paling jauh mobil kita semewah apapun parkir di pagar kuburan, tidak mungkin dibawa ke liang lahat. Akan dikembalikan. Ini fakta kata Nabi SAW. Dan tinggal bersama dia hanya amalnya saja. Yang uniknya, kita sudah tahu bocoran ini, tapi kita malah melalaikan yang ketiga ini, yang justru akan menemani kita nanti. Amal-amal soleh akan berbentuk, berwujud seperti makhluk di kuburan, kemudian dia akan menemani kita. Sebelum jauh membahas tentang masalah kondisi, prosesi kematian dan juga alam barzah, maka perlu juga kita garis bawahi, mati ini kalau bagi orang muslim dan muslimah, fahami ini supaya Bapak Ibu tidak perlu takut berlebihan, tetapi punya persiapan yang lebih, ya. Bahwasanya dia sebuah pintu yang kita semua harus masuk dulu ke pintu itu, baru kemudian menuju kepada kehidupan abadi. Kan dalam rukun iman kita ada 6, rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat. Ini satu paket nih, dari prosesi kematian, masuk ke alam barzah di kuburan, kemudian kita ya, dibangkitkan di hari kiamat, ditimbang amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya lebih banyak dia selamat, kalau amal buruknya lebih banyak maka dia disiksa dulu. Kalau dia orang muslim, kalau orang kafir gak pakai ditimbang lagi amalnya, sudah pasti dia akan menuju ke neraka gitu kan. Kemudian setelah itu ada surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Ini satu paket ya. Nah jadi tidak mungkin kita menuju kepada kehidupan yang selalu Allah ulang-ulangi dalam ayat Al-Quran, khalidina fiha, khalidina fiha, kekal selama di dalamnya, kekal selama di dalamnya, maksudnya surga kekal, neraka kekal, kecuali melalui satu pintu namanya kematian. Mati itu bagi seorang muslim awal segalanya. Awal segalanya, disitulah awal kehidupan kita yang sebenarnya ya. Dan bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ini akhir segalanya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi beriman setelah meninggal. Tapi kalau orang-orang muslim justru awal segalanya, karena semua amal kebaikan yang dikerjakan selama di dunia, dia akan terima dalam bentuk balasan di akhirat nanti. Kalau kita tidak mati, kita tidak tahu sholat kita ini dapat berapa, puasa kita dikasih berapa, sedekah kita ini dibalas seperti apa, haji kita ini dan umrah diterima atau enggak. Itu harus melalui proses kematian dulu. Oleh karena itu mati adalah sebuah pintu yang harus kita lalui, dan dia adalah awal segalanya bagi setiap muslim. Harusnya kita itu menghadapi kematian dengan rasa gembira. Yang penting tadi saya bilang, syaratnya kita sudah punya persiapan. Makanya sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu, pada saat beliau ditanya tentang kematian, maka beliau mengucapkan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Kenapa beliau sambut? Karena bagi beliau memang beliau tahu dan yakin bahwasanya kita akan meninggal, dan dengan meninggal kita akan menuju kepada akhirat sana. Kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Kita akan mendapatkan tempat tinggal kita yang abadi. Di dunia ini kepemilikannya sementara semuanya, sementara. Misal Bapak Ibu punya sertifikat tanah dan rumah, anggaplah misalnya 1 hektar luas sekali di pusat kota Jakarta misalnya, atau di daerah Menteng yang dianggap mungkin orang Jakarta tahu daerah mahal. Kemudian ya dia punya sertifikat atas nama dia. Ini kepemilikannya, walaupun orang tahu itu miliknya si Fulan, tetap sementara. Terbukti setelah dia meninggal sudah bukan milik dia lagi. Jadi semua akan jadi warisan. Berapa kali rumah yang kita sudah beli atau kita tempatin sudah berganti nama berapa orang, karena memang ganti kepemilikan. Apakah karena meninggal sehingga ahli warisnya bagi, atau dia butuh uang dijual? Tidak ada kepemilikan abadi. Apa saja di dunia ini tidak ada kepemilikan abadi. Bahkan jasad kita sendiri tidak ada yang abadi. Jasad ini pun akan dimakan oleh tanah. Tidak ada kepemilikan abadi. Mobil juga sama, kendaraan misalnya, harta semuanya sama. Ya, tidak ada kepemilikan abadi. Hubungan pun di dunia ini akan terputus dengan kematian. Kapan abadi? Nanti di akhirat. Sekali kita milikin istana kita di surga insya Allah, maka abadi. Tidak ada lagi kekhawatiran sama sekali, oh kalau nanti saya tidak dapat atau akan diwariskan kepada orang lain, karena tidak ada lagi kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, لا يذوقون الموت إلا موتة الأولى. Mereka tidak rasakan kematian kecuali yang satu kali saja. Jadi cuman prosesi kematian yang hitungannya detik. Perlu saya tambahkan, dalam Islam diajarkan juga bagaimana caranya supaya mati yang baik, bahkan ada mati yang terbaik. Ya. Biasa kita kenal kalau mati baik dengan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Bagaimana tolak ukurnya? Meninggal dalam keadaan ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Allah akan menggunakannya? Ya. Kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakan amal-amal saleh sebelum dia meninggal. Dan dengan amal saleh itulah Allah renyut-renyut nyawanya. Jadi kalau orang mau tahu ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati baik atau mati buruk, kita lihat amal-amal yang dia kerjakan beberapa hari sebelum dia meninggal. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan tutup hidupnya dengan amal-amal kebaikan tersebut. Riwayat yang lain, kalau kata Nabi SAW, seseorang terbiasa dengan satu pola perbuatan, baik atau buruk, Allah tutup hidupnya dengan pola itu. Jadi maksudnya, kita jangan melihat keadaan fisik seseorang. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi, waktu ditemukan jenazahnya di Uhud, hidungnya terpotong, dadahnya terbelah, darah semuanya. Sampai waktu Nabi SAW melihat, Nabi sedih, ya, karena melihat kondisi fisik pamannya, gitu kan. Tapi beliau adalah pimpinan para syuhada, fisik ini tidak ada pengaruhnya. Mungkin ada orang meninggal, dia baru perawatan misalnya, kulitnya mulus, kemudian meninggal. Apakah itu berarti husnul khatimah? Belum tentu. Lihat amalnya sebelum dia meninggal. Beberapa hari sebelum meninggal orang itu buat apa? Orang terbongkar kedoknya di situ, ya. Jadi kalau dia terbiasa selama hidupnya buat kebaikan, Allah pasti akan buat dia buat kebaikan tersebut. Misalnya dia rutin sholat malam, dia rutin sedekah, dia rutin buat apa saja, maka Allah akan nanti buat dia melakukan itu, kemudian dia meninggal di atas keadaan itu. Tapi kalau dia misalnya biasa berbuat dosa dan tidak bertaubat, walaupun dia bisa rahasiakan di depan orang-orang, maka nanti Allah akan buat dia buat perbuatan itu dan Allah tutup hidupnya dengan itu. Jadi manusia tahu, oh ternyata dia ini pelaku dosa. Jadi seperti itu. Jadi jangan permalukan diri kita sendiri dengan juga mengurangi, ya, nanti yang bisa kita dapatkan setelah kematian. Artinya dengan sibuk berbuat dosa tidak taubat, walaupun dirahasiakan, toh nanti Allah akan bongkar pada saat mati dan kita rugi nanti menyesal pada saat setelah prosesi kematian itu. Oleh karena itu mulai sekarang harus sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Fahami baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau para sahabat Nabi, walaupun diantara mereka ada yang dijamin masuk surga. Siapa yang tidak kenal Uthman bin Affan dijamin masuk surga? Tapi Uthman bin Affan dalam sebuah riwayat sahih pernah melewati kuburan, beliau nangis terisak-isak. Lalu kemudian orang di sekitarnya mengatakan begini, wahai Uthman, Anda mendengar tentang surga, mendengar tentang, Anda tidak menangis. Kenapa pada saat disebutkan dan Anda lewat depan kuburan Anda menangis? Maka kata Uthman, aku telah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal tempat tinggal penentu keselamatan atau kehancuran. Kalau siapapun yang selamat di kuburan, karena dia memang meninggal dalam keadaan baik, maka pastikan yang setelahnya akan mudah. Dan siapapun yang meninggal dalam kondisi masuk di kuburan dan dia tersiksa situ, maka yang setelahnya jauh lebih berat. Maka setelahnya akan jauh lebih berat, ya. Jadi memang patokannya adalah kuburan tersebut. Baik, prosesi kematian terjadi bagi semua orang dan hitungannya kalau kita sekarang membahasakan detik, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan kepada kita bagaimana prosesinya. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah seorang sahabat. Setelah dikuburkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda. Beliau mengatakan, Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga di kiri kanan kepalanya, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita tuangkan air dari teko, cepat sekali keluar, seperti itu keluarnya ruhnya orang-orang beriman. Belum sesaat keluar, maka dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, para malaikat rahmat mengetuk pintu langit pertama yang kita bisa lihat langit pertama di atas kepala kita ini. Dan Allah ciptakan 7 lapis langit. Maka para malaikat penjaga langit mengatakan, siapa yang sedang kalian bawa? Maka kata penjaga malaikat Rahma, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Maka para malaikat penjaga langit membukakan pintu dan akhirnya membuat seluruh malaikat yang di langit berharap ruh itu lewat di dekat mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ruh orang beriman tadi itu mengeluarkan wangi lebih wangi dari bau kasturi. Ya, semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian setelah itu maka dia terus naik sampai ke langit ketujuh dan terdengar suara Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia ke dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka pada saat itu, ya, dibawalah ruhnya oleh malaikat rahmat tadi ke kuburan bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya atau jasadnya. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan jenazah itu, maka ruhnya pun dimasukkan kembali ke dalam kuburan tadi. Ini awal, ini prosesi kematian sekaligus masuknya awal ke alam barzah. Setelah itu, kata Nabi SAW, dia masih bisa mendengarkan tiga langkah terompa sendal pengantarnya. Ya, tiga langkah saja, setelah langkah keempat sudah tidak bisa lagi. Kemudian ya, akan datang kepadanya Munkar dan Nakir, dua malaikat yang bertugas khusus untuk menanyakan kepada dia pertanyaan yang sudah masyhur, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya, apa agamamu atau apa pedomanmu, ya. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman jawaban untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Makna di dunia, kata ulama tafsir, makna di dunia adalah kalau ada orang yang belajar agama lalu ditanya, misalnya muslimah, kenapa anda pakai jilbab, kenapa anda sholat, misalnya, kalau muslim ditanya kenapa sholat, kenapa tidak makan babi, kenapa tidak minum khamar, dia kalau belajar agama dia tahu itu Allah haramkan, tidak boleh. Kenapa anda sholat? Karena saya diperintahkan. Dia punya jawabannya. Dan di ayat ini dikatakan, dan di akhirat, pertanyaan di akhirat, kata ulama tafsir maksudnya di alam barzah. Pertanyaan Munkar Nakir, orang beriman akan bisa jawab dengan sangat mudah. Setelah dijawab, dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan sekali melihat pintu apapun yang ada di neraka itu, gemuruhnya, suaranya, letupan-letupannya. Dia melihat ya banyak sekali jenis siksaan di sana. Maka karena dia ketakutan, malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup, ya, karena kau beriman tidak masuk di sini. Dibuka pintu surga dan sampai kepada dia bau wanginya dan dia bisa melihat surga tersebut. Setelah itu, ya, dia berdoa mengatakan, malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Kata orang atau jenazah ini, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Dan lama kemudian datang orang di sebelahnya, ini semua di liang lahat yang 1x2 meter saja nih, ya. Tapi nanti akan berbeda karena sudah diistilahkan dengan alam barzah. Di mata kita yang masih hidup, dia adalah kotak 1x2 meter. Tapi ya, di dalam hadis ini akan dijelaskan bagaimana kondisi kuburan, dua keadaan orang beriman dan orang kafir. Maka kata Nabi SAW, akan datang di sebelahnya orang yang sangat tampan, bersih, wangi. Kalau tidak salah beberapa riwayat juga menyebutkan menggunakan pakaian putih bersih. Saking kagumnya, maka si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemukan.

permadani dari surga, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Dan begitu terus dia menikmati sampai hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi SAW, kalian nanti demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, kalian akan lebih mengenal istana kalian di surga daripada rumah kalian di dunia. Kenapa bisa? Karena selama di alam barzah, di kuburan, kita tiap hari menikmati surga kita, tapi belum bisa masuk. Sehingga kita hafal setiap sudutnya. Jadi kalau ada orang di kuburan sudah 1000 tahun yang lalu, dan dia beriman, berarti sudah 1000 tahun dia menikmati istananya di surga, tapi melalui alam barzah, belum bisa masuk. Dia baru bisa melihatnya, tapi sampai kepadanya bau wanginya, dan dia melihatnya. Dan di tempat ini pernah, kalau yang ikutin kajian kita dulu, ada bedah buku, saya pernah bedah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 pasal tentang surga, 33 pasal tentang neraka. Itu disebutkan, saking besarnya nikmatnya surga itu, diantaranya, seseorang mukmin nanti di surga, kalau dia sedang duduk di salah satu sudut dari luas sekian luas istana dia dan juga tanahnya, dia tidak akan pindah selama 70 tahun. Karena nikmatnya melihat sisi itu. Setelah 70 tahun dia baru pindah. Itu pun bukan karena bosan, karena ingin menikmati sisi yang lainnya. Kondisi yang berbeda, yang tidak bisa digambarkan. Makanya disebutkan tentang surga itu, semuanya di dalamnya, ma la ainun ra'at, semuanya yang akan dilihat nanti oleh mata kita, belum pernah mata lihat sebelumnya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah juga didengar oleh telinga apapun yang akan kita dengarkan dari suara-suara indah di sana, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia sama sekali. Surga di luar ekspektasi kita, jauh lebih luar biasa. Di dunia ini kalau kita pernah rasakan apapun nikmat, misalnya kita pernah makan makanan yang enak sekali, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan makanan yang paling enak pernah dimakan, atau minuman yang paling nikmat yang pernah kita nikmati, atau pakaian yang paling nyaman yang pernah kita kenakan, atau kendaraan yang kita tunggangi, atau rumah yang kita tinggali, dan seterusnya. Maka semua itu adalah miniaturnya surga yang tidak ada nilainya sama sekali. Kata Nabi SAW, perumpamaan dunia dan nikmatnya ini hanya seperti jadi telunjuk yang dicelupkan ke lautan, kemudian dikeluarkan. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air di jari telunjuk itu, itu dunia, dan lautan yang luas ini adalah akhirat. Oleh karena itu orang-orang yang mati syahid di medan perang, orang-orang yang ya apa namanya dalam kondisi dia meninggal dalam keadaan baik, ya mereka itu berpikir, oh ternyata hanya amal-amal itu yang kemarinnya, hanya sholat, hanya tutup aurat, hanya puasa, hanya jujur, hanya ini dan segala macam, ini balasannya. Kalau tahu sekian banyak, diminta dipanjangin umur supaya sekian banyak lebih banyak lagi beramal soleh, karena sedikit beramal saja sudah luar biasa balasan. Kemudian setelah baliknya kata Nabi SAW, kalau orang itu ya, meninggal dalam keadaan kafir, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, ya semuanya ini serem, menakutkan. 2 malaikat membawa kain kafan dari neraka, dan yang satu malaikat maut, dengan wujud yang berbeda dengan wujud yang tadinya datang kepada orang beriman. Kemudian mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruh itu karena ketakutan tidak mau keluar dari jasad, dia berserakan ke tubuh orang itu. Kemudian kata Nabi SAW, para malaikat menarik dengan keras, sehingga digambarkan Nabi SAW seperti bulu domba yang baru habis dicukurin dari badan atau kulitnya domba itu kan lembut sekali, ya. Maka seperti itu, tapi dibasahkan sehingga dia bisa melengket, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat ruhnya keluar, ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Tiba di langit pertama, para malaikat membawa ruh ini mengetuk, lalu malaikat penjaga langit mengatakan, siapa? Disebutkanlah namanya. Namanya Fulan bin Fulan, nama yang paling buruk semait ini di dunia, wa na'udzubillah. Kemudian para malaikat mengatakan, semoga Allah tidak akan memberikan atau memudahkan ruh ini lewat di sisi kami, dan tidak dibukakan pintu langit. Dan di situ disebutkan para malaikat berharap, kata Nabi SAW, jenazah ini tidak, ruhnya ini tidak lewat di sisi mereka karena mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Karena selama hidupnya yang ada adalah hanya pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan, dan tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diantarlah jenazah, ruhnya bersamaan jenazahnya diantar ke kuburan. Setelah dimasukkan ke liang lahat,

0: maka tiga langkah orang yang mengantar jalan, ya, dia masih bisa dengar. Langkah keempat sudah tidak, datang kepada yang mungkar nakir, menanyakan pertanyaan, dan dia hanya mengatakan, innama akulu kama kana yakulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Ya. Siapa Tuhanmu? Saya dulunya sih dengar katanya Allah. Ya, misalnya. Dia cuma bisa begitu, dia tidak bisa bilang apa-apa. Dia cuma ikut-ikutan orang bilang saja dulu. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat indahnya surga itu. Dia kagum melihat pohon-pohon, istana, dayang-dayangnya, semua fasilitas yang luar biasa. Maka malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk sini kalau kau beriman dan beramal saleh. Tapi kau tidak mau milih itu. Ditutup, dibuka pintu neraka sampai kepada dia bau busuk dan panasnya. Kata Nabi SAW. Maka di saat itu dia pun ketakutan. Karena malaikat mengatakan, ini tempat kau selamanya. Maka pada saat itu pun dia ketakutan dan dia mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya setelah itu orang yang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk. Ya. Kita berada sendirian di satu tempat yang gelap, yang lahat, datang orang yang menakutkan duduk di sebelah kita. Lalu orang ini mengatakan, siapa kamu ini, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Orang itu mengatakan, saya dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam dua penutupan riwayat Bukhari, yang pertama menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana itu? Allahu alam. Allah ciptakan begitu. Kemudian ya malaikat itu membawa sebuah besi yang besi itu dipukulkan kepada dia. Yang kalau seluruh jin dan manusia, miliaran jumlahnya jin, miliaran jumlahnya manusia bersatu untuk membalik saja, mereka tidak akan mampu karena beratnya besi itu. Ini bisa dibayangkan besi apa ini gitu ya. Sampai-sampai seluruh jin dan manusia. Kalau Nabi SAW bilang, kalau 100 orang manusia mau balikin tidak bisa. Harus 1000 orang misalnya. Ini enggak, seluruh jin, seluruh manusia miliaran jumlahnya bersatu, mereka tidak mampu membalikan karena beratnya. Gitu kan? Maka dihantamkan ke orang ini, hancurlah dia. Dan dia berteriak, teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Yang kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan si mayit yang sedang dipukul, mereka akan meninggal seketika. Karena berkerasnya teriakan itu. Riwayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala buat dinding kuburannya menghimpit tubuhnya. Lalu Nabi berikan gambaran dengan jari telunjuk atau jari jemari beliau yang disatukan seperti ini. Kata Nabi SAW, tulang rusuk kiri kanannya akan bersatu seperti ini karena himpitan kuburan tadi. Kemudian hancur, diutuhkan lagi kembali. Sebagian ulama mengatakan, ini berarti digabungkan kedua riwayat. Dipukul oleh malaikat, dia teriak, dihimpit juga, dihancurin. Begitu terus. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Ya. Himpitan kuburan ini itu akan datang kepada orang beriman dan orang kafir. Cuma bedanya kalau orang beriman himpitan kuburan menyentuhnya kemudian melepaskannya. Ya, tapi kalau orang kafir maka akan terus menghimpitnya sampai tulang rusuknya ya bersatu-satu sama yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini mati syahid beliau ya. Kena panah di perang Ahzab. Dan setelah kasus ya pengepungan suku Quraisy yang berkhianat di perang Ahzab, beliau meninggal dunia. Waktu beliau meninggal disebutkan ya, bahwasanya dengan meninggalnya arsy-Nya Allah goncang karena luar biasa dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama." Sambil menunjuk jenazahnya Sa'ad, kata Nabi SAW, inilah orang yang arsy-Nya Allah goncang dengan dia meninggal dan dibukakan baginya 7 pintu langit. Semuanya terbuka untuk dia. Wa syahidahu 70 alfan minal malaika. Dan ada 70 ribu malaikat yang menyaksikan jenazahnya. Gitu kan? Laqad damma dammatan thumma furrija anhu. Ya, sungguhnya dia sendiri juga telah dihimpit oleh dinding kuburannya lalu dilepaskan. Artinya dia juga ya kena Tapi orang beriman tidak sampai merusak jasadnya, cuma dinding kuburan akan bergeser dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW tentang jenazah anak kecil waktu ditaruh di kuburan, lau, ya kata Nabi SAW, aflata ahadun min dhammatil qabri lanajah hadas sabi. Kalau seandainya ada orang yang bisa selamat ya, dari himpitan kuburan, maka pastikan ya anak ini akan selamat. Tapi karena tidak ada yang bisa selamat, maka karena itu ya, dia kena himpitan. Tapi karena orang beriman, maka hanya himpitan kemudian dilepas. Hanya himpitan kemudian dilepas. Baik, kemudian juga itu tadi prosesi kematian. Nah, mati ini tadi saya bilang kita usahakan mencari mati-mati yang baik, karena pasti akan datang ya. Semua proses penyebab kematian itu cuma cerita buat manusia. Ada orang mati karena ditabrak, ada orang mati karena kebakaran, ada orang mati karena meledak pesawatnya jatuh, ada orang yang tenggelam kapalnya terus dimakan oleh ikan. Itu cerita. Sebenarnya kasusnya karena ajalnya sudah datang. Kalau ajal datang, mati akan datang di tempat itu, di waktu itu dia akan mati. Walaupun dia tidak ditabrak mobil, walaupun dia tidak tenggelam kapal, walaupun tidak pesawatnya tidak jatuh, akan mati. Selama ajal belum datang, tidak akan mati. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita meraih kematian yang terbaik. Mati yang baik tadi saya bilang adalah mati dengan husnul khatimah, kebaikan. Ya, apapun amal soleh yang kita kerjakan, kita sibuk sebelum kita wafat, lalu kita meninggal di atas amal itu, maka itu adalah kebaikan. Ada orang meninggal sujud, ada yang baca Quran, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi jenguk orang sakit, ada orang yang ini dan itu silaturahim keluarga misalnya. Dan ada mati terbaik. Ya, kalau itu baik tadi, ada yang terbaik. Mati terbaik adalah mati syahid. Mati terbaik adalah mati syahid, ya. Dan mati syahid ini dibagi tingkatannya oleh Nabi SAW. Mati syahid sendiri yang paling mulia mati di medan perang, laki-laki atau perempuan sama. Kapan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, kayak teman-teman kita di Palestina, mungkin gambaran sebagian orang ya, kesian mereka ya, mereka tertindas segala macam. Oke, tapi dalam tandalan agama berbeda nih. Mereka justru orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan mati terbaik ini. Karena memang untuk mati syahid harus mati di medan perang. Gak bisa dengan cara lain. Harus memang ada musuh yang menembak dia, dia mati. Atau kalau di masa dulu ditebas sama pedang, itu harus, itu baru bisa dapat mati terbaik. Ya. Cuman memang yang perlu difahami, prosesi tadi saya bilang itu tidak ada pengaruhnya dengan ruh yang dicabut. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang pesawatnya meledak di atas udara sana, orang yang tenggelam kapalnya, dimakan ikan jasadnya sampai tidak ditemukan sepotong pun badannya, sama orang yang mati di atas ranjang, ini sama saja. Mereka semua melalui satu proses, yaitu sakaratil maut. Nggak ada lagi orang yang ditabrak kereta api bilang, aduh kepala saya sakit karena ditabrak kereta api, itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang mengatakan, oh kepala saya sakit ditebas oleh musuh, itu nggak ada lagi. Atau peluru atau bom kena badan saya, nggak ada. Jadi teman-teman di Palestina tuh, kalau kita yang masih hidup lihat, ih kesiannya dibom, hancur badannya. Bagi kita, bagi dia tidak ada lagi, dia tidak rasa itu. Nggak ada urusannya. Cuma satu prosesnya, malaikat maut cabut ruh. Sudah kita jelaskan tadi, orang beriman akan mudah, orang kafir akan sulit. Clear, selesai. Jadi nggak ada urusannya sama proses kematiannya. Tapi bagaimana dia menghadapi kematian itu dengan benar. Nah, tingkat tertinggi adalah mati syahid. Dan ini dianjurkan dan disarankan oleh Nabi SAW agar setiap muslim dan muslimah berharap Allah kasih itu. Tidak usah ada rasa takut. Bagaimana nanti biar Allah yang aturkan. Kalaupun kita sudah berharap sekali mati di medan perang, tapi memang belum ada kesempatannya, cuma hati kita selalu saja berharap Allah kasih mati terbaik itu, Nabi SAW sudah bersabda, man talaba syahadata bisidq, siapa yang berharap mati syahid dengan jujur dari hatinya, ballagahu Allah manazil asyuhada wa in mata ala firasyi, Allah akan sampaikan dia ke derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi makanya kita selalu berharap Allah tutup dengan itu, dan tidak usah takut. Tidak usah dibayangkan kena peluru, tidak usah dibayangkan kena pedang musuh, itu tidak usah dipikirkan. Ya. Karena itu semua hitungan detik. Waktu Hamzah radhiyallahu anhu meninggal mati syahid di Uhud, maka kata Nabi SAW langsung di lokasi, beliau mengatakan, aku diperlihatkan sekarang Hamzah duduk bertelekan di dipan-dipannya di surga. Maksudnya dia sedang menikmati, memang belum masuk ke dalam surga, tapi Allah gambarkan Hamzah dapat ini loh. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kakaknya Ali bin Abi Talib, beda 10 tahun, mati terbunuh di perang Mu'tah di Jordania. Waktu itu 3.000 pasukan muslim melawan pasukan 200.000 pasukan orang kafir gitu kan, orang Romawi dan bangsa Arab yang masih kafir pada saat itu. Ja'far termasuk orang yang terbunuh, dan pada saat dia terbunuh kedua tangannya dipotong oleh musuh. Pemandangan yang sangat menakutkan bagi orang yang masih hidup. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan gambaran. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku diperlihatkan sekarang Ja'far, ya, kedua tangannya diganti oleh Allah dengan sayap, dan dia sedang terbang bersama malaikat mengelilingi surganya. Jadi prosesi hitungan detik itu tidak usah dipikirkan. Yang penting bagaimana kita meninggal dalam keadaan baiknya. Gitu. Baik tadi dengan amal soleh, lagi sibuk dari amal soleh ke amal soleh, atau kemudian kita mati syahidnya. Kemudian, ya, mati syahid kalau bukan di medan perang, ada mati syahid yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa saja yang mati syahid? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit. Maksudnya orang yang mati syahid sedikit. Kena berapa orang yang pergi medan perang? Mayoritasnya tidak pergi perang. Kayak sekarang teman-teman di Gaza, mereka saja yang 2 juta lebih itu. Selebihnya nggak ada yang ikut berperang. Paling bisa mendoakan atau berusaha, gitu kan? Tapi tertutup semua pintu-pintunya. Lalu bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang meninggal tenggelam, mati syahid. Orang yang meninggal tabrakan, terjungkal dari tunggangannya, mati syahid. Orang yang meninggal kena wabah, kayak kita kemarin corona misalnya, mati syahid. Ya. Orang yang meninggal karena kena penyakit perut, apa saja? Penyakit perut apa saja? Ya, lambung, ya, perut, ini semua kalau orang meninggal karena kena itu, maka ini juga mati syahid. Ya. Orang yang meninggal dalam kondisi wanita melahirkan, ya, mati syahid. Orang yang meninggal juga kebakaran. Kemudian orang yang meninggal dalam beberapa riwayat yang lain itu membela kehormatannya atau hartanya atau keluarganya. Ini semua dihitung orang yang mati syahid. Berarti mati syahid cukup banyak. Kita tinggal berharap Allah kasih kita pada saat mati. Tidak usah dipikirkan prosesinya. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mendapat itu? Mirip begini, saya pengen sekali haji, tapi gak ada uangnya. Kalau kita selalu pikirkan uangnya, susah hajinya. Mohon kepada Allah supaya Allah mudahkan haji dengan caranya Allah. Nanti Allah berangkatkan kita dengan caranya. Begitu saja. Mau sholat malam, kalau kita selalu beban, oh nanti saya ngantuk, nanti saya susah, tidur saya kurang, gak sholat-sholat. Ya Allah mudahin saya supaya sholat malam. Allah punya cara nanti. Kita bangun, kemudian kita sholat dengan kuasa Allah SWT. Begitu seterusnya, ya. Sama dengan masalah ini. Jadi ini prosesi kematian dan juga mati-mati yang baik. Sekarang tinggal kita memastikan, Bapak Ibu sekalian, kalau di kuburan itu benar-benar ada nikmat dan ada siksaan, ya. Dan beberapa dosa-dosa besar yang menjadi penyebab siksa kubur di alam barzah. Kalau nikmat kubur sudah kita jelaskan tadi, ya. Artinya dia akan menjadi taman dari taman surga dan dia akan, ya, terus saja dalam kondisi itu sampai hari kebangkitan nanti. Sebagian riwayat juga menjelaskan kalau orang-orang mukmin nanti pada saat dibangkitkan dari kuburan mereka, maka mereka seperti orang yang baru bangun dari tidurnya dan ingin sholat. Dia langsung berbicara, saya ingin mengerjakan sholat. Itu ada beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Ya. Tapi kalau orang-orang dalam kondisi yang disiksa ini luar biasa. dalil yang paling kuat tentang masalah adanya siksa kubur, ya, itu adalah kasusnya Fir'aun. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min, surah nomor 40 ayat 45 sampai 46. Ini dalil selain hadis tadi yang kita sebutkan oleh siksa kubur, ini dalil yang kata ulama yang paling kuat membahas tentang adanya siksa di kubur itu. Surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المؤمن surah nomor 40 atau surah Ghafir nama lainnya, ya. Surah ini ada dua namanya, surah Ghafir, surah Mukmin. Surah nomor 40 urutannya dalam Al-Qur'an dari 114 surah, ayatnya 45 sampai 46. Terjemahannya, Fir'aun bersama kaumnya, maka Allah selamatkan Musa dari kejahatan Fir'aun, dan Fir'aun berserta kaumnya yang kafir bersamanya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat nanti akan dikatakan, Allah berkata kepada para malaikatnya, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Jadi surah Mu'min 45-46 ini jelas Allah pisahkan di sini. Ada siksa kubur, ada juga siksa di neraka nanti. Karena dikatakan Fir'aun setiap hari diperlihatkan siksanya, nerakanya pagi dan petang. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Fir'aun berserta kaumnya dikepung dengan azab yang buruk. Maksudnya adalah dengan dia tenggelam di lautan awalnya pada saat meninggal, kemudian dia akan masuk, ya, ke dalam alam barzah dan disiksa di kuburan tersebut, serta nanti pada saat hari kebangkitan dibangkitkan lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab-sebab siksa kubur yang paling mendasar adalah yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat, ya. Yang disebutkan dalam hadis cukup banyak, seperti misalnya namimah. Namimah itu adu domba, ya. Kemudian tidak cebok pada saat kencing. Nah, ini dosa besar, ya. Bukan dosa kecil. Dan kedua ini digabungkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Waktu Nabi SAW lewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya pemilik dua kuburan ini sedang disiksa sekarang, dan mereka disiksa dengan dua dosa yang tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi ketahuilah dia adalah dosa besar. Yang satu, tidak cebok pada saat kencing, ataupun dia cebok tapi tidak bersih. Masih ada tetesan. Kita tahu dalam Islam ada bab tahara, dalam fikih bab suci, setetes saja sudah cukup membuat tidak sah wudu kita dan tidak sah sholat kita. Maka itu penting sekali untuk diperhatikan. Tentu yang dihukumi adalah sesuatu yang nampak depan mata. Jangan juga Bapak Ibu ikutin masukkan dirinya ke bab was-was, ya. Karena sesuatu yang tidak nampak oleh mata, maaf, misalnya kita duduk kencing, kemudian ada percikan mungkin yang kita tidak lihat, maka itu tidak dihukumi dalam Islam. Kita tidak pernah tahu mana percikan yang ada. Tapi kalau yang sudah jelas kita lihat, oh kepercik di kaki kita, kita rasain, nah itu yang kita bersihkan, ya. Kemudian tentu di sini masuk di dalamnya pensucian dari sisi haid, nifas, ya, semua ini masuk khusus bagi ibu-ibu, ya. Jadi tidak bisa main-main, memang harus mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah namima atau, ya, ini adu domba, ya. Biasa kita bisa mengatakan adu domba. Kenapa dikatakan adu domba? Domba itu kan kalau kita lihat biasanya dia berteman tuh, jantan sama jantan, tapi sangat mudah untuk diadu. Begitu dihadapkan satu sama yang lain, ya, mereka saling menatap seakan-akan mau berantem, langsung tiba-tiba berkelahi seketika. Makanya dibahasakan dengan adu domba. Jadi siapapun yang tadinya baik hubungannya, kemudian tiba-tiba ada orang ketiga masuk dan membuatnya berantem, nah ini pengadu domba ini. Namanya namina. Namima itu, namima ini bahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah masuk kerana orang lain, enggak usah. Gak usah campurin. Kalau kita ahli di bidangnya dan sedang diminta saran dan nasihat, baru kita masuk. Kalau enggak, gak usah ikut campur. Jangan ikut campur. Karena ikut campur ini bisa saja kita membela orang yang salah. Atau malah kita menjadi pengadu domba. Ya. Dua orang suami istri lagi ribut, lalu minta saran kita. Kalau kita bukan ahlinya, jangan ikut campur. Maaf, saya bukan ahlinya, jangan tanya saya. Karena bisa saja ibu terbawa perasaan, karena yang cerita adalah perempuan, ibu bela dia, padahal mungkin-mungkin dia yang salah, suaminya yang benar. Lalu ibu adu domba dia sama suaminya. Tadinya masalahnya cuma 5%, karena ibu ikut campur jadi 50%. Nah. Ya, akhirnya dibumbu-bumbuin. Dia tidak sadar, si perempuan yang dia sedang motivasi ini akhirnya jadi cerai sama suaminya karena dia, padahal dia niatnya baik. Jadi kalau bukan ahlinya, gak usah ikut campur. Ya, kalau kita merasa diri kita tidak tahu, jangan. Ya, apalagi kalau saran kita salah, ya. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah dusta, bohong. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, digabung itu masalah dusta, ya. Ini di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ya. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang yang tertidur. Ini di alam barzah, ya, belum neraka ini. Belum neraka. Seseorang yang baring di atas tanah, kemudian di atas kepalanya ada seseorang laki-laki yang memegang sebuah besi kait yang tajam. Lalu memasukkan ke mulut orang yang tidur dan ditarik sampai ke tengkuknya. Lalu dimasukkan ke hidungnya, ditarik sampai ke tengkuknya. Lalu dimasukkan ke matanya, ditarik sampai ke tengkuknya. Jadi tiga ini dirobek oleh orang yang berdiri. Maka Nabi lihat kondisi, lalu Nabi SAW bilang, siapa orang ini? Dosanya apa? Sampai separahin, dan ini bukan cuma sebelah kanan, kiri kanan ya. Kiri kanan mulutnya, kiri kanan hidungnya, kiri kanan matanya. Maka kata Nabi, kata para malaikat, ini orang keluar dari rumahnya, bawa berita bohong. Dia sebarin berita bohong sampai tersebar di mana-mana, hoax ya. Dia sebarin ya, sehingga akhirnya sudah sulit dia untuk membendungnya. Ini bahayanya, makanya jangan ikut-ikutan. Ya. Enggak usah. Begitu buka WA, begitu buka medsos, cari ilmu. Cari yang bermanfaat, bukan gosip ya. Bukan berita ini. Kadang-kadang kita baru buka WA atau baru ketemu muka, sudah tahu belum? Sudah tahu apa tentang gosipnya orang, ya? Tentang kondisi pembantunya, tentang kondisi suaminya, tentang kondisi pekerjaannya. Ini hati-hati, ya? Nanti akhirnya jadi masalah. Kemudian selanjutnya, yang kelima itu adalah para pezina, ya? Itu disebutkan dalam riwayat juga. Kalau Nabi SAW bilang, aku diperlihatkan golongan laki-laki dan perempuan berada di satu tempat seperti cekungan kendi, ya, dan di bagian bawahnya itu ada lubang keluar api. Nah, si laki-laki perempuan ini kalau api keluar dan mereka tidak menggunakan busana, mereka pada saat api itu keluar, mereka berusaha lari, tapi karena cekungan ini mereka tidak bisa naik, maka mereka terbakar oleh api itu. Lalu api itu masuk lagi, mereka gelinding ke bawah, diutuhkan lagi kembali. Begitu terus, keluar lagi api, mereka kebakar lagi, mereka gelinding lagi, begitu terus. Waktu Nabi SAW tanya malaikat, maka dikatakan mereka adalah para pezina. Ya, dalam riwayat lain, ada orang yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, dikasih makanan enak sama makanan busuk, maka dia pilih makanan busuk. Ya. Waktu ditanya, kenapa, siapa orang ini? Kata para malaikat, inilah pelaku zina. Dikasih pintu nikah, dia tidak nikmati, malah dia masuk ke pintu zinanya. Kemudian yang selanjutnya itu yang keenam adalah riba, pemakan riba. Nah, ini termasuk penyebab siksa kubur yang berat sekali, ya. Karena mereka akan berenang di lautan penuh dengan darah, dan setiap kali mereka ke pinggiran lautan itu ada seorang yang menghantam dia dengan batu, jatuh lagi. Begitu terus, ya. Itu disebutkan tentang masalah pemakan riba. Ya, kemudian juga pemakan harta haram secara umum, ya. Kayak misalnya mengambil harta rampasan perang, manipulasi data, nah ini semua, ya, contoh-contohnya. Dan umumnya kata ulama, semua dosa-dosa besar penyebab siksa kubur selama dia tidak taubat. Tapi kalau bapak ibu, ya, seperti misalnya bubar dari sini, oh tadi kita sudah dengar nih, nanti akan ada siksa kubur, Kita mungkin kebayang kalau kita pernah punya dosa misalnya, lalu kemudian kita taubat, maka itu satu proses yang sangat luar biasa. Karena saya akan jelaskan sekarang, setelah mengetahui dosa-dosa, terutama dosa besar yang adalah penyebab siksa kubur, bagaimana caranya selamat dari siksa itu, maka taubat. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang berzina, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah dengan tiga syaratnya, tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Tiga syarat itu. Tinggalkan, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti. Kemudian yang kedua, sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan hak Allah juga, tetapi ada dendahnya. Kayak misalnya orang bersumpah atas nama Allah. Kan selain tobat, dia dianjurkan bayar kafarah, dendah ya. Dendahnya itu membebasin budak atau memberi makan 10 orang miskin atau pakaian buat mereka 10 orang atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Atau misalnya puasa Ramadan, ada yang punya utang, dia taubat dan dia bayar utangnya. Atau zakat yang belum dia keluarkan dari harta dia, selain taubat dia mengeluarkan zakatnya. Jadi dia supaya lepas dari hukuman tersebut. Nah, ini poinnya ya. Tadi itu penolak bayar zakat juga termasuk siksa kubur ya, dan semua dosa besar. Jadi kita usahakan menyelesaikan dosa-dosa kita pada Allah SWT. Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka ini dirincikan. Makhluk ya, sesama manusia. Kalau itu adalah perusakan citra, seperti gosip tadi, ya, ghibah orang, fitnah, ya, perusakan citra, maka ini harus taubat kepada Allah, kemudian juga minta maaf dan keridhaan orang itu. Ya. Kalau berhubungan dengan masalah pengambilan barang, mencuri, manipulasi data, taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tersebut dan kembalikan haknya. Kalau kita tidak mampu, minta keridhaannya. Kemudian kalau yang ketiga berhubungan dengan masalah fisik, ya. Fisik itu kayak kita pernah pukul orang segala macam, ini dalam Islam ada namanya qisas, ya. Makanya Nabi SAW pada saat mau meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti secara fisik, maka ini berjasad Muhammad. Beliau mengatakan bukan Rasulullah SAW, beliau mengatakan jasad Muhammad, maka qisaslah. Dan beliau pernah memanggil pembantu Ummu Salamah, istri beliau, salah satu istri beliau alaihissalam. Kemudian pembantu itu rupanya tidak jawab panggilan Nabi. Ummu Salamah lalu ke kamar pembantu itu lalu berkata, ya, kenapa saya melihat, mendengar Rasulullah SAW panggil-panggil kamu, kamu gak jawab. Maka kata pembantu tersebut, demi zat yang mengutus Nabi dengan benar, aku tidak dengar, kata pembantu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, benar-benar saya tidak dengar Anda panggil. Maka kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwaknya, beliau mengatakan, kalau bukan karena qisas, maka saya akan hukum kau dengan kayu siwak ini. Kalau bukan saya khawatir nanti saya pukul kamu dengan ini, saya pun nanti dipukul hari kiamat, maka saya akan qisas kamu. Oleh karena itu tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah ini, terutama sering mukul-mukul ya. Ini jauhkan dari sifat kita. Dalam Islam berperang saja ada adabnya, tidak boleh sembarangan ya. Nah, ini cara kita untuk melepaskan diri dari siksa kubur tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah banyak melakukan amal saleh, terutama setelah taubat banyak amal saleh. Jadi ada di antara amal-amal saleh itu yang memang melindungi hamba tadi, seperti sedekah, membaca Quran, ya, itu nanti akan melindungi seseorang hamba terutama di kuburannya. Seperti pernah dengar tentang keutamaan surah Al-Mulk, ya, Tabarak, kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran yang kalau siapapun membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur, dia akan terselamatkan dari siksa kubur itu. Tapi umumnya semua amal saleh itu adalah sangat dianjurkan untuk dijaga. Sedikit saya tambahkan juga sebagai penutup, tambahan mati yang baik ya. Kalau tadi mati yang baik itu adalah mati dengan semua jenis amal saleh, kemudian juga yang terbaik mati syahid. Sudah kita jelaskan tadi mati syahid. Ada juga mati yang baik itu, kuasa Allah SWT tentunya, ini orang yang meninggal hari Jumat. orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumatnya. Itu memang ada sendiri secara khusus disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'a aw lailatal jum'a illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Ya. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Kemudian juga saya tambahkan tentang masalah orang yang meninggal dalam kondisi dia berihram. Berihram kayak orang lagi haji atau umrah. Nah, itu juga punya keutamaan sendiri, ya. Karena kalau mereka meninggal, maka mereka amalnya, amal yang sedang dikerjakan terus berjalan. Jadi seperti dia terus haji atau terus umrah, ya, sampai menjelang hari kiamat nanti. Walaupun misalnya itu haji pertama dia, tapi lagi ihram dia meninggal, maka berarti dia juga akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Yang terakhir adalah orang yang meninggal dan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini secara khusus orang yang meninggal di kuburan Baqi di kota Madinah. Atau orang yang meninggal di Madinah tapi khususnya kuburan Baqi, dan sampai hari ini memang yang lebih banyak dipakai adalah kuburan Baqi yang ada di sebelah ya timurnya atau baratnya tepatnya Masjidil Nabawi gitu. Karena kata Nabi SAW setelah mengucapkan salam kepada penduduk Baqi, beliau mengatakan, Allahumma ighfir li ahlil Baqi'il gharqat, ya Allah ampunilah penghuni Baqi gharqat. Nah, ini secara khusus. Jadi siapapun umat Islam yang meninggal kemudian dikubur di sana itu sangat baik. Dan juga ada anjuran memang untuk kita meninggal di kota Madinah. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal Madinah maka meninggallah. Nah, siapa yang meninggal di sana maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, syafaat di sini pertolongan Nabi SAW. Kita harap mudah-mudahan juga selamat dari siksa kubur itu sendiri. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

dengar? Termasuk amalan penghapus dosa yang keempat, yaitu menjauhi dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang bagi kalian, maka kami akan menghapuskan dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia atau surga. Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada seluruh hambanya bahwa jika mereka menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dosa besar adalah semua dosa yang Allah membalasnya dengan neraka, atau dengan kemurkaan, atau dengan laknat, atau dengan siksa. Maka dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa pengertian dosa besar adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta atsar dari para salafus soleh, yang mana dosa-dosa tersebut hanya dapat diampuni dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala selaku Zat yang Maha Pengampun, Pengasih dan juga Penyayang. Wallahu taala a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

0: Dialog Kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Bangun Nanda, ayo bangun tokoh ayo.
2: Dengaren men, esu-esu kowe wis ketok rapi mentole. Bar lunga sangko ndi, Cik?
3: Anu niki, Mbah, kula saking Solo, bubar mbayar tagihan listrik. Dewe kula diterne anu, Kang Paimin nitih brompit. Tapi kok anu nggih, Mbah? Tagihan kula niku kok kathah men nggih.
2: Lah ya yen kowe nganggo listrikmu oke ya mesti bayare oke. Ngono kok mbok tekoke.
3: Jane nggih mboten niku, Mbah. Rumangsa kula nggih sithik mawon niku.
2: Sithik piye? Lah wong ora awan, ra wengi lampumu ya mbok uripke kabeh ngono kuwi kok.
3: Oh, nggih to.
2: Wah, kowe piye to, Le? Yen ngono kuwi kan jenenge ya mubazir. Kancane setan le.
3: Walalah, nggih Mbah. Nek nu mengkeh dalu lampu kula ajeng kula pateni mawon sedaya. Terus menawi datang bundi-bundi, kula tak beto senter mawon, kersane ngirit.
2: Yo ora terus ngono kuwi to, Le. Malah kowe engko dikira dadi wong rondo. Maksudku kuwi sing dienggo wae sing duripke. Liyane sing ora kanggo ya dipateni. Ngono.
3: Nggih, Mbah. Rondo kok teng daleme pian, Mbah.
2: Walah.
3: Nggih pun, Mbah. Kula wangsul rumiyin. Ajeng mateni lampu-lampu kula niku sing mboten kangge kersane ngirit bayar listrike.
2: Ya. Ya, kana. Hati-hati. Oh, ya iki. Ono jajah sithik iki. Kawanen tinggal wong omah.
3: Wah, malah repotin iki, Mbah.
2: Ora.
3: Nggih, Mbah. Kula nggih wonten anu niki. Oleh-oleh saking Solo kagem jenengan, Mbah.
2: Apa kuwi, Le?
3: Marneng, Mbah.
2: Pripun
3: persahabatan?
2: Kula kuwi meh macet apa? Hah? Apa sengaja menyiksa aku?
3: Nggih mboten, Mbah. Gojek niki. Niki klepon mboten marneng. Pripun
2: kersane? Yen kuwi untukku cek tedas. Tur kowe koyo ngerti yang senengku kuwi klepon.
3: Nggih, ingkang cerita niki Eyang Putri kok. Nggih pun, Mbah, kula parang rumiyin. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Kehidupan ala Juman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan Syariah Hidup.

Ini boleh saya cerita sebagian pengalaman hidup? Banyak orang yang menganggap, wah dulu A'agim sukses. Ketika zaman dipuji, di TV sering ada. Kan Darut Tauhid pesantren kami itu beberapa babak. Babak pertama, babak Tauhid. Tahun 90 sampai 96, 97. Kalau Allah. Gak takut ngebangun pesantren, ada Allah yang maha kaya. Tanah naik gak apa-apa. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Benar kebeli. Nah, diujilah oleh Allah, dibukakan dunia. Mulai ke TV. Orang mulai melihat undangan di mana-mana. Berubah pesantren kami dari Darut Tauhid jadi Darut Duit. Wah, banyak uang. Perusahaan maju. Oh, kata orang perusahaannya sukses. Isa ini jadi tamu ribuan datang. Orang menganggapnya ini sukses, Bu. Masuk dapat penghargaan ini, penghargaan itu di tiap media. Oh, begitu. Apakah ini sukses? Inilah saat terburuk dalam hidup saya, Bu. Dari yang Tuhannya Allah jadi roba. Menuhankan popularitas, menuhankan kekayaan, karena waktu itu banyak sekali rezekinya. Menuhankan kekaguman ibu-ibu, menuhankan perusahaan. Wah, itu menderitanya luar biasa, Bu. Hampa sekali hati ini. Orang datang, orang melihat cuma sejam di TV, tapi hari-hari yang dijalani, isi hati tidak pernah ada yang tahu. Alhamdulillah, Allah memberikan babak ketiga dari pesantren, yaitu babak belur. Ya, itulah saat terpenting, terindah. Wah, A'agim nikah lagi. Wah, goncang. Ibu-ibu yang tadinya baik, galak. Yang antri dipotret, dirobek. Perusahaan kolab. Wah, ini. Demi Allah, itulah karunia tak ternilai. Saat itulah datang dua guru ulama Tauhid yang mengatakan, demi Allah, disayang Allah, diselamatkan pada saat dihujat. Saya tanya, kenapa begini? Guru saya mengatakan, kurang lebih salah satunya ada mengatakan begini, seperti pohon kelapa yang ada di atas, tidak pernah keluar saripatinya. Saripati keluar kalau kelapa itu diproses. Satu dijatuhkan dari pohon. Udah jatuh dari atas, gak pernah pelan itu jatuh, Pak. Puh, udah jatuh dijambak sampai gundul. Udah gundul bukannya dikecup, digetok sampai belah. Sudah belah, dicungkil kelapanya sampai keluar dari posisinya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut 7 tahun, 8 tahun, Pak. Kata guru saya, itu Tauhid enggak akan keluar sebelum diproses. Apa artinya? Semua Tuhan-Tuhan yang ada di hati akan diambil. Benar, Pak. Menuhankan popularitas dibalik oleh Allah. Berita yang biasanya bagus jadi jelek melulu. Oh, di mana-mana lepas satu Tuhan. Udah gak minat lagi sama popularitas. Ibu-ibu yang dulu kagum dibalikan hatinya oleh Allah. Ngambek di mana-mana. Lepas hati ini. Menuhankan perusahaan. Dirontokkan oleh Allah perusahaan. Betul. Dulu tabungan banyak, Bu. Oh, harta banyak. Tapi untung diambil oleh Allah dengan cara yang baik. Saya berterima kasih tuh kepada Ustadz Yusuf Mansur. Hati-hati ya. Oh, kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah, benar, Pak. Ah, punya apa? Ya alhamdulillah. Ayo, punya rumah yang paling bagus enggak di kota? Ada, sedekahkan. Ya, Ustaz. Pokoknya apa harta yang A sukai sedekahkan. Los. Punya mobil? Lepas, los. Tanah punya, wah, yang puluhan tahun nabung, ada. Keluar, los. Tabungan, tabungan juga, Ustaz. Iya, bos. Itu 2 hari habis. Tapi kata guru saya, tenang.
Allah ngambil harta supaya tidak jadi sandaran hidup AA. Bayangkan di media dicaci maki, enggak ada yang berpihak. Tetangga juga pada sebel karena dagangannya enggak laku. Ibu-ibu pada enek, perusahaan bertumbangan, harta habis disedekahkan. Kemudian benar-benar enggak ada siapa-siapa. Kata guru saya, inilah saat terindah. Ketika hati ini sudah tidak bersandar kepada apapun, siapapun selain Allah. Insya Allah nanti pada waktunya dikembalikan oleh Allah dunia ini, tapi sudah tidak ada rasa

Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan juga termasuk jasa yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdine, di ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat jelas dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah, Sultan Murad II, mengamanati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada 5 Muharram 855 Hijriah yang bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmani, baik secara politis maupun militer. Pada saat penaklukan Bizantium, Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari barat. Pada saat pengepungan benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak semula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung Tanduk Emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip yang dilakukan oleh para pangeran Kif yang menyerang Bizantium pada abad ke-10. Pangeran Kif menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkannya kembali di Tanduk Emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Namun, Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi.
ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Pada esok harinya, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar

kepadanya. Lalu ia sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat saat penyerangan Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pendengar, setelah penaklukan Konstantinopel, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Romania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Pendengar, selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau yang bertepatan 481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita semakin parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh seorang dokter pribadinya, Ya'qub Basya. Wallahu a'lam. Pendengar, tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma, namun ada juga yang mengatakan menuju Perancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Semoga Allah membalas jasa-jasamu, wahai Sultan.

Pendengar, bersyukur artinya berterima kasih kepada yang memberi nikmat atau hadiah kepada kita melalui hati yang tulus, dengan pujian secara lisan dan perbuatan yang menyenangkan kepada si pemberi nikmat tersebut. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, hendaklah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada 4 perkara, barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah yang maha agung. Yang pertama, apabila pegangan teguhnya, la ilaha illallah. Yang kedua, jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, jika berbuat salah atau dosa, dia mengucapkan astaghfirullah. Dan yang keempat, jika ditimpa musibah, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kita bersyukur atau berterima kasih

kasih atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jika tidak, maka kita akan disiksa olehnya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pendengar, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dalam surat An-Nahl ayat 78 disebutkan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 disebutkan, dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Coba kita renungi diri kita. Siapakah yang telah menciptakan kedua mata kita, kedua telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita? Allah bukan? Mengapa kita tidak mau bersyukur? Sekedar untuk membeli frame dan lensa saja bisa habis jutaan rupiah. Mata kita tentu nilainya jauh di atas itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Pendengar, saat orang sakit jantung, dia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk mengobatinya. Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jantung kepada kita secara cuma-cuma? Jika kita amati orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, semua itu Allah yang menciptakan. Begitu pula dengan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itulah Luqman menasihati anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja, tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Senantiasa kona'ah atau merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hakikat syukur yang lainnya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat alam semesta dan lain-lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sungguh nikmat itu hanya dari-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untuk-Mu. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau menjadikan kami termasuk dalam hamba-Mu yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Cinta selalu saja indah untuk dibicarakan. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari cinta. Tapi adakah yang ingat untuk berlomba-lomba mencari dan menemukan cintanya? Pendengar, manusia sering lupa terhadap cintanya. Mirip dengan hadirnya sinar matahari di negeri tropis yang sudah merupakan kebiasaan, sehingga manusia merasa biasa dan lupa terhadapnya. Itu karena cintanya meliputi segala sesuatu, sehingga akhirnya banyak orang seolah-olah tak membutuhkannya lagi. Padahal itu semua hanya sebagian kecil dari Maha Pengasihnya, Dia pada manusia dan semua makhluk di jagat raya. Sedangkan cinta dan Maha Penyayangnya itu tidak diberikan obral pada semua orang. Butuh usaha ekstra bila ingin meraih cintanya. Cinta Allah adalah segalanya. Cinta ini yang menyertai kita dalam pasang surutnya kehidupan. Cinta yang sama jugalah yang mampu membuat kita tersenyum dan merasa kuat ketika cobaan hidup sedang melanda. Cinta jenis ini yang sanggup membuat puluhan, ratusan, bahkan ribuan bait cinta Rabi'ah Al-Adawiyah dan Rumi tercipta. Cinta ilahi adalah cinta ketika malam-malam sepi berubah menjadi

Ada pula yang terjebak ke dalam penyembahan terhadap patung-patung nabi dan orang-orang dianggap suci. Bahkan tak jarang semanusia-manusia ini tersesat ke dalam pemujaan terhadap pahlawan-pahlawan yang dirupakan dalam bentuk patung. Modernnya dunia ternyata tak mengurangi kebodohan manusia dalam upaya mencari cinta sejati miliknya. Harta, tahta, dan wanita menjadi berhala-berhala baru di zaman materialisme saat ini. Hanya orang-orang yang terjaga dan tertunjuki oleh nur Allah saja yang bisa sampai menemukan apa yang dicari, yaitu cinta sejati miliknya saja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan lurus yang telah diwahyukan Allah pada Nabi dan Rasulnya. Mereka tak sekali-kali mau mengikuti jalan

bahkan akan selalu bertambah cintanya pada kita. Sejauh mana balasan kita untuk menjawab cintanya yang tak pernah bertepi ini? Sungguh betapa rapuh manusia bila saja ia menjalani kehidupan ini tanpa tertopang pada cintanya sebagai sumber kekuatan. Negara-negara sekuler telah membuktikannya dengan angka bunuh diri dan stres yang meningkat tajam ketika mereka lalai terhadap keberadaan cintanya. Dan betapa bodohnya manusia yang sudah dianugerahi keimanan dan segenap cintanya ketika mereka mencari cinta selain cintanya. Cinta musuh-musuh Allah jauh lebih mereka harapkan daripada cinta terhadap Allah dalam bentuk bukti taat kepada aturan-aturannya. Sungguh jahil manusia model seperti ini. Pendengar, Islam telah datang untuk mengentaskan manusia dari kejahilan dan membawa pelita benderang untuk hanya peduli pada cinta kepada Allah saja. Dan biarlah cinta ini yang akan membawa kita nanti pada kemuliaan di dunia, insya Allah. Karena itu, jangan

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Tandanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

mendengar. Tidak satupun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar. Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya. Tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Marughi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan berkata Al-Marughi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang menginginkan dunia dengan segera. Untuk dunia ia bekerja dan berusaha. Untuk dunia ia berharap, tapi ia tidak yakin dengan hari akhir. Ia tidak berharap pahala, tidak takut pada hukuman Allah atas apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di dunia sebagaimana Allah kehendaki dari keluasan rezeki dan keluasan penghidupan. Kemudian Allah tempatkan dia di akhirat di neraka jahanam dalam kondisi tercela karena ia sedikit bersyukur dan karena keburukan amalnya. Pendengar, kita jadi mengerti latar belakang sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka.

0: Raj, betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengenas sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka. Sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian. Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya, siapakah orang yang paling terancam bahaya? Ia mengatakan, yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya. Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semua mereka. Sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.
1: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

dan Allah Subhanahu wa taala semakin mengikatkan ikatan ukhuwah di antara kita, persaudaraan kita yang Allah sudah tautkan ini semua fi sabilillah. Dan Allah sudah tautkan semua ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk menjadi hal yang akan mempermudah perjalanan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang patut kita syukuri ya kawan sekalian selain nikmatul iman, nikmat keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, setelah dari nikmat iman itu ada nikmat yang menjadi hal yang mengikuti daripada nikmatul iman, yaitu nikmat al-ukhuwah al-imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kemudian kita bisa bersaudara, berteman dengan sesama orang mukminin dan orang-orang muslimin, apalagi orang-orang mukminin dan muslimin yang mereka itu salihin. Ya. Berteman dengan orang saleh, berteman dengan orang mukmin yang saleh itu adalah nikmat besar yang harus betul-betul disyukuri. Mensyukurinya dengan apa? Ya mensyukurinya dengan menjaga hal tersebut. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, kalau kamu bertemu dengan seorang teman yang menolong kamu, mendukung kamu untuk berada fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal lillahi taala, maka peganglah dia dengan gigitan gigi geraham. Ya, maksudnya apa? Bukan disuruh nyopot, tapi disuruh pegang erat-erat. Ya, pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Kenapa? Karena istilah gigi geraham itu digunakan untuk sesuatu yang bisa digigit dengan kokoh. Jadi kalau kita bertemu ikhwan sekalian dengan seorang teman, dengan seorang ikhwan yang kemudian dia itu mendukung kita dalam upaya kita dan mengarahkan kita bersama-sama untuk beramal fisabilillah, untuk kemudian ikut menjadi menyibukkan hidup kita dan kehidupan kita itu dalam rangka untuk hal yang baik, maka ketahuilah sebenarnya saudara yang hadir bersama dengan Anda ini adalah rahmat dan merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga baik-baik ya hal-hal apapun yang menjadikan problematika di antara antum sehingga kemudian nanti bisa terpisah, itu harus betul-betul dihindari ya, problem apapun ya, karena itu adalah nikmat besar, itu bentuk bersyukurnya kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu atau agamanya, dinnya seseorang itu terkait erat dengan siapa temannya, dia berteman dengan siapa. Kalau temannya adalah orang-orang soleh, maka kita bisa memberikan kesaksian bahwasanya dia insya Allah orang soleh. Tapi kalau temannya adalah orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang ahlul maksiat, dan dia kerasan berteman dengan orang-orang seperti itu juga bisa kita jadikan sebagai tanda bahwasanya orang ini sebenarnya tidak soleh. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Dan itu penting sekali, karena ketika orang itu berteman dengan orang soleh, maka insya Allah setidaknya kalau toh pun dia masih belum soleh, dia akan terbawa menjadi orang soleh. Dia akan terbawa situasinya untuk jadi orang soleh. Tapi kalau dia tidak berteman dengan, atau dia berteman dengan orang yang tidak soleh, maka walaupun dia orang soleh, bisa-bisa dia menjadi orang tidak soleh. Kita kalau teman-teman orang yang, teman-teman kita itu orang-orang yang soleh, yang jaga sholatnya dengan baik, jaga ibadahnya dengan baik, jaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, setidaknya ketika kita bersama-sama kemudian ada azan gitu ya. Lalu semua mereka berangkat ke masjid untuk sholat di masjid, ya, maka kemudian kita pastinya juga akan malu, bekewuh kalau kita enggak ikut, ya kan? Setidaknya itu akan mendorong kita untuk menjadi orang soleh. Itu hal yang kecil. Apalagi hal-hal yang berikutnya. Ya. Pertemanan yang kemudian didukung dengan apa namanya pemahaman yang baik, dengan ilmu ya, yang kemudian akan memberikan support yang begitu kuat untuk kemudian mendorong bersama-sama dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala bersama. Itu jelas sebuah situasi ataupun kondisi yang sangat indah sekali, sangat besar sekali, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu daripada kondisi hal tersebut. Alhamdulillah. Jadi karena tema kita kali ini adalah kita ingin berbicara tentang masalah dakwah. Kawan sekalian, dalam upaya dakwah
ataupun dakwah itu adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan itu tertera jelas dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, memberikan nikmat besar dinul Islam ini kepada kita sebagai sebuah nikmat. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Allah Subhanahu wa taala katakan di situ, hari ini telah kami sempurnakan din kalian. Ini sebagai ayat yang terakhir turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya hari itu, di mana ayat itu turun ketika Haji Wada Rasulullah SAW, ketika di Arafah, artinya itu adalah di mana akhir masa risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah akan diakhiri, ya, beliau sudah mau meninggal, sehingga risalah tidak lagi diteruskan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ayat ini sebagai segel, ya, segel penutup. Allah katakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian. Ya, ini dinul Islam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan Islam ini sebagai ad-din. Ini yang juga harus kita garis bawahi dan harus kita pahami benar. Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup. Sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur urusan-urusan yang besar, urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini ada nggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam, dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda, makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan, "Al-yawma akmaltu lakum." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah, dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan mudarat. Ini harus tertanam betul. Harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan itu masih bagian daripada tauhid rububiyahnya, yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rob. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah, ya, apalagi soal rezeki. Ini yang biasanya paling menjadi ujian berat kita di zaman seperti sekarang ini, ya, masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama razaqat thayr. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa ta'udu bitana.
Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, nggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia nggak punya GPS. Dia nggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi buah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia nggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun. Dia makan sebisanya. Baru makan dua totol, digusah, lari, cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua itu rezeki buat dia. Ya. Kadang kalau berbicara soal rezeki, ya, sekalian, ada pelajaran dari cecak. Cecak ini memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya, ya. Tetapi setidaknya kita sedikit belajar dari dia soal rezeki. Cecak itu makanannya adalah serangga-serangga terbang, nyamuk, ya kan? Ada serangga-serangga yang dilandu kalau malam. Tapi dia sendiri nggak bisa terbang. Cecak kalau antum kasih ikan lele mau nggak makan? Nggak mau, ya. Antum kasih ayam goreng nggak mau dia, nggak mau. Maunya itu serangga-serangga itu, dan itu serangga itu dia harus datang pelan, begitu-begitu udah dekat baru cek, ya gitu, dengan penuh usaha. Salah-salah dia ketika cek itu dia nggak sempat nangkep, dia jatuh ke bawah, ya. Tapi lihat bagaimana pelajaran tawakal, bagaimana dia bisa hidup dan rezeki itu Allah SWT berikan pada dia. Di sini kita belajar tentang tawakal, ya. Dan begitulah yang diajarkan pada kita dalam dinul Islam. Nah, ikhwan sekalian, dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dengan kesempurnaan ini menjadi petunjuk terbaik buat kehidupan manusia. Dan dinul Islam ini bagaikan kalau kita lihat dari sebuah alat itu seperti software. Komputer ini kalau enggak ada software-nya ya enggak bisa berfungsi. Kita manusia kalau tidak diisi dengan aturan-aturan dinul Islam, ya kita tidak berfungsi layaknya manusia yang seharusnya. Makanya manusia-manusia ingkar, manusia-manusia kufur itu mereka tidak dalam kondisi seperti manusia seharusnya. Jadi enggak salah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut orang-orang kafir itu kal an'ami bal hum adall. Kal an'ami bal hum adall. Ya. Bahkan disebut dalam ayat yang lain sebagai asfala safilin. Ya. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Apa makna asfala safilin? Yaitu makhluk terjelek dari seluruh makhluk yang jelek. Jadi silakan Anda gambarkan makhluk wali apa yang paling menjijikkan kalau antum lihat. Itu orang kafir itu lebih buruk dari itu. Harusnya antum lebih jijik daripada mereka, daripada jijiknya kita kepada binatang-binatang tersebut. Binatang itu kuman, sengeri-ngerinya kuman. Sekarang ini musimnya corona, bukan corona loh ya. Ini orang jijik dan takut terhadap kuman tersebut, terhadap penyakit tersebut, ya. Tetapi tahukah antum bahwasanya Allah katakan bahwa setiap makhluk itu masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala seluruh yang ada di langit dan di bumi. Yang enggak tasbih itu cuma manusia kafir dan teman-temannya, dan mbahnya di situ adalah syaitan. Ya. Gurunya adalah syaitan. Nah, kita jangan jadi seperti mereka. Dan begitulah kondisi orang kafir. Makanya supaya din ini tersampaikan, supaya din ini tersebar pada umat manusia, di sana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dakwahkan, untuk kita sampaikan. Ya, sehingga tidak boleh ada seorang pun, seperti yang dikatakan oleh Imam Qayyim, beliau mengatakan tidak boleh ada seorang pun muslim yang kemudian dia merasa tidak punya tugas untuk mendakwahkan dinul Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut dengan menyebutkan sampaikan walaupun satu ayat itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya paling minimalis, paling sedikit. Setidaknya kamu harus punya peran dalam upaya kamu untuk berdakwah dengan sekitar kamu. Sebagai muslim, semua kita punya kewajiban tersebut.
Dalam sebuah ayat surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah secara tegas, ya. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah." Ya. Berdakwahlah, panggillah orang menuju kepada sabilnya Rabbmu, menuju kepada jalannya Rabbmu. Jangan biarkan orang berada di jalan selain daripada jalannya Rabbmu. Jadi seharusnya seorang mukmin itu, seorang muslim itu ngelihat orang yang keluar dari jalannya Allah itu dia prihatin. Kesian orang ini. Lalu apa? Lalu kita upayakan dia untuk kita ajak. Ayo sini, kembali kepada jalannya Allah. Kalau dia muslim tapi dia keluar dari jalannya Allah, masih penuh dengan maksiat dan sebagainya, kita upayakan untuk kita kembalikan. Rasa kepedulian inilah yang sebenarnya terkandung dalam setiap perintah dakwah yang terkandung pada setiap ayat ataupun setiap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sana ada banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi setidaknya kita ambil beberapa. Satu ini surat An-Nahl ayat 125 di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Kemudian Allah katakan bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan hikmah, ya. Kalau Al-Imam Tabari mengatakan al-hikmah itu artinya bil Qur'ani was sunnah. Bil Qur'ani was sunnah. Jadi inti dakwah ngajak orang kepada sabilullah itu yang disampaikan adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang dakwah kok dakwahnya yang didakwahkan bukan Al-Qur'an dan sunnah, itu bukan dakwah itu. Itu dagang. Ya. Dagang dengan mengatasnamakan agama. Ya. Kalau kemudian mau dakwah katanya tapi dengan cara-cara ataupun dengan yang didakwahkan itu bukan Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an dan bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perintahnya kita untuk dakwah itu di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bil hikmah. Bimakna apa? Itu tadi, bil Qur'an wa sunnah. Ada maksud yang lain mengartikan bil hikmah itu adalah dengan kecerdasan dan kejelian. Di mana setiap ayat-ayat Allah, setiap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung hikmah-hikmah. Ya, mengandung hikmah-hikmah yaitu ilmu. Ya, isinya ilmu dan basirah. Apa itu basirah? Yaitu sesuatu yang bisa dilihat oleh seorang yang mengimaninya dengan dalam. Orang itu kalau mengimani ayat Allah Subhanahu wa taala dalam, antum coba sekali-kali dicoba bagaimana bisa membaca bertilawatul Quran satu ayat saja. Ya, satu ayat saja tapi kemudian antum bisa sampaikan, bisa pahami di situ dengan sebaik-baiknya. Pahami maknanya, pahami artinya, ya, pahami ajarannya. Dari situ kita akan merasakan seperti kita itu sedang disiram-siram sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tilawatul Quran yang disebut oleh para ulama yang meningkatkan nilai kualitas iman itu kan sebenarnya tilawatul Quran yang diikuti dengan tadabbur. Ya. Kalau tilawah yang hanya lewat saja, ya insya Allah pahala sih tertulis. Rasulullah bilang setiap hurufnya ada 10 hasanat. Ya kan? Ada pahalanya. Tapi yang diinginkan lebih dari sekadar itu. Yang diinginkan dari setiap ayat itu adalah bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ayat tersebut. Bayangkan, ini yang sedang berbicara kepada kita adalah kekasih kita. Yang sedang berbicara kepada kita adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya tertanam di dalam hati kita kecintaan yang paling dalam hanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Kalau sudah tertanam betul itu di dalam hati soal kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala sebelum segalanya, itu kita akan melihat keajaiban luar biasa dari orang tersebut. Ya, kita melihat bagaimana kisah-kisah kepahlawanan para sahabat Nabi dan kisah-kisah sejarah mereka dan jasa mereka terhadap dinul Islam ini, apa sebenarnya membuat mereka demikian? Rasa cintanya yang dalam sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kalau kita gak bisa menanamkan rasa cinta sama Allah, kita kalau gak bisa menanamkan rasa cinta sama Allah, apapun yang kita diperintahkan menjalani dalam dinul Islam ini pasti akan terasa berat. Disuruh sholat aja bisa-bisa berat kalau gagal menanamkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu ikhwan sekalian,
Ya, kita diperintahkan untuk dakwah bil hikmah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan wal mau'idatil hasanah. Al mau'idatil hasanah adalah nasihat-nasihat kebaikan. Ya. Al Imam Mukasir kalau kita baca dalam tafsirnya, beliau mengutip beberapa mufassir di sana memaknai mau'idatul hasanah ini adalah dengan al kalimatut thayyibah. Nah, ini dalam dakwah. Upaya dakwah itu harus dengan cara yang baik, kalamnya yang baik, penampilannya yang baik. Ya, kemudian perilaku kita sebagai sang dai ini juga harus perilaku yang baik. Ya, jangan sampai kelihatan buruk, jangan kalah sama sales. Apa nih kalau ada yang sales di sini ya? Ya, ada yang sales? Ada banyak. Antum kalau lagi tugas, lagi mau jualan barangnya, mesti penampilannya gimana? Oh, harus rapi. Ya kan, baju bersih, ya kan, dimasukkan dalam celana, ya walaupun nggak masukkan ya kadang, tapi rapi pakai sepatu, ya kan, pakai jas sebagian, ya. Dan kalau mau menemui juga kalau bisa habis mandi, ya kan, jangan mampu kecut dodolan, ya kan. Artinya apa? Itu semua akan menjadi daya tarik untuk kemudian berdakwah, ya. Apa menjual barang tersebut? Nah, kita ini dalam dakwah juga seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita di dalam dakwah dan dalam din ini secara keseluruhan, Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan kita dalam bentuk segala bentuk apa namanya kesempurnaannya. Rasulullah itu orangnya itu kalau dilihat orang lihat saja sudah langsung jatuh hati. Ya, fisiknya itu sudah menjadikan orang itu senang. Wajahnya itu membawa ketenangan. Itu baru ngelihat fisiknya, belum kalau ngomong. Kalau ngomong orang akan tertarik. Makanya Quraisy ketika Rasulullah SAW di Makkah, dakwah masih marhalah Makkah itu, mereka itu sangat-sangat menghalangi orang-orang luar Makkah yang datang ke kota Makkah itu jangan sampai mendengar dari Muhammad kalimat, jangan sampai ketemu sama Muhammad. Jadi mereka itu saat itu standby di pinggir-pinggir kota Makkah, ya. Begitu ada kafilah yang datang langsung didatangi, hati-hati, kamu nanti masuk ke dalam kota Makkah, nanti di sana ada orang namanya Muhammad. Hati-hati, jangan sampai kamu ketemu dia, karena dia itu tukang sihir yang sedang mengganggu kota kami. Sihirnya melalui omongannya. Kalau kamu ngelihat dia, dia ngomong, pasti kamu tersihir. Maksudnya apa? Ayat Al-Qur'an. Ya? Mereka mau menghalangi semua itu. Tapi ketika diomongin seperti orang-orang itu malah jadi penasaran. Siapa sih? Aku kok pengen delok, gitu ya, malahan gitu. Oh itu ya, begitu kelihatan orang, loh, kok indah sekali orangnya. Kemudian ketika ditanya warga Mekah juga sebagian mengatakan, loh itu orangnya jane jujur, gini-gini. Orang tertarik, akhlaknya baik, penampilannya baik, tutur katanya baik, yang keluar dari mulutnya juga ucapan-ucapan yang baik, itu menjadi daya tarik untuk mendakwahi. Al-Mu'ibatul Hasanah. Ya, makanya kita kalau mau dakwah, ya penampilan kita juga harus penampilan seorang da'i yang kelihatan baik. Jangan lusuh, rambut panjang nggak pernah disisiri, ya. Kemudian medeni wong. Kalau ngomong orangnya salah sedikit dibentak-bentak lagi. Sudah kayak gitu isi dakwahnya parpir. Tahu parpir nggak? Jamaah Kufar Kafir Indonesia. Kamu salah kafir, kamu salah kafir, ya. Itu bukan dakwah, itu ifsad, merusak. Ya, merusak. Kita tidak diajak, diperintahkan untuk itu. Kita diajak untuk mengajak orang masuk ke dalam dinul Islam. Orang yang tidak paham itu kita diajak untuk mengajarinya. Mau'idatul hasanah itu isinya. Hikmah adalah ilmunya. Makanya dalam dakwah juga harus berilmu. Saya enggak punya ilmu berarti saya enggak ada tugas dakwah. Enggak, tugasnya itu belajar. Isi diri kamu dengan ilmu, lalu kemudian kamu sampaikan apa yang kamu mampu untuk kamu sampaikan itu. Jangan kemudian mau lari dari tugas. Nah, kalau kamu gak mau dakwah, jangan jadi manusia. Iya, Pak. Binatang itu gak ada tugas dakwah. Ya, gak ada tugas dakwah. Jadi itu mereka. Tapi Anda sudah dijadikan manusia, kita sudah dijadikan oleh Allah SWT manusia, maka kita upayakan, kita laksanakan tugas ini. Karena ini tugas itu ada pada kita semuanya. Ayat ini turun untuk semua orang. Ya. Nah, dengan cara hikmah wal mau'idatul hasanah. Kemudian di ayat ini Allah SWT meneruskan dengan menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka
dengan cara yang terbaik. Ini kalau memang diperlukan perdebatan. Kalau memang ada orang-orang, sebagian orang-orang kafir, mereka ketika kita dakwah kepada mereka, lalu kemudian mereka tidak mau, ya mereka banyak menjawab hujah kita dan sebagainya. Makanya di situ perlu ilmu. Kemudian kita bermujadalah dengan mereka, berjidal dengan mereka, bukan dalam rangka untuk mencari menang-menangan, tidak, tapi untuk menyampaikan pada kebenaran. Makanya jidalnya billati hiya ahsan. Bagaimana jidal billati hiya ahsan? Yang pertama syaratnya harus ilmu. Kalau orang berjidal atau bermunakosah dengan seorang tanpa ilmu, itu bukan munakosah, bukan apa istilahnya, berdebat yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini ataupun oleh Rasulullah atau yang dibolehkan dalam dinul Islam. Orang kalau berdebat tanpa ilmu namanya al-mira. Al-mira itu ada di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan al-mira. Ya, dan bahkan Rasulullah menjanjikan surga fi buhbuhatil jannah, tengahnya surga. Jadi surga itu kan ada pinggiran, ada tengah. Kalau antum mau jadi orang tengahnya surga, ya, biar enggak disebut orang pinggiran, walaupun jadi pinggiran surga enggak apa-apa sih ya. Mending gitu daripada pinggiran rokok, bagaimana? Tapi jangan sampai, kalau kita maunya kan surga tengah gitu ya, kita pengennya orang tengah. Apa yang diantara amal yang bisa kita lakukan? Tarkul mirok, meninggalkan al mirok, ya, meninggalkan berdebat tanpa ilmu. Kalau anda tidak tahu ilmunya, sudah, saya nggak tahu, ya, saya nggak bisa. Mari saya ajak anda kepada orang yang lebih ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Allah larang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah kamu berbicara dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ya, itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jidal dibolehkan kepada orang-orang yang sedang kita dakwahi kalau memang terjadi perlawanan kepada mereka dari mereka, tapi dengan billati hiya ahsan. Di mana yang seperti yang tadi kita paham. Ya. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, dan Allah lebih tahu apa namanya kepada orang-orang yang tersesat dari jalannya. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ya, ayat 33, Allah menyampaikan tentang fadl dan keutamaan orang yang berdakwah. Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya? Di sini ada bentuk sirah mubalaghah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam bahasa Arab, ya, yang dimana itu intinya seakan-akan Allah itu bertanya tetapi sebenarnya menafikan. Ya. Jadi siapa yang lebih baik perkataannya? Artinya Allah mau mengatakan tidak ada yang lebih baik perkataannya. Nah, gitu. Seperti kita juga ada sebenarnya juga seperti ini. Siapa yang bisa untuk apa umpamanya menandingi siapa fulan gitu di sini? Enggak ada, gitu kan? Mau kita pertanyaannya siapa? Seakan-akan bertanya, tapi sebenarnya kita sudah mau menafikan, enggak ada orang yang bisa menandingi si fulan ini, begitu. Ya. Nah, wa man ahsanu qaulan? Siapa yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallah, dari orang yang berdakwah kepada Allah. Orang yang mengajak berdakwah kepada Allah. Artinya ini sebuah ayat ini, ya, selain mengandung unsur dorongan, dan itu adalah bimakna perintah kepada kita semuanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga sedang menyampaikan fadl dan keutamaan buat kita bagi seorang dai, seorang yang mau ikut, ya, berperan di dalam dakwah. Ya. Allah katakan bahwasanya pertama, orang yang berdakwah itu dia sedang menyampaikan ucapan yang terbaik. Ya. Allah berikan tazkiyah bahwasanya orang ini omongannya adalah omongan yang terbaik. Kenapa? Karena yang dia sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, dan mengajak kepada kembali pengamalan dinul Islam. Nah, di sini juga menjadi pelajaran buat kita kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwa dalam dakwah itu harus bil hikmati wal mau'idatil hasanah,
Di sini Allah berikan jaminan, ucapan terbaik, jangan sampai dakwah malah dikotori dengan kata-kata kotor. Jadi kalau umpamanya kita melihat sebagian dai saat ini umpamanya, ya, dia berdakwah katanya, tapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kotor. Ya, oh itu misuh-misuh, ya, buka kebun binatang, buka septic tank, buka semuanya keluar dari mulutnya. Atau bahkan cerita-cerita yang dia bawa adalah cerita-cerita rusuh. Ya, cerita-cerita entah benar entah enggak, wallahu a'lam, mungkin sebagiannya juga bohong. A'udzubillahi min dzalik. Ini bukan cara dakwah yang dianjurkan atau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan untuk itu. Ya. Tapi dakwahnya seorang dai, dia menjaga ucapannya itu menjadi ucapan yang baik, penampilannya yang baik, kemudian yang dia sampaikan dia jamin pokoknya dia sampaikan itu adalah hal yang terbaik. Ya, dia menerangkan dengan yang terbaik. Kalau dia melucu pun melucu dengan cara yang terbaik, apa? Melucu yang tidak bohong. Ya. Kemudian dengan menggunakan bahasa juga bahasa yang terbaik, karena itu Al-Qur'an itu disampaikan kepada kita. Al-Qur'an ini adalah materi dakwah. Materinya itu adalah Al-Qur'an. Allah hadirkan kepada kita dengan menggunakan bahasa Arab dalam bentuk bahasa Arab yang terbaik, bahasa yang paling indah. Bahkan tata bahasa Arab itu dibangun dengan apa? Dengan melalui Al-Qur'an. Karena tata bahasa Arab, ilmu nahwu dan sharaf itu hadir setelah hadirnya Islam. Sebelumnya bahasa Arab itu nggak ada nahwu sharafnya, wis sak mlakune wae, pokoke sak kenone. Ya. Teori-teori nahwu sharaf itu baru muncul di ketika kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Karena bahkan saat itulah kemudian di saat Utsman atau akhir-akhir masa Utsman, khilafah Utsman atau masuk khilafah Ali, itu mulai Al-Qur'an itu dikasih harokat. Dan ini Al-Qur'an enggak ada harokat. Ya, coba bayangkan kalau sampai hari ini Al-Qur'an enggak ada harokat. Enggak ada harokat, enggak ada titik. Awalnya seperti itu, ketika di zaman Rasulullah tulisan-tulisan sahabat Al-Qur'an itu enggak ada titik, enggak ada harokat. Nah, coba kalau sampai kita hari ini, apalah mumet enggak sih? Ya. Wah, mangel tat. Oh, kasih harokat, kasih titik, dikasih warna-warni, wah, ngel kon sinau. Iya toh? Nah, kalau sampai ke kita seperti itu, maka ini nikmat besar. Dan itu hadir tatanan itu justru dengan Al-Qur'an. Jadi, bahasa yang terbaik yang Allah hadirkan kepada kita, ini menjadi pelajaran bahwa memang dakwah itu membutuhkan bahasa yang terbaik, bahasa yang terindah. Ya. Coba kalau kita mendengar para dai-dai yang berbicara dengan bahasa-bahasa yang tertata rapi, indah, itu kan kita dengarnya juga senang. Ya kan? Berbanding dai-dai yang kadang-kadang bahasanya sakarepe dhewe itu, ya. Itu kita dengarnya itu enggak enak di hati, kadang-kadang kalau dia ngelucu walaupun bohong juga kita ya ikut ketawa. Ini enggak fokus pada materi dakwahnya, yang kita dapat adalah ketawa-ketawa. Ya. Maka dari itu pentingnya ucapan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah. Yang kedua Allah katakan dan beramal saleh. Ya. Wa qala innani minal muslimin. Ada tiga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini. Pertama, keutamaan seorang dai dalam ucapannya. Karena dia mengucapkan suatu hal yang baik. Kedua, bahwa orang itu dia mengisi diri kehidupannya dengan amal saleh. Yaitu akhlaknya adalah akhlak yang mulia, perilakunya ya dalam misalnya ibadahnya juga ibadah yang terjaga, ini amal soleh itu seperti itu. Makanya seorang dai akhlaknya juga harus akhlak yang mulia, ya, wa amila solehan. Jangan dia dai, dia dakwah tapi perilakunya tidak beres. Dia dakwah mari kita berdagang dengan cara yang haram, habis itu dia dagang mobil pedotan. Ya, padahal sudah dibilang itu haram. Orang kan ngelihat ini kontradiktif. Kemarin dia bilang ini, ayo kita halal, tapi kok dia dengan cara seperti ini? Oh, kemarin dia suruh kita untuk mengajarkan atau apa mengambil sumber rezeki yang halal, tapi dia sendiri sumber rezekinya syubhat. Ya, dia tidak menjaga muamalahnya, dagangnya dengan cara dagang riba. Perdotan, mobil perdotan itu mobil yang dilarikan, orang dibayar utangnya. Oh,
bahasa lainnya maksudnya. Hah? Hah? Mobil setengah. Oh, mobil setengah cuma dua ban berarti. Ya segitulah pokoknya. Harusnya antum lebih paham, antum kurang update berarti. Muskilah. Baik. Ikhwan sekalian, takulloh ya soal masalah ini. Jangan sampai ada di antara kita yang masih melakukan ini, insyaallah. Karena ini nanti akan juga berpengaruh pada banyak hal. Upaya dakwah kita, perjuangan kita, diri kita sendiri. Ketika kita masuk pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, wallahil azim, Allah SWT akan hadir dengan berbagai macam kemurkaannya pada kita. Ya, naudzubillah. Baik. Jadi akhlak, amila salihan. Ya, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata ataupun mengucapkan pada dirinya sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang Islam. Artinya mengaku dirinya sebagai muslim. Mengaku diri sebagai muslim yang dimaksud di sini bukan hanya ngomong loh ya, tapi juga dalam perilaku, bahwa saya betul-betul apa yang kita lakukan keseharian kita itu mencerminkan kehidupan seorang muslim. Tadi sudah kita katakan bahwasanya Islam ini tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas pengakuan, tapi juga melingkupi perbuatan keseharian kita. Kehidupan seorang muslim berbeda dengan kehidupan orang yang tidak muslim. Akhlaknya, cara dagangnya, cara muamalahnya, berkeluarganya. Nah ini, jadi bapak, jadilah bapak yang muslim. Dengan istri, dengan anak-anak, bagaimana mendidik mereka itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Style hidup berkeluarganya adalah style yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan dan kita tiru dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang ditiru cuma poligaminya. Ya, tapi urusan nafkah tidak dijaga. Urusan menjaga ucapan terhadap istri kepada anak-anak juga enggak dijaga. Untuk mendidik anak-anak juga enggak dijaga. Cuma kalau poligami, Rasulullah mengajarkan kita poligami. Sahabat kayak poligami kape. Ya. Baik. Jadi ikhwan sekalian, ya ada tiga: ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan juga pengakuan diri sebagai seorang muslim. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya ini ayat kita ambil dua saja cukup saya kira. Ya, insya Allah nanti sebagai pegangan, selebihnya nanti bisa kita explore lebih banyak sumber-sumber terkait dengan masalah perintah dakwah. Kalau dari hadis kita ambil dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu wa la yunqasu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dalalah kana alaihi min al-ithmi mithla athami man tabi'ahu." La yunqasu dhalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengajak, ya berdakwah, mengajak, mengajari dan sebagainya, yang sifatnya mengajak ila huda, kepada petunjuknya Allah, kepada hal-hal kebaikan dari Allah, kepada akhlak-akhlak dari Allah, kepada cara-cara hidup yang diajarkan dari Allah, yaitu kepada hidayahnya Allah, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu, sungguh dia telah dapat pahala sebagaimana pahalanya mereka yang mengikutinya. Artinya seorang dai itu dia dapat pahala tambahan kalau dia sudah mengamalkan kebaikan itu, dia kemudian ajarkan pada orang, lalu orang itu mengamalkan juga, maka orang itu dapat pahala dan dia dapat tambahan pahala seperti mana orang yang diajarinya itu. Ini apa namanya yang disebut sebagai amal jariah. Bayangkan kalau antum ngajari 10 anak kecil untuk baca Quran. Di mana anak tersebut antum biasakan 10 saja, enggak usah banyak-banyak, 10 saja. Dan di antara mereka anak kita itu yang paling penting. Jangan anak orang lain dulu, anak kita dulu. Ya, kita ajarkan dia untuk membiasakan baca Quran dan memperbanyak tilawatul Quran. Di dalam setiap satu hurufnya ketika dia baca itu Allah tuliskan berapa? 10 hasanah. Ya, lalu kemudian berapa Allah SWT akan berikan kopi pahala itu buat kita. Karena dia belajar anak ini dari kita. Dari dia belajar libata, ya, kemudian belajar apa namanya ikra atau belajar cara-cara baca Quran dengan berbagai macam sarana yang ada itu, ya.
sehingga sampai dia bisa tilawatul Quran, sampai dia dewasa dia bertilawatul Quran dan dia membiasakan diri. Syukur kalau kemudian dia menjadi hafidzul Quran, bayangkan berapa pahala yang Allah kasih. Ya, kita mengajari seorang untuk kemudian menjaga sholatnya umpamanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala besar bagi orang-orang yang menjaga sholat. Ya, kita sendiri juga harus jaga sholat, jangan kita ngajarin orang untuk jaga sholat, kita sendiri nggak jaga. Seperti tadi berarti. Ya. Nah, kita ajar setiap kali dia menjaga sholatnya, pahalanya itu terus mengalir buat kita. Jadi ini adalah sarana amal jariah besar yang kesempatannya ada pada setiap kita. Makanya jadi seorang da'i itu sebenarnya tidak harus menjadi seorang yang jadi alim dulu. Saya enggak. Karena dakwah itu tidak hanya kemudian dalam masalah-masalah yang kemudian harus, wah, harus di majelis besar, yang disampaikan juga harus materi yang berat-berat. Enggak. Antum mengajari satu ayat, makna bismillahirrahmanirrahim kepada seorang anak kecil, itu sudah dakwah. Antum ajari dia untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Antum terangkan apa makna bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bismi, apa makna Allah, dikenalkan pada dia Allah, sehingga dia tahu tentang Allah. Anak itu nanti semakin dia tumbuh, semakin dia dewasa, sehingga dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tertanam dalam dirinya ketakwaan pada Allah, sehingga dia dicintai oleh Allah, antum pun mendapatkan kecintaan itu insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi antum tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah benci. Jangan kita ngajari orang suruh cinta sama Allah, kitanya pelaku hal-hal yang membawa bencinya Allah. Ya, maksiat, ya, riba dan sebagainya dan sebagainya. Itu membawa kebencian Allah. Sehingga kita mahrum, terhalang dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak perlu kemudian kita bermuluk-muluk harus saya harus jadi begini baru bisa dakwah, Ustaz. Kalau enggak begini enggak bisa dakwah. Enggak. Semua kita bisa kita lakukan dakwah dalam posisi kita, dalam situasi kita, dalam kemampuan batas-batas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak perlu kecil hati. Ya, kesempatan ini terbuka begitu luas kepada semua kita, maka tinggal kita mau tidak ambil peran. Ya, antara sarana dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan antara sarana, antara bagian dari dakwah. Ya, antara bagian dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berperan pada sekitar kita, keluarga kita, ya pertama diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian tetangga-tetangga kita, untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentu bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Ya. Rasulullah memerintahkan pada kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat dengan mungkaran maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Lalu dia memahami dalam benak dia namanya merubah dengan tangan itu pokoknya ke bumi. Ini cara pemahaman yang tidak sempurna, tidak syamil. Ya. Enggak semua mengubah dengan tangan itu bisa dengan cara tanpa memukul. Bisa dengan cara hanya memegang dia, mengarahkan dia supaya kamu jangan ini, alatnya diambil ya, atau alat maksiatnya atau begitu saja tanpa harus dengan pukulan, dengan cara-cara yang baik. Yang penting message ataupun pesan dakwah tersebut bisa tersampaikan pada manung kita. Target dari dakwah itu bagaimana supaya orang itu dari kondisi dia tidak baik menuju pada baik, dari kondisi maksiat kepada taat. Ya, dari kondisi mungkar kepada ma'ruf itu. Caranya bagaimana? Terserah antum lebih pas. Baru ini sudah 7 menit. Tinggal 7 menit. Ya, jadi harus pas. Dan ini semua peran ini harus kita ambil. Ya, makanya jangan sampai kita kemudian mahrum terhalangi dari kebaikan besar ini sehingga kita tidak melaksanakan kegiatan dakwah kita bersama dengan sekitar kita. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini jemaah sekalian memberikan keutamaannya kepada kita ya, tentang dakwah ini, yaitu diantaranya amal jariah yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala atau dijanjikan oleh Rasulullah SAW buat kita semuanya, jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan besar itu. Ada sebuah hadis yang lain ya, ini sebelum saya peringkas karena waktunya tinggal 7 menit terkait dengan tantangan dakwah. Ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, Rasulullah bersabda inna Allah wa malaikatahu wa ahli samawati wal ardi hatta namla fi hujriha la yusalluna ala muallimina nasal khaira. Ya, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya ya,
wa ahlus samawat dan seluruh penghuni langit dan juga penghuni bumi, wan namlah dan juga semut-semut itu, fi hujriha di lubang-lubang mereka, la yusalluna ala muallimiyan nasal khair. Ya, sungguh mendoakan, bersolawat. Bersolawat itu artinya mendoakan kebaikan, ya. Kepada para pengajar-pengajar kebaikan, para dai-dai yang mengajak orang pada kebaikan. Artinya di sana ada keutamaan yang besar, ya. Kalau kita tidak ambil peran ini, maka kitalah yang akan menjadi rugi. Sekarang kita masuk pada tantangan. Saya peringkas, ya, karena waktu tinggal pendek. Yang jelas, dalam upaya kita dalam dakwah pasti di sana ada tantangan. Kalau kita simpulkan, intinya tantangan dakwah itu kita bisa kumpulkan menjadi dua. Satu, yaitu di sana adalah musuh-musuh dakwah. Dan kemudian yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah ujian dakwah. Ya, ada musuh-musuh, ada ujian. Loh, musuh kan ujian juga, Ustaz. Iya betul, tapi kan lebih spesifik. Karena mereka yang langsung menyerang. Tapi ujian ini dia tidak menyerang secara langsung. Sehingga dia menjadi tantangan bagi kita untuk kemudian kita dalam upaya dakwah kita ini jangan sampai kemudian kita terjumus ke dalamnya. Apa saja musuh-musuh dakwah itu? Kalau kita simpulkan menjadi tiga setidaknya. Yang pertama, syaitan. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ya. Surat Al-An'am ayat 112. Musuh dakwah adalah syaitan. Begitulah kami jadikan pada setiap nabi. Karena nabi dan rasul itu mereka punya musuh dari kalangan syaitan-syaitan jin dan manusia. Nah ini Allah sebutkan di situ ada syaitan jin dan manusia. Jadi hati-hati jangan kemudian kita menganggap bahwa syaitan itu bentuknya hanya jin. Tapi syaitan manusia juga banyak. Ya, syaitan manusia itu banyak. Dan mereka perannya bisa jadi lebih dahsyat daripada setan jin, ya, dengan keterbatasan makhluk jin itu terhadap kita. Mereka inilah yang akan memusuhi dan kemudian melakukan upaya untuk kemudian menghalangi dakwah yang kita ajak. Syaitan jin akan berperan untuk memasukkan wiswas, memasukkan keraguan-keraguan di dalam hati para mad'u. Para mad'u yang kita sedang dakwahi itu dijadikan dia teralihkan perhatiannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau syaitan manusia bisa lebih dari itu. Kita sedang dakwah diganggu. Pengajian, baik itu pengajian, dibubarke. Umpamanya. Kemudian, mengganggu dari sisi yang lain. Karena kita seorang da'i yang mengajak pada sunnah Rasulullah SAW. Lalu dia datang dan menghalang-halangi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu syaitan dalam bentuk manusia. Yang jelas, mereka ini menjadi musuh bagi dakwah. Kemudian diantara musuh dakwah adalah orang-orang kafir dan orang munafik. Ya, orang kafir dan munafik mereka selalu berusaha yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, surat As-Saffat 8. Mereka selalu berusaha untuk menghalangi atau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka ataupun dengan apapun kemampuan yang mereka bisa. Tapi Allah katakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah selalu ingin menyempurnakan cahayanya. Al-Qur'an ini sebagai cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah sempurnakan. Dai-dai yang menyampaikan tentang Al-Qur'an walaupun dihalangi apapun dan bagaimanapun pasti Allah akan kasih jalan keluar. Tapi musuh-musuh yang seperti ini akan selalu ada sebagai bentuk tantangan dan ujian kita di dalam berdakwah. Ya. Mereka terus mengganggu dan mereka terus menghalangi. Orang-orang kafir, jelas. Ataupun yang lebih berat adalah orang-orang munafik. Bentuknya muslim, tapi hakikatnya dia sebenarnya bukan orang Islam. Karena dia tidak suka sama Islam. Orang kalau sudah orang ngakunya Islam, tapi anti sama syariat Islam. Jelas itu munafik, sudah selesai. Satu kata saja. Ya, ini orang munafik. Tapi saya ngomong gini bukan kemudian, oh kalau begitu, kalau saya ketemu orang kayak gitu langsung tak tuding munafik ya, jangan, ya, bukan itu yang kita maksud. Dulu Rasulullah SAW dengan orang-orang munafikin yang ada di sekitarnya nggak langsung tuding, ya, Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW si bulan munafik, bulan munafik, bulan munafik, tapi Rasulullah tetap bermuamalah seperti biasa, cuma Rasulullah SAW tahu bahwasanya ini orang munafikin, ya, para sahabat pun tahu karena apa karakter mereka itu terlihat.
Sehingga apa? Disikapi dengan bara'ahnya mereka terhadap orang-orang munafikin itu dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Nah, ini juga biasanya menghalangi dakwah. Mereka menjadi musuh-musuh dakwah. Kemudian di antara musuh dakwah biasanya ada penguasa-penguasa zalim. Ya, penguasa zalim ini juga dihadapi oleh para nabi-nabi dan rasul sejak dulu. Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Musa melawan Fir'aun. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menghadapi kekuasaan Quraisy. Ya, Quraisy yang saat itu berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka memusuhinya dan berusaha untuk memadamkan dan menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini hal yang sama. Upaya dakwah selalu akan menghadapi musuh-musuh seperti ini semuanya. Ya, makanya kalau nanti kita dalam dakwah wah tat angel tat kita menghadapi ini dan sebagainya, ya harus sabar. Ya, harus sabar. Ya, menghadapinya juga harus dengan strategi yang tepat. Kemudian ujian dakwah apa? Nah, ujian dakwah yang pertama adalah harta dan keluarga. Ya. Biasanya orang kalau betul-betul mau memfokuskan diri dengan dakwah, nah biasanya harta akan jadi ujian. Baik harta itu jadi ujian karena kurang atau harta itu jadi ujian karena kelebihan. Maksudnya gimana? Ada orang jadi berlebih hartanya gara-gara dia dakwah. Itu jadi ujian yang bisa jadi lebih berat bagi seseorang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kita mendengar para dai-dai yang kemudian terjerumus pada permasalahan keuangan dan sebagainya yang itu akibat dari apa yang dia katanya sesuatu yang katanya dia dakwah. Ya, sehingga itu sebenarnya adalah bagian dari ujian itu dan ternyata dia kesandung akhirnya. Ya. Atau dalam kondisi yang sebaliknya yaitu kurang. Ya, bagi seorang dai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kurang hartanya. Maka dia harus sabar. Ya, dia harus sabar. Orang yang dengan dakwahnya dia mendapatkan amanah harta banyak, dia harus bisa bagaimana mengelolanya, sabar dengan hal tersebut. Orang dai yang dia mendapatkan kondisi yang di mana dia kurang dengan hartanya pun dia harus sabar dalam keadaan tersebut. Ya. Kemudian selain harta juga keluarga ini menjadi ujian, ya, jadi beban. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ya, ayat 14-15 menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya dari anak-anak dan istri-istri kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Apa maksud Allah menjadi musuh buat kalian? Maksudnya adalah mereka menjadi sarana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kamu. Musuh bagi keistiqomahan kamu untuk istiqomah di atas jalan Allah. Hati-hati. Fahdharuhu. Hati-hatilah pada mereka, begitu perintah Allah. Ya. Karena bisa jadi keluarga, anak-anak dan sebagainya karena kondisi sulit, karena kita sibuk dakwah, akhirnya kemudian apa? Menjadi ujian tersendiri. Ya. Kemudian ujian berikutnya adalah apa? Teman. Ya. Jadi sudah kita katakan jangan sampai salah milih teman. Kalau kita salah milih teman yang tidak mendukung dakwah kita, maka bisa jadi teman kita itulah yang menjegal dakwah kita. Ya. Atau sebaliknya, teman yang mau mendukung kita tapi mendukungnya dengan cara yang tidak benar. Ya. Beberapa kali saya mendapatkan cerita, ya, mendapatkan keluhan. Ada ikhwan yang berdakwah suatu desa, tapi ada ikhwan yang lain dengan perilakunya dan cara muamalahnya dengan orang-orang di sekitar situ mengakibatkan warga di situ melihat dia sebagai orang yang sama dengan si pelaku ini. Artinya apa? Ini teman malah jadi ujian buat dia. Ya, teman ini seharusnya mendukung dakwahnya, tapi malah justru menjadi ujian. Saya modelnya jenggot-jenggot, atau cingkrang-cingkrang, sport doain. Ya, singkai modelnya kok ini, ini sport doain. Akhirnya jadi seperti itu, akhirnya menjadi penghalang dakwah. Ya, hati-hati. Atau kadang-kadang teman, ya seakan-akan dia teman kita, tapi ternyata di dalam hati dia itu syaitan berhasil menanamkan benih hasad. Ya, kedengkian dengan dakwah dari seseorang. Tadi nah, si temannya ini tadi dia nggak suka malahan akhirnya kemudian dia mencari-cari kelemahannya untuk menjatuhkan temannya sendiri. Ya, maka ini juga menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala untuk
menguji kita di dalam dakwah. Sehingga kita jangan mundur dengan situasi-situasi seperti ini. Kita harus sabar dalam ujian-ujian ini, terus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya, ujian buat kita, dan ini terakhir mungkin bisa kita sampaikan, sebenarnya ada materi lain, tapi saya kira ini dulu sampai di sini. Ujian buat kita adalah hawa nafsu.

0: terpaksa. Kalau kita ikhlas, insya Allah hawa nafsunya pasti akan kalah. Karena orang yang ikhlas dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, tujuannya pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan peduli hawa nafsunya mau mengarahkan kepada apa. Tapi kalau di sana masih ada pamrih duniawi yang lain, pasti di sana akan ada terkalahkan dengan kehendak daripada hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Maka ini adalah hal-hal yang menjadi ujian-ujian bagi dakwah kita. Ya, mari kita waspada hal-hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat kita supaya kemudian kita bisa ikut bersama di dalam kafilah kaum muslimin yang aktif di dalam berdakwah kepada sekitar kita. Dan itu merupakan, seperti yang tadi kita katakan, merupakan salah satu hal yang menjadi bukti bersyukurnya kita tentang dengan din Islam kita ini. Ya, kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya, kita dakwahkan, kita sampaikan, kita amalkan, dan kita tunjukkan dengan sekitar kita. Gimana caranya? Orang itu melihat kita itu melihat sebagai dutanya dinul Islam. Ya, orang melihat kita itu Islam itu ya ini loh. Orang ini betul-betul menunjukkan pada dirinya keislamannya. Makanya sempurnakan semua sisinya. Karena orang akan melihat kita dari segala sisi. Dari diri kita, penampilan kita, dari keluarga kita, ya, dari rumah kita, dari apa kita, semuanya mereka akan lihat. Pastikan semua sisi-sisi itu betul-betul sudah kita laksanakan atau tercermin padanya cerminan-cerminan ajaran daripada dinul Islam yang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian, insya Allah semua bagian dari kehidupan kita bernilai dakwah dan kita bisa mengajarkan dinul Islam kepada siapa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan mendorong kita untuk semangat di dalam dakwah dan ikut di dalam kafilah dakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sarana untuk kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimasukkan dalam golongan apa yang mendapatkan kemenangan dan kenikmatan hasil daripada upaya dakwah yang dilakukan selama hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu kau lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

mengenal diri sendiri atau introgual that. Menurut para pakar, psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit akan bisa mendapatkan

pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan.

dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Saib, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus, seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri. Berbicara memperhatikan kondisi jiwa seperti diajarkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kita paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia merasa celaka dan sangat merugi, sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari kasih sayangnya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dhillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya, kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Balillahu yuzakki mayyasha, akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar.

Dengar, ada satu kepastian di antara ketidakpastian dalam kehidupan manusia, di mana secara sadar atau tidak manusia sesungguhnya menuju kepadanya. Tidak peduli apakah ia siapa atau tidak, tua atau muda, cepat ataupun lambat. Bagi sebagian manusia, ia hanyalah proses alamiah dalam sebuah kehidupan, menjadi akhir peristirahatan dari segala kegalauan. Bagi sebagian lain, ia adalah awal dari sebuah kehidupan. Itulah kematian. Ibarat sebuah sungai, muaranya merupakan pintu gerbang samudra. Begitu pula dengan kematian, ia adalah muara bagi pintu gerbang samudra kehidupan yang luas dan kekal. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir dari kehidupannya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Jumuah ayat yang ke-8 yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri darinya itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan ke Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Pendengar, orang-orang yang berpikir secara kerdil dan menjatuhkan diri kepada keduniawian akan berlari dengan segala kemampuan yang ada dari kematian. Kematian merupakan momok yang menakutkan yang akan mengambil segala yang telah diusahakan selama hidupnya. Padahal jauh berabad-abad dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan kematian dalam sebuah sabdanya, perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara manusia-manusia yang cerdas menjadikan kehidupannya bukan hanya sebagai sarana untuk menghadapi dan mempersiapkan kematian, namun justru menjemput kematian melalui seni kematian. Paradigma seni kematian memang masih aneh dalam pikiran masyarakat kita saat ini, bahkan mungkin bagi diri kita. Kematian hanyalah kematian. Bagaimana mungkin sesuatu yang nafsu membenci bertemu dengannya menjadi sesuatu yang jiwa bergairah berjumpa dengannya? Inilah salah satu ajaran Islam yang agung, mengatur dari hal-hal kecil kehidupan sampai kenegaraan, dari awal memulai kehidupan sampai bagaimana menjemput kematian dalam koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang cerdas ini, kematian adalah panglima nasihat dan guru kehidupan. Sedikit saja ia lengah dari memikirkan kematian, maka ia telah kehilangan guru terbaik dalam kehidupannya. Inilah kiranya yang membuat seorang Sayyid Qutb berkata di tiang gantungan rezim pemerintah Gamal Abdel Nasser. Sayyid Qutb berkata, "Hiduplah Anda dalam keadaan mulia atau matilah dalam keadaan mati syahid." Pendengar, seni kematian yang paling indah juga dicontohkan para sahabat dalam membela risalah Islam dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Secerdas-cerdasnya manusia, ialah yang terbanyak ingatannya kepada kematian, serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdas, dan mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang
Adakah dalam hati kita kematian itu sebagai penasihat terbaik kita dan memulai menata hati, jiwa, dan raga untuk menjemput kematian dengan seni kematian yang begitu indah di dalam Islam? Semoga selagi masih ada waktu. Wallahu a'lam bishawab.

0: adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Sibarkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh. Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyicinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.